setengah hari di waktu kiamat, yaitu sepadan dengan 500 tahun. Kita tidak perlu iri kepada orang yang lebih kaya, karena berarti kita iri kepada orang yang hisabnya lebih lama. Sekiranya ketika mati, kita dibiarkan begitu saja, tentu kematian adalah kesempatan beristirahat bagi setiap orang yang pernah hidup. Namun setelah mati itu dibangkitkan kembali dan akan ditanya tentang segala sesuatu. Kelima, prestasi manusia tidak diukur dari seberapa banyak harta yang dia miliki, tetapi dari seberapa banyak dia bisa memberikan manfaat bagi umat. Ada sebuah hadis yang menyatakan, yang artinya, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Dulu waktu kita diaqiqahi, orang tua kita tidak lupa menuliskan harapan untuk anaknya di secarik kertas. Semoga menjadi anak yang soleh-solehah, berguna bagi orang tua, agama, dan masyarakat. Semenjak bayi, orang tua menitipkan sebuah amanah yang luar biasa. Orang tua berharap kita menjadi manusia yang serba guna. Bahkan terkadang ditambah, berguna bagi nusa dan bangsa. Rasa-rasanya hanya akan menjadi angan-angan kosong belaka. Yang jelas, orang tua kita menghendaki agar kita menjadi pribadi yang bermanfaat. Melimpahnya harta yang ada di tangan Anda memang sebuah kelebihan. Tetapi Anda bisa pastikan seberapa besar manfaat kelebihan itu ketika tidak dikendalikan. Coba Anda bayangkan, ketika Anda bergelimang harta, sementara hanya Anda yang bisa memanfaatkannya dan orang lain hanya bisa melihat, bisakah dikatakan bermanfaat? Bagaimana cara mengendalikannya? Jawabannya, tentu saja dengan menggunakan pengendali dunia akhirat, itulah syariat. Islam menghargai semua kelebihan manusia, namun kelebihan itu baru ternilai ketika pemiliknya paham syariat dan ilmu agama. Karena hanya dengan modal paham aturan agama, manusia bisa mengendalikan segala kelebihannya dengan benar, sehingga manfaatnya lebih luas. Standar inilah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, manusia adalah barang tambang, manusia terbaik di zaman jahiliyah, dia juga yang terbaik setelah masuk Islam, apabila dia paham agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang tambang beraneka ragam tingkatnya. Di sana ada emas, ada perak, nikel, besi, bahkan kerikil dan pasir. Masing-masing memiliki nilai yang jauh berbeda sesuai kelebihannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memisalkan manusia sebagaimana layaknya barang tambang. Masing-masing memiliki nilai yang berbeda sesuai tingkat kelebihannya. Namun semua itu baru memiliki arti ketika dia paham agama. Orang yang paham agama dan berusaha mengamalkannya akan menggunakan potensi hartanya untuk sesuatu yang bermanfaat bagi umat. Dari Abu Kabisyah Al-Anmari radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, ada tiga perkara yang aku bersumpah di atasnya, dan aku akan menceritakan kepada kalian satu perkataan, maka hafalkanlah. Beliau bersabda, harta seorang hamba itu tidaklah berkurang disebabkan sedekah, dan tidaklah seorang hamba terzalimi dengan satu kedzaliman, lalu ia bersabar dalam menghadapinya, melainkan Allah menambahkan kemuliaan kepadanya. Dan tidaklah seorang hamba membuka pintu untuk meminta-minta kepada orang lain, melainkan Allah akan bukakan baginya pintu kefakiran, atau suatu kalimat semisalnya. Dan aku akan sampaikan kepada kalian satu perkataan, kemudian hafalkanlah. Dia bersabda, sesungguhnya dunia ini hanya milik empat golongan saja. Pertama, seorang hamba yang dikaruniai harta dan ilmu, kemudian ia bertakwa kepada Rabbnya, menyambung silaturahim, dan mengetahui hak-hak Allah. Inilah kedudukan yang paling mulia. Kedua, seorang hamba yang dikaruniai ilmu, tapi tidak dikaruniai harta. Kemudian dengan niat yang tulus, ia berkata, jika seandainya aku mempunyai harta, maka aku akan beramal seperti amalnya si fulan itu. Dengan niat seperti ini, maka pahala keduanya sama. Ketiga, seorang hamba yang dikaruniai harta, namun tidak diberi ilmu. Lalu ia membelanjakan hartanya secara serampangan tanpa dasar ilmu. Ia tidak bertakwa kepada Rabbnya, tidak menyambung silaturahim, dan tidak mengetahui hak-hak Allah, maka ia berada pada kedudukan yang paling rendah. Keempat, dan seorang hamba yang tidak dikaruniai harta dan juga ilmu oleh Allah, lantas ia berkata, kalau seandainya aku memiliki harta, niscaya aku akan berbuat seperti yang dilakukan si fulan. Maka ia dengan niatnya itu menjadikan dosa keduanya sama. Hadis riwayat Tirmidzi, Ahmad, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Demikian, Allahu A'lam.

0: Ramuan Herbal.
1: Assalamualaikum, Bib.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kami punya masalah saraf kejepit. Kami mengalami sakit kaki kanan dari pantat, paha pedis, dan ketika rebahan atau tidur sekitar 2 jam, ketika mau bangun, pinggang kanan sakit sekali seperti pinggang terkunci. Bagaimana agar tidak terjadi ngunci di pinggang dan nyeri tersebut, dengan obat herbal apa atau makanan apa? Baik. Atau pantangannya apa saja gitu. Silakan. Baik. Dari hamba Allah ini.
2: Baik. Untuk hamba Allah yang Allah rahmati dan Allah sedang uji dengan sakit itu, sabar dan tawakal, insya Allah itu masih bisa diatasi. Jadi itu masalahnya struktural.
1: Ya.
2: Maka pengobatannya harus struktural. Usahakan bisa berbekam, kiro, dan akupuntur lebih efektif, terutama di area yang sakit itu. Nah, ada teknik-teknik kiro, tarikan-tarikan kaki itu bisa diterapkan tuh. Ditarik kakinya dari, jadi suruh orang narik kakinya. Jadi tarik aja ke bawah, nanti kan longgar dia. Untuk apa? Untuk meluruskan atau menegangkan ya, untuk menegangkan, menarik, memantengkan saraf-saraf yang itu. Sebenarnya secara prinsip dasar itu tidak benar-benar terjepit. Cuma dia hanya tertekan oleh otot atau organ yang lain sehingga sirkulasi darahnya tidak lancar. Dan efek ngunci tadi itu salah satu bentuk pertanda cedera. Mungkin ada geser tulang atau geser tulang atau geser dislokasi sendi ya.
1: Yeah.
2: Kalau saran saya, berbekam, kemudian akupuntur, kiropraktik. Tapi kalau misalnya mau herbal, boleh dengan herbal-herbal untuk mengurangi rasa nyeri. Bisa dengan jahe, terus serai, daun salam, direbus.
1: Ya.
2: Sesuaikan aja lah, misalnya serainya 2 batang, jahenya 1 jari, salamnya 3 lembar.
1: Direbus ya.
2: Kasih pandan boleh untuk pengurang nyeri saraf. Kasih kunyit boleh untuk antibiotiknya biar enggak ada peradangan. Rebus dengan 3 gelas aja, dengan 1 gelas dengan api kecil. Nah, itu diminum rutin 2 kali sehari.
1: Ya.
2: Kemudian kalau misal untuk menghindari makanan, jelas yang jeruan-jeruan, satu, kedua,
1: minyak ya,
2: ya sih, jeruan-jeruan itu kolesterolnya ya. Kolesterolnya. Terus kemudian asam uratnya, hati-hati untuk makanan-makanan kayak sayur-sayur dari daun seperti bayam dan semacamnya, atau sawi yang daun-daunan, pokoknya kurangi. Ditambah jauhi makanan-makanan yang kiranya bisa meningkatkan tensi.
1: Iya.
2: Ya misalnya seperti kayak emping atau kalau untuk makanan yang bisa membantu, bisa pakai pete ya. Pete 4 butir itu pas lagi sakit-sakitnya diminum.
1: Bagus sih.
2: Makanlah 4 butir ya. 4 butir loh, bukan 4 lonjor. 4 butir aja.
1: Campur sambel biar enggak.
2: Iya, campur sambel boleh lah. Yang penting 4 butir maksimal sampai 5 atau biasanya sih sampai 10 butir sih maksimal untuk orang yang agak gemuk. Tapi kalau agak kurus 4 butir cukup.
1: Ya.
2: Jadi itu hanya dimakan atau hanya momen tertentu saja ketika sakitnya luar biasa. Itu insya Allah ya, membantu. Di satu sisi minumnya cukup. Jangan minum cukup itu artinya minum sesering mungkin tapi tidak sampai kebanyakan. Karena kalau kebanyakan nanti beseran kapok. Tenggak satu gelas enggak, minum satu teguk taruh. Agar apa? Agar dehidrasi dalam tubuh terpenuhi.
1: Ya.
2: Jadi bukan kemudian terus ngelonggong banyak.
1: Kembung nanti.
2: Ya kembung. Tapi ikhtiar kayak bekam, fasdu, bekam, akupuntur dan kiropraktik kayaknya memang harus dilakukan kalau ini. Gak bisa kalau cuma di herbal.
1: Ya.
2: Demikian.
1: Baik, wafik barakallah. Mutiara nasihat.
3: Adapun manfaat dan khasiatnya untuk kesehatan banyak. Saya menemukan sebuah artikel menyebutkan ada 30 manfaatnya. Dan kita gak mungkin bawakan semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan ambil contoh-contohnya. Di antaranya buah tin, di antara manfaatnya bisa menurunkan tekanan darah tinggi. Monggo yang tekanan darahnya tinggi, silakan mengkonsumsi buah tin. dan juga bisa menjaga dari serangan jantung. Ya, bisa menjaga dari serangan jantung. Untuk yang tua-tua, buah tin ini bisa mencegah osteoporosis. Apa osteoporosis? Pengeroposan tulang. Kok bisa Ustaz? Karena ternyata sebagaimana yang tadi sudah saya sebutkan, buah tin itu punya unsur kalsium yang tinggi. Bahkan unsur kalsiumnya lebih tinggi dari susu. Ya. Susu yang selama ini jadi brand untuk meningkatkan kalsium, bahkan ada susu khusus ya, yang katanya untuk menyehatkan tulang, ternyata masih kalah sama buah apa? Tin. Yarhamukallah. Ini adalah manfaat yang lainnya. Manfaat berikutnya di antara buah tin adalah mengobati orang-orang yang terkena insomnia. Apa insomnia? Penyakit sulit tidur. Ya. Ada di sini yang kena penyakit sulit tidur? Ya, malah ngantukan Ustaz, pengajian aja ngantuk. Bersyukur jenengan, ngantuk itu nikmat, tapi jangan di pengajian. Ya, orang-orang yang terkena insomnia silahkan makan buah tin daripada minum pil. Nah, daripada minum pil untuk obat tidur itu kurang sehat. Ya, lebih baik makan buah tin. Di antara manfaatnya buah tin juga, buah tin ini melancarkan BAB. Melancarkan apa? BAB. Kalau kita di Indonesia makan apa? Gandul, ya, makan pepaya. Kalau di sana makan buah tin, ya. Dan ini memang sudah dikenal dari dahulu, yang namanya buah tin itu salah satu obat pencahar alami, ya. Bagi orang yang sembelit, ya, yang sulit untuk buang air besar, bisa mengkonsumsi buah tin. Di antara manfaat buah tin, dan ini khusus untuk pasangan suami istri, yaitu untuk keharmonisan hubungan suami istri. Ya. Untuk keharmonisan hubungan suami istri. Mau tahu caranya? Disebutkan enggak? Sebutkan. Enggak punya buah tin kok. Nanti rame itu pada marah habis itu. Ya, katanya ya. Ini katanya loh, saya belum pernah nyoba. Katanya ambil 2 sampai 3 buah tin, ya, 2 sampai 3 biji buah tin. Kemudian direndam di dalam susu selama 1 malam. Berapa? Direndam di dalam susu selama 1 malam. Kemudian pagi harinya dikonsumsi selama 1 bulan. Nah. Pantes Susana. Iya, masa sekali langsung ya, enggak mungkin lah. Kalau obat-obatan kimia ya mungkin, dan efeknya kan bahaya kalau obat-obatan kimia, ya. Ini sudah ada kesehatannya, juga meningkatkan keharmonisan hubungan suami istri. Kemudian buah tin juga bermanfaat untuk kecantikan dan juga untuk ibu hamil, yeah. Terutama ibu-ibu yang baru melahirkan. Biasanya ibu-ibu yang baru melahirkan itu banyak kehilangan zat besi, yeah. Karena disedot sama siapa? Sama bayinya. Dan biasanya jalan pintasnya minum kapsul-kapsul untuk menambah zat besi. Dan biasanya kalau kapsul-kapsul yang seperti itu punya efek samping. Di antara efek sampingnya biasanya menyebabkan sembelit, sulit untuk buang air besar. Nah, ternyata buah tin ini bisa dipakai untuk meningkatkan zat besi yang ada di dalam tubuh, dan ini sangat alami. Dan ini sangat alami. Buah tin ini bukan hanya buahnya, ternyata daunnya itu juga berkhasiat. Daunnya juga berkhasiat. Di antara khasiatnya, bagi mereka yang punya batu ginjal. Bagi mereka yang punya batu ginjal, rebusan daun tin ini bisa membantu meluruhkan batu ginjal. Yeah. Wallahu alam, saya di sini enggak disebutkan berapa lembarnya, kemudian caranya enggak disebutkan, maksudnya berapa kali sehari saya kurang tahu, bisa diteliti kembali. Kemudian juga buah tin ini juga bisa membantu orang-orang yang kena diabetes. Apa diabetes? Penyakit gula. Ya, penyakit gula bisa menurunkan kadar gula yang ada di dalam tubuh seorang manusia. Ini beberapa manfaat dari buah tin. Inilah makhluk pertama yang Allah gunakan untuk bersumpah di dalam surat mulia ini, yaitu surat Wattin. Dan subhanallah, yeah, kalau kita cermati dalam Al-Quran itu banyak menyebutkan buah-buahan. Yeah. Banyak menyebutkan buah-buahan. Ada anggur, yeah, kemudian ada buah tin, ada buah zaitun, dan ada yang lainnya. Seakan-akan, wallahu a'lam bissawab, itu memberikan isyarat bahwa seyogianya kita ini banyak mengkonsumsi apa? Buah. Yeah. Dan amat disayangkan banyak di antara kita mengkonsumsi buahnya itu jarang. Lebih suka makanan-makanan yang gurih-gurih. Ya, gorengan-gorengan, ya. Kalau anak kecil ya suka apa? Ciki-cikian, permen-permenan. Sehingga subhanallah wajar kalau kesehatan kita banyak yang terganggu. Ya, saya punya bude, ya, punya bude usianya sekitar hampir 80 tahun lah. Itu ke pasar itu masih berangkat sendiri jalan kaki, padahal berapa kilometer. Pulangnya ya jalan lagi, bawa gitu. Dan kelihatan seger. Kalau dikasih namanya mie, bakso, apapun yang bau-bau kayak gitu, enggak mau. Makanannya cuma apa? Kluban. Ya, pecel, tempe, ya. Subhanallah, tapi badannya apa? Seger, ya. Kulitnya kencang padahal usia segitu. Ya. Sekarang usia-usia anak, masyaallah, suruh ke pasar jalan kaki enggak mau. Ya. Karena capek, tapi subhanallah itulah. Ya, makanan-makanan yang alami-alami ketika kita makan luar biasa efeknya. Cuma ya di zaman kita ini repot juga. Mau sayur-sayuran, sayur-sayurannya kenapa? Pestisida. Mau beli buah-buahan, buah-buahannya impor. Kemudian di apa? Dibungkus dengan apa namanya? Lilin itu loh, supaya awet, ya, dikasih pengawet. Repot kita ini. Makanya paling gampang itu nanam sendiri. Ya. Makanya mbah-mbah kita dahulu, subhanallah, ya. Mbah-mbah kita dahulu, sekarang kita tinggal makan aja. Dukuh ada, pelem ada, apalagi pisang ada. Yang sepanjang tahun ya pisang, terus apa? Pepaya, masya Allah, ya. Murah, meriah, malah nggak murah, tinggal metik gratis, ya. Nangka, ya, masya Allah ya. Bahkan ada sebagian ahli kesehatan yang mengatakan buah itu cocoknya dimakan sesuai dengan musimnya. Buah itu cocoknya dimakan sesuai dengan musimnya. Kalau musimnya, sekarang musim apa? Jeruk, ya sudah makan jeruk. Ya. Nanti setelah jeruk apa? Mana bakul buah? Pelem, ya. Ya sudah makan itu. Jadi subhanallah itu malah. Jadi buah itu muncul sesuai dengan musimnya, sesuai dengan cuacanya, sesuai dengan hawanya, dan tubuh juga akan menyesuaikan dengan hawa. akan menyesuaikan dengan cuaca. Sehingga ketika makan buah yang memang berada di cuacanya, itu cocok. Kata sebagian ahli kesehatan seperti itu. Nah sekarang kan ada kulkas, ada pendingin. Akhirnya kalau zaman dahulu, jangan harap nyari rambutan kalau bukan musim rambutan. Kalau sekarang, sudah masuk ke dalam apa? Kaleng, ya. Ya sudah masuk dalam kaleng, pasti di situ macam-macam, ya, zat pengawet, pewarna dan seterusnya. Jadi intinya Allah menyebutkan buah-buahan itu bukan tanpa maksud. Bisa jadi di antara maksudnya adalah supaya kita banyak mengkonsumsi buah-buahan. Senang banget kita bakul buah, ya. Ya, makanya jangan mahal-mahal jual buah. Sudah, ini adalah makhluk yang pertama yang Allah jadikan sebagai media sumpah.
4: Tanya jawab.
5: Kembali kita bersua untuk membaca beberapa pertanyaan dari jemaah, ya. Semoga Anda bisa menjawabnya. Ini ada pertanyaan nih yang mengatakan dari Bekasi, Ana memiliki 3 anak, Ustaz. Qadarullah, anak yang ketiga terlahir memiliki kebutuhan khusus dan baru usia 1 bulan. Jika Ana dan keluarga berencana untuk tidak hamil lagi, dengan pertimbangan anak yang ketiga ini membutuhkan perhatian yang lebih, dikhawatirkan Ana kurang bisa membagi waktu dan ada perasaan trauma. Yang ingin Ana tanyakan, apakah ini berencana tidak hamil lagi dengan alasan ini termasuk udzur yang syar'i yang diperbolehkan, dan jika ada perasaan trauma ini, apa ini seperti tidak menerima takdir? Subhanallah jamaah. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya kata Allah, segala sesuatu itu kami ciptakan dengan ketentuan. 50 ribu tahun yang lalu sebelum penciptaan langit dan bumi, takdir kita sudah dicatat. Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Rupa anak kita, kondisi anak kita, itu bukan kita yang menentukan. Terus siapa? Allah Jalla Jalal. Maka Allah katakan, Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adala fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Dialah Allah Azza wa Jalla yang menciptakanmu, yang menyempurnakan wujudmu, yang rupanya Allah yang menetapkan seperti apa. Ada yang mancung, ada yang tidak, ada yang lonjong seperti pedang, ada yang bulat matanya, ada yang coklat, ada yang hitam, ada yang abu-abu, ada yang biru, berbagai macam. Itu Allah Azza wa Jalla menetapkan. Tugas kita adalah menerima ketentuan Allah Azza wa Jalla. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ada orang tua yang anaknya lahir buta. Lahir tidak memiliki pendengaran. Lahir tidak punya kaki. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Katakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah. Kami ini milik Allah. Dan kepada Allah kami akan kembali. Jadi kalau bicara itu anak, itu Allah yang menciptakan, milik Allah Azza wa Jal. Sehingga tatkala antum, penanya ini tadi, yang mendapatkan rizki dari Allah, anak yang punya kebutuhan khusus, maka katakan, ini anak milik Allah Azza wa Jal. Dia milik Allah. Dan kepada Allah kita akan kembali. Mungkin anak ini yang mengantarkan antum ke surga. Mungkin anak ini yang membuat kehidupan antum semakin bertakwa. Mungkin anak ini yang menjadikan rezeki antum semakin berkah. Maka berbaik sangka sama Allah Azza wa Jal. Karena Allah tidaklah menurunkan musibah melainkan sesuai dengan kemampuan manusia itu. Faman radhiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha dengan ketentuan Allah, maka Allah akan ridha sama dia. Tapi kalau ada yang marah, murka sama Allah, Allah akan murka sama dia. Terus dua pertanyaan tadi. Apakah keinginan untuk tidak hamil lagi dalam kondisi sekarang? Kalau dalam kondisi sekarang, ahlan wa sahlan. Tapi bukan memutuskan kehamilan ya. Maksudnya sekarang anaknya baru umur sebulan ya, karena butuh perawatan khusus, butuh waktu yang lebih panjang lagi, takut nanti gak terawat, maka gak ada masalah untuk saat ini. Jadi menunda kehamilan, bukan tidak ingin hamil lagi. Kita gak tahu, antum ingin hamil, kadang-kadang gak hamil. Berapa banyak orang yang ingin punya anak, bertahun-tahun gak punya anak. Allah yang kasih anak. Kita itu cuma jalanin doang. Maka, untuk saat ini, ana rasa keputusan yang tepat ya, untuk menunda kehamilan. Bukan memutuskan untuk tidak hamil lagi. Antum katakan. Insya Allah, untuk saat ini, katakan kepada istri, bismillah dek, kita terima nih takdir Allah, ini hadiah dari Allah buat kita. Sehingga kita lebih bertakwa kepada Allah SWT. Kemudian kalau perasaan trauma, ya namanya orang kena musibah, dia takut. Orang kadangkala ya naik motor, kemudian jatuh, lalu dia, aduh anak, gak mau naik motor lagi, udah. Kira-kira kata orang apa? Gimana antum kok gak mau naik motor lagi? Gak ada trauma, gak pernah jatuh. Loh, kalau semua orang kayak antum, gak ada yang naik motor di pinggir jalan tuh, semuanya. Hampir semuanya pernah jatuh. Anak ketika belajar motor, anak ingat nabrak pagernya tetangga. Apa setelah itu berhenti gak naik? Iya, waktu itu memang ada perasaan, udah gak lah. Suruh naik, gak latihan dulu lah. Tapi gak boleh kemudian perasaan itu selama-lamanya gitu loh. Karena Allah memberikan anak, antum lihat anak-anak orang. Yang ngasih itu Allah juga, yang sempurna, yang bagus, yang rupanya indah. Itu Allah yang ngasih. Dan Allah membagi kepada umat manusia ini sesuai dengan ujian yang Allah berikan. Insya Allah antum mampu. Jadi serahkan kepada Allah, berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya bisa jadi yang kalian benci itu baik buat kalian dan bisa jadi yang kalian cintai itu buruk buat kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah tahu, kita enggak tahu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Semoga penanya diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala dan anaknya yang punya kebutuhan khusus itu, nasihat ana, sering diruqyah, dibacain Al-Qur'anul Karim buat dia. Dan jangan pernah putus asa. Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah menurunkan obatnya. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hukum memanfaatkan barang gadai untuk utang. Transaksi gadai digolongkan para ulama sebagai akad tauthiqat, yaitu akad yang tujuannya memberikan jaminan kepercayaan bagi pelaku akad. Mengingat tujuannya untuk jaminan kepercayaan, akad ini sifatnya tambahan atau akad ziyadah. Bisa ditambahkan di akad apapun. Karena itu, akad ini tidak memberikan konsekuensi terhadap perpindahan kepemilikan barang gadai. Konsekuensi dari hal ini, pertama, barang gadai statusnya amanah bagi murtahin atau yang memberi utang. Kedua, barang gadai tetap menjadi milik rohin atau yang berhutang. Ketiga, jika terjadi kegagalan, misalnya utang bermasalah atau transaksi yang dijamin bermasalah, barang gadai tidak otomatis pindah kepemilikan. Keempat, semua biaya perawatan barang gadai ditanggung oleh rohin atau yang berutang, karena ini memang miliknya. Tidak boleh memanfaatkan barang gadai. Kita menggarisbawahi bahwa dalam transaksi gadai, tujuan utamanya hanya untuk jaminan kepercayaan dan keamanan, dan bukan untuk memberi keuntungan bagi pihak yang menerima gadai atau yang memberi utang. Yang terjadi, ketika penerima gadai memanfaatkan barang gadai, berarti dia memanfaatkan barang milik orang yang utang, disebabkan transaksi utang antar mereka. Bisa kita pastikan, andaikan tidak ada transaksi utang piutang, orang yang menerima gadai tidak akan memanfaatkan barang milik yang berutang. Karena itu, pemanfaatan barang gadai oleh pemberi utang berarti dia mendapatkan manfaat dari utang yang dia berikan. Sementara mengambil manfaat atau keuntungan dari utang yang diberikan termasuk riba. Seperti yang dinyatakan dalam kaidah, yang artinya, setiap utang yang memberikan keuntungan, maka keuntungan itu adalah riba. Hadis riwayat Baihaqi. Tak terkecuali, keuntungan dalam bentuk memanfaatkan barang gadai karena transaksi utang piutang. Kita simak keterangan Said Sabiq dalam Fikih Sunnah. Akad rohen adalah akad yang tujuannya untuk menjamin kepercayaan dan jaminan utang. Dan bukan untuk dikembangkan atau diambil keuntungan. Jika seperti itu aturannya, maka tidak halal bagi murtahin untuk memanfaatkan barang yang digadaikan, meskipun diizinkan oleh rohin. Karena berarti utang yang memberikan adanya keuntungan. Dan semua utang yang memberikan keuntungan, statusnya riba. Rincian pemanfaatan gadai untuk selain utang. Mengingat akad gadai bisa ditambahkan dalam banyak transaksi, seperti utang, jual-beli, dan yang lainnya, tidak semua pemanfaatan gadai dilarang. Ibnu Qudamah memberikan rincian sebagai berikut. Pertama, jika gadai ini diberikan untuk jaminan kepercayaan transaksi utang piutang, pemberi utang sama sekali tidak boleh memanfaatkan barang gadai, meskipun telah diizinkan rohin. Karena ini termasuk riba. Karena setiap utang yang memberikan keuntungan, maka itu adalah riba. Bahkan kata Imam Ahmad, itu riba murni. Ibnu Qudamah mengatakan, Imam Ahmad mengatakan, saya membenci menggadaikan rumah, dan itu riba murni. Maksud beliau, jika rumah dijadikan barang gadai untuk utang dan dimanfaatkan oleh murtahin atau pemberi utang. Kedua, jika gadai untuk selain utang, seperti jaminan untuk transaksi jual-beli yang belum tuntas atau jaminan dalam akad sewa-menyewa, maka pemberi utang boleh memanfaatkan barang gadai jika pemilik barang mengizinkan. Ini merupakan pendapat yang diriwayatkan dari Hasan al-Basri dan Muhammad bin Sirin, keduanya adalah ulama tabi'in. Jika gadai membutuhkan perawatan, ulama sepakat bahwa biaya perawatan barang gadai menjadi tanggung jawab rohin atau yang berutang. At-Tahawi mengatakan, ulama sepakat bahwa biaya perawatan barang gadai menjadi tanggung jawab rohin dan bukan murtahin. Selanjutnya, jika rohin tidak menanggung biaya perawatan, bolehkah murtahin memanfaatkan barang gadai sebagai ganti dari biaya perawatan? Menurut madhab Hambali, jika gadai yang ada di tangan murtahin membutuhkan biaya perawatan, seperti binatang, maka murtahin berhak untuk mengambil manfaat dari binatang itu, dengan diperah susunya atau dijadikan tunggangan, sebagai kompensasi atas biaya yang dia keluarkan. Dalam fikih sunnah dinyatakan, jika barang gadai berupa hewan tunggangan atau binatang ternak, maka murtahin boleh memanfaatkan sebagai ganti dari biaya yang dia keluarkan untuk itu. Orang yang menanggung biaya, dia berhak untuk memanfaatkan barang itu. Dia boleh menaikinya jika itu hewan tunggangan seperti kuda, unta, atau bigol, dan boleh dipakai untuk mengangkut barang, dan juga boleh mengambil susunya jika hewannya bisa diperah, seperti kambing atau sapi. Ini berbeda pendapat dengan mayoritas ulama yang melarang sama sekali pemanfaatan barang gadai oleh murtahin. Namun pendapat Hambali dalam hal ini lebih kuat, mengingat hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, susu hewan perah bisa diperah sebagai ganti biaya perawatan ketika dia digadaikan. Punggung hewan tunggangan boleh dinaiki sebagai ganti biaya perawatan ketika dia digadaikan. Kewajiban bagi yang menunggangi dan yang memerah susunya untuk merawatnya. Hadis riwayat Abu Dawud dan disahihkan Al-Albani. Namun tentu saja ini tidak berlaku untuk motor, karena motor tidak perlu biaya perawatan. Kalaupun harus dipanasi, itu hanya sebentar. Dan jika murtahin tidak rela, bisa diganti biaya perawatan itu dengan memakai motor tersebut untuk keperluan sebentar. Demikian, Allahu a'lam.
1: Mutiara Tilawah.

Sebagaimana yang telah kita janjikan, kita akan memulai membahas apa yang ditulis oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Yang punya kitabnya bisa dibuka di halaman 11. Beliau berkata rahimahullah, bab yang pertama yaitu bab firman Allah Azza wa Jalla, wa wassayna al-insana biwalidayhi husna, wa wassayna al-insana biwalidayhi husna, dan kami telah mewasiatkan kepada manusia agar berlaku baik kepada kedua orang tuanya. Dan kami, siapa kami di sini? Allah Azza wa Jalla. Kami yaitu Allah telah mewasiatkan kepada manusia agar berlaku baik kepada kedua orang tuanya. Al-Quran Surat Al-Ankabut ayat 8. Inilah judul bab pertama yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Intinya adalah memerintahkan, intinya adalah memerintahkan kepada manusia agar berlaku baik kepada kedua orang tuanya. Sehingga bab yang pertama ini bisa dikasih judul bab berbakti kepada kedua orang tua. Nanti ada bab yang kedua, bab berbakti kepada bapak. Nanti ada bab ketiga, bab berbakti kepada ibu. Jadi sekarang di bab pertama ini khusus, bab pertama ini umum untuk membahas kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Dari mana kita bisa mengambil kesimpulan bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu wajib? Dari firman Allah, wa wassayna, kami mewasiatkan. Jadi wasiat untuk berbakti kepada kedua orang tua itu dari siapa? Dari Allah. Ya. Kalau kita dapat wasiat dari orang tua, kita akan kepikiran terus kalau seandainya belum menjalankan wasiat tersebut. Bagaimana seandainya wasiat itu dari Rabbul Alamin, dari yang menciptakan alam semesta, dari yang menciptakan kita semua, yang memberi kita rizki. Mestinya kita harus lebih kepikiran lagi kalau kita belum menjalankan wasiat dari Allah Azza wa Jalla. Kenapa Allah mewasiatkan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita? Karena beliau berdua adalah merupakan sebab adanya kita di muka bumi. Tanpa kehendak dari Allah, kemudian sebab keberadaan ayah dan ibu kita, gak mungkin kita ada di muka bumi. Setelah Allah menakdirkan ayah dan ibu kita bertemu, kemudian melahirkan kita, gak cukup hanya melahirkan saja. Setelah itu ayah kita capek untuk bekerja membiayai kita, ibu kita capek untuk merawat kita. Dan mungkin bukan cuma anak satu kita saja, mungkin saja punya 7-8 anak dirawat oleh satu orang ibu. Anehnya, begitu anaknya besar-besar, 7 orang merawat satu ibu, saling lempar tugas. Satu orang bisa merawat berapa? 7 orang. 7 orang tidak bisa merawat satu orang. Makanya Allah Azza wa Jalla memberikan wasiat. Wa wassaynal insana biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya

husna. Husna itu kebaikan. Kebaikan di sini mencakup kebaikan ucapan, mencakup kebaikan perbuatan, mencakup kebaikan sikap. Semua hal baik yang kita miliki itu seharusnya kita arahkan, kita tujukan kepada kedua orang tua kita. Ketika kita akan berbicara, berbicaralah dengan memilih kata-kata yang terbaik, yang tersopan, yang paling jauh tidak menyinggung keduanya. Kalau kita bisa berkata sopan kepada teman-teman kita, kalau kita bisa berkata sopan kepada ustadz kita, kalau kita bisa berkata sopan kepada bos kita, kenapa kita gak bisa berkata sopan kepada kedua orang tua kita? Kalau kita mau ngomong sama bos kita, kita akan menyusun kalimat sebaik mungkin supaya bos kita tidak tersinggung. Kenapa kepada kedua orang tua kita mau ngomong senyemlonge? Kenapa kita tidak pikirkan apakah kata-kata kita itu menyakitkan beliau atau tidak? Mencakup perkataan yang baik, mencakup perbuatan yang baik. Bukan hanya kata-kata yang baik, perbuatan kita. Kita berbuat, bertindak, berperilaku unggah-ungguh di rumah kita, menyakitkan enggak kepada orang tua kita? Oke, orang tua kita nyuruh untuk misalnya nak itu dijemur. Nggih, tapi apa? Itu menyakitkan. Hindari sikap-sikap seperti itu, dihindari. Ya. Sikap kita merasa ilmunya sudah banyak karena dari pesantren, sedangkan ibu kita, bapak kita mungkin jangankan ke pesantren, belajar Iqra saja mungkin enggak selesai. Kemudian kita merasa lebih tinggi dari kedua orang tua kita. Ini bukan sikap yang baik. Ini bukan sikap yang baik. Maka di dalam ayat yang dibawakan oleh penulis sebagai judul bab yang pertama, surat apa tadi? Al-Ankabut ayat 8, beliau membawakan firman Allah Azza wa Jalla, wa wassainal insana biwalidayhi husna. Allah mewasiatkan kepada manusia agar berbuat baik, berperilaku baik, bertutur kata baik kepada kedua orang tuanya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Dosa apapun tidak akan diampuni oleh Allah kalau seseorang masih melakukan dosa syirik, yaitu dosa menduakan Allah, menyembah kepada selain Allah atau menuhankan selain Allah. Itu yang disebut dosa syirik. Dosa syirik adalah dosa yang menghalangi diterimanya semua amal ibadah kita, bahkan menghapuskan amalan yang sudah kita lakukan. Sebagaimana Allah tegaskan, la in asyrakta layahbatanna amaluka. Kalau kamu melakukan syirik, terhapuslah amalanmu. Dan taubat itu amalan juga kan? Taubat itu ibadah. Maka terhapus taubat kita, tidak diterima taubat kita kalau masih berbuat dosa syirik. Contoh jemaah sekalian, ada orang melakukan 3 dosa. Yang pertama, percaya dukun. Itu syirik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, man atkahinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi dukun atau tukang ramal lalu mempercayainya, maka dia telah kufur terhadap Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dia bertransaksi dengan riba. Yang ketiga, dia minum khamar. Bagaimana caranya dia bertobat dari 3 dosa ini jemaah sekalian? Kalau seandainya dari 3 dosa ini dia bertobat dari dosa riba atau dari dosa minum khamar, namun dosa syiriknya dia enggak bertobat, maka tobatnya tidak diterima. Enggak ada gunanya. Karena dosa syiriknya ini menghalangi diterima tobatnya. Maka dia harus bertobat dari semua dosa itu. Tapi seandainya jemaah sekalian, dia bertobat dari dosa syirik, begitu pula dosa makan riba, namun minum khamar dia belum bertobat, maka tobatnya itu sah. Yaitu tobatnya dari dosa syirik dan tobatnya dari riba itu menjadi sah, walaupun minum khamarnya belum dia tinggalkan. Namun kalau dia bertobat semuanya, itu tentu lebih baik.

0: Mutiara Nasihat.
1: Baik. Berikutnya, fa innahu yajlu wa yanfudhu bi sur'ah. Kenapa? Air rendaman gandum ini dan tepung gandum ini itu apa? Membersihkan apa yang ada di usus kita cepat, dan turun ke pencernaan juga cepat. Wa yughadhi ghidaan latifan, dan memberikan nutrisi yang tidak memperberat kinerja sistem pencernaan. Coba ajib. Ini yang bahas ya orang-orang sekitar kurun 400-an Hijriah. Nah, sudah membahas tentang nutrisi, tentang makanan minuman yang bermanfaat. Wa idza syuriba haran kana ajla wa aqwa nufudan wa anma lil hararati al ghariziyah. Ya. Dan kalau diminum dalam kondisi panas. Ya, ingat panas di sini berarti hangat. Kenapa? Karena Nabi membenci minuman makanan yang masih panas, keluar asapnya. Ya. Makanan minuman yang masih panas, keluar asapnya, Nabi enggak suka. Pernah Nabi dihidangkan satu makanan di bejana, Nabi mau ngambil tangannya di atas makanan, ternyata apa? Ternyata makanan itu sangat panas. Kemudian Nabi membatalkan. Kemudian Nabi berkata kepada para sahabat, kami ini tidak diberi makan Allah, tidak diberi makan api. Ya, berarti hukumnya makan makanan yang masih panas, masih ada asapnya, betul-betul panas nih, hukumnya makruh. Ya, ya makruh. Fa subhanallah juga pernah. Asma, ya Asma pernah waktu itu Asma bintu Umais, dia pernah ketika masak, dia masakan dia dihidangkan, gak langsung dihidangkan di meja makan setelah keluar dari pengapian, ya keluar dari tungku pemanasan, ya diletakkan di pinggir dulu. Kemudian yang lainnya bertanya, ya Asma, kemana, kenapa kamu lakukan ini? Kemudian dia berkata, sesungguhnya Nabi menganjurkan saya untuk melakukan ini, mendinginkan makanan dahulu. Kenapa? Li'anna barakata ta'am tatazayat, katanya. Karena keberkahan pada makanan akan bertambah kalau makanan itu didinginkan. Didinginkan bukan berarti biarkan dingin banget, bukan. Didinginkan dari yang panas banget. Anget, ya oke. Lebih turun lagi, oke. Ya. Fa disebutkan keberkahan makanan bertambah. Artinya makan yang panas itu juga ada berkah. Cuma enggak sebanyak berkahnya pada makanan yang sudah didinginkan. Ya, keberkahan ini dari sisi apa? Bisa dari sisi pahala, bisa dari sisi kesehatan. Dari sisi kesehatan seperti apa? Ya, biar enggak merusak saraf di lidah kita, cita rasa lidah kita. Ya, juga enggak menipiskan gusi, enggak merusak gigi, enggak merusak lambung. Coba. Indahnya agama Islam. Ya. Makanan panas dilarang sama Nabi SAW. Ya. Apalagi rokok. Nah, ini rokok lebih ngeri lagi. Bukan hanya panas, plus dia apa? Penyakit. Ya, penyakit. Wah, subhanallah, Anda lihat ketika Nabi pernah mendapati seorang sahabat yang sholat, dan Nabi Allah berikan mukjizat, Nabi bisa melihat apa yang dibalik Nabi, di belakang kepala Nabi, sebagaimana mata depan bisa melihat. Siapa yang sholat belakang Nabi persis, apa yang dilakukan sahabat, Nabi bisa melihat. Dan ini mukjizat. Padahal di belakang kepala Nabi enggak ada matanya. Nah, Nabi bertanya, siapa yang tadi makan bawang putih? Ana ya Rasulullah. Ya. Kemudian Nabi melarangnya, dan sahabat ini mengeluarkan alasan, ya Rasulullah, aku punya sakit paru-paru. Ada yang mengatakan asma. Berarti sahabat sudah paham, kalau ada asma ini dingin. Dipanaskan dengan apa? Dihangatkan dengan bawang putih. Cuma dimakannya ketika sebelum sholat. Ini yang Nabi gak suka. Silakan makan bawang putih untuk obat, asma atau apapun, tapi jangan ketika sholat. Ya. Ini pun sahabat makan karena ada alasannya. Alasannya apa? Untuk obat sakit dia. Ngerokok alasannya apa? Gak ada 1% pun untuk obat. Gak ada. Justru kalau Nabi hidup zaman sekarang, rokok ini betul-betul dilarang. Sudah jelas dipasang di apa paketan rokok nih. Rokok membunuh Anda, rokok menyebabkan kanker, rokok menyebabkan Anda impoten, rokok menyebabkan Anda mandul, rokok menyebabkan kaum wanita keguguran, rokok menyebabkan kanker pada gusi, rokok menyebabkan kanker pada lambung, rokok menyebabkan darah tinggi. Padahal banyak banget. Kalau agama tahu ini, pasti jelas gak boleh. Ya, minimalnya makruh, maksimalnya haram. Pasti dan pasti. Gak ada ceritanya tidak apa-apa merokok, tapi pabrik rokok harus mencantumkan ini. Silahkan. Iya, karena pajaknya yang masuk banyak. Ya. Tapi kalau Islam gak peduli pajak itu menguntungkan dia apa enggak, kalau membahayakan umatnya. Nah, fa'ini rahmatullah jami'an. Islam itu indah. Ya, mengajarkan kepada kita yang indah-indah. Ya. Fa juga Allah demikian. Innallaha jamil yuhibbul jamal. Ya, bau rokok nempel di mulut, nempel di tangan, nempel di pakaian. Padahal Nabi ketika sahabat ini makan bawang, apa kata Nabi? Innal malaikata ta'adda kama yata'adda ibnu Adam. Sesungguhnya malaikat merasa terganggu sebagaimana anak Adam terganggu. Baunya bawang ganggu. Apalagi habis makan bawang sendawa. Semua bawang semua. Kebayang kalau Anda makan jengkol sama pete. Ya, bisa lebih ngeri daripada bawang. Ya, atas bawah bisa ngeluarkan. Kebayang kalau Anda kaos kakinya bau, bisa lebih ngeri daripada bawang. Kebayang kalau keringat kita bau, ketiak kita bau, lebih ngeri daripada bawang. Dan lebih ngeri lagi kalau rokok. Nas'allahal afiyah. Fa ini diantara hikmahnya ya. Fa dia apa? Yaitu tepung gandum atau syair gandum yang tadi gandum utuh. Ya, kalau dikonsumsi dalam kondisi hangat, maka itu apa? Lebih membersihkan pencernaan dan membersihkan tubuh dia, dan lebih cepat nyampe, lebih mudah untuk dicerna. Ya, makanya makanan yang hangat lebih mudah dicerna daripada makanan yang dingin. Makanan atau minuman dingin akan menyebabkan apa? Pencernaan jadi dingin. Ketika dia dingin, untuk di metabolisme butuh pemanas. Yang capek untuk memanaskan adalah liver. Ya, makanya jangan biasa minum es. Ya. Apalagi makan es, ya kan? Nah, subhanallah, Nabi aja sudah menyebutkan masul ma mason. Masul ma mason wala ta'ubbu abban. Fa innal kubad, ya. Ada yang mengatakan fa'inal kibat liman abbal ma'abban. Minumlah air pelan-pelan, jangan sekali teguk, jangan sekali nafas, pelan-pelan. Ya, kenapa? Karena orang yang sakit liver itu gara-gara minum airnya sekali teguk. Coba bayangin, Nabi sudah menyebutkan penyakit liver, hadisnya hasan. Ya, orang yang minum air sekali teguk, ya misalkan nih air di botol nih, langsung sekali teguk, glek glek glek glek. Ya, ini menyelisih apa? Tabiatnya tubuh. Jadi kalau minum udah berhenti. Ya. Kemudian uap akan naik. Setelah minuman turun ada uap yang keluar. Kalau Anda minum sekali teguk langsung habis, akhirnya apa? Air minum turun, uap belum sempat keluar, antara air dan uap tabrakan. Kata Ibnu Qayyim akan apa? Sayuhdithu al-amrad ar-radi'ah. Akan menyebabkan penyakit yang membahayakan, penyakit yang jelek. Nah, yang kedua, berikutnya, kalau minum sekali teguk akan kena penyakit liver. Maksudnya apa? Livernya terlalu dingin. Didinginkannya enggak pelan-pelan. Ini konteksnya Nabi enggak bilang air dari freezer, air dari kulkas, air dingin. Maksudnya ini hanya bicara angin, air biasa. Air biasa diminum sekali teguk aja bisa bahaya. Air biasa diminum berlebihan bahaya. Makanya Allah berfirman wa kulu washrabu wala tusrifu, makan minum jangan berlebihan. Ya, minum juga enggak boleh berlebihan. Ya. Nah, bukan berarti minumlah yang banyak, minum banyak itu baik. Enggak. Al-Qur'an enggak demikian mengajarkan. Ya. Juga air minum, juga minumnya kapan dulu? di tengah malam jam 10, jam 11, 12 malam banyak minum air. Ini juga enggak dianjurkan. Nah, fa subhanallah, Islam itu betul-betul indah, semua diajarkan. Ya, makanya kalau minum pelan-pelan, sekali teguk. Nah, fa kenapa kalau langsung minum diturunkan, dingin panas di tubuh diturunkan, livernya yang akan lemah. Ya, sakit liver di sini diartikan apa? Livernya lemah. Ya, livernya lemah. Nah, kalau kedokteran modern sekarang pakai konsep lain apa? Jangan banyak minum air es. Ya. Apa kata mereka? Karena kalau Anda sekali minum saja, kekebalan tubuh Anda berkurang. Mereka membahas dari sisi kekebalan tubuh. Kalau orang klasik melihat hadis ini, dilihat dari sisi apa? Melemahkan liver. Yang liver tugasnya memanaskan makanan minuman yang masuk ke dalam perut kita. Fa ini ya.
0: A'udzu billahi minasyaitonir rajim.

0: لَهُمْ.
1: Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tiada diturunkan suatu surat? Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Dan kecelakaanlah bagi mereka.
0: Ta'atun wa qawlun ma'ruf, fa'idha azama al-amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum.
1: Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi jikalau mereka benar imannya kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.

0: Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah, dan ditulikannya telinga mereka, dan dibutakannya penglihatan mereka.
1: Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha?
0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an, ataukah hati mereka terkunci?

0: الأمر والله يعلم إسرارهم.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka orang-orang munafik itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, orang-orang Yahudi, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, sedang Allah mengetahui rahasia mereka.
0: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ.
1: Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, seraya memukul muka mereka dan punggung mereka?

0: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka.
1: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَنْ لَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ أَضْغَانَهُمْ.
0: Atau apakah orang-orang yang ada penyakit dalam hatinya mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?
1: وَلَوْ

0: Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka. Dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu.
1: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ.
0: Dan sesungguhnya, kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik-buruknya hal ihwalmu.

0: الله شيئا وسيحبط أعمالهم.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun, dan Allah akan menghapuskan pahala amal-amal mereka.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka.

0: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas, dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
1: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
0: Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
1: In yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adwarakum.
0: Jika Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.

0: لكم.
1: Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir. Dan siapa yang kikir, sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu ini.
2: Surat Muhammad.
1: Surat Muhammad menerangkan keadaan orang-orang kafir dan orang-orang mukmin di dunia dan di akhirat, dan menyatakan perbedaan keadaan mereka dan hasil yang mereka peroleh. Dan surat ini menerangkan tentang hukum perang dan cara orang-orang mukmin menghadapi orang-orang kafir. Hubungan surat Muhammad dengan surat Al-Fath. 1. Pada kedua surat ini terdapat keterangan-keterangan mengenai orang-orang mukmin yang ikhlas dan keterangan-keterangan mengenai orang-orang musyrik dan munafik. 2. Pada surat Muhammad terdapat perintah agar meminta ampun kepada Allah, sedang pada surat Al-Fath disebutkan janji Allah bahwa orang-orang mukmin yang beramal soleh akan mendapatkan ampunan dan pahala yang banyak dari Allah. 3. Pada surat Muhammad diperintahkan supaya Muhammad SAW memerangi musuh-musuh Allah, sedang dalam surat Al-Fath dinyatakan bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepada Muhammad SAW.

0: jawab.
1: Assalamualaikum Ustaz. Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Ana mau bertanya, bagaimana membedakan bahwa suatu ujian yang menimpa kita karena akibat dosa-dosa kita atau karena Allah mencintai kita, sebagaimana hadis Allah akan menguji suatu kaum karena Allah mencintainya.
2: Jazakallahu khairan atas soalnya. Membedakan antara ujian itu merupakan bentuk cinta Allah kepada seorang hamba ataukah merupakan teguran Allah kepada seorang hamba, bisa dilihat dari kondisi orang tersebut. Kalau dia dalam kondisi beribadah kepada Allah, dalam kondisi ketaatan kepada Allah, dalam kondisi dia melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan, menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka insyaAllah kalau orang tersebut kena ujian, itu tanda Allah cinta kepada orang tersebut. Inna allaha idha ahabba qawman ibtalahum. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala jika mencintai seorang hamba, maka Allah akan uji hamba tersebut. Jika agamanya kuat, maka zida fi balaihi, akan ditambah ujian tersebut. Wa in kana fi dini riqqatan, kalau seandainya agamanya lemah, maka akan diringankan musibah-musibah tersebut. Dan kalau kondisi orang tersebut kondisi bermaksiat, melakukan apa-apa yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala, melanggar sunnah-sunnah Nabi SAW, meninggalkan perkara-perkara yang diwajibkan kepadanya, kemudian orang tersebut kena musibah, bisa jadi hal tersebut merupakan teguran Allah agar seorang tersebut kembali kepada Allah, agar seorang tersebut bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bisa dilihat dia dari kondisi orang tersebut, apakah dia dalam kondisi ketaatan kepada Allah ataukah sebaliknya dia dalam kondisi bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala alam.
3: Mutiara doa. Sehari-hari.
4: Bacaan bila tertimpa sesuatu yang tidak disenangi. Qadarullahu wa ma syaa'a fa'ala. Allah telah mentakdirkannya dan apa yang Dia kehendaki, Dia lakukan. Hadis riwayat Muslim nomor 4 garis miring 2052.
5: Membagi warisan sebelum meninggal. Ada tiga hal yang perlu dibedakan terkait pembagian warisan sebelum meninggal. 1. Hibah. 2. Membagi warisan sebelum meninggal. 3. Wasiat moral agar membagi warisan sesuai aturan. Kita akan memberikan rincian keterangan masing-masing. Pertama, hibah. Ada 4 ketentuan hibah dari orang tua kepada anak. 1. Harus merata semua anak. Bahkan menurut jumhur ulama, hibah untuk anak laki-laki sama dengan hibah untuk anak perempuan. Dari Muslim bin Subaih, aku mendengar An-Nu'man, saya menyampaikan khutbah, mengatakan, ayahku mengajakku menghadap Rasulullah SAW untuk meminta beliau menjadi saksi atas pemberian yang diberikan ayah kepadaku. Nabi SAW bersabda kepada ayahku, apakah engkau punya anak selain anak ini? Iya, jawab ayahku. Nabi SAW bersabda, samakanlah hibah untuk mereka. Hadis riwayat Nasa'i, Ibnu Hibban, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaud. 2. Harus diserah terimakan. Jika baru dinyatakan namun tidak diserahkan, sama sekali tidak mengikat. Dinyatakan dalam riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah secara lisan memberikan hibah kepada Aisyah. Menjelang wafatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, wahai putriku, aku pernah memberimu hartaku berupa kurma matang 20 wasaq. Andai dulu kamu menerimanya, tentu itu menjadi milikmu. Namun hari ini, harta itu menjadi harta ahli waris, yaitu kedua saudara laki-laki dan saudara perempuanmu. Karena itu, bagilah sesuai aturan Allah. Hadis riwayat Malik. 3. Harus diserahkan ketika orang tua masih sehat, tidak ada tanda-tanda mendekati ajal. Jika hibah ini diserahkan ketika orang tua sudah sakit-sakitan atau ada tanda-tanda ajalnya sudah dekat, maka terhitung wasiat. 4. Jika anak yang meninggal sebelum orang tuanya, dia tetap diberi yang sama sebagaimana anaknya yang lain dan diserahkan ke ahli warisnya. Misal, Pak Adi memiliki 3 anak, Maryam, Ahmad, dan Osman. Semuanya sudah berkeluarga. Osman memiliki dua anak, Abdullah dan Ubaid. Suatu ketika, Pak Adi menghibahkan sawahnya kepada semua anaknya, dengan dia serahkan sertifikatnya. Sebulan berikutnya, Osman meninggal. Maka dalam kondisi ini, Osman tetap mendapatkan hak yang sama dan diserahkan ke ahli warisnya, yaitu Abdullah dan Ubaid. Hibah orang tua kepada anaknya dengan empat kriteria di atas sah dan terjadi perpindahan status hak milik. Sehingga, jika orang tua telah menghibahkan rumahnya kepada anak, maka rumah itu menjadi milik anak, dan orang tua tidak lagi memilikinya. Jika dia tetap tinggal bersama anaknya, berarti dia ikut anak. Ibnu Hajar Al-Haitami mengatakan, ketika bapak membagi hartanya kepada anak-anaknya, jika ini dilakukan dengan cara masing-masing, berhak memiliki sebagaimana hibah yang sesuai syariat, memenuhi semua persyaratannya, ada ijab kabul, diserah terimakan, dan semua anak menerima apa yang diberikan kepada mereka. Serta itu dilakukan ketika orang tua yang memberi hibah masih sehat, hukum hibah ini dibolehkan. Dan masing-masing anak memiliki jatah yang dia terima, di mana saudaranya sudah tidak memiliki hak apapun lagi. Sementara anak yang meninggal, jatahnya diserahkan ke ahli warisnya. Kedua, membagi warisan sebelum meninggal. Orang tua mengumpulkan semua ahli warisnya, terutama para anaknya, lalu dia membagi warisan ke mereka. Orang tua menghitung dan menentukan, anak pertama dapat rumah A, anak kedua dapat tanah B, dan seterusnya. Namun warisan ini baru diserahkan setelah meninggal. Pembagian ini dinilai para ulama sebagai pembagian yang batal. Alasannya, 1. Orang yang masih hidup tidak bisa membagi warisan hartanya sendiri. 2. Harta itu bisa bertambah dan berkurang, sehingga ketika sudah dibagi, sangat rentan mengalami perubahan. 3. Bisa jadi ada anak yang meninggal sebelum orang tuanya, dan ini semua menyebabkan harus dilakukan koreksi terhadap pembagian warisan. Lajnah Da'imah menjelaskan, sesungguhnya pembagian warisan telah dijelaskan oleh syariat mengenai tata caranya, dan aturan ini tidak diserahkan ke pemberi warisan. Ketika seseorang membagi harta warisan kepada semua anaknya, jika pembagian ini hanya dilakukan secara aklamasi, sementara harta tetap milik orang tua sampai meninggal, maka pembagian ini batil, karena orang yang hidup tidak bisa membagi warisan. Karena statusnya batal, maka pada saat orang tua meninggal harus dilakukan pembagian ulang. 3. Wasiat moral agar membagi warisan sesuai aturan. Maksudnya, orang tua mengumpulkan semua anaknya dan ahli warisnya. Lalu dia berpesan agar membagi warisan sesuai aturan Allah jika orang tuanya meninggal. Orang tua tidak menentukan harta mana saja yang akan dimiliki anaknya, namun dia hanya meminta agar dibagi sesuai aturan. Misal anak lelaki mendapat jatah dua kali anak perempuan. Untuk metode yang ketiga ini dibolehkan, bahkan bisa jadi dianjurkan agar tidak terjadi sengketa di antara anak setelah orang tuanya meninggal. Demikian, Allahu a'lam.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Mutiara Nasihat.
6: A'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Saudaraku, saudaraku fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin, yang telah memberikan nikmat yang paling agung, yang paling besar, yang kita harus senantiasa mensyukuri satu nikmat ini. Mensyukuri agar nikmat ini terus ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, terus dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sampai nanti kita menghadapnya, yaitu nikmat Islam. nikmat yang sangat besar, yang dengan hidayah Islam Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kita, kenalkan kita akan zat yang maha agung dan mulia. Di antara petunjuk, di antara nikmat Islam, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya Rabb, satu-satunya ilah yang berhak untuk disembah. Dan dengan nikmat Islam kita beriman kepada Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang terbaik, uswah dan qudwah yang terbaik. Diberikan kepada kita contoh yang terbaik, dianugerahkan kepada kita kitab suci yang terbaik. Walillahil hamdu wal minnah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini, pada kesempatan ini kita semuanya ditemukan dan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di salah satu rumahnya, di majlis ilmu yang di dalamnya, di dalam majlis ini kita mengkaji kitabullah, mengkaji sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga perjalanan kita ke rumah Allah ini untuk ibadah dan untuk menuntut ilmu sebagaimana janji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu memudahkan jalan kita ke surga, semakin mendekatkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala dan ridhanya. Amin ya rabbal alamin. Di antara nikmat besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, adalah manisnya ibadah, nikmatnya ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dirasakan oleh seorang mukmin, berubah ketenangan jiwa, kebahagiaan hati, lapangnya dada ketika dia menjalankan ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rasa ini berbeda dari satu hamba dari hamba yang lainnya. Karena itu memang di antara janji yang Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi hamba-hambanya yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nahl ayat 97, man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki maupun wanita, dan dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka sungguh pasti kami akan membuat hidupnya hidup yang baik. Yang belajar nahu mengetahui bahwa falanuhyiyannah, ini lam di depan itu adalah lamu ta'kid, dan nun syaddah di belakang itu falanuhyiyannahu, nun syaddahnya adalah nun ta'kid thaqilah, yang menunjukkan penegasan berulang-ulang dari Allah. Sungguh pasti, tidak mungkin tidak, Allah pasti akan membuat hidupnya hayatan tayyibah, hidup yang tayyib, hidup yang baik bagi yang beriman dan beramal saleh. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, dan sungguh pasti, tidak mungkin tidak, kami akan balas pahala perbuatan mereka lebih baik dari apa yang mereka amalkan. Subhanallah. Di dunia Allah kasih hidup yang baik, di akhirat Allah balas lebih baik dari apa yang diperbuat. Ini pasti, karena Allah menjaminnya dengan berulang-ulang penegasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, hidup yang baik itu bukan berarti dibuat kaya raya, bukan berarti punya banyak harta, punya kekuasaan yang hebat, bukan berarti bahwa dia menjadi orang yang sangat terkenal dan banyak follower. Karena berapa banyak kaya raya tapi menderita, berapa banyak orang kaya bunuh diri, berapa banyak orang yang terkenal akhirnya dia harus bunuh diri juga dengan nenggak obat-obatan dan yang semisalnya, berapa banyak orang yang sedih karena dia menjadi orang yang terkenal. Karena memang hidup yang baik itu tidak identik dengan kekayaan, tidak identik dengan kekuasaan, tidak identik dengan popularitas, banyaknya pengikut, banyaknya pengawal. Antum bisa melihat hidup yang baik, contohnya adalah, coba kita lihat perbandingan antara Fir'aun dan Musa alaihissalam. kalau menurut kita hidup baik itu adalah kekuasaan, kekayaan, banyaknya pengikut, banyaknya pengawal yang mengawal, maka yang pasti Firaun lebih baik hidupnya daripada Nabi Musa alaihissalam. Namun yang Allah beri nikmat, yang kita diajarkan untuk terus meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, tunjukilah kepada kami Allah jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat kepada mereka. Nikmat apa yang Allah berikan? Nikmat keimanan, nikmat hidayah, nikmat kenal Allah subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat yang luar biasa. Dan seorang mukmin dia berupaya, berusaha semaksimal mungkin agar perasaan manisnya iman ini terus ada di dalam hatinya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk waktu salat, beliau mengatakan kepada Bilal bin Rabah radhiyallahu an, qum ya Bilal fa'arihna bis-salah, bangun wahai Bilal, sejukkan hati kami dengan salat, sejukkan hati kami dengan salat. Bagaimana seorang mukmin tidak merasa tentram hatinya dengan melaksanakan ibadah salat, sedangkan dia setiap dikumandangkannya azan, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, ayo salat, ayo menuju kesuksesan, menuju kebahagiaan. Di dalam salat kita bermunajat kepada Tuhan kita, kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Rabb kita. Bermunajat itu artinya berbicara dengan berbisik kita dengan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang mukmin tidak merasa tenang ketika di saat ibadah itu dia dekat dengan kekasihnya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran jika orang-orang yang hatinya dekat dengan ibadah salat ini, dekat dengan rumah-rumah Allah, hatinya yang terpaut dengan rumah-rumah Allah ini termasuk di antara hamba-hambanya yang diberikan naungan dan perlindungan oleh Allah pada hari yang tidak ada naungan dan perlindungan kecuali dengan naungan dan perlindungannya. Sebagaimana sabdanya, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluhu, ada 7 golongan manusia yang Allah berikan naungan kepadanya yang tidak ada di hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Di antaranya disebutkan rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seseorang yang hatinya terpaut dengan masjid. Nah ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, seorang mukmin ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dia merasakan manisnya ibadah, terutama ketika mengerjakan salat. Maka jangan heran jika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau memperpanjang salatnya sampai-sampai ketika salat malam, disampaikan oleh Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana yusalli arba'an fala tas'al an tulihinna wa husnihin. Beliau sallallahu alaihi wasallam salat 4 rakaat, maksud 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, dan janganlah kamu bertanya panjangnya dan bagusnya salatnya sallallahu alaihi wasallam. Nah ini juga Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita di surat Al-Baqarah ayat 45, wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in, dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kesabaran dan melaksanakan salat. Sesungguhnya itu adalah berat, tidak mudah meminta pertolongan kepada Allah dengan kesabaran dan menjalankan salat ini, tidak gampang. Yang mudah bagi orang-orang yang khusyuk, yang tunduk hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah hati orang-orang mukmin, hatinya para sahabat radhiyallahu anhum, Muadz bin Jabal radhiyallahu an di akhir hayatnya beliau menangis dan beliau mengatakan innama abki, beliau mengatakan ma abki ala dunyakum, aku tidak menangisi dunia kalian yang bakal saya tinggalkan ini, innama abki ala dhama'il hawajir wa qiyami lailish syita wa muzahamatil ulama'i birrukab inda hilaqil dzikr, sesungguhnya yang aku tangisi adalah hilangnya kesempatan sudah tidak bisa lagi merasakan haus di siang hari untuk menjalankan ibadah puasa, sudah tidak bisa lagi melaksanakan sholat malam di waktu malam yang sejuk dan dingin, dan sudah tidak bisa lagi duduk di halaqah-halaqah majelis ilmu untuk mendapatkan faedah dari para ulama. Subhanallah, yang ditangisi oleh beliau adalah hilangnya kesempatan beribadah di dunia yang mereka merasakan manisnya ibadah itu. Sampai-sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan, inna fid dunya jannatan man lam yadkhulha la yadkhul jannatal akhirah. Sesungguhnya di dunia ini ada surga, dan barang siapa yang tidak masuk ke dalam surga yang ada di dunia ini, maka dia tidak akan masuk surga yang ada di akhirat. Surga apa di dunia? Yang orang yang jika tidak memasuki kenikmatan surga yang ada di dunia ini, maka dia tidak akan masuk kenikmatan yang ada di surga di akhirat, yaitu nikmatnya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merasakan sejuknya beriman beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Ibrahim bin Adham rahimahullah beliau menyebutkan dengan beserta beberapa sahabatnya, beliau mengatakan, andai kata ahlul jannah itu rasanya seperti ini, itu sungguh adalah kenikmatan yang luar biasa. Sampai begitu dia merasakan manisnya ibadah, andai kata ahlul jannah itu seperti ini rasanya, maka itulah nikmat. Sebagian sahabatnya beliau mengatakan, bahkan andai kata raja-raja dan anak-anak raja itu tahu betapa manisnya nikmatnya iman, niscaya mereka akan iri terhadap kita, dan pasti mereka akan menginginkannya walaupun dengan mencambuk kita dengan pedang-pedang mereka, karena hasad, karena iri terhadap nikmatnya iman yang ada di hatinya orang-orang yang beriman. Bahkan sebagian orang-orang saleh dari salafuna saleh terdahulu mengatakan, masakinun ahlud dunya kharaju minha wa ma dhaqu athyaba ma fiha. Miskin penduduk dunia ini, miskin, kasihan sekali penduduk dunia ini, berapa banyak dari mereka yang keluar dari kehidupan dunia, meninggal dunia, dan mereka belum pernah merasakan hal yang paling nikmat yang ada di dunia. Ketika ditanya, wa ma athyabu ma fiha, apa hal yang paling nikmat yang ada di dunia ini, maka mereka mengatakan, mahabbatullahi ta'ala wa ma'rifatuhu wa dhikruhu, mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, menyebut namanya. Antum ingat di antara salah satu doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara doa yang biasa beliau baca dalam salat, di antaranya beliau meminta, wa as'aluka syauqa ila liqa'ik wa ladzatan nadhari ila wajhik fi ghairi dharra'a mudhirratin wala fitnatin mudhillah. Ya Allah, aku meminta kepadamu perasaan rindu berjumpa denganmu dan nikmatnya melihat wajahmu tanpa ada gangguan yang mengganggu atau fitnah yang menyesatkan. Nabi SAW meminta, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ketika mensyarah doa ini, Nabi SAW menggabungkan dua hal yang paling indah di dunia dan yang paling indah di akhirat. Tidak ada hal yang terindah di dunia, kata beliau, melebihi seseorang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatnya perasaan merindukan Allah Subhanahu wa taala, asyauqa ila liqa'i, rindu ketemu Allah Subhanahu wa taala. Karena memang itulah bukti cinta. Orang yang cinta Allah merindukan Allah Subhanahu wa taala, mencintai sesuatu merindukan yang dicintainya, berharap berjumpa dengan yang dicintainya. Tidak ada kebahagiaan yang lebih indah bagi orang yang mencintai melebihi melihat wajahnya. Tidak ada nikmat yang lebih besar ketimbang itu. Maka itulah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengharapkan memiliki perasaan rindu berjumpa Allah, dan itu di dunia hal yang paling indah di dunia, dan tidak ada yang lebih indah di akhirat melebihi melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, melihat wajah yang dicintainya.
7: Tanya jawab.
8: Ana sedang kuliah dan mendapatkan tugas dari dosen. Tetapi software untuk mengerjakan tugas tersebut Ana tidak punya. Kemudian Ana beli di e-commerce dengan harga yang murah di beberapa toko tapi resmi bukan bajakan. Soalnya budget Ana tidak ada. Sedangkan di officialnya harganya mencapai 1 jutaan lebih. Setelah Ana browsing lebih lanjut, ternyata toko yang menjual dengan harga murah itu mencuri dari official perusahaannya. Bagaimana hukumnya? Barakallahu fiik. Bila itu betul-betul Anda mendapatkan indikasi atau informasi yang kuat bahwa toko yang menjual

Misalnya, seorang penyanyi mendapatkan upah. Maka, upah itu haram karena upah itu didapat atas imbalan jasa, yaitu menyanyi, yang itu tidak dibenarkan dalam Islam. Tetapi ketika penyanyi tersebut, karena dia tidak peduli dengan halal haram, atau karena dia tidak tahu, kemudian menggunakan uang upahnya itu untuk berbelanja di toko Anda, atau dia mendapat upah berupa barang, maka dia jual barang tersebut kepada Anda, Anda boleh membelinya. Karena barang itu ia dapat dengan sukarela dan keharamannya hanya berlaku atas dia yang mendapatkannya dengan cara-cara yang tidak halal. Adapun Anda mendapatkan barang itu melalui proses jual beli, maka halal. Model kedua, harta haram dikarenakan cara mendapatkannya tidak benar, tidak sesuai dengan ketentuan syariat, dan keharamannya itu dikarenakan barang itu didapat bukan atas dasar sukarela. Misalnya hasil curian, hasil korupsi, hasil penipuan, hasil perampokan, maka ini haram atas pencurinya, haram atas perampoknya, haram atas koruptornya. Dan kalau Anda tahu bahwa itu didapat dengan cara-cara semacam itu, Anda tidak boleh menjadi penadahnya, membelinya, atau menerimanya sebagai hibah, hadiah, atau sedekah. Anda tidak boleh menerimanya, karena itu harus dikembalikan kepada pemiliknya. Anda tidak boleh menjadi partner atau menjadi bagian dari mata rantai cuci uang, money laundering. Yang harus Anda lakukan adalah Anda menolong pihak yang dizalimi, pihak yang dirampas hartanya, pihak yang diambil haknya dengan cara-cara yang tidak benar. Unsur akhaka zaliman aw mazluman, tolonglah saudaramu di saat dia dizalimi ataupun ketika dia berbuat zalim. Kalau dizalimi dengan cara membelanya, mengembalikan hartanya, kalau dia berbuat zalim maka dengan cara menghentikan kezaliman. Karenanya para ulama, dalam kelompok harta yang didapat dengan cara-cara yang tidak benar ini, tanpa ada kerelaan dari kedua belah pihak, karena memang pencurian ataupun korupsi atau penipuan, maka hanya ada satu pilihan. Anda boleh mengambil uang tersebut atau barang tersebut, atau membeli barang tersebut, tapi bukan untuk Anda gunakan, tetapi untuk Anda kembalikan kepada pemiliknya, agar pemiliknya bisa mendapatkan kembali barang ataupun haknya. Dan karena aplikasi ini seperti Anda katakan adalah curian dari kantornya, maka Anda tidak boleh menggunakan aplikasi ini walaupun Anda terlanjur membelinya. Anda harus uninstall aplikasi tersebut, tidak boleh menggunakannya. Dan Anda harus beristighfar kepada Allah walaupun Anda tidak tahu. Tapi Anda dalam satu periode tertentu, Anda telah menggunakan barang tersebut walaupun Anda tidak tahu, tapi itu adalah harta orang lain. Harta orang lain yang Anda gunakan, maka Anda harus uninstall untuk kemudian harta itu terlepas dari diri Anda. Dan bisa jadi nanti suatu saat pemilik ataupun kantornya akan menemukan kembali ketika mereka membongkar praktek pencurian yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Wallahu ta'ala alam.

Puji syukur buat Allah Jalla Jalaluh yang telah mengantarkan kita ke sebuah bulan yang disebut dengan bulan Muharram. Hari ini tanggal berapa? Maka nasihat ana kepada semua yang menggaji orang, hendaklah mulai tahun ini atau mulai bulan ini gajinya pakai kalender Hijriah. Kenapa seperti itu?

0: Karena harapannya kita mengingat bulan-bulan yang Allah tetapkan sejak penciptaan langit dan bumi. Allah mengatakan inna iddatasyuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari penciptaan langit dan bumi, adalah 12 bulan yang diantaranya ada 4 bulan haram. Kalau dihitung dari awal tahun, maka kita berada di awal bulan haram. Yang pertama Muharram, kemudian Rajab, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Allah mengatakan fala tadzlimu fihinna anfusakum. Kalian jangan mendzalimi diri kalian di bulan-bulan yang indah ini. Sejatinya kita jamaah enggak boleh mendzalimin diri sendiri sepanjang tahun. Bumi ini milik Allah. Waktu yang Allah berikan kepada kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Allah akan bertanya kepada kita tentang masa muda kita, tentang umur kita, tentang harta yang Allah berikan kepada kita, dari mana kita mendapatkannya dan kemana kita menginfakkannya, dan tentang ilmu yang kita pelajari, apa yang kita amalkan dengan ilmu itu.
1: Soal jawab.
2: Ya Ustaz, apa makna atau arti dari hari Asyura bagi kaum muslimin Ustaz?
3: Asyura dari kata asyara, artinya 10. Ya. Asyura sama dengan kata tasua. Tasua itu dari kata tis'ah, yaitu 9. Ya. Atas wazan fa'ula. Maka dari itu kata Asyura mempunyai makna artinya 10. Apa itu 10? Yaitu 10 bulan Muharram. Bukan dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW ketika datang ke kota Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura. Kemudian Rasulullah bertanya, hari apa ini? Kata orang-orang Yahudi, ini hari yang Allah selamatkan Nabi Musa dari Fir'aun. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, aku lebih berhak dari kalian terhadap Nabi Musa. Maka Rasulullah memerintahkan kaum mukminin untuk berpuasa di hari itu. Namun Rasulullah SAW menyuruh untuk menyelisih mereka dengan berpuasa di tanggal 9. Ya, beliau mengatakan la asuman natasi. Kalau aku masih ada kesempatan untuk berpuasa apa di tahun depan, aku akan berpuasa pada tanggal 9-nya. Maksudnya adalah untuk menyelisih mereka. Maka kalau kita tanggal 9 tidak mampu, silakan pada tanggal 11-nya. Yang penting adalah tujuannya adalah untuk menyelisih mereka. Memang hadis yang menyebutkan dari hadis Ibnu Abbas, ya, hendaklah ia berpuasa sehari setelahnya atau sehari sebelumnya, itu dhaif. Tapi secara makna kata para ulama, bahwa Rasulullah SAW ingin berpuasa pada hari ke-9, itu artinya ingin menyelisih orang-orang Yahudi. Berarti kalau tanggal 9 kita tidak bisa, maka tanggal 11-nya. 9-10 atau 10-11. Ya. Maka dari itu, perkataan sebagian orang yang mengatakan tidak disyariatkan pada tanggal 11-nya, kita katakan ini tidak ada satupun ulama yang berpendapat demikian. Ya. Yang dipahami oleh para ulama bahwa ya, tanggal apa yang terpenting adalah kita menyelisihi orang-orang Yahudi. Maka Ibnu Hajar menyebutkan bahwa puasa Muharram itu ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama berpuasa pada tanggal 10 saja. Tingkatan kedua pada tanggal 9-10 atau 10-11. Tingkatan ketiga tanggal 9-10-11. Karena kata beliau tujuannya adalah untuk menyelisih orang-orang Yahudi. Walaupun ya untuk 9-10-11 saya belum mendapatkan riwayat dari para sahabat dan tabi'in yang mengamalkannya. Maka kalau kita berpuasa 9-10 atau ternyata tanggal 9 tidak bisa, maka 10-11, maka itu sudah menghasilkan menyelisih orang-orang Yahudi. Iya. Allahu a'lam. Nah.
2: Dan tanggal 11 boleh saja.
3: Iya. Kalau memang ternyata seperti di bulan ini, kalau tidak salah jatuh hari Jumat ya. Allahu a'lam. Ya. Kalau memang ternyata qadar Allah ya jatuhnya di hari Jumat puasa Asyura itu. Kalau qadar Allah jatuhnya di hari Jumat, maka berarti kita harus berpuasa di hari Kamisnya atau di hari Sabtunya. Kenapa? Karena ada larangan menyendirikan hari Jumat. Ya, kalau misalnya puasa Asyura itu jatuhnya di hari Jumat, berarti kita harus berpuasa sebelumnya sehari atau setelahnya sehari. Kalau dikatakan, bukankah ada larangan puasa hari Sabtu?
2: Iya.
3: Kata Rasulullah, la tasumu yawma sabti. Jangan kalian berpuasa di hari Sabtu, kecuali yang diwajibkan. Kita katakan, ya, kalau ada orang yang berpuasa di hari Jumat sendirian, ini berarti ia jatuh kepada larangan. Maka untuk menghindari larangan itu, dia wajib puasa hari Sabtu. Sehingga pada haknya, puasa hari Sabtu itu wajib. Kenapa? Supaya ia menghindari yang dilarang oleh Allah, yaitu berpuasa di hari Jumat secara sendirian. Allahu a'lam. Jadi tidak bertabrakan.
2: Ya, baik.

0: Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Shalawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita yang besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, pada para tabi'in, para ulama, serta pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Para jemaah sekalian, alhamdulillah kali ini berbulan besar, bulan apa? Suram. Dan kita masuk pada bulan yang mulia, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik siam, sebaik-baik puasa itu yang dilakukan pada bulan Syura. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan yang kita lakukan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Syura. Bulan Syura ini atau kita sebut dengan bulan Muharram, berarti dianjurkan untuk puasa sunnah, terutama mangke tanggal 10 saking bulan Syura atau dikenal dengan hari Asyura. Ini ku dianjurkan untuk menjalankan siam, menjalankan puasa. Di samping itu, secara umum puasa apapun yang dilakukan di bulan Syura ini puasa yang utama, maka disunahkan juga memperbanyak puasa sunnah. Mungkin-mungkin di bulan Syura jadi berkah bagi kita sekalian, dan kita dihindarkan dari berbagai macam mara bahaya, dihindarkan dari berbagai macam musibah, dihindarkan dari berbagai macam sial yang mungkin masih dirasakan atau diyakini oleh sebagian orang masih menganggap bulan Syura itu bulan sial atau bulan penuh musibah. Ini betul apa dereng? Ini betul apa mboten? Ya masih ada? Masih? Ini perlu diluruskan, karena setiap waktu, hari, bulan, tahun dalam ajaran agama kita, agama Islam, semua waktu itu baik. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam hadis qudsi, yu'zini ibnu Adam yasubbu dahra wa ana dahru uqallibu layla wan nahar. Dalam hadis qudsi ini Allah berfirman, manusia itu telah menyakitiku. Mereka jelek-jelekan waktu, mencela waktu, padahal aku yang mengatur waktu. Kata Allah, uqallibu layla wan nahar. Aku bolak-balikkan waktu, datang malam, besok ganti siang, besok lagi ganti malam, ganti lagi siang, terus menerus seperti itu. Berarti waktu niku awal Allah yang mengatur. Allah yang mengatur awalnya bagaimana, akhirnya bagaimana, malamnya bagaimana, siangnya bagaimana, Allah yang mengatur. Sehingga bulan Syura juga Allah yang ngatur. Kalau mengatakan sial itu harus ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sudah katakan tadi, bulan Syura bulan yang mulia, maka enggak perlu khawatir dengan anggapan bulan Syura itu bulan si sial. Jadi anggapan tiang muslim selalu menganggap setiap waktu niku sae. Jadi misalnya wonten hajatan pada bulan Syura niku mboten masalah. Nggih misalnya manten apalagi nah sunatan misalnya nggih niku mboten masalah. Karena setiap waktu kita anggap dalam Islam itu semua waktu niku sae, semua waktu niku baik. Karena Allah yang mengatur, maka enggak boleh mencela waktu, mencaci maki waktu atau menganggap waktu tersebut sebagai waktu yang jelek. Ya, jadi sekali lagi perlu diluruskan di tengah masyarakat kita. Ya, kita juga tidak perlu sampai lakukan ritual-ritual khusus. Pokoknya masuk malam siji suro ya wes ganti tahun. Nih, wes ganti tahun Hijriah. Maka sudah ketika itu ya jalani waktu, kita doakan mungkin-mungkin waktu nanti ketika itu berjalan ya mudah-mudahan waktu yang Allah berikan itu waktu yang sae, waktu yang baik. Ya ini kemauan ya ibu-ibu bapak, kalau cukupkan mungkin-mungkin manfaat dan mudah-mudahan jemaah waru senantiasa diberikan barokah, senantiasa dimudahkan dalam ibadah, dijauhkan dari maksiat, dan mungkin-mungkin kita pun dijauhkan dari berbagai macam kesulitan, kesulitan utang maupun kesulitan-kesulitan yang lainnya. Kita tutup kalian doa kepada tuan majelis, monggo. Subhanakallahumma wa bihamdika, syadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di bulan Muharram, bulan yang memiliki beberapa catatan dalam ajaran agama kita, dan layak seorang muslim untuk mengenal tentang beberapa masalah yang berkaitan Muharram ini, karena berkaitan dengan beberapa nilai ibadah yang kita tunaikan selama bulan Muharram. Di antara beberapa catatan kita berkaitan dengan bulan Muharram, yang pertama bahwa bulan Muharram min ashuril hurum, di antara bulan-bulan haram, sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala, inna iddatash-shuhuri indallah 12 syahran fi kitabillah, hitungan bulan-bulan dalam satu tahun di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Lalu di antara perkataan Allah tentang bulan-bulan ini, minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan yang dikenal dengan bulan-bulan haram. 4 bulan haram itu yaitu Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram dan Rajab. Allah Subhanahu wa taala di antaranya berkaitan dengan keberadaan bulan-bulan haram ini, Allah berfirman, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian zalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Para pemirsa yang rahmati Allah, kezaliman tentunya adalah haram dalam seluruh waktu, di bulan haram maupun di luar bulan haram. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan keharaman kezaliman di bulan-bulan haram menunjukkan lebih ditekankannya supaya kezaliman benar-benar dijauhi pada bulan-bulan tersebut. Dan para ulama diantaranya menerangkan bahwa kezaliman-kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan haram dosanya lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan selain bulan haram. Para pemirsa yang rahmati Allah, dan kezaliman sebagaimana penjelasan para ulama berdasarkan dengan nas-nas yang ada, ada kezaliman yang terbesar yaitu kezaliman syirik, kezaliman dalam bentuk kekafiran atau kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wal kafiruna humudz dzalimun, dan orang-orang kafir mereka adalah orang-orang zalim. Inna syirka la dzulmun adzim, dan sungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang paling besar. Demikian pula kezaliman terhadap orang lain, kezaliman terhadap Allah, zalim yang tidak akan diampunkan Allah, dan kezaliman terhadap orang lain, zalim yang tidak akan ditinggalkan. Ini zalim yang harus diselesaikan di dunia ini. Apabila tidak, maka akan ada hari di mana kezaliman harus dibayar dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga Rasulullah SAW mengkhabarkan adanya orang-orang yang mereka bangkrut, yaitu muflis, karena kebaikan yang dia miliki tidak cukup untuk membayar kezaliman yang dia lakukan. Dan kezaliman terhadap diri sendiri dalam bentuk dia melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, dan kezaliman maksiat ini pun memiliki bahaya yang sangat banyak. Sehingga bulan-bulan ini sungguh merupakan pendidikan khusus agar setiap muslim belajar untuk meninggalkan berbagai macam kezaliman-kezaliman yang ada. Para pemirsa rahmati Allah, catatan kedua berkaitan dengan bulan Muharram, bahwa bulan ini di antaranya ada syariat yang Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi ajarkan, yaitu saum. Saum pada yaumu Asyura, pada tanggal 10 Muharram. Yang Rasulullah SAW katakan ketika ditanya tentang saum yaumu Asyura, yaitu yukafiru sanatal madhiyah, menghapuskan dosa selama setahun yang telah lalu. Yang dimaksudkan adalah as-saghair, yaitu dosa-dosa kecil. Rasulullah SAW berkaitan dengan yaumu Asyura, beliau memiliki keinginan, walaupun beliau tahun yang diinginkan kemudian kedahuluan wafat, ketika Rasulullah SAW berpuasa pada tanggal 10 dan memerintahkan para sahabat berpuasa pula, maka para sahabat menyampaikan bahwa pada tanggal itu atau hari itu adalah hari yang diagungkannya orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah SAW meniatkan tahun depan kita akan puasa tanggal 9 dan 10 dalam rangka mukhalafah, dalam rangka menyelisih orang-orang Yahudi. Masalah muslimin, sungguh di antara roh syariat ini adalah mukhalafatu li ashabil jahim, menyelisihi para penduduk neraka jahim, yang menyelisih jalannya orang-orang mereka akan meringkuk di neraka jahim, Yahudi, Nasrani, musyrikin. Sehingga seorang muslim hendaknya dia memiliki semangat menyelisih orang-orang yang hanya akan meringkuk di neraka jahim. Dan di antara musibah zaman bahwa umat ini berada dalam posisi mereka banyak melakukan tasyabbuh terhadap orang-orang kafir musyrik, orang-orang Yahudi Nasrani, dan orang-orang musyrikin. Dan ini semuanya diantaranya karena kebodohannya kaum muslimin terhadap agamanya, dan mindernya kaum muslimin terhadap agamanya, dan tidak merasa memiliki harga diri yang lebih, bahkan merasa bangga seandainya mereka bisa meniru orang-orang kafir Yahud dan Nasara maupun musyrikin. Tentu ini merupakan musibah. Dan Nabi telah mengingatkan kepada kita, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuhu. Benar-benar di antara kalian akan ada orang-orang yang mereka mengikuti sunnahnya orang-orang kafir, orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga sampai mereka masuk lubang bab, maka mereka pun akan ikuti. Ketika ditanyakan, ya Rasulullah, al-Yahud wa-Nasara, kata Nabi, faman siapa lagi? Ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga hendaknya dengan syariat ini pula seorang muslim menumbuhkan sifat mukhalafah, menyelisih al-Yahud wa-Nasara, dalam rangka untuk menepati apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khaliful Yahud wa Nasara. Dan Nabi melarang agar kita tidak menyerupai orang-orang Yahud wa Nasara dan kaum musyrikin. Para pemirsa yang rahmati Allah, catatan ketiga berkaitan dengan bulan Muharram, kita diingatkan tentang peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu peristiwa hijrah. Hijrahnya Nabi SAW, di mana Umar menetapkan tahun Hijriyah diawali dengan bulan Muharram, mengingatkan peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh hakikat hijrah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat, "Inni muhajirun ila rabbi, inni muhajirun ila rabbi, aku hijrah menuju Rabbku." Ini perkataan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hakikat orang yang mereka berhijrah, al-muhajir man hajara manahallahu anhu, orang yang berhijrah adalah orang yang mereka hijrah dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak menafikan, tidak meniadakan masih berlangsungnya tuntutan hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Akan tapi hakikat hijrah yang perlu kita pahami adalah hijrah yaitu dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan Muharram menjadi semangat buat kita kaum muslimin untuk meninggalkan hijrah dari syirik kepada tauhid, hijrah dari bid'ah kepada sunnah, hijrah dari maksiat kepada taat, hijrah dari jahiliyah kepada Islam, hijrah dari kebatilan kepada yang hak. Di antara catatan bulan Muharram ini pula, bahwa bulan yang seharusnya kita diperintahkan oleh Allah agar benar-benar menahan diri dan menjauhkan sejauh-jauhnya dari segala kezaliman, dan di antara kezaliman yang paling besar adalah asyirku billah. Maka sungguh sangat tragis bulan Muharram seakan bulan berpesta poranya, bertumbuh berkembangnya dan dipeliharanya berbagai macam budaya yang bernuansa syirik. Tidakkah kita senantiasa melihat pemandangan-pemandangan setiap tahun, setiap malam satu surah, bagaimana sebagian masyarakat mereka mengarak ke bubule, bahkan mereka bertabaruk sampai kepada sak kotoran-kotorannya juga jadikan sebagai tabaruk. Ini tentu merupakan keyakinan kesyirikan. Sebagian kaum muslimin mereka mengadakan ritual berjalan mubeng beteng dengan cara membisu. Ini tentu syariat jahiliyah yang tidak pernah diajarkan dalam agama kita. Sebagian kaum muslimin mereka di bulan surah ini mereka berpantangan atau berkeyakinan bernasib sial apabila mengadakan acara pernikahan, sehingga sepinya bulan ini orang-orang mereka mengadakan walimah, mengadakan acara pernikahan berangkat dari keyakinan tentang khawatir tertimpa kesialan. Ini yang dikatakan dengan tatayur. Dan Nabi katakan, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tatayur itu syirik, tatayur itu syirik, tatayur itu syirik. Dan Nabi katakan, man rodatu at-tiyaratu lihajatin faqad asyrak. Barang siapa yang tatayurnya menjadikan dia menggagalkan acara hajatnya, maka dia telah melakukan perbuatan kesyirikan. Kaum muslimin yang rahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara orang mendapatkan taufik mengambil barakahnya bulan Muharram, bulan yang sangat dimuliakan Allah. Bahkan Nabi mengatakan, afdalus saum, ba'da Ramadan syahrullahil muharram, seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Bulan Muharram dikatakan dengan syahrullah, yang menunjukkan memiliki keutamaan yang sangat khusus, keutamaan yang sangat besar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dengan taufiknya dari praktek-praktek kesyirikan dan perkara jahil lain yang akan merusak agama dan akidah kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hak khiyar dalam pernikahan. Ulama berbeda pendapat terkait keberadaan aib pada salah satu pasangan, suami atau istri yang tidak diketahui sebelumnya. Apakah setelah tahu, pihak yang normal memiliki hak untuk fasakh atau membatalkan akad nikah? Pendapat pertama, jika salah satu pasangan menjumpai adanya aib pada pasangan yang lain, misal istri menjumpai ada aib pada suaminya dengan batas tertentu, maka boleh dilakukan fasakh nikah. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama. Pendapat kedua, tidak ada hak fasakh baginya untuk melakukan fasakh. Ini merupakan pendapat zahiriyah. Alasan masing-masing pendapat cukup panjang untuk dipaparkan di sini. Intinya kembali kepada masalah hak yang dijaga dalam syariat, yaitu hak khiyar. Dalam semua akad ada hak khiyar, termasuk dalam akad jual beli. Jika penjual atau pembeli merasa dirugikan dengan akad yang dia lakukan dan sebelumnya dia tidak tahu, maka pihak yang dirugikan berhak untuk membatalkan akad dengan hak khiyar yang dia miliki. Jika ini berlaku dalam jual beli, seharusnya ini lebih berlaku dalam akad nikah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, kesepakatan yang paling berhak untuk kalian penuhi adalah kesepakatan dalam akad yang menghalalkan kemaluan, yaitu akad nikah. Hadis riwayat Bukhari dan Ahmad. Ibnul Qayyim mengatakan, analoginya bahwa semua aib yang menyebabkan salah satu pasangan menjadi benci kepada yang lain, sehingga tidak terwujud tujuan nikah, yaitu rasa kasih sayang dan kecintaan, maka ini mengharuskan adanya hak khiyar, yaitu memilih untuk melanjutkan atau membatalkan akad. Dalam hak khiyar, dalam masalah ini, lebih dihargai dibandingkan hak khiyar dalam jual beli. Sebagaimana pengajuan syarat dalam nikah lebih dihargai dibandingkan pengajuan syarat dalam jual beli. Allah dan Rasulnya tidak pernah mewajibkan untuk bertahan dalam kondisi tertipu. Zadul Ma'ad. Namun, jika setelah istri menjumpai aib itu dan dia ridho, maka tidak berhak untuk mengajukan fasakh. Ibnu Qudamah menjelaskan, bagian dari syarat adanya hak khiyar aib ini adalah dia belum mengetahui aib itu ketika akad dan setelah akad dia tidak rela. Jika sudah diketahui ketika akad atau dia rela setelah akad, maka tidak ada hak khiyar baginya. Kami tidak mengetahui adanya khilaf dalam masalah ini karena dia telah ridho. Sebagaimana orang yang membeli barang yang ada aibnya. Al-Mughni. Demikian, Allahu A'lam.
4: Mutiara Nasihat.
5: Ayat yang terakhir kita bahas adalah ayat yang keberapa? Yang keempat. Apa bunyinya? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya sungguh kami, yaitu Allah, telah menciptakan manusia dalam bentuk yang paling baik, dalam bentuk yang paling indah, yang paling sempurna. Dan kita sudah jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa kesempurnaan fisik manusia itu luar dan dalam. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kalau ada bayi cacat gimana, Ustaz? Ada bayi lahir dalam keadaan cacat. Katanya sudah diciptakan dalam bentuk yang sempurna. Kok ada bayi yang cacat? Gimana kira-kira? Pertama, apa arti dari insan di sini? Apakah arti dari insan adalah keumuman manusia atau setiap individu manusia. Para ulama kita mengatakan bahwa yang dimaksud dengan manusia disinilah manusia secara umum, bukan masing-masing personnya. Maka kalau manusia secara umum, jelas sempurna secara umum. Kalaupun ada yang cacat, dibandingkan dengan jumlah yang sempurna, berapa persen? Berapa persen? Satu? Paling 0, koma, gak tahu habis 0, koma ada 0 lagi atau enggak, gak tahu saya. Ya. Sedikit sekali. Jadi maksud dari manusia di sini adalah manusia secara umum, bukan seluruh manusia. Secara umum manusia diciptakan sebagai makhluk yang paling sempurna. Akan tetapi sunnatullah menetapkan bahwa di muka bumi ini tidak ada sesuatu yang abadi. Segala sesuatu pasti ada akhirnya. Termasuk juga manusia yang sempurna itu. Di dalam ayat ini yang akan kita pelajari, ayat yang kelima berbunyi Thumma rodadnahu asfala safilin. Setelah kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna,

0: paling rendah. Awalnya di atas, terus jatuh ke bawah. Tempat yang paling rendah itu maksudnya apa? Ayat ini baru menjelaskan secara global tempat yang rendah. Tempat yang rendah itu apa? Tempat yang rendah kan macam-macam. Ada sumur, ada apa lagi? Ada jurang, ya. Tempat yang rendah itu apa maksudnya? Masih umum sifatnya di sini. Makanya dari situ para ulama kita berbeda pendapat di dalam menafsirkan arti dari tempat yang paling rendah dalam ayat itu apa maksudnya. Sekurang-kurangnya ada dua pendapat. Sekurang-kurangnya ada berapa pendapat? Dua pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan tempat yang rendah itu artinya adalah usia tua dan kondisi fisik yang lemah. Ini pendapat yang pertama. Jadi arti dari asfala safilin, menurut pendapat yang pertama apa artinya? Usia tua dan kondisi fisik yang lemah. Dan pendapat ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kemudian juga Ikrimah dan ulama yang lainnya. Pendapat yang pertama ini dipilih oleh Imam At-Tabari rahimahullah. Ini pakarnya, bapaknya tafsir. Mereka punya dalil. Kenapa kok yang dimaksud di sini adalah yang paling lemah? Artinya manusia itu awalnya memang indah, tapi lama-lama akan semakin tua, semakin tua, semakin lemah. Yang dulu kulitnya kenceng jadi apa? Jadi keriput. Tapi banyak orang gak sadar, sudah keriput masih pakai bedak tebalnya setengah senti. Bahkan kalau perlu pergi kemana? Ya kalau salon, ya ini perginya ke dukun. Operasi apa? Plastik ke dukun, minta dipasangi apa namanya itu? Susuk, ya, ben keton ayu. Itu sudah kodrat. Ya. Pendapat yang pertama ini mereka berdalil dengan beberapa ayat dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 54. Di dalam surat Ar-Rum ayat 54 Allah Jalla wa Ala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Dialah Allah yang menciptakan kalian dari sesuatu yang lemah. Dalam tafsir Jalalain ditafsirkan sesuatu yang lemah itu adalah, maaf, air mani. Jadi kita diciptakan dari sesuatu yang lemah, air mani. Thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah. Kemudian setelah dari kondisi lemah itu Allah jadikan kalian kuat. Setelah lemah, yakni dalam kondisi bayi. Yang namanya bayi baru lahir bisa apa? Nangis. Makan harus disuapi. Pipis harus diceboki. Mandi harus dimandikan. Mau balik tubuh saja harus dibalikkan. Allah berfirman, "Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah." Kemudian Allah jadikan kalian setelah lemah menjadi kuat. Jadi ketika bayi enggak bisa apa-apa, tambah usia mulai kekuatannya muncul. Yang awalnya cuma bisa bolak-balik, terus mulai bisa. Yang punya bayi mulai bisa Berangkang. Berangkang dulu atau ngelangsur dulu? Ngelangsur dulu ya. Kemudian berangkang terus mulai ya. Macam-macam lah ya. Ketika mau berjalan, berdiri mulai rayapan, kemudian berlahan latihan satu kaki, dua kaki. Sampai kemudian semakin kuat, kuat, kuat, kuat, sampai puncaknya adalah ketika dia menjadi seorang pemuda. Pemuda itu usia berapa sih? 17. Berarti 18 sudah enggak pemuda lagi. Nah, menurut sebagian ulama pemuda itu sampai usia 40. Sampai usia berapa? 40. Berarti di sini banyak pemuda ini. Kalau sudah 40 sudah mulai itu. Jadi kita diciptakan dari lemah kemudian jadi kuat. Kemudian Allah katakan summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Kemudian dari kuat itu kami jadikan lemah lagi. Dan kami jadikan dia beruban. Mulai, makanya kalau usia sudah 40 ke sana sudah mulai turun. Kena angin sedikit, meler. Pada dulu ketika masih muda, begadang semalam suntuk, keluar rumah gak jaketan, malah ote-ote. Gak apa-apa. Sekarang sudah pakai jaket, kena angin, pilek. Mulai. Jadi Allah katakan, dari awal kita lemah, terus kuat, terus lemah lagi.
1: Tanya jawab.
2: Bolehkah seorang kepala keluarga memberi syarat yang memberatkan untuk ikhwan yang mengkhitbah putrinya? Ini sepertinya curcol, Zan. Seperti harus sudah mapan secara ekonomi, punya rumah, kendaraan, dan lain-lain. Yang mana masalah rezeki bukankah sudah ada yang menjamin, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ikhwannya mau berusaha. Fadhal, Zan.
3: Ini fikih, ini Ustaz Arifin mestinya. Ustaz Arifin.
2: Begitu, Ustaz. Iya.
3: Fadhal Ustaz Arifin.
4: Ya. Murah dan mahal, berat ringan itu sesuatu yang abstrak dan kondisional, sesuai dengan kondisi yang menghadapinya. Orang kaya raya dimintai syarat maharnya 100 juta murah. Maharnya 1 miliar murah karena duitnya ratusan triliun. Itu murah itu. Tapi orang miskin 1 juta pun mahal. Karena dia mampunya ngasih mahar hanya seperangkat sholat, belinya di pasar tradisional harganya 200 ribu itu sudah kerja mungkin sekian hari ya. Sehingga ini pertanyaan yang abstrak sekali sehingga tidak bisa dikatakan general ya. Memang bisa jadi tidak layak Anda melamar putrinya dia. Karena setiap orang itu ingin bahagia atau dalam bahasa fikihnya namanya kafa'ah. Yang sekufu, yang selevel. Nah kalau orang miskin melamar anaknya orang kaya nanti walimahnya di gedung ya. Kata dia, Pak sewa gedungnya saja 50 juta Pak. 50 juta seluruh modal yang saya punya. Ya kalau 50 juta sewa gedung habis modal saya. Ya. Sehingga kita juga harus diri kafa'ah di kalam rolom itu mu'tabar karena orang menikah itu sekali lagi ingin bahagia, ingin diberi kecukupan, dia ingin dinafkahi sebagaimana dia juga siap untuk berbakti. Ya. Kemudian yang kedua, kalau memang sebetulnya sudah sekufu namun kadang syaratnya memang berlebih, maka yang ini namanya kalau si anak wanita rela dinikahi tapi orang tuanya mencegah, itu masuk kriteria adl. Ya, boleh perwalian dipindahkan kepada wali selanjutnya atau wali hakim. Normalnya wanita selevel dia, strata sosialnya, kecantikannya, level pendidikannya, ya mas kawin seperangkat sholat dengan emas mungkin 5 gram, 10 gram sudah wajar. Dia mintanya emas setengah kilo. Tentu itu sudah berlebihan. Maka ini bisa masuk kriteria adl. Sehingga saya tidak ingin membela calon mempelai pria dan juga mempelai wanita. Objektif. Kita harus tahu diri. Kita tidak boleh mendzalimi wanita. Tidak boleh merampas hak wali yang punya kriteria agar putrinya bahagia. Namun juga tidak boleh membebani kaum pria dengan sesuatu yang berlebih. Karena murah atau mahal itu sesuatu yang relatif. Ya, Allah Ta'ala.
2: Allah ibarik fikum sayang.
1: Membawa tanah Mekah ke tanah air. Daerah Mekah dan Madinah merupakan tanah haram yang memiliki hukum khusus. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Aku hanya diperintahkan untuk menyembah Tuhan negeri ini, yaitu Mekah, yang telah menjadikannya suci dan kepunyaannya lah segala sesuatu, dan aku diperintahkan supaya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Quran Surat An-Naml ayat 91. Dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan rahasia penamaan Mekah dengan tanah haram. Sesungguhnya kota ini Allah memuliakannya pada hari penciptaan langit dan bumi. Dia adalah kota suci dengan dasar kemuliaan yang Allah tetapkan sampai hari kiamat. Belum pernah Allah halalkan berperang di dalamnya sebelumku. Dan Allah tidak halalkan bagiku untuk memerangi penduduknya kecuali beberapa saat di waktu siang, yaitu ketika Fathu Mekah. Selanjutnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hukum yang berlaku sebagai konsekuensi Allah jadikan tanah ini sebagai kota haram. Beliau bersabda, yang artinya, dia haram dengan kemuliaan yang Allah berikan sampai hari kiamat. Tidak boleh dipatahkan ranting pohonnya, tidak boleh diburu hewannya, tidak boleh diambil barang hilangnya kecuali untuk diumumkan, dan tidak boleh dicabut rerumputan hijaunya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apakah mengambil tanah atau kerikil di Mekah maupun Madinah termasuk dalam cakupan hadis ini? Ulama berbeda pendapat mengenai hukum mengambil tanah di Mekah atau Madinah kemudian dibawa ke luar daerah. Pertama, dibolehkan mengambil tanah atau kerikil kota Mekah atau Madinah keluar daerah. Ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan ulama Hanafiyah. Mereka beralasan bahwa tidak ada dalil yang melarang hal ini. Sehingga kembali kepada hukum asal, yaitu mubah. Sementara hadis tentang haramnya daerah Mekah dan Madinah, itu berlaku untuk selain tanah, seperti pepohonan, binatang, dan yang lainnya. Kedua, makruh mengambil tanah atau kerikil kota Mekah atau Madinah keluar daerah. Ini merupakan pendapat mayoritas ulama, di antaranya Syafi'iyah dan Hambali. Mereka berdalil dengan pernyataan Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum. Ibnu Jasir mengatakan, Imam Ahmad mengatakan, tidak boleh mengeluarkan tanah Madinah. Ini juga yang dinyatakan Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, tidak boleh mengeluarkan kerikil Mekah keluar kota Mekah. Dalam kitab Al-Muntaha dinyatakan, makruh membawa keluar tanah dan kerikil di daerah haram keluar daerah haram. Mufidul Anam fi Tahrir Ahkam lil Hajj. Al-Mubarak Furi menukil keterangan Al-Muhib At-Tabari yang menjelaskan, diriwayatkan dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum bahwa keduanya memakruhkan membawa keluar sedikit pun tanah dan kerikil Mekah ke daerah halal. Mur'atul Mafatih. Ketiga, haram membawa keluar tanah atau bebatuan di kota Mekah dan Madinah keluar wilayah. Ini merupakan pendapat sebagian Syafi'iyah. An-Nawawi dalam syarah Al-Muhaddab mengatakan, ada beberapa pendapat di kalangan Syafi'iyah tentang hukum membawa keluar tanah atau bebatuan dari Mekah, makruh ataukah haram. Meskipun Al-Muhamili dan yang lainnya mengatakan, jika ada orang yang membawa keluar, maka dia tidak wajib ganti rugi. Al-Majmu' Syarah Muhaddab. Dan pendapat yang lebih mendekati dalam hal ini adalah pendapat yang menyatakan makruh. Berdasarkan riwayat dari Ibnu Abbas dan Ibnu Umar. Bagi yang sudah terlanjur mengambil, dan membawanya ke tanah air, maka dia bisa melakukan tahapan berikut. 1. Bertaubat dan memohon ampun kepada Allah karena telah melakukan kesalahan. 2. Mengembalikan tanah atau bebatuan, baik dikembalikan sendiri atau dititipkan orang lain. 3. Jika tidak mampu mengembalikannya, bisa diletakkan di tempat manapun yang suci. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya Allah tidak membebani jiwa kecuali sebatas kemampuannya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Dalam ensiklopedia Islam dinyatakan, Syafi'iyah menegaskan haramnya membawa keluar tanah atau bebatuannya dari daerah haram. Juga tidak boleh membuat kreasi dari tanah Mekah, misal dibuat jadi kendi. Jika dibawa keluar tanah haram, maka wajib mengembalikannya. Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyah. Al-Mawardi mengatakan, jika dia membawa keluar bebatuan dari daerah haram atau sebagian tanahnya, maka dia wajib mengembalikannya ke tempat semula dan mengembalikannya ke tanah haram. Al-Hawi fil fiqh Asy-Syafi'i. Demikian, Allahu a'lam.

0: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kemarin kita sudah mengawali pembahasan tentang bab berbakti kepada kedua orang tua. Kita bawakan sebuah ayat dalam Al-Quran. Kali ini kita akan membacakan hadis yang pertama yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab beliau Al-Adabul Mufrad. Hadis ini disampaikan oleh seorang sahabat yang bernama Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Sa'altun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jalla." Kata Abdullah bin Mas'ud, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah?" Ini menunjukkan bahwa saat kita ingin melakukan sesuatu, apalagi itu terkait dengan amalan, ibadah, kita harus mencari ibadah apa yang paling dicintai oleh Allah. Jadi dalam beramal itu bukan apa yang kita sukai, tapi apa yang disukai oleh Allah. Karena yang akan memberi pahala siapa? Allah. Bukan apa yang sesuai dengan selera kita. Beramal itu sesuai dengan apa yang dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka begitu mendapatkan pertanyaan seperti itu, Nabi SAW menjawab, "Qala as-salatu ala waqtiha." Pertama, kata Nabi SAW, salat tepat pada waktunya. Rasulullah SAW mengawali nasihatnya ini dengan menyebutkan hak Allah Azza wa Jalla. Allah yang menciptakan kita, yang memberi kita rizki, yang memberi kita segala-galanya, memiliki hak yang paling besar atas manusia. Dan salah satu hak yang terbesar setelah

tauhid adalah sholat lima waktu. Dan sholat lima waktu itu dikerjakan bukan asal-asalan, tapi dikerjakan sesuai dengan aturan yang sudah digariskan dalam agama kita. Salah satu aturan itu adalah tepat waktu. Begitu azan dikumandangkan, maka seluruh aktivitas yang lain bisa ditunda, tapi sholat itu yang harus didahulukan. Inilah amalan pertama yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian setelah mendapatkan jawaban seperti itu, Ibnu Mas'ud bertanya lagi, "Tsumma ayyun?" Terus apa lagi wahai Nabi? Setelah sholat lima waktu terus apa lagi? Maka Nabi SAW menjawab yang keduanya, "Tsumma birrul walidain." Kemudian berbakti kepada kedua orang tua. Setelah Nabi SAW menjelaskan tentang hak Allah, maka Nabi SAW menjelaskan tentang hak manusia. Kalau tadi hablum minallah, sekarang hablum minannas. Manusia yang paling berhak untuk engkau baiki adalah kedua orang tuamu. Sehingga di sini pertama kali disebutkan orang tua. Siapa yang punya kewajiban untuk berbakti kepada orang tua? Anak. Laki-laki atau perempuan? Anak laki-laki atau perempuan? Dua-duanya. Siapa bilang yang wajib berbakti cuma anak laki-laki saja? Anak perempuan pun juga punya kewajiban berbakti kepada orang tua. Semua anak, mau laki-laki, perempuan, mau ragil, mau barep, mau nomor satu, nomor dua, semuanya punya kewajiban untuk berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian Ibnu Mas'ud bertanya lagi, terus apa lagi wahai Nabi? Terus apa lagi? Maka Nabi SAW menjawab, "Tsummal jihadu fi sabilillah." Setelah itu engkau punya amalan yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu berjihad di jalan Allah, membela agama Allah dengan potensi apapun yang kita miliki. Ada yang bisa dengan nyawanya, ada yang bisa dengan hartanya, ada yang bisa dengan tubuhnya, ada yang bisa dengan pikirannya. Masing-masing dari kita harus berjuang untuk membela agama Allah Azza wa Jalla. Berarti di sini kita bukan hanya memikirkan urusan pribadi kita saja, tapi kita juga harus memikirkan urusan agama kita. Apa yang bisa saya berikan untuk agama ini? Namun jihad itu nomor tiga. Setelah apa? Birrul walidain, terus sholat lima waktu. Sehingga dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ada seorang sahabat pernah minta izin kepada Nabi SAW untuk ikut berjihad. Maka apa kata Nabi SAW? Ahayyun walidak? Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Pemuda itu mengatakan, iya masih hidup. Apa kata Nabi? Fafihima fajahid. Berarti kalau kayak gitu, jihadmu itu berbakti kepada kedua orang tua. Bayangkan mau berangkat jihad fisabilillah, begitu ditanya masih punya kedua orang tua, maka Nabi SAW mengatakan, berjihadlah untuk berbakti kepada kedua orang tuamu. Saking pentingnya birrul walidain. Sudah? Terus Ibnu Mas'ud melanjutkan, haddatsani bihinna. Nabi SAW sendiri yang menyampaikan kepadaku tiga hal tersebut. Ini untuk memastikan bahwa Ibnu Mas'ud menyampaikan ini bukan dari pendapat pribadinya, tapi ini langsung dari Nabi SAW yang menyampaikan. Terus beliau mengatakan, walau istazadtuhu lazadani. Kalau aku minta lagi, itu kan terus apa lagi, terus apa lagi, terus apa lagi, sampai berapa kali? Tiga kali. Kata Ibnu Mas'ud, kalau saya minta lagi, terus apa lagi wahai Nabi? Niscaya Nabi akan ngasih jawaban yang keempat, yang kelima, dan seterusnya. Terus kenapa Ibnu Mas'ud tidak menyampaikan yang keempat, bertanya yang keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan seterusnya? Inilah etika seorang murid kepada guru. Seorang murid ketika tanya kepada gurunya, dia harus memperhatikan kondisi gurunya.
Jangan sampai pertanyaan ini membuat gurunya jadi bosan. Ya, pakaian banget boleh takon. Ya. Harus kita memperhatikan kondisi guru kita. Sebagaimana Ibnu Mas'ud memperhatikan kondisi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah hadis yang pertama. Besok insyaallah kita akan membahas hadis yang kedua. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ikhwan hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih membahas tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan tawadhu. Kali ini ada sebuah hadis di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tuba liman tawadhu'a fi ghairi manqasah." Sungguh beruntung orang yang tawadhu tanpa melakukan perkara yang merendahkan dirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh At-Tabrani. Para ulama khilaf tentang kesahihan hadis ini. Sebagian ulama menghasankan seperti Ibn Abdul Bar ya, dalam Al-Isti'ab menghasankan hadis ini, kemudian dinukil juga oleh Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Sementara Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala mendhaifkan hadis ini karena dalam sanadnya ada permasalahan. Ala kulli hal, meskipun hadis ini dhaif, tapi maknanya benar, yaitu Rasulullah SAW mengingatkan, "Tuba liman tawadhu'a fi ghairi manqasah." Beruntung bagi orang yang tawadhu dengan syarat fi ghairi manqasah, yaitu jangan dia melakukan perbuatan-perbuatan yang akhirnya menghinakan dirinya. Kita tawadhu merendah, tapi tetap harus menjaga izzah. Izzah sebagai seorang mukmin, izzah sebagai seorang penuntut ilmu. Tawadhu ada batasannya, ya, tidak sampai kita menghinakan diri kita, tidak sampai kita menjadi bahan olok-olokan orang. Di antaranya seperti seseorang yang dia ingin tawadhu, maka menceritakan kekurangan-kekurangannya banyak. Akhirnya orang menjadi menghina dia, ya, karena tahu banyak aibnya, ya. Mungkin maksud dia untuk tawadhu, maksudnya jangan angkat saya ini masih banyak aibnya. Terlalu banyak aib yang dia ceritakan tentang dirinya. Akhirnya orang pun menghinakan dia dan orang pun merendahkan dia. Karena tawadhu bukan ini maksudnya. Tawadhu yaitu seorang lemah lembut kepada yang lain, menghargai yang lain, sayang kepada yang lain, itu maksudnya tawadhu. Yaitu khafdul janah, tidak merasa tinggi, itu maksudnya tawadhu. Tapi bukan berarti kita tawadhu sampai merendahkan dan menghinakan diri. Misalnya pakai pakaian yang kumal misalnya, atau melakukan hal-hal yang di luar kewajaran hanya untuk menyatakan diri kita adalah seorang tawadhu, akhirnya kita direndahkan. Bukan ini maksud dari syariat. Jadi intinya seorang tawadhu tetap menjaga izzah, yaitu kemuliaan dirinya. Makanya tawadhu ini mirip dengan dha'ah. Kalau dha'ah yaitu seorang merendahkan diri sampai terhina. Sama halnya dengan al-izzah, kemuliaan, kibir, kesombongan. Ya, sama-sama. Seorang tetap menjaga kemuliaannya, tapi ada orang menjaga kemuliaannya dengan kesombongan, ada orang menjaga kemuliaan dengan izzah, tidak sombong. Ya, tetap aja dia menjaga dirinya sebagai seorang penuntut ilmu, dia jaga harga dirinya, tidak melakukan perbuatan yang memalukan, tapi dia tidak sombong. Sama, seorang tawadhu, tapi jangan menghinakan diri, merendah diri, tapi jangan menghinakan diri. Demikian juga, menjaga kemuliaan izzah, tapi jangan sombong. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa menjadikan kita hamba-hambanya yang tawadhu dengan tetap menjaga kemuliaan dirinya.

0: Mutiara Nasihat.
1: Ikhwati fillah, a'azani Allah wa iyyakum. Salah satu orang mukmin yang akan bahagia di akhirat adalah orang dengan karakter mampu menahan amarah, padahal dia mampu melampiaskan amarah tersebut kepada pihak yang dimarahinya. Tapi dia tahan. Dia tidak lampiaskan. Dia melakukan upaya syar'i untuk meredam kemarahannya. Orang yang seperti ini tak diragukan lagi orang yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran tentang orang-orang yang bertakwa, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa adalah orang yang mampu menahan amarahnya, terus memaafkan kesalahan manusia, dan Allah menyukai, mencintai orang-orang yang ihsan, yang berbuat kebaikan. Ini orang yang bertakwa. Nasib orang seperti itu di akhirat luar biasa. Salah satunya adalah dia itu nanti akan dipersilakan untuk memilih bidadari surga yang mana saja yang dia sukai. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Ibnu Majah. Hadis ini diterima dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man kadzama ghaidhan wa huwa qadirun ay yunaffidahu da'ahu Allahu azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yawmal qiyamah hatta yukhayyirahu minal huri ma yasha. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, siapa orang yang mampu menahan amarahnya, padahal dia mampu melampiaskannya, maka orang itu akan dipanggil oleh Allah di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Lalu Allah menyuruh orang itu memilih bidadari surga mana saja yang dia inginkan. Dan ini balasan yang agung, yang menunjukkan salah satu penyebab orang masuk surga adalah mampu menahan marah di saat dia mampu melampiaskan kemarahannya tersebut, tapi dia tahan. Jaminannya surga. Sebagaimana ayat tadi surah Ali Imran mulai ayat 133, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'araduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disiapkan, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, salah satu karakter orang yang bertakwa adalah wal kadziminal ghaidha, mampu menahan amarah. Surga itu. Juga ditegaskan sebuah hadis dari Abu Darda radhiyallahu an, bahwa berkata Abu Darda, ya Rasulullah, dullani ala amalin adkhulu bihil jannah. Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang bisa menyebabkan aku masuk surga. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taghdab walakal jannah. Jangan kamu marah, maka bagimu surga. Maksudnya bukan marah tepu-puguh, tapi ketika ada seseorang melakukan tindakan yang membuat dia marah karena urusan pribadi atau urusan dunia, dan kamu mampu melampiaskan kemarahanmu, dia bisa babak belur kalau kita mau, tapi dia tahan, maka bagimu surga. Ini pula yang pernah ditanyakan oleh seorang laki-laki di kalangan para sahabat. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini juga ada dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Hadis yang ke-16 dalam kitab yang memuat 42 hadis karangan Imam An-Nawawi tersebut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, anna rajulan qala lin-nabi alaihi salatu wassalam, "Ausini," qal, "la taghdab." Faraddada miraran qal, "la taghdab." Ada orang datang kepada Nabi alaihi salatu wassalam lalu bertanya, "Beri aku wasiat." Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan, "Jangan kamu marah." Dia nanya lagi, "Beri aku wasiat yang lain lagi." Dijawab, "La taghdab." Jangan kamu marah. Tiga kali Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya dengan pertanyaan yang sama, menjawab, memberi nasihat, wasiat dengan isi yang sama, yaitu jangan kamu marah. Ini menunjukkan bahwa menahan marah itu sesuatu yang tidak sembarangan orang mampu melakukannya. Karakter istimewa. Nah, apakah seluruh marah itu buruk? Tidak. Tidak seluruh marah itu buruk. Karena marah dalam lafaz ghadab bahasa Arab juga termasuk salah satu di antara sifat Allah Azza wa Jalla yang Allah jelaskan dalam Al-Qur'an. Kalau itu sifat Allah, pasti baik. Seluruh sifat Allah itu pasti baik. Sebagaimana dalam banyak ayat. Contohnya umpamanya orang-orang munafik, orang-orang musyrik laki dan perempuan dimarahi itu oleh Allah. Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat wal musyrikati billahi dhannas-sau. Terus alaihim da'iratus saw. Allah ingin menyiksa orang munafik laki perempuan, orang musyrik laki dan perempuan yang su'udzon, buruk sangka kepada Allah. Alaihim da'iratus saw, nanti mereka akan dapat balasan keburukan atas sikap mereka. Wa ghadiballahu alim, Allah murka kepada mereka, marah. Wala'anahum, Allah juga melaknat mereka. Termasuk seorang pembunuh yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, Allah marah. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha ghadiba alaihi wa la'anahu wa 'anda lahu 'adzaban 'azima. Siapa orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya jahannam, dia kekal di dalamnya selama-lamanya, Allah marah kepada dia. Termasuk salah satu golongan yang dimarahi atau dibenci oleh Allah adalah yang Allah jelaskan dalam surah Al-Fatihah, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal mustaqim adalah jalan hidup orang-orang yang telah Allah beri nikmat kepada mereka. Bukan golongan jalan orang-orang yang dimurkai, bukan juga yang sesat. Jadi Allah suka marah kepada makhluk. Apakah marahnya Allah sama dengan marahnya makhluk? Tidak. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang menyerupai dalam hal sifat. Makna marahnya Allah dengan makna yang layak bagi keagungan dan kemuliaan Allah. Alasannya jelas, kadar kemarahannya tertakar, cara melampiaskan kemarahannya juga terbaik dan tersempurna kepada orang yang memang layak dimurkai atau dimarahi. Maka ketika alasannya jelas, caranya tepat, orang yang dimarahinya memang layak dimarahi, satu-satunya tindakan yang pas kepada dia memang harus dimarahi, nggak bisa tidak. Maka marah seperti itu terpuji. Alasannya jelas, demi membela agama Allah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tiada diturunkan suatu surat? Maka apabila diturunkan suatu surat yang jelas maksudnya dan disebutkan di dalamnya perintah perang, kamu lihat orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Dan kecelakaanlah bagi mereka.
1: Ta'atun wa qawlun ma'ruf, fa'idha azama al-amru falau sadaqullaha lakana khairan lahum.
0: Taat dan mengucapkan perkataan yang baik adalah lebih baik bagi mereka. Apabila telah tetap perintah perang, mereka tidak menyukainya. Tetapi, jikalau mereka benar imannya kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.
1: Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum.
0: Maka, apakah kiranya, jika kamu berkuasa, kamu akan membuat kerusakan di muka bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan.

0: Mereka itulah orang-orang yang dilaknati Allah, dan ditulikannya telinga mereka, dan dibutakannya penglihatan mereka.
1: Afala yatadabbaruna al-Qur'ana am 'ala qulubin aqfalaha?
0: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an, ataukah hati mereka terkunci?

0: الشيطان سول لهم وأملى لهم.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang kepada kekafiran sesudah petunjuk itu jelas bagi mereka, setan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka.
0: Dzalika biannahum qalu lilladzina karihu ma nazzalallahu sanuti'ukum fi ba'dil amr wallahu ya'lamu israrahum.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu, berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, orang-orang Yahudi, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, sedang Allah mengetahui rahasia mereka.
0: فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ.
1: Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, seraya memukul muka mereka dan punggung mereka?

0: lahum.
1: Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah, dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka.

Dan kalau kami menghendaki, niscaya kami tunjukkan mereka kepadamu sehingga kamu benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya. Dan kamu benar-benar akan mengenal mereka dari kiasan-kiasan perkataan mereka. Dan Allah mengetahui perbuatan-perbuatan kamu.

0: أخباركم.
1: Dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kamu agar kami mengetahui orang-orang yang berjihad dan bersabar di antara kamu, dan agar kami menyatakan baik buruknya hal ihwalmu.

0: الله شيئا وسيحبط أعمالهم.
1: Sesungguhnya orang-orang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah serta memusuhi Rasul setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, mereka tidak dapat memberi mudarat kepada Allah sedikitpun. Dan Allah akan menghapuskan pahala amal

0: اللَّهُ لَهُمْ.
1: Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalangi manusia dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka sekali-kali Allah tidak akan memberi ampun kepada mereka.

0: Janganlah kamu lemah dan minta damai, padahal kamulah yang di atas, dan Allah pun beserta kamu, dan Dia sekali-kali tidak akan mengurangi pahala amal-amalmu.
1: Innamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alukum amwalakum.
0: Sesungguhnya kehidupan dunia hanyalah permainan dan senda gurau, dan jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu dan Dia tidak akan meminta harta-hartamu.
1: In yas'alkumuha fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adwarakum.
0: Jika Dia meminta harta kepadamu lalu mendesak kamu supaya memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir dan Dia akan menampakkan kedengkianmu.

0: Ingatlah, kamu ini orang-orang yang diajak untuk menafkahkan hartamu pada jalan Allah. Maka di antara kamu ada yang kikir. Dan siapa yang kikir? Sesungguhnya dia hanyalah kikir terhadap dirinya sendiri. Dan Allah lah yang maha kaya, sedangkan kamulah orang-orang yang membutuhkannya. Dan jika kamu berpaling, niscaya dia akan mengganti kamu dengan kaum yang lain. Dan mereka tidak akan seperti kamu ini.
1: Surat Muhammad.
0: Surat Muhammad menerangkan keadaan orang-orang kafir dan orang-orang mukmin di dunia dan di akhirat, dan menyatakan perbedaan keadaan mereka dan hasil yang mereka peroleh. Dan surat ini menerangkan tentang hukum perang dan cara orang-orang mukmin menghadapi orang-orang kafir. Hubungan surat Muhammad dengan surat Al-Fath. 1. Pada kedua surat ini terdapat keterangan-keterangan mengenai orang-orang mukmin yang ikhlas dan keterangan-keterangan mengenai orang-orang musyrik dan munafik. 2. Pada surat Muhammad terdapat perintah agar meminta ampun kepada Allah, sedang pada surat Al-Fath disebutkan janji Allah bahwa orang-orang mukmin yang beramal soleh akan mendapatkan ampunan dan pahala yang banyak dari Allah. 3. Pada surat Muhammad diperintahkan supaya Muhammad SAW memerangi musuh-musuh Allah, sedang dalam surat Al-Fath dinyatakan bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepada Muhammad SAW.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
3: Tanya jawab.
4: Pantaskah kita meminta surga, dimasukkan ke dalam surga, sementara diri ini berlumurkan dengan dosa? Akhawati rahimani wa rahimakumullah, kita tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak akan pernah berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Harapan kita masuk surga sangatlah banyak. Walaupun kita bergelimpang kepada Allah. Karena seorang mukmin di antara tiga perkara. Iza u'tiya syakar, wa iza btuliya sabar, wa iza aznaba astaghfar. Seorang mukmin adalah mereka yang apabila diberikan, mereka bersyukur. Apabila mereka diuji, mereka bersabar. Apabila mereka melakukan kesalahan, mereka beristighfar. Itulah seorang mukmin. Dan kita jangan pernah menganggap remeh dan jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Harapan masuk surga sangatlah banyak. Walaupun kita merasa kita banyak melakukan kesalahan dan dosa, namun kita bermuamalah dengan Zat yang Maha Rahman, yang Maha Mulia, Allah Subhanahu wa taala. Kami ingat cerita-cerita terakhir ini. Ada salah seorang, dan ini semoga memberikan motivasi kepada kita, di mana harapan kita sangat banyak kepada Allah, namun di samping itu juga kita harus selalu berusaha kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah seorang yang dia berasal dari Maroko. Kemudian dia bermimpi. Mimpinya ini berbeda dengan mimpi-mimpi yang lainnya. Walaupun kita tidak bisa menjadikan mimpi tersebut standar, namun ada kadang-kadang mimpi itu benar sesuai dengan kenyataan dan faktanya. Kemudian mimpi ini, dia bermimpi bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepadanya, Fulan bin Fulan bin Fulan adalah di antara hambaku yang akan masuk ke dalam surga. Kemudian dia pun tidak terlalu menghiraukan mimpinya. Dia menganggap itu adalah mimpi yang mungkin itu adalah perkara bunga tidur istilahnya. Kemudian malam yang berikutnya, dia bermimpi dengan kalimat yang sama, dengan mimpi yang sama, Fulan bin Fulan bin Fulan adalah di antara penduduk surga. Kemudian malam berikutnya juga dia kembali bermimpi, Fulan bin Fulan bin Fulan, dia adalah penduduk surga. Dia akhirnya bermusyawarah, kemudian membulatkan tekadnya untuk mencari siapa sih orang ini. Dia berasal dari Maroko, yang mana orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpinya berasal dari Mekah. Jauh jaraknya dia tidak tahu. Akhirnya dia memberanikan dirinya. Dia terbang atau dia melakukan safar ke kota Mekah. kemudian dia melakukan ibadah umrah. Setelah dia melakukan ibadah umrah, maka dia melanjutkan visi dan misinya untuk mencari fulan bin fulan yang berasal dari kabilah fulana. Kemudian setelah lama dia mencari-cari, akhirnya dia berjumpa dengan kabilah tersebut. Kemudian dikala mereka berjumpa atau dia berjumpa dengan kabilah tersebut, maka dia akhirnya bertanya kepada kabilah ini, mana fulan bin fulan bin fulan. Sehingga kabilah ini, mereka merasa heran, kenapa kamu bertanya tentang orang itu? Apa yang menyebabkan kamu mencari dirinya? Apa spesial untuknya? Karena orang kampungnya, orang kabilahnya, menganggap dia penuh dengan dosa dan maksiat. Karena memang dia banyak melakukan kesalahan. Banyak kesalahannya. Sehingga orang menganggap dirinya remeh. Sehingga orang menganggap dirinya tidak ada apa-apa. Kemudian akhirnya disebutkan, itu rumahnya yang paling ada di ujung sana. Akhirnya dia pun pergi bergegas, pergi ke rumah orang tersebut. Kemudian ketika dia berjumpa, dia mengira orang ini adalah orang yang betul-betul saleh, orang yang betul-betul baik. Pemandangannya, penampilannya, ternyata orang biasa. Ternyata orang biasa, penampilannya juga biasa. Semuanya serba biasa. Kemudian pada akhirnya, dia mengatakan, apakah kamu fulan bin fulan bin fulan? Maka dia menjawab, iya. Maka akhirnya dia pun mulai menceritakan apa yang dia mimpikan. Wahai saudaraku, aku tidak tahu apa hubunganmu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa muamalahmu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Aku tidak tahu. Namun aku bermimpi 3 malam berturut-turut lamanya. Sehingga aku memberanikan diri terbang ke kota Mekah untuk mencari dirimu. Aku ingin melihat apa rahasia di balik itu semua. Maka apa kata orang tersebut? Aku melihat di dalam mimpi bahwa kamu adalah orang yang diberikan jaminan masuk surga. Orang yang mendengarkan ini seolah-olah tidak percaya. Aku masuk surga disebutkan di dalam mimpi tersebut. Dia tidak percaya. Akhirnya setelah diyakinkan bahwa aku bermimpi 1 hari, 2 hari, 3 hari. Engkau disebutkan oleh Allah adalah orang yang masuk ke dalam surga. Dia pun akhirnya meneteskan air mata. Dia tidak melakukan kebaikan-kebaikan. Kecuali ada satu kebaikan yang dia lakukan. Apa kebaikan yang dia lakukan tersebut? Bahkan dirinya berada di kota Mekah, jarang dia sholat di sana. Coba bayangkan. Namun dia memiliki kebaikan yang sangat unik dan sangat indah. Tetangganya meninggal. Sehingga meninggalkan suami dan anak-anak. Meninggalkan anak yatim, meninggalkan janda. Seorang janda. Dan ini adalah tetangganya. Dikala tetangganya ini meninggal, dia bersumpah mengucapkan, uqsimu billah. Aku bersumpah dengan nama Allah. Aku akan membagi 2 gajiku. Separohnya aku berikan kepada anak yatim dan janda ini, yang mana tadi sudah meninggal suaminya, aku akan berikan kepadanya separoh hartaku dan separohnya untuk keluargaku. Dia bersumpah dengan nama Allah. Semenjak dia bersumpah dengan nama Allah dan semenjak tetangganya ini meninggal, semenjak orang ini datang mencarinya, semenjak itu pula dia senantiasa membagi 2 hartanya. Amalan-amalan yang lain tidak ada yang dia kerjakan. Kemudian akhirnya mereka pun berdua bercerita. Kemudian akhirnya mereka sholat di Masjidil Haram yang ada di Mekah. Kemudian dikala takbiratul ihram, dia pun hanyut dengan kesedihan yang bercampur dengan kebahagiaan. Dia sujud, dia ruku, dia sujud. Dikala sujud terakhir, maka Allah subhanahu wa ta'ala pun memanggil dirinya wafat dalam keadaan sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana orang-orang menganggap dirinya tidak pernah melakukan apa-apa, bahkan melakukan dosa dan kesalahan. Nah begitulah ikhwatul Islam, begitulah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala memuliakan hambanya. Kita tidak tahu, mungkin kita merasa diri kita banyak melakukan dosa dan maksiat, dan memang kita adalah manusia yang banyak melakukan dosa dan maksiat. Namun minimal kita memiliki rahasia antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan itulah kita berharap agar Allah subhanahu wa ta'ala ampunkan dosa dan kesalahan kita bersama.
1: Menaiki kendaraan terlaknat. Sahabat Imran bin Husain bercerita, dalam salah satu safarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang wanita Ansar yang ikut dalam rombongan menaiki unta tunggangannya. Tiba-tiba wanita ini marah dan melaknat untanya. Ternyata ucapannya didengar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda yang artinya, ambil semua barang yang ada di atasnya dan biarkan unta ini berkeliaran karena unta ini telah dilaknat. Kata sahabat Imran, aku lihat unta itu berkeliaran di tengah rombongan dan tidak ada satupun yang menangkapnya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Dalam riwayat lain dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa beliau pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu safar. Tiba-tiba Aisyah melaknat untanya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar untanya dikembalikan. Beliau bersabda yang artinya, jangan sampai ada benda terlaknat yang menyertaiku. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib al-Arnaut. Ulama berbeda pendapat dalam memahami larangan ini. Pertama, bahwa larangan ini hanya khusus berlaku untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya, unta yang dilaknat oleh pemiliknya tidak boleh menyertai perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Namun boleh saja ditunggangi selama tidak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam paham bahwa doa laknat ini mustajab. An-Nawawi mengatakan, pahami bahwa bisa jadi makna hadis ini membingungkan, padahal aslinya tidak membingungkan. Maksudnya di sini adalah larangan untuk menyertakan unta itu dalam perjalanan mereka. Bukan maknanya larangan untuk menjualnya, menyembelihnya, atau menaikinya untuk safar yang tidak bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua kegiatan di atas dibolehkan, tidak ada larangannya. Selain unta itu tidak boleh menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riyadhus Shalihin. Kedua, bahwa larangan ini dalam rangka memberi hukuman untuk pemilik. Karena ruang kepemilikannya dibatasi disebabkan kata laknat yang dia sampaikan untuk kendaraannya. Sehingga, sekalipun dia pemilik unta itu, namun dia tidak boleh menaikinya karena telah melaknatnya. Ibnu Muflih mengatakan, larangan dalam hadis ini dipahami khusus jika dia menyertai Nabi sallallahu alaihi wasallam saja. Karena itu, berdasarkan riwayat Ahmad dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan agar unta yang dilaknat itu dikembalikan. Beliau bersabda, "Jangan sampai ada benda terlaknat yang menyertaiku." Bisa juga dipahami bahwa ini sebagai hukuman pembatasan terhadap penggunaan harta, yaitu uqubah maliyah, agar masyarakat tidak meniru perbuatan itu. Ini seperti yang disampaikan Ibnu Hubairah dalam hadis Imran. Dan dipahami sebagaimana yang pertama, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu tentang doa yang mustajab. Ada banyak pendapat lainnya dari para ulama. Jika kita memahami sesuai pendapat pertama, berarti laknat pada kendaraan ini khusus di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan tidak melebar sampai di zaman kita. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran agar kita tidak mudah melepas kata laknat dan celaan kepada benda apapun. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, ketika seorang hamba melaknat sesuatu, maka laknat itu akan naik ke langit. Kemudian pintu langit akan tertutup tidak menerimanya. Lalu laknat ini turun ke bumi dan semua pintu bumi tertutup tidak menerimanya. Lalu dia kebingungan ke kanan dan ke kiri. Setelah dia tidak punya ruang, maka dia menuju yang dilaknat. Jika laknatnya benar sasaran, maka dia mengarah ke sana. Jika laknatnya tidak benar, maka kembali ke orang yang melaknat. Hadis riwayat Abu Daud dan dihasankan Al-Albani. Demikian, Allahu a'lam.
5: Ramuan herbal.
6: Saya itu sering bersin-bersin jika pagi hari karena cuaca yang memang di daerah saya sejuk dan juga sering berlanjut gatal-gatal jika sudah bersin. Saya selalu mengonsumsi ketrizine jika saat saya mengalami alergi atau saat bersin. Biasanya sekitar 3-5 hari kambuh lagi. Apa aman mengonsumsi ketrizine seperti itu, Bib? Apa ada efek samping jika dikonsumsi jangka panjang? Apa ada solusi yang menyembuhkan alergi saya ya? Silakan, Bib.
7: Baik. Kalau benar loh ya. Kalau benar misalnya ibunya ini berat badannya, indeks berat badannya kurang, dalam artian dia agak kurus. Saya khawatir, atau kalau enggak agak kurus, dia mengalami anemia atau hemoglobinnya rendah atau tensinya rendah. Yang jenengan alami ini memang alergi, tapi bukan benar-benar alergi, bukan. Ini adalah namanya terkena radikal bebas dari cuaca di luar, tubuh bereaksi. dan faktornya itu karena kekurangan darah. Jadi tingkatkan darahnya, atau tingkatkan kualitas darahnya. Kalau di kami ada herbal khusus untuk masalah seperti ini. Jadi di treatment di darahnya. Cara pertama, herbal untuk meningkatkan darah masuk. Setelah itu kita fasdu rutin dengan porsi rendah banget untuk memicu liver untuk menghasilkan keping darah baru lebih banyak. Kan orang kalau sudah biasa donor, itu lama-lama itu penghasilan keping darahnya kan tinggi itu. Nah, bagus berarti. Berarti dan saya alhamdulillah sudah membuktikan beberapa kasus yang seperti ini. Kita fasdu rutin, tapi porsinya dikit, hanya 50 cc atau 30 cc aja, paling 1 ya 3 4 5 sendok lah. Jadi enggak banyak. Tujuannya untuk micu saja. Soalnya kalau kelebihan dari itu nanti bisa anemianya bisa kena, enggak boleh.
6: Kalau kelebihan darahnya.
7: Heeh, kan keluar yang keluarnya dikit, enggak boleh banyak. Ini banyak para tukang fasdu belum paham nih teknik seperti ini. Jadi cara sebenarnya seperti itu. Jadi fasdunya dikit untuk micu saja. Bukan untuk kan kalau tubuh kehilangan banyak darah dia akan memicu penghasilan keping darah baru. Nah, itu yang kita apa? Intinya yang kita ikhtiarkan. Nah, nanti herbalnya masuk, fasdunya jalan, lama-lama gejalanya hilang. Dan di situ ada namanya alergen. Alergennya itu terlalu tinggi. Kenapa? Karena hemoglobinnya turun, alergennya pasti pekat. Makanya mudah sekali alergi, mudah sekali terkena radikal bebas bahasanya. Jadi paru-paru itu bereaksi dengan alam di luar, kemudian tingkat sensitivitas saraf di hidung atau di kelenjar sinus akan meningkat. Jadi artinya, atau boleh disimpulkan mengikut kaidah ilmu organ, di mana pelemahan kelenjar sinus itu karena pelemahan paru-paru. Makanya kalau paru-parunya kuat, sinusnya juga akan kuat. Bersin paling sekali dua kali setelah itu beres. Enggak sampai gatal-gatal. Jadi apa yang dilakukan tadi? Herbal darahnya masuk, fasdu rutin dengan dosis rendah banget, hanya 30-50 cc. Ya, agar memicu penghasilan keping darah baru, kemudian nanti jadi ada beberapa tahapan yang dilalui memang untuk kasus seperti ini. Intinya kita mau meningkatkan kualitas darah. Nanti ada herbal-herbal khusus untuk meningkatkan kualitas darah.
6: Kalau yang obat seperti tadi hanya itu ya sementara ya Bibi.
7: Obat tadi jangka panjangnya nyuwun sewu, bukannya saya ini, cuma pengalaman saya nih, pengalaman saya obat seperti itu ada resiko
6: ketergantungan.
7: Bukan ketergantungan, itu salah satu risiko ringannya. Risiko beratnya itu ada namanya, kalau pernah dengar, semacam fistula. Fistula itu bocornya lambung tembus sampai keluar
6: kulit
7: luar. Dan dia keluar nanah. Dari ini saya nemuin sih kasus seperti ini. Cuman bukan berarti terus apakah obat seperti itu bisa, tapi pengalaman saya dia orangnya ini agak sensitifan dengan obat, dan dia minum obat alergi jangka panjang itu mengalami hal demikian. Jadi kalau saran saya untuk pengaman saja sesaat boleh, tapi konsumsi jangka panjang jangan. Khawatirnya kalau tubuh tidak mampu mencerna dengan baik, justru yang keluar adalah efek samping negatifnya. Demikian untuk Bu Ida, semoga Allah merahmati dan mengangkat penyakitnya, dan nanti ikhtiarnya bisa dikomunikasikan kepada kami. Barakallahu fiik.

0: My favorite.
1: Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, siapa di antara kita yang tidak mau masuk surga? Setiap mukmin pasti harapannya kelak di yaumil qiyamah masuk surga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita untuk berdoa, meminta kepada Allah. Kalau meminta surga, minta surga yang paling tinggi. Tapi ada syarat-syarat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi siapapun dari hambanya yang ingin masuk surga. Kemudian di antara hamba-hambanya yang masuk surga kelak, ada di antara mereka yang masuk surga tanpa perlu dihisab dan tidak diazab pula. Manusia-manusia yang lainnya dihisab dahulu, dihitung dahulu amal-amalnya, ditimbang kebaikannya dan keburukannya. Lalu ada di antara manusia yang Allah kehendaki karena dosa-dosa orang ini harus diazab dahulu sebelum masuk surga. Tapi ternyata ada orang-orang dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam kelak masuk surga tanpa dihisab dan tidak diazab. Allahu Akbar. Siapa gerangan mereka? Mungkinkah kita termasuk dalam golongan tersebut? Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya menjelaskan ada beberapa sebab yang menjadi sebab seorang hamba masuk surga tanpa dihisab. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ويدخل الجنة من هؤلاء 70,000 بغير حساب. Dan dari mereka, maksudnya dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada yang masuk surga, atau ada 70,000 dari mereka, 70,000 orang masuk surga tanpa dihisab. Dan lafaz hadis ini beragam. Jadi diceritakan ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama sahabatnya di masjid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kelak di hari kiamat ada 70,000 orang dari umatnya masuk surga tanpa dihisab. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam, masuk ke kamarnya, ke rumahnya. Rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdampingan dengan masjid. Pintunya langsung terhubung dengan masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk, tinggallah sahabat. Mereka berbincang-bincang, siapa gerangan yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu? Ada yang mengatakan mereka adalah orang-orang muhajirin. Ada lagi sahabat yang lain, mereka itu yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ansar. Ada lagi yang mengatakan mereka itu adalah anak-anak yang wafat sebelum dia balik dan segala macamnya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak jelaskan, sahabat berdiskusi.
2: Kenapa? Karena mereka berharap mereka termasuk golongan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Sahabat mengatakan ketika itu, kita telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, barangkali kita yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi yang mengatakan mereka itu barangkali adalah orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi mereka belum melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terus mereka berbincang-bincang sampai akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar menemui para sahabat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, humul ladzina la yastarqun wa la yaqtawun wa la yatatayyarun wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka yang 70,000 orang itu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang la yastarqun, yang tidak meminta orang lain untuk meruqyah diri dia. Nanti kita jelaskan. Wala yatatayyarun, dan mereka orang yang tidak tatayyarun.

akhirnya batalkan niat dia untuk pergi safar, melakukan perjalanan. Kenapa? Takut nanti akan ditimpa kesialan. Ini ada burung ini. Tatayur, dari kata ta'ir, burung. Karena dahulu orang-orang jahiliyah seperti itu. Mereka mengaitkan kesialan, keburukan dengan suara-suara burung atau dengan burung-burung tertentu. Dan bisa jadi juga bukan burung, bisa jadi juga hewan-hewan yang lain. Mungkin ada suara ringkikan keledai, terdengar suara lolongan anjing, atau juga ada pada angka-angka tertentu, hari-hari tertentu yang dianggap hari sial. Nah, hal-hal yang seperti ini yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedua mereka adalah orang-orang yang tidak tatayur seperti ini. Wala yaktawun, dan mereka ini adalah orang-orang yang tidak melakukan kai. Kai itu berobat dengan api, besi yang dibakar, dipanaskan. Misalnya kalau dahulu, di zaman dahulu itu kan belum ada pengobatan seperti sekarang. Kalau mereka terluka oleh senjata tajam, luka yang besar, dalam, itu mereka panaskan besi, lalu mereka letakkan di tempat luka itu agar segera menutupi luka itu. Itu namanya kai. Wala yaktawun, mereka tidak berobat dengan api atau besi yang panas. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka ini senantiasa bertawakal kepada Rabb mereka. Kemudian berdirilah seorang sahabat. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, doakan saya termasuk dalam 70 ribu orang itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada dia, anta minhum, engkau termasuk yang 70 ribu masuk surga tanpa dihisab. Lalu berdiri pula satu orang lagi, ya Rasulullah saya juga mau, ya Rasulullah, doakan saya juga termasuk orang tersebut. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabaqaka biha ukasyah, engkau sudah kalah, didahului oleh Ukasha. Sahabat yang pertama tadi adalah Ukasha. Bukan berarti sahabat ini tidak termasuk golongan itu, bukan berarti seperti itu. Yang dimaksud seperti Ukasha yang dijamin langsung, nah, yang sudah disebutkan langsung, kamu termasuk golongan itu. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, ada pelajaran-pelajaran berharga dari hadis yang mulia ini tentang sifat-sifat, karakteristik orang-orang yang masuk surga tanpa dihisab. Siapa mereka? Inti dari empat karakter di sini, yang pertama mereka tidak minta diruqyah, kemudian tidak tatayur, tidak berobat dengan kai, besi yang dipanaskan dengan api. Intinya adalah dalam di akhir hadis itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Jadi sifat utama orang yang masuk surga tanpa hisab itu adalah tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu berserah diri, menyerahkan urusan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sambil kita juga menempuh sebab, melakukan sebab-sebab untuk mendapatkan sesuatu itu. Tentu sebab-sebab yang dihalalkan dan dibolehkan oleh agama. Perhatikan hadis ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan mereka adalah orang-orang yang tidak minta ruqyah. Ruqyah itu boleh di dalam Islam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah meruqyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah diruqyah oleh Jibril ketika beliau disihir oleh orang Yahudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah diruqyah oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sakit menjelang wafatnya. Itu Aisyah radhiyallahu anha meruqyah beliau dengan al-ikhlas, al-falaq, an-nas. Lalu Aisyah meniupkannya di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian diusapkan tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ke tubuh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini ruqyah. Kalau ruqyah itu dibolehkan di dalam

0: agama. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata kepada Aisyah, "Istirqi, pergi ruqyah diri kamu." Lantas kenapa? Kok orang yang tidak minta ruqyah itu masuk surga tanpa dihisab? Karena orang yang tidak minta ruqyah kepada orang lain menunjukkan tawakalnya yang sangat tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudari kaum muslimin dan muslimat, yang dimaksud di sini la yastarqun itu, engkau datang kepada seseorang, mungkin kepada salah seorang ustaz, atau bisa jadi kepada teman atau suami Anda, istri Anda, lalu tolong ruqyah saya. Ini maksud yang dimaksud. Karena biasanya orang yang meminta ruqyah kepada orang lain itu ada sedikit terbersit ketergantungan dia kepada orang yang meruqyah, sehingga berkurang kesempurnaan tawakal tadi. Biasanya seperti itu. Bahkan ada orang itu sakit sedikit saja dia pergi minta ruqyah, berulang-ulang kadang kepada ustaz yang sama. "Ustaz, tolong diruqyah. Besok sakit lagi ustaz. Saya kayak perasaannya enggak enak saya ini. Tolong diruqyah. Ada lagi yang datang ustaz. Saya pekerjaan saya sering gagal begini. Tolong saya diruqyah." Ada yang macam-macam, semuanya minta ruqyah, semuanya minta ruqyah. Kenapa dia tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa dia tidak coba langsung berdoa atau meruqyah diri dia sendiri? Dan setelah itu menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Radio Mutiara Quran. Saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Qur'an.
2: Jawab. Ustaz mau tanya, dulu pas waktu ibu saya sakit, saya berdoa, "Ya Allah, andaikan," kata ibu saya, "mau dipundut, ya monggo ya Allah, daripada menahan sakit banget setiap hari sama keluar darah karena penyakit kanker serviks. Soalnya saya kasihan sama ibu saya." Itu gimana ya Ustaz, termasuk durhaka apa tidak? Jazakillah khairan. Dan sudah meninggal Ustaz, sekarang solusinya saya harus bagaimana Ustaz?
3: Terima kasih. Ketika seorang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kemudian mengkaitkan dengan ilmu Allah, seandainya Anda berdoa dengan semacam ini, "Ya Allah, seandainya yang terbaik menurutmu adalah ibu diambil, maka ambillah. Seandainya kesehatan, kesembuhan itu yang terbaik, maka berikanlah untuknya." Seandainya seperti itu adalah yang dibolehkan. Sebagaimana Nabi SAW, beliau mengajarkan doa, kalau seandainya seorang berdoa minta kematian, maka katakan kepada Allah, "Ya Allah, matikanlah aku jika seandainya kebaikan itu adalah baik. Jika seandainya kematian itu baik untukku. Dan hidupkanlah aku ataupun berikanlah umur kepadaku jika seandainya kehidupan itu baik untukku." Jadi dikaitkan dengan kebaikan. Kalau seandainya yang dimaksud seperti itu, semoga saja yang dimaksud penanya adalah seperti itu, minta kepada Allah, "Ya Allah, semoga ini yang terbaik. Seandainya pun ibu diambil, dipundut, silahkan, karena semoga ini yang terbaik," misalnya yang dimaksudkan seperti itu, maka sepanjang yang saya ketahui tidak mengapa. Yang tidak boleh itu adalah kita meminta sesuatu tanpa kita tahu apakah itu baik ataukah tidak. "Ya Allah, wafatkanlah ibuku," itu yang kalau itu sudah kategorinya adalah kategori kedurhakaan yang semacam itu. Namun kalau seandainya melihat maslahatnya, kemudian sakit yang diderita ibu seperti yang ditanyakan, saya berharap bahwasanya doa ini adalah doa yang meminta kepada Allah dikabulkan sesuai dengan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau semacam ini maka wallahu alam tidak ada masalah. Wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa kita bahas.
4: mengambil buah pohon di halaman masjid. Status pohon di masjid ada beberapa kemungkinan. 1. Pohon itu diwakafkan bersamaan dengan tanahnya untuk masjid. Misalnya si A memiliki tanah dan di dalamnya ada pohon mangga. Lalu dia wakafkan semuanya untuk masjid. Maka pohon ini dimanfaatkan sesuai peruntukannya, yaitu untuk kemaslahatan masjid. Sehingga hasilnya dijual, lalu uangnya diserahkan untuk kepentingan masjid. Ibnu Qudamah mengutip keterangan Abul Khattab. Abul Khattab mengatakan, "Menurutku bahwa apabila masjid butuh dana dari buah pohon, maka hasilnya dijual dan uangnya digunakan untuk kemakmuran masjid." 2. Pohon itu diwakafkan untuk umum atau orangnya tidak menyebut sama sekali. Termasuk di antaranya adalah pohon di tanah wakaf yang tumbuh dengan sendirinya. Pohon ini statusnya sebagai wakaf mutlak, sehingga penggunaannya untuk kemaslahatan yang sifatnya mutlak tanpa dibatasi. Ibnu Qudamah menjelaskan, mengutip perkataan Imam Ahmad terkait buah pohon di masjid. Beliau mengatakan, menurut riwayat Abu Thalib, tidak boleh dijual dan digunakan untuk kemaslahatan kaum muslimin atau musafir yang mampir boleh memakannya. Alasannya, Allahu a'lam, karena pemilik tanah ketika dia menjadikannya untuk masjid berikut pohon kurma yang ada di sana, berarti dia mewakafkan tanah dan berikut pohon kurma. Sementara ketika dia tidak menentukan penggunaannya, maka tanah dan pohon ini seperti wakaf mutlak yang tidak ditentukan penggunaannya. Al-Mughni. Keterangan wakaf mutlak bisa kita dapatkan di Hasyiah Al-Bujairomi. Di sana dinyatakan, jika pohon itu diwakafkan untuk dimakan atau tidak diketahui untuk orang yang menanamnya, maka boleh dimanfaatkan tanpa harus membayar. Termasuk buah dari pohon yang ada di pekuburan yang diwakafkan. Sebagaimana wakaf yang tidak diketahui tujuannya, seperti pohon yang tumbuh di tanah wakaf dengan sendirinya. Hasyiah Al-Bujairomi. Demikian, Allahu A'lam.
5: Konsultasi Syariah.

0: ماں سے ہے.
1: Syahadat ditambahi pareng boten? Boten pareng senadyan mengku werdi mengku suraos ingkang sae. Ditambahi senadyan ketoke sae boten pareng. Nggih, senadyan niate ikhlas. Kados Bapak Ibu pikantuk proyek damel kurungan manuk. Sing pesen niku pun meling, Pak De, sesuk kurungane manuk aja diwenehi gantilan. Lah ngopo wis to manuk to, nek kowe gelem gaweno kurungan 1000, ning ora sah nganggo gantilan cantolan ora sah. Sebab engko cantolane arep tak pesenke ning gone wong liya. Terus didamel kurungan manuk. Dheweke niku kelas, wah kurungan siji regane 50.000 ning tak wenehi murah wong aku wis dipeseni 1000. 1000 kurungan manuk senadyan ora njaluk gantilan kurungane tak wenehi bonus tak wenehi gantilan. Kan aku ikhlas, lilo lan legowo. Bareng pun dadi ndi Pak De kurungane kae lho 1000 tak bonusi gantilan ora butuh Pak De mangpek kabeh. Sebab aku ndek iki pesene ora nganggo gantilan. Lah kan kowe tak murai, aku kuwi wis duwe cita-cita gantilannya tak pasangi gantilan saka perak. Ning nek tok pasangi ngono kuwi rekoso sing nyopoti siji-siji 1000 wis ora butuh rasida wae. Cilaka mboten? Cilaka. Pramila saking menika Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, man sapa wonge amilah nindakake sawiji amal laisa alaihi amruna kang ora nate ingsun dawuhake fahuwa raddun, ngamalan iku bakal tinampik tinolak mboten ditampi dening Gusti Allah. Tuladha malih, nalika sampun ngancik riyaya Idul Adha utawi Idul Kurban, wonten sawiji warga, sawiji jamaah wonten masjid mriki sugih mblegedhu. Omahe magrong, magrong. Bojone ayu moblong, moblong. Kaya denok diblong. Montor mobile kinclong-kinclong. Turah duit. Rezeki semanding, duwite ngantek do nempe metu wulune. Duwite niku lho. Saking ora tahu dinggo nganti metu wulune. Nempe, Pak. Aku tahun ini pengen kurban sing larang. Aku arep tuku jaran, arep tuku masteng sing sarwa ireng, nek cara Jawa jenenge gagak rimang. Arep tak beleh iwak e okeh tur yo berkhasiat meningkatkan stamina pria ngoten niku. Bar mangan iwak jaran nyepak-nyepak gitu. Kan regane luwih larang jaran niku. Nggih napa mboten? Iwak jaran niku eco napa mboten eco? Eco Pak, tur berkhasiat. Nggih. Bar mangan iwak jaran terus mlayu negar-negar niku. Kinten-kinten iki kula taken, kurbane jaran niku ditampi mboten kalih Gusti Allah. Kan iwak jaran niku halal apa haram? Halal, iwak jaran iki halal. Enak, regane larang jaran niku. Ning nek panjenengan kurban mbleh jaran, nyedekahake iwak jaran kanggo Idul Adha, tangeh lamun ditompo dening Allah. Sebab nopo? Nopo mboten ikhlas? Ikhlas. Nopo bondone mboten halal? Halal. Lah sebab nopo ora ditompo? Mboten ditompo. Entuk ganjaran apa entuk dosa? Entuk dosa. Lah apa aku dosa gara-gara sedekah iwak jaran? Mboten. Ning sampeyan dosa krana kurbane sampeyan nalisir saka paugeran syariat. Ibadahe mboten cocok, mboten jumbuh kalih agami Islam. Sebab syariat agami Islam dawuhake menawi kurban niku nggunakake bahimatul an'am, satu kewan ternak miturut pakulinanipun tiang-tiang Arab. Rupa unta, nopo sapi, nopo kebu, nopo min mendo utawa tedak turune mendo. Ning nek jaran napa jenengan kurban mentok? Mentok niku ra hewan ternak to nggih? Napa jenengan kurban bebek? Napa kurban kancil? Niku sedaya mboten badhe ditampi dening Allah. Lah kula iki ikhlas niku ngibadah niku mboten namung butuh ikhlas. Ning tata cara ngibadahipun menika ugi kedah jumbuh lan sami kalih paugeran syariat agami Islam. Cekta mboten kinten-kinten? Alhamdulillah.
0: Tanya jawab.
2: Assalamualaikum Ustaz. Afwan bertanya. Saya sangat menikmati berdoa di setiap sujud di dalam sholat. Di momen tersebut terasa dekat dengan Allah, bahkan seringkali berurai air mata. Apakah hal tersebut boleh saya lakukan Ustaz? Adakah larangan apabila berlama-lama ketika berdoa di dalam sujud sholat? Jazakallahu khairan.
3: Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Tidak diragukan bahwa di antara posisi atau keadaan seorang yang sedang melakukan sholat, di mana dalam posisi tersebut diperintahkan dia banyak berdoa adalah di waktu sujud. Bagaimana sabda Nabi alaihi salatu wassalam, wa fis sujud fa aktsiru minad du'a. Di waktu sujud perbanyaklah berdoa. Dan doa yang banyak diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu sujud, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Dan memperpanjang sujud tentu dilihat dari kondisi seorang yang salat. Jika seandainya salat berjamaah dia sebagai makmum, tentu dia harus mengikuti imam. Innama ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Ya. Kalau imam sudah bangkit dari sujud, ya dia bangkit juga. Nah, tapi jika dia solat sendirian, solat nafilah, solat sunnah di siang dan di malam hari, maka ini kesempatan bagi dia untuk memperpanjang sujud, berdoa, memohon keampunan kepada Allah Azza wa Jal. Dan bagaimana Nabi SAW ya, diceritakan oleh Aisyah tentang solat beliau alaihi salatu wassalam begitu panjang. Rukuknya, sujudnya, berdirinya, bacaannya. Nah, oleh karena itu, ya, kemudian di dalam sujud sampai juga seorang menangis, ya, minta keampunan kepada Allah Azza wa Jalla, tidak ada masalah. Tapi seperti yang sebagaimana disampaikan tadi, tentu di waktu solat dia sendirian, maka perbanyaklah di waktu sujud, di waktu rukuk. Ya, begitu juga sebelum salam berdoa kepada Allah Azza wa Jal. Adapun di waktu dia solat berjamaah bersama kaum muslimin, tentu melihat kondisi imam dan harus mengikuti imam. Wallahu a'lam.
4: Mengapa Islam muncul di Mekah? Ada dua latar belakang pertanyaan semacam ini disampaikan. Pertama, dalam rangka menggugat ketetapan Allah Ta'ala. Bertanya tentang latar belakang semacam ini pernah dilakukan orang musyrikin Quraisy. Allah ceritakan dalam Al-Quran yang artinya, mereka berkata, mengapa Al-Quran ini tidak diturunkan kepada seorang besar dari salah satu dua negeri, Mekah dan Ta'if ini? Lalu dibantah oleh Allah di lanjutan ayat, apakah mereka yang membagi rahmat dari Rabbmu? Quran Surat Az-Zukhruf ayat 31 dan 32. Allah yang menciptakan, Allah yang memiliki, dan Dia yang paling berhak untuk memilih. Dia yang paling berhak menentukan di mana Allah akan mengutus Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, Tuhanmu menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Quran Surat Al-Qasas ayat 68. Meskipun jika Allah berkehendak, Dia mampu untuk mengutus Rasul di semua daerah. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, jika aku menghendaki, aku akan mengutus seorang Rasul di setiap daerah. Quran Surat Al-Furqan ayat 51. Namun Allah hanya memilih satu tempat untuk posisi munculnya sang utusannya. Kemudian, pertanyaan yang diajukan orang musyrik hakikatnya bukan pertanyaan karena menolak tempat, tapi pertanyaan karena latar belakang menolak kebenaran. Sehingga andaikan Nabi SAW diutus di Yaman, mereka akan mempertanyakan, mengapa Nabi diutus di Yaman? Bukankah masih banyak tempat lainnya? Dan sinonim yang sama juga bisa terjadi ketika beliau diutus di Indonesia sekalipun. Allah memilih karena hikmah. Dan tentu saja, dalam memilih tempat kedatangan Rasul, Allah tentukan sesuai ilmunya dan hikmahnya. Karena Allah tersucikan dari tindakan sia-sia, apalagi hanya untuk main-main. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu untuk main-main saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka Maha Tinggi Allah, Sang Raja Al-Haq. Quran Surat Al-Mu'minun, ayat 115 dan 116. Kedua, dalam rangka menggali hikmah, mengapa Allah memilih Mekah sebagai tempat munculnya Islam? Banyak ketetapan Allah yang sebenarnya makhluk tidak memiliki kepentingan dengannya. Dalam arti, makhluk tahu maupun tidak tahu sama sekali tidak menambah ketakwaannya kepada Allah. Bisa jadi, pertanyaan yang hanya sebatas kepo untuk sesuatu yang tidak ada kepentingan dengannya termasuk tindakan kurang beradab. Karena itulah, kami tidak pernah menjumpai ada sahabat yang mempertanyakan hal ini. Sementara mereka adalah manusia yang paling haus tentang ilmu agama. Dan mereka memiliki guru yang paling istimewa, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanggung jawab kita, bagaimana bisa bertemu Allah dengan selamat? Sementara alasan mengapa Allah mengutus Rasulnya dari Mekah, kita serahkan kepada Allah yang Maha Tahu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang artinya, Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan. Quran Surat Al-An'am, ayat 124. Meskipun bisa saja orang mencari hikmah di balik diutusnya Rasul dengan tujuan untuk menguatkan iman. Sebagian referensi menyebutkan beberapa hikmah besar mengapa Allah mengutus Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Pertama, orang Mekah dikenal sebagai orang yang ummi, tidak bisa baca tulis. Termasuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah orang yang tidak bisa membaca dan menulis. Sementara kehadiran beliau membawa mukjizat terbesar yaitu Al-Quran. Sehingga latar belakang beliau akan menepis anggapan bahwa Al-Quran ditulis oleh Muhammad dan para sahabatnya. Kedua, di masa jahiliyah sudah ada kekuatan besar yang menjadi negara adidaya, Romawi dan Persia. Sementara Jazirah Arab jauh di selatan terpisah dengan gurun mematikan dengan Romawi dan Persia. Di samping Jazirah Arab sendiri, tidak terlalu bisa diharapkan akan menghasilkan keuntungan dari sisi pertanian, sehingga Romawi dan Persia tidak ada nafsu untuk menaklukkannya. Kondisi ini sangat menguntungkan dari sisi tantangan dakwah, karena Islam datang di luar wilayah negara adikuasa, sehingga tidak mengalami tantangan dari penguasanya. Dan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibaiat sebagai kepala negara Madinah, beliau berdiri di wilayah yang tidak masuk kekuasaan negara lain. Ketiga, di kota Mekah ada Ka'bah yang merupakan salah satu syiar Islam, karena mengunjungi Ka'bah bagian dari ajaran Ibrahim. Sehingga kehadiran beliau di Mekah sebagai tahap awal untuk pembersihan Masjidil Haram dari semua bentuk lambang kesyirikan. Di samping itu, Ka'bah menjadi pusat perhatian masyarakat di Jazirah Arab sehingga memudahkan Rasul untuk mendakwahkan mereka semua ketika mereka datang di kota Mekah. Demikian, Allahu A'lam.
0: Mutiara Tilawah.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
6: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Radio Mutiara Quran meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Al Adabul Mufrad.
2: Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Kali ini kita akan memasuki hadis yang kedua yang dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab beliau Adabul Mufrad tentang berbakti kepada kedua orang tua. Hadis ini berbunyi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar, semoga Allah meridhai beliau berdua, ridhal rabbi fi ridhal walid wa sakhatur rabbi fi sakhatil walid. Artinya, keridhaan Allah itu tergantung dari keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah itu tergantung dari kemurkaan kedua orang tua. Hadis ini menggambarkan betapa dahsyatnya efek keridhaan atau kemarahan orang tua kepada anaknya. Ketika orang tua sudah ridho kepada anaknya, maka efeknya Allah pun akan ridho kepada anak tersebut. Tapi sebaliknya, ketika orang tua sudah marah kepada anaknya, maka Allah pun akan marah kepada anak tersebut. Ini menggambarkan betapa besarnya hak orang tua atas anaknya. Kita menyaksikan di zaman ini betapa sering anak yang memicu marahnya orang tua. Entah itu karena perkataannya, entah itu karena perbuatannya, sehingga marahlah orang tua. Dan kadang-kadang ada orang tua yang saking marahnya gak mau memaafkan anaknya. Wah, ini mengerikan. Ya, ketika ada orang tua marah banget sama anaknya, dan anak berupaya untuk minta maaf, dan orang tua belum berkenan untuk memaafkannya, ini dampaknya mengerikan. Karena selama orang tua marah kepada anak tersebut, maka Allah pun akan marah kepada dia. Akibatnya, urusan anak tersebut akan susah. Ya, entah itu urusan terkait dengan pekerjaan dia, atau terkait dengan rumah tangga dia, atau terkait dengan pendidikan anak-anaknya. Sekali Allah marah kepada orang tersebut, maka bisa berakibat kepada sulitnya seluruh urusan orang tersebut. Ustaz, gimana kalau misalnya orang tua marah kepada kita karena kita gak mau beli togel, Ustaz? Jadi bapak nyuruh beli apa? Togel. Terus kita gak mau karena kita tahu itu adalah judi, dan judi hukumnya haram. Terus bapak marah, Ustaz. Apakah dalam kondisi seperti itu Allah juga marah kepada kita? Beripun. Ya atau tidak? Tidak. Kenapa tidak? Karena hadis yang ada di hadapan kita ini, yang dimaksud adalah ketika orang tua marah kepada anaknya karena anak ini tidak menjalankan sesuatu yang diperintahkan oleh orang tuanya, dan perintah itu tidak melanggar aturan agama. Nah, kalau misalnya orang tua memerintahkan sesuatu yang melanggar aturan agama, kemudian anak gak mau, lantas orang tua marah, ini gak apa-apa. Tidak berefek dan mengakibatkan Allah jadi marah kepada dia, tidak. Karena ketaatan kita kepada orang tua itu tidak bersifat mutlak. Berbeda dengan ketaatan kita kepada siapa? Allah. Berbeda dengan ketaatan kita kepada Rasulullah SAW. Kalau ketaatan kita kepada Allah mutlak, tidak bisa ditawar. Ketaatan kita kepada orang tua mutlak, enggak bisa ditawar. Ketaatan kita kepada Rasul SAW mutlak, enggak bisa ditawar. Tapi ketaatan kita kepada orang tua tergantung. Enggak mutlak, tapi apa? Tergantung. Tergantung apa yang disuruh sama orang tua. Kalau yang disuruh sama orang tua sesuatu yang melanggar agama, contoh enggak boleh sholat. Enggak boleh apa? Sholat. Sholat lima waktu ya, sholat fardu, enggak boleh. Taat atau tidak? Enggak. Walaupun orang tua marah, enggak apa-apa. Atau misalnya orang tua nyuruh kita untuk tidak puasa Ramadan, padahal kita mampu, padahal kita enggak sakit, enggak ada halangan apa-apa. Maka saat itu enggak taat, enggak apa-apa. Orang tua marah, enggak apa-apa. Atau orang tua kita misalnya seperti tadi contohnya, ya nyuruh berbuat maksiat, beli togel, nomor, maka kita enggak taat, walaupun orang tua marah. Nabi, tapi ya, ketika kita menolak, maka kita harus berusaha memilih perkataan selembut mungkin. Ya, jadi bukan berarti kok kemudian kita menolak lantas kita mengeluarkan kata-kata yang kasar, enggak. Ya, tidak. Ketegasan itu tidak mengharuskan seseorang mengucapkan kata-kata kasar, enggak. Seperti seorang sahabat yang disuruh murtad sama ibunya, kalau enggak mau murtad nanti ibu enggak mau makan, enggak mau minum. Selama kamu enggak mau murtad, ibu enggak mau makan minum. Murtad enggak? Hah? Dengan halus sahabat itu mengatakan, "Bu, andaikan engkau punya 100 nyawa. Andaikan engkau punya berapa? 100 nyawa. Satu persatu nyawamu dicabut supaya aku murtad, enggak mau aku murtad." Tegas ya, tapi tetap menggunakan kata-kata yang tidak kasar. Jadi ketika kita disuruh sesuatu yang melanggar agama, maka kita menolak tapi dengan kata-kata yang sopan. Ya, dengan kata-kata yang sopan. Terus perintah seperti apa yang harus kita taati? Perintah yang tidak melanggar aturan agama. Contoh misalnya, anak disuruh sama orang tuanya untuk bersih-bersih rumah. Itu melanggar aturan agama enggak? Enggak. Disuruh untuk cuci piring, disuruh untuk cuci baju, disuruh untuk jemur, disuruh untuk ngangkat jemuran, disuruh nganter pesanan. Maka dalam perintah-perintah seperti ini harus ditaati. Ustaz anu lagi sibuk jawab WA, tinggalin WA. Apalagi main game. Tanggung lagi main game. Selak udan tanggung dilamaning udan bres nembe. Enggak boleh. Wajib kita menaati orang tua ketika perintahnya tidak melanggar aturan agama dan tidak membahayakan kita. Ya. Selama tidak melanggar agama dan tidak membahayakan kita, maka wajib ditaati perintah orang tua. Kalau sampai orang tua marah gara-gara kita enggak segera berangkat ngantar pesanan karena kita sibuk dengan aktivitas yang lainnya, yang aktivitas itu bahkan mungkin tidak bermanfaat seperti main game, bermain dan seterusnya, maka lalu akibatnya orang tua marah, maka contoh yang seperti inilah yang akan mendatangkan kemarahan Allah Azza wa Jalla. Hadis ini dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. Mudah-mudahan kita dibantu oleh Allah Azza wa Jalla untuk bisa senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwala. Saat ini saya berada di Baobab Resort di dekat Taman Safari Prigen, Jawa Timur. Alhamdulillah, Masya Allah, di dekat penginapan ada beberapa binatang. Begitu masuk waktu maghrib, maka masing-masing binatang melakukan aktivitas sesuai dengan kebiasaannya. Ada yang dia sudah masuk ke kandangnya, ada yang dia masih makan, kemudian ada binatang yang baru saja berbunyi di pohon ini. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui semuanya, dan Allah yang menjamin rizki mereka. Allah berfirman di surat Hud, وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Enggak ada satupun binatang makhluk yang bergerak di muka bumi ini illa 'ala Allahi rizquha, kecuali Allah yang jamin rizkinya, termasuk kita manusia. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha, dan Allah tahu di mana tempat tinggal mereka untuk kemudian melindungi dirinya, baik di kegelapan malam maupun ketika matahari sudah terbit. Ada binatang yang dia sembunyi di dalam tanah, ada binatang yang dia sembunyi di balik daun, ada yang dia bersembunyi di kandangnya sesuai dengan posisi yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kemudahan bagi mereka, sehingga mereka bersembunyi, mereka berdiam di tempat yang nyaman menurut tabiat mereka masing-masing. Dan itu tidak salah alamat, Allah tahu itu dan Allah sudah catat itu dalam takdir. Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui wa mustaudaha, Allah mengetahui apa yang mereka kumpulkan, simpanannya. Ada sebagian binatang sebelum dia tidur, dia makan dulu. Seperti di belakang saya ini ada ya, sejenis kijang yang dia sebelum tidur, dia makan dulu. Demikian pula di sana ada jerapah yang dia sebelum tidur makan dulu. Jadi semuanya tidak keluar dari ilmu Allah, kuasa Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk kita jamaah. Ketika Anda mengumpulkan sesuatu, Anda menyimpan sesuatu, sampai pun di dalam kulkas yang paling dalam, Allah subhanahu wa ta'ala tahu. Dan semuanya akan datang menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Bagi mereka yang berakal, mereka akan mempertanggungjawabkan setiap amal perbuatannya dan semua yang dia upayakan. Dan bagi yang mereka tidak berakal, nantinya akan dikisos oleh Allah Ta'ala sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Semoga bisa kita ambil pelajarannya, sehingga kita akan semakin mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan membangun kewaspadaan dalam setiap muamalah yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ما سيهر.
1: جماعة رحمكم الله. Berbincang tentang bagaimana membentengi keluarga di zaman fitnah ini. Keluarga itu pondasi sebuah bangsa. Keluarga itu benih peradaban. Keluarga itu benteng pertahanan. Keluarga itu taman memadu cinta dan kasih. Keluarga itu tempat kedamaian, ketentraman, dan hiburan. Keluarga itu adalah tempat kebahagiaan. Oleh karena itu, kita melihat bagaimana musuh-musuh Islam dan iblis sebagai pemimpin mereka itu berusaha sekuat tenaga untuk mempreteli satu persatu dinding-dinding rumah tangga, untuk meletakkan bom waktu di pilar-pilar yang ada. Bagaimana kebahagiaan iblis ketika mendapat laporan dari salah satu anak buahnya, dia mengatakan, maziltu bifulan hatta tallaqa zaujatahu. Aku senantiasa menggodai fulan sampai akhirnya dia menceraikan istrinya. Apa kata iblis? Oh, anta, engkau orangnya, gitu. Maka ahibati fillah, kerusakan yang terjadi di rumah tangga itu akan kita lihat di jalanan, akan berdampak di tempat-tempat kerja, akan terlihat banyaknya manusia-manusia yang mengekor kepada hawa nafsu. Sebuah keluarga yang punya cita-cita yang indah, punya visi misi yang baik, insya Allah cahaya dari rumah itu akan menerangi daerah sekitar. Bagaimana masyarakat akan mengatakan keluarga fulan? Artinya orang-orang di kampung itu turut merasakan ketentraman.

0: Of, demi Al-Quran yang sangat mulia. Mereka tidak menerimanya, bahkan mereka tercengang karena telah datang kepada mereka seorang pemberi peringatan dari kalangan mereka sendiri. Maka berkatalah orang-orang kafir, ini adalah suatu yang amat ajaib.
1: أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ.
0: Apakah kami setelah mati dan setelah menjadi tanah, kami akan kembali lagi? Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin.
1: قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ.
0: Sesungguhnya kami telah mengetahui apa yang dihancurkan oleh bumi dari tubuh-tubuh mereka. Dan pada sisi kami pun ada kitab yang memelihara, mencatat.

0: Maka, apakah mereka tidak melihat akan langit yang ada di atas mereka, bagaimana kami meninggikannya dan menghiasinya, dan langit itu tidak mempunyai retak-retak sedikit pun.
1: Wal

Dan kami hamparkan bumi itu, dan kami letakkan padanya gunung-gunung yang kokoh, dan kami tumbuhkan padanya segala macam tanaman yang indah dipandang mata.

Untuk menjadi pelajaran dan peringatan bagi tiap-tiap hamba yang kembali mengingat Allah. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam.

dan pohon kurma yang tinggi-tinggi yang mempunyai mayang yang bersusun-susun untuk menjadi rezeki bagi hamba-hamba kami, dan kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati, kering. Seperti itulah terjadinya kebangkitan.

Sebelum mereka telah mendustakan pula kaum Nuh dan penduduk Ras dan Thamud, dan kaum Ad, kaum Fir'aun dan kaum Lut, dan penduduk Aikah serta kaum Tubba, semuanya telah mendustakan Rasul-Rasul, maka sudah semestinya lah mereka mendapat hukuman yang sudah diancamkan.

Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Yaitu ketika dua orang malaikat mencatat amal perbuatannya, seorang duduk di sebelah kanan dan yang lain duduk di sebelah kiri. Tiada suatu ucapan pun yang diucapkannya, melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir.

Dan ditiuplah sangkakala, itulah hari terlaksananya ancaman. Dan datanglah tiap-tiap diri, bersama dengan dia seorang malaikat, penggiring, dan seorang malaikat penyaksi.

Sesungguhnya kamu berada dalam keadaan lalai dari hal ini, maka kami singkapkan daripadamu tutup yang menutupi matamu, maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam.

0: Id.
1: Dan yang menyertai dia berkata, inilah catatan amalnya yang tersedia pada sisiku. Allah berfirman, lemparkanlah olehmu berdua ke dalam neraka semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala, yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar batas lagi ragu-ragu, yang menyembah sembahan yang lain beserta Allah, maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat.

0: Allah berfirman, "Janganlah kamu bertengkar di hadapanku, padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepadamu. Keputusan di sisiku tidak dapat diubah, dan aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hambaku."
1: Ya

0: Dan ingatlah akan hari yang pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam, apakah kamu sudah penuh? Dia menjawab, masih adakah tambahan?
1: Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghayra ba'id.
0: Dan didekatkanlah surga itu kepada orang-orang yang bertakwa pada tempat yang tiada jauh dari mereka.

Inilah yang dijanjikan kepadamu, yaitu kepada setiap hamba yang selalu kembali kepada Allah, lagi memelihara semua peraturan-peraturannya. Yaitu orang yang takut kepada Tuhan, yang maha pemurah, sedang dia tidak kelihatan olehnya, dan dia datang dengan hati yang bertaubat. Masukilah syurga itu dengan aman, itulah hari yang kekal.

0: Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami ada tambahannya.
1: وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ

dan berapa banyaknya umat-umat yang telah kami binasakan sebelum mereka, yang mereka itu lebih besar kekuatannya daripada mereka ini. Maka mereka yang telah dibinasakan itu telah pernah menjelajah di beberapa negeri. Adakah mereka mendapat tempat lari dari kebinasaan?

Sesungguhnya pada yang demikian itu, benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya.

0: Dan sesungguhnya telah kami ciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Dan kami sedikit pun tidak ditimpa keletihan.
1: Fasbir ala ma yaqulun wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla al-ghurub.
0: Maka bersabarlah kamu terhadap apa yang mereka katakan, dan bertasbihlah sambil memuji Tuhanmu sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya.
1: Amin.

Dan bertasbihlah kamu kepadanya di malam hari dan setiap selesai sholat. Dan dengarlah seruan pada hari penyeru, malaikat menyeru dari tempat yang dekat, yaitu pada hari mereka mendengar teriakan dengan sebenar-benarnya. Itulah hari keluar dari kubur.

Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Yaitu pada hari bumi terbelah-belah, menampakkan mereka, lalu mereka keluar dengan cepat. Yang demikian itu adalah pengumpulan yang mudah bagi kami.

0: Kami lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan, dan kamu sekali-kali bukanlah seorang pemaksa terhadap mereka. Maka beri peringatanlah dengan Al-Quran orang yang takut kepada ancamanku.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Kajian Mutiara Siang.
2: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada amma ba'da. Sobat Qur'ani, dimanapun siang hari ini Anda berada, alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di acara Kajian Mutiara Siang
3: edisi Selasa 1 Muharram 1448 Hijriah.
2: Dan kembali kami hadirkan ke tengah-tengah ruang dengar Anda sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
3: Ustadz Rizal Yuliar Putrananda LC Hafizahullah,
2: dengan pembahasan materi yang berjudul
3: Peranku untuk Generasi Tauhid.
2: Ya, untuk lebih memanfaatkan waktu Sobat Qur'ani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Siang selengkapnya. Selamat mendengarkan.
4: Ummahatul Mukminin, kepada sahabat-sahabat beliau yang mulia radhiyallahu anhum ajma'in, dan semoga juga sampai kepada umat beliau yang dengan kesungguhan hati mengikuti tuntunannya hingga akhir zaman nanti. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Ini ada hadiratnya kan? Ada ya?
5: Lantai
4: 2. Saya belum melihat jamaah yang wanita. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Perlu senantiasa diingatkan kepada kita bahwa salah satu di antara sunnatullah, di antara ketetapan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan kehidupan dunia ini adalah bahwa seiring perjalanan waktu kondisi umat secara umum mengalami degradasi. Semakin waktu bergeser, semakin terjadi pula perubahan-perubahan yang tidak lebih baik dari sebelumnya. Ini sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam sebuah hadisnya yang mulia, dibawakan oleh Anas bin Malik al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, لا يأتي عليكم زمان إلا والذي وعده شر منه حتى تلقى ربكم. قال أنس سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak datang kepada kalian suatu zaman, suatu masa, kecuali zaman setelahnya lebih buruk dari zaman tersebut. Itu akan terus terjadi sampai kalian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu di hari kiamat. Coba lihat ini. Tidak akan datang kepada kalian suatu zaman kecuali zaman setelah itu lebih buruk dari zaman tersebut. Anas radhiyallahu anhu menegaskan, aku benar-benar telah mendengarnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita menelaah kembali penjelasan para ulama tentang hadis ini, kata mereka ini bukan untuk memancing pesimisme, keputus asaan, bukan. Tetapi justru sebaliknya, dikehendaki dari disampainya hadis ini, disampaikannya hadis ini adalah untuk memotivasi kita punya langkah preventif. Bagaimana caranya? Agar kita bisa menyikapi dengan baik dan benar kondisi sunnatullah yang terjadi di kehidupan ini. Sehingga secara umum, zaman ini jika dibandingkan dengan zaman sebelumnya, maka ini tidak lebih baik dari yang lalu. Demikian pula zaman mendatang, 10, 20, 30 tahun ke depan, tidak lebih baik daripada zaman saat ini. Secara umum, sebagian orang ketika dijelaskan hadis ini, dia menyanggah, maaf Ustaz. Bukankah takwa sunnah misalnya seperti yang ada di zaman ini lebih banyak, lebih semarak dibandingkan dahulu di zaman orang tua kita? Jawabannya benar, alhamdulillah. Tapi itu hanya satu dari sekian banyak titik penilaian mana zaman yang lebih baik daripada zaman ini. Menilainya bukan pada satu instrumen saja, tapi pada seluruh instrumen yang terjadi di tengah-tengah umat. Maka kalau penilaiannya komprehensif secara global, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berdusta. Zaman sekarang ini tidak lebih baik daripada zaman sebelumnya. Zaman anak-anak kita nanti seusia kita, maka zaman itu tidak lebih baik dari zaman sekarang ini. Apakah benar demikian? Demikian. Begitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kita dapatkan hadis yang lain. Hadis yang lain menguatkan makna hadis ini. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kalau tadi hadis Al-Bukhari dari Anas bin Malik, kalau ini hadis Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Badiru bil a'mali fitanan. Qit'a'il lailil muzlim." يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا. تبين لرسول الله صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنة. Bergegaslah kalian beramal sebelum datang fitnah yang bertubi-tubi. Bergegaslah beramal sebelum datang fitnah yang bergulung-gulung seperti potongan-potongan malam, kata Nabi. Seperti potongan-potongan malam. Semakin larut, semakin gelap gulita. Bagaimana kondisinya? Nabi menyatakan yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira. Seseorang di pagi hari masih mukmin, di sore hari belum 24 jam, di sore hari dia sudah menjadi kafir. Wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira. Di sore hari masih mukmin, di keesokan pagi sudah berubah menjadi kafir. Kenapa itu bisa terjadi? Nabi jelaskan sebabnya. Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Dia jual agamanya untuk secuil dari kenikmatan dunia. Artinya hadis ini menggambarkan kepada kita gulungan fitnah, ombak dahsyatnya fitnah dari waktu ke waktu terus akan bergulung kencang. Ombak ketergelinciran manusia di dalam fitnah, penyimpangan, dosa, bahkan hingga kesyirikan terus mendahsyat. Sampai-sampai kondisinya pagi masih mukmin, sore sudah berubah kafir, atau sore masih mukmin, esok pagi sudah kafir. Belum 24 jam. Mengapa itu terjadi? Tutup mata, tutup telinga, dia jual agamanya untuk secuil dari kenikmatan dunia. Kapan itu? Wallahualam. Silakan lihat di sekitar kita. Silakan bandingkan dengan dulu yang pernah ada di zaman orang tua kita. Sebagai praktisi pendidikan yang hampir setiap hari berinteraksi dengan hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan, bincangkan, mendiskusikan, merencanakan, mengevaluasi dan seterusnya, betapa tidak menyedihkannya hati seorang pendidik ketika seorang anak SD ditanya, apa rukun Islam? Ya tidak bisa menjawab. Alhamdulillah Ustaz, anak-anak kita tidak begitu. Alhamdulillah. Tapi siapa yang bisa menjamin mereka istiqomah tatkala kita nanti sudah tidak bersama mereka? Apa kita akan terus bersama anak-anak kita? Umumnya orang tua lebih dahulu meninggal dunia sebelum anaknya. Betul begitu? Umumnya. Kita sebagai orang tua meninggal dunia dulu. Kita tidak selalu bersama dengan anak-anak kita. Anak lulusan SMP tidak tahu 5 dari nama-nama Nabi. Itu terjadi. Coba sebutkan nama Nabi yang kau kenal. Nabi Muhammad. Ya, terus macet ini. Sudah mulai macet. Dibantu. Ya, jawab. Nabi Isa, Masya Allah. Lagu macet ini. Lulusan SMP. Lulusan SMA. Ini semua terjadi ya. Ini bukan omong kosong, ini terjadi. Nyata. Lulusan SMA ditanya rukun iman. Ada berapa rukun iman? Ada 4 atau ada 5? Ada 5. Ada 6 ya akhi. Coba disebutkan. Kata. Artinya, seiring dengan kesan, lebih semaraknya majelis ilmu, lebih semaraknya majelis ilmu, alhamdulillah, majelis-majelis yang menjunjung tinggi tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum tentu generasi muda yang terus akan bermunculan ini lebih baik jika dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mengingatkan kepada kita, la ya'ti 'alaikum zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Tidak datang kepada kalian suatu masa kecuali masa berikutnya lebih buruk dari masa tersebut. Itu terus akan terjadi sampai kalian semua berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Bukan menakut-nakuti, bukan membuat putus asa, tapi agar kita mawas diri dan waspada, tahu bagaimana mempersiapkan sekiranya hal tersebut terjadi. Insyaallah kita tidak mengkhawatirkan, semoga ya, kita tidak mengkhawatirkan yang ada pada diri kita ini. Insyaallah, alhamdulillah, kita sudah mendapatkan nikmat sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semangat untuk belajar ilmu agama, semangat untuk hadir di majelis ilmu, semangat untuk bertanya kepada ustaz tentang urusan agama. Bagaimana dengan anak-anak kita? Dan sudah semakin sering kita dapatkan mindset orang tua, cara berpikir sebagian orang tua adalah aku cari lembaga pendidikan Islamic boarding school yang terbaik menurutku untuk anakku. Sudah dapat, nak masuk di sana sekolah. Kemudian dia merasa sudah selesai tugasnya. Yang penting anakku sudah belajar di pesantren. Yang penting anakku sudah belajar di sekolah yang favorit. Sementara mereka juga perlu pendidikan langsung dari orang tua, dari masyarakat sekitarnya, agar mereka konsisten istiqomah berada di atas tauhidullah subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, lalu apa peran kita untuk generasi ke depan yang kita harapkan menjadi generasi tauhid? Ustaz, apa itu tauhid? Tauhid itu artinya mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala, baik dalam hak ketuhanannya, hak persembahan untuknya, dan hak nama serta sifat-sifatnya yang dimuliakan dan diagungkan. Tiap hari kita baca Qul huwallahu ahad. Katakan bahwa sesungguhnya Allah itu esa. Sila pertama dari Pancasila yang ada di negeri kita, ketuhanan yang Maha Esa. Mestinya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang paling paham tentang tauhid daripada yang lain. Ahlus Sunnah wal Jamaah semestinya adalah orang-orang yang jauh lebih paham dengan baik serta mengamalkan nilai-nilai tauhid daripada yang lain. Yang jauh dari tuntunan sunnah, yang jauh dari jamaah. Tuhanan yang Maha Esa itu tauhid. Allah Esa dalam semua makna ketuhanannya, rububiyahnya. Allah subhanahu wa ta'ala Esa untuk disembah dengan segala bentuk ibadah. Tauhid. Uluhiyah. Allah subhanahu wa ta'ala Maha Esa dalam keindahan nama-nama dan keagungan sifat-sifatnya. Tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kita perlu berpikir, apa peran kita untuk generasi selanjutnya? Apakah mereka akan menjadi generasi tauhid ataukah tidak? Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, Bukhari, Muslim, Tirmidhi, Nasai, Ahmad, dan yang lain diriwayatkan dari banyak jalur dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam bersabda, coba lihat ini, likulli nabiyyin da'watun mustajabah, فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ وَإِنِّي اخْتَبَأْتُ دَعْوَتِي لِأُمَّتِي شَفَاعَةً لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَهِيَ نَائِلَةٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ مَنْ مَاتَ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا. Minimalnya, pahami dengan baik, renungi. Nanti catatannya minta sama Ustaz. Ya, Ustaz catat ya. Ya, Bapak juga catat. Atau putar lagi kajian lagi. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap nabi memiliki doa yang pasti dikabulkan, istimewa. Setiap nabi memiliki doa yang pasti dikabulkan. Dan semua nabi telah mengambil hak tersebut. Setiap nabi sudah pernah berdoa mengambil hak istimewa, doa spesial yang sudah dikabulkan langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Aku, kata Nabi Muhammad SAW, aku belum. Aku simpan hak istimewa ini untuk umatku, agar aku bisa memberikan syafaat bagi mereka di hari kiamat. Sayangnya Nabi untuk umatnya. Kenal sama kita saja tidak? 1400 tahun yang lalu, lebih. Kita belum pernah ketemu Nabi. Bagaimana anak cucu kita nanti juga? Jelas, gak mungkin ketemu Nabi di kehidupan dunia ini. Tapi Nabi sudah siapkan kado spesial. Nanti di hari kiamat Nabi siapkan syafaat untuk mereka. Dan itu pasti, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab Nabi simpan hak istimewanya. Nabi belum pakai, ketika beliau masih hidup di dunia, Nabi belum pakai hak yang Allah berikan kepada setiap Nabi, bahwa ada doa spesial pasti dikabulkan, belum dipakai oleh Nabi, sementara Nabi yang lain sudah memakai. Nabi kita Muhammad SAW belum memakainya. Kenapa? Beliau simpan sebagai kado spesial buat umatnya. Ketika nanti di hari kiamat beliau akan memberikan syafaat kepada umatnya. Tapi ingat, syarat dan ketentuan berlaku. Hadis ini Nabi tutup dengan menyatakan, fahiya nailatun insyaallah. Syafaat itu akan diraih insyaallah. Buat mereka semua, umatku. Man mata, bagi yang meninggal dunia, la yusyriku billahi syai'a, tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah. Syaratnya meninggal dunia di atas tauhid. Kalau ingin dapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarat mutlak yang disebutkan dalam hadis ini adalah meninggal dunia dalam keadaan apa? Bertauhid kepada Allah Subhanahu. Sekali lagi, saya sekedar mengingatkan, insya Allah saya tidak mengkhawatirkan yang hadir di sini perhatian terhadap tauhid. Ustaz-ustaz kita, alhamdulillah, selalu mengingatkan, mengajarkan, menanamkan, mengokohkan tauhid, alhamdulillah. Tapi pantas kiranya buat kita untuk memikirkan anak cucu kita, akankah mereka juga memperhatikan dengan baik tauhid? Karena di hadis awal tadi, seiring perjalanan waktu, gelombang fitnah semakin mendahsyat. Kita enggak tahu. Sanggupkah anak cucu kita nanti, generasi penerus kita nanti, menghadapi gelombang fitnah itu dengan baik? Dapatkah mereka bertahan seperti pertahanan kuat kita saat ini? Allahu Akbar. Jamin tidak bisa. Tapi kita perlu mengupayakan. Karenanya topik kebersamaan kita ini adalah

Baik Ustaz, saya menangkap penjelasan Ustaz. Maka kita perlu mempersiapkan diri dan juga generasi penerus nanti agar kita semua berada di atas tauhid. Bagus. Begitu memang poinnya. Tapi kemudian apa langkah konkretnya? Apa yang kita lakukan? Apa peran kita? Yang pertama, peran kita adalah berdoa. Berdoa selalu untuk diri ini, untuk anak-anak kita nanti, untuk cucu-cucu kita mendatang. Doakan agar kita semua istiqamah di atas tauhid. Di atas tauhid. Dan alhamdulillah, satu-satunya yang memperhatikan tentang tauhid lintas generasi adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah sangat memperhatikan tauhid. Kenapa? Karena tauhid adalah kunci bahagia di dunia dan selamat di akhirat. Terlalu banyak ayatnya, terlalu banyak hadisnya, dan ini bukan fokus pembahasan kita hari ini. Maka kalau kita ditanya apa peran saya untuk generasi tauhid, pelanjut estafet kehidupan saya, anak cucu saya, apa peran saya agar mereka menjadi generasi bertauhid? Yang pertama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, ingat bagaimana dahulu perjuangan Nabi Ibrahim alaihi salam. Masyaallah, Nabi Ibrahim alaihi salam kampung halamannya di Babilonia, di Irak. Satu kerajaan semua berbuat kesyirikan, mulai dari rajanya Namrud sampai ayahanda Nabi Ibrahim sendiri. Para penyembah patung berhala, musyrikun. Berakhir dengan diusirnya Nabi Ibrahim alaihi salam dari Babilonia, dari kampung halamannya sendiri, dari rumah kelahirannya sendiri terusir. Kenapa? Semua berbuat syirik, jatuh tergelincir di dalam syirik. Apakah mereka generasi yang tidak kenal Allah? Mereka kenal Allah. Tapi mereka berbuat kesyirikan. Kemudian Nabi Ibrahim alaihi salam melanjutkan perjalanannya ke Harran. Harran itu negeri antara Suriah, Turkiya, dan perbatasan itu negeri Syam. Sampai kemudian beliau, apa ini peringatan? Sudah selesai kajian? Nabi Ibrahim AS berjumpa dengan istri tercintanya Sarah radhiyallahu anha. Ternyata di sana juga ada orang-orang yang melakukan kesyirikan. Bedanya di Babilonia kaum musyriki, mereka menyembah patung berhala. Sementara di Harran, kaum musyrikin, para penyembah benda-benda langit. Matahari, rembulan, bintang, dan seterusnya. Terus perjalanan beliau berdakwah sampai ke Mesir, kembali lagi ke Syam, sampai kemudian ke Makkah. Tapi salah satu di antara doa Nabi Ibrahim alaihi salam, wajnubni wa baniya an na'budal asnam, ya Allah, jauhi aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Nabi berdoa. Kita harus lebih banyak berdoa. Kita enggak punya jaminan, garansi anak kita pasti soleh seperti kita. Kita aja gak tahu. Kita ini, apa kita punya jaminan untuk diri kita sendiri? Gak punya. Husnul khatimah itu asa. Itu adalah harapan. Tapi kita menjamin diri kita pasti husnul khatimah. Siapa yang bisa menjamin? Kita gak bisa jamin untuk diri kita sendiri. Bagaimana dengan anak-anak kita nanti? Doa. Yang kedua. Apa peranku untuk generasi anak-anakku agar mereka bertauhid? Jadilah guru terbaik untuk anak-anak kita. Jadilah guru terbaik untuk anak cucu kita.

Mengajarkan apa Ustaz? Mengajarkan tauhid. Mengajarkan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering sebutkan contoh ini untuk ditelaah. Dulu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Ummu Salamah ketika beliau sudah menjanda. Ummu Salamah radhiyallahu anha, ibunda kita semua, ibunda kaum mukminin. Membawa anak sambung, membawa putra dari suami sebelumnya itu Abu Salamah, namanya Umar, Umar bin Abi Salamah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Ummu Salamah janda dan masih membawa anak yang kecil namanya Umar bin Abi Salamah, maka konsekuensi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ikut menjadi bagian dari guru pendidik untuk anak sambungnya. Di antara sekian banyak cerita itu adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang satu hidangan, satu meja hidangan dengan Umar kecil. Umar bin Abi Salamah. Nabi duduk di meja hidangan bersama putra sambungnya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Umar kecil ini, tangannya ingin menjangkau makanan yang jauh. Dia ingin acak-acak makanan. Dia tidak mengambil dari yang terdekat, dia ingin ambil dari sana, dari sana, dari sana. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini lihat. Coba kita cermati dengan baik. Rasulullah bersabda, "Ya ghulam, nak," begitu kira-kira panggilan saya. "Nak, ya ghulam. Samillah. Bacalah bismillah. Kul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu. Kul mimma yalik, makanlah dari yang terdekat denganmu." Berarti ada berapa pesannya? Samillah. Bacalah bismillah. Kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Kul mimma yalik, makanlah dari yang terdekat. Pertanyaan saya selanjutnya adalah, dari tiga pesan Nabi untuk Umar kecil, anak sambungnya ini, yang paling berhubungan dengan perbuatan si Umar kecil ini, yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Yang ketiga. Ketika Umar hanya sekedar mengacak-ngacak, dan ini berkaitan dengan etika saja, tapi Nabi ingatkan justru yang pertama, tauhid. Samillah, hubungkan anak ini dengan Allah. Tauhid. Samillah, kalau mau makan jangan lupa sebut nama Allah. Kau tidak makan kalau tidak diberikan rizki oleh Allah. Kita ini semua lapar kecuali yang diberikan makan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah makan kepada Allah. Gimana Ustaz caranya kita makan kepada Allah? Yakin bahwa tidak ada yang memberikan rizki, makanan atau yang lain kecuali Allah. Sesama manusia hanya sekedar perantara. Ini tauhid. Banyak orang ya, misalnya bukan di sini, insya Allah di tempat yang lain, hijrah. Dia tinggalkan pekerjaan sebelumnya, mungkin pekerjaan yang berkaitan erat dengan transaksi ribawi, dia tinggalkan. Tapi kemudian dia bingung, "Ustaz, tapi apakah saya bisa dapat pekerjaan?" "Kenapa kok bimbang dapat pekerjaan? Nanti apa saya makan apa?" Subhanallah. Bahkan sejak kita masih berada di dalam perut ibu kita, kita sudah dijamin rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belum bisa apa-apa, Allah yang jamin rizki kita. Kenapa kita bingung? Allah Subhanahu wa taala yang memberikan rizki. Walaupun kita itu mendapatkan pemasukan dari pekerjaan kita, itu bukan karena kita hebat. Itu bukan karena kita kuat. Tapi karena Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu rizki dari situ. Bukan dia yang memberikan rizki, tapi itulah perantara rizki yang Allah berikan kepada kita. Samillah. Bukan ayahmu nak yang berikan kau makan, bukan ibumu nak yang memberikan makan, tapi Allah. Maka sebutlah nama Allah, jangan sebut nama ayah. Mau makan, yang disebut nama siapa? Allah. Tauhid. Maka kita sebagai orang tua harus menjadi guru terbaik bagi anak-anak kita.
Urusan apa? Urusan tauhid, dan itu skala prioritas. Kemarin duha di pesantren Darussunnah sudah dijelaskan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai hamba yang beriman, jaga dan lindungi diri kalian dan diri anggota keluarga kalian dari ancaman neraka. Lihat tafsirnya, apa makna ayat ini? Dan sebaik-baik tafsir adalah tafsir para sahabat radhiyallahu anhum, karena mereka berguru langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang makna setiap ayat dan hadis. Kata Ali bin Abi Thalib tentang ayat ini, "Allimuhum wa addibuhum." Ajarkan keluargamu ilmu, tanamkan akhlak mulia pada mereka. Wahai para orang tua, atau yang masih muda belum menikah, wahai para calon orang tua, kita punya generasi penerus kita, jadilah guru terbaik untuk mereka. Pendidikan mereka adalah tanggung jawab kita sebagai orang tua. Tidak berpindah kepada guru-guru mereka. Guru mereka hanya menjalankan peran bantu, bukan peran utama. Peran utama pendidikan anak-anak kita, cucu-cucu kita adalah kita sebagai orang tua mereka. Maka peran kedua yang bisa kita lakukan untuk generasi tauhid, pelanjut estafet kita, adalah menjadi guru yang terbaik. Yang ketiga, yang pertama apa tadi? Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjadi guru yang terbaik. Yang ketiga, carikan untuk mereka, anak-anak kita, generasi pelanjut tauhid, carikan untuk mereka, fasilitasi mereka berada di lingkungan yang bertauhid. Cari lingkungan yang bertauhid yang akan mendukung eksistensi dan konsistensi mereka berada di atas tauhid. Cari lingkungan pertetanggaan yang salih. Cari lingkungan lembaga pendidikan yang baik. Kalau perlu kita pilihkan teman-teman mereka. Nah itu nak, Masya Allah, baik nak anaknya. Berteman sama mereka. Panggil teman-teman anak kita ke rumah. Ajarkan mereka tauhid. Betapa kita melihat, subhanallah, dahsyatnya pergaulan. Dan ternyata banyak sekali anak muda yang cepat terpengaruh, berubah 180 derajat disebabkan lingkungan. Disebabkan, saya ingin berbagi cerita ini buat kita ambil pelajaran. Di tempat kami tinggal saat ini di Jawa Tengah, ada seorang ayah yang tiba-tiba menangis sedu-sedu, menangis sejadi-jadinya, bahkan sebelum dia mengucapkan satu kata sekali. Dia langsung merangkul saya, dia menangis. Saya tahu dia sedang mendapatkan ujian yang berat. Sudah, dia minta maaf atas sikap menangisnya ini. Kemudian dia bercerita, "Ustaz, saya harus apa? Saya belum tahu ujungnya, pangkalnya." Dia bilang, "Saya harus apa?" Saya tanya, "Apa yang Bapak alami?" "Ustaz, 6 tahun saya sekolahkan anak saya di pondok pesantren, Ustaz. SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Dia belajar ilmu agama, Ustaz. Begitu lulus, dia salah berteman, murtad." Murtad. "Dan anak beliau adalah anak perempuan." Coba bayangkan. Kalau seseorang berpikir, "Ustaz, berarti pondok pesantren juga enggak jamin ya, Ustaz ya?" Pondok pesantren enggak jamin, apalagi yang enggak pondok pesantren. Sekolah di lembaga pendidikan yang sehari-hari anak kita belajar Quran, hadis, mungkin dia hafal sekian juz Al-Quran, tidak bisa menjamin. Apalagi yang jauh dari Al-Quran, apalagi yang jauh dari hadis, siapa yang bisa menjamin?
Maka carikan untuk anak-anak kita lingkungan yang saleh. Saya coba telusuri dengan bertanya, Bapak, sejak kapan tahu putra-putri Bapak itu murtad? Terus, dari pertanyaan-pertanyaan itu, mengerucut kepada satu kesimpulan, salah berteman, salah berlingkungan. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, anil mar'i la tasal, wasal an qarinihi. Ini syair ya. Fa innal mar'a bil khalili yaqtadi. Dalam sebuah syair disebutkan tentang seseorang, enggak usah bingung bagaimana menilai dia. Lihat saja siapa teman dekatnya, siapa lingkungan terdekatnya. Karena seseorang akan sangat mengikuti dengan siapa dia berteman. Mengikuti apapun yang dilakukan oleh teman dekatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, banyak hadisnya tentang pertemanan. Banyak sekali. Mathalul jalisi salih wal jalisi su ka hamilil miski wa nafikhil kir. Perumpamaan teman yang baik dengan teman yang buruk seperti seorang penjual minyak wangi dan pandai besi. Seorang penjual minyak wangi, imma an yahdiyaka, dia memberikan hadiah kepadamu, atau kau membeli minyak wangi darinya, atau minimal kau mencium aroma harum darinya. Semua kemungkinan ketika berdekatan dengan penjual minyak wangi selalu saja enak. Kalau bukan dia kasih hadiah kita minyak wangi, atau minimalnya kita beli minyak wangi, atau setidaknya kita mencium aroma wangi karena dia jual minyak wangi. Tapi kalau kita mendekat kepada seorang pandai besi, dengan aktivitasnya dia ambil besi, dia tempa di atas bara api, semakin kita mendekat, potensi percikan bara api tersebut mengenai kita. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, imma an yahriqa thiyabak. Kau mendekat kepada seorang pandai besi, percikan apinya bisa membakar bajumu, wa imma an tajida minhu rihan khabitha. Atau minimalnya kau cium aroma tak sedap dari aktivitasnya menempa besi. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, di antara peran yang bisa kita lakukan untuk generasi anak cucu kita di atas tauhid adalah mencarikan untuk mereka tetangga, lingkungan, teman yang saleh, yang juga bertauhid, satu visi dan frekuensi dengan kita. Adapun membiarkan mereka, subhanallah, subhanallah, ini mengerikan. Membiarkan mereka, banyak risiko. Ustaz, alhamdulillah Ustaz, anak saya anak rumahan Ustaz. Dia jarang keluar rumah. Lalu di rumah dia hanya main gadget. Hati-hati. Ini juga gantinya teman. Kita berada di era digital. Kita harus selalu ingat itu. Anak-anak kita mungkin anak rumahan. Dia hanya berada di atas kasurnya, di dalam kamarnya. Tapi dia bisa berinteraksi dengan siapapun di atas kasurnya dengan media sosial. Kasih mereka arahan. Nah, kalau kau mencari teman sampai pun di media sosial, carilah teman yang saleh. Dan seterusnya. Dampingi mereka untuk tahu bagaimana selektif mencari teman. Jangan sampai kemudian wal'iyadzubillah kita atau anak cucu kita nanti atau keluarga terdekat kita di hari kiamat menyesal. Salah berteman. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalilan. Wa qad adallani anil dhikri ba'da idja'ani. Wa kana syaitanu lil insani khadula. Jangan sampai penyesalan akan keluar dari lisan kita di hari kiamat. Aduhai, bodohnya aku, celakanya diriku. Kenapa dulu aku jadikan fulan, fulan, fulan, fulan sebagai teman dekatku? Dialah yang justru menyimpangkan jalanku dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal petunjuk kebenaran sudah ada di depanku. Temanku ini yang menyimpangkan jalanku sehingga aku meninggalkan
peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini jangan sampai kita keliru, berteman, dan tidak selektif mencarikan lingkungan yang saleh, pertemanan yang baik untuk anak-anak kita. Yang keempat, jadikan mereka sebagai anak-anak yang cinta ibadah, terutama di masjid. Jadikan mereka generasi yang cinta ibadah, terutama di masjid. Kenapa begitu? Wah, terlalu panjang penjelasannya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terusir dari Mekah 13 tahun, selalu ditindas, selalu diganggu, selalu diintimidasi, dan seterusnya. Kemudian beliau berhijrah ke Madinah. Belum masuk ke jantung kota Madinah, beliau singgah di perkampungan bernama Quba. Apa yang beliau lakukan? Bangun masjid. Sebentar saja beliau di Quba, hanya hitungan beberapa hari saja. Kemudian beliau beranjak dari kampung Quba ke posisi Masjid Nabawi saat ini. Apa yang beliau lakukan? Bangun masjid. Kenapa begitu? Karena masjid menjadi pusat pembentukan masyarakat yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita peduli terhadap generasi tauhid, pelanjut estafet kita, pedulilah terhadap masjid. Makmurkan masjid dengan ketaatan kepada Allah. Makmurkan masjid dengan majelis-majelis yang mengkaji bagaimana tuntunan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan. Bawa serta anak-anak kita. Jadikan mereka cinta berada di masjid. Bukankah satu di antara 7 golongan yang kelak akan mendapatkan naungan dari Allah subhanahu wa ta'ala di hari kiamat adalah syabun rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang hamba yang hatinya terikat dengan masjid. Terikat dengan masjid. Bukan berarti harus nginep di masjid, masak di masjid, enggak. Tapi mereka cinta masjid. Makanya saya termasuk ustadz da'i yang tidak mempermasalahkan ketika anak-anak sedikit bergaduh di masjid. Kalau kita berpikir maslahat yang lebih besar, arahkan saja. Namanya juga anak-anak. Anak-anak itu usia bermain. Yang penting didampingi dengan baik oleh orang tua. Diberikan penanaman yang baik oleh orang tua. Nah, nanti kalau kita di masjid, masjid itu rumah Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rumah Allah, masjid itu untuk sholat, untuk berzikir, untuk membaca Al-Qur'an. Kau tidak bermain di dalam masjid, nah. Jangan berisik ketika kajian, sekali, dua kali, terus sampai. Ada yang kemudian marah-marah sama anak kecil, jangan ribut, maaf, jangan bawa anak ke masjid. Terus siapa yang mengajarkan mereka cinta masjid? Kapan mereka mulai ditanamkan untuk cinta berada di masjid? Kita harus berpikiran jauh. Tentu ada teknis-teknis yang harus disesuaikan. Tetapi maksud kami adalah bagaimana agar anak-anak kita suka, senang, bahagia berada di masjid untuk sholat 5 waktu bersama orang tuanya misalnya, terutama yang laki-laki, berada di majelis ilmu misalnya. Ini penting. Jangan sampai anak-anak kita justru lebih suka berada di rumah untuk sibuk dengan gadgetnya atau di luar nongkrong sana, nongkrong sini. Sekarang lagi era nongkrong di kafe. Semua kopi muncul. Cari kopi apa saja muncul, kopi sampai kopi, macam-macam sudah keluar. Inovasi kopi tanpa batas.
selalu muncul kopi kombinasi A, kombinasi B, kombinasi C. Dulu kita kenal kopi itu panas, sekarang kopi dingin pula. Bukan masalah pada kopinya, tapi ketika anak-anak kita lebih suka nongkrong dengan teman-temannya kongko-kongko di kafe, dia bahkan tidak kenal dengan masjid. Pemandang azan didengar oleh telinganya, tapi dia tidak tergerak hati untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia akan bisa bertauhid? Bagaimana bisa menjadi generasi yang tangguh berada di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka hadirin yang dimuliakan Allah, ketika kita peduli terhadap masjid dan bagaimana memakmurkannya, baik untuk kita ataupun untuk anak-anak kita, semoga bisa menjadi bagian preventif, menjaga, membentuk tameng untuk generasi penerus kita. Jadi kita peduli kalau misalnya pembangunan masjid, ayo, apa yang bisa kita bantu? Bagaimana peran kita untuk terbangunnya sebuah masjid? Masjidnya yang nyaman, Ustaz. Betul. Buat masjid yang nyaman. Insya Allah ini tidak menggeser tujuan utama dibangunnya rumah Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dipungkiri masjid yang nyaman, apakah dengan suasananya, apakah dengan desain bentuk bangunannya dan lain-lainnya, nyaman, ada kebahagiaan berada di dalamnya. Kalau ada masjid misalnya perlu diperluas, direnovasi, diperluas misalnya, atau di optimalisasi di lantai 2, 3, 4. Dukung. Itu bisa menjadi bagian dari peran kita membentuk generasi tauhid. Insyaallah. Yang kelima. Sebelum kelima diulang dulu. Yang pertama apa tadi? Berdoa. Yang kedua? Menjadi guru yang terbaik. Yang ketiga? Mencarikan lingkungan yang baik. Yang keempat? Jadikan anak-anak kita senang berada di masjid untuk ibadah. Ya. Untuk segala bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, apa peran saya untuk generasi tauhid? Yang kelima adalah tidak bosan untuk senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang hikmah. Ini perlu. Ini penting. Selalu berupaya untuk beramar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang hikmah, dengan cara yang baik, dengan cara yang teduh, teduh di telinga, sejuk di hati. Bukan kemudian semakin belajar ilmu agama semakin galak, semakin sangar, matanya semakin terbelalak, intonasi bicaranya semakin kasar, diksi kata-katanya selalu menyakiti. Jangan. Semakin berilmu agama, semakin tutur kata kita ini teduh. Teduh di telinga, sejuk di hati. Beramar ma'ruf nahi mungkar. Mulai sedikit demi sedikit, ajak anak kita, pasangan hidup kita, suami atau istri kita, ajak mereka untuk yang ma'ruf, cegah mereka dari yang mungkar dengan cara yang baik. Wah, saya biasa Ustaz sama istri saya kasar kayak gini. Gak boleh. Tidak boleh kita kasar sama istri. Bicara yang baik. Enggak Ustaz, di sini sudah biasa seperti itu. Jangan terbiasa. Rasulullah SAW ajarkan kita untuk berkata yang baik. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qulu lin-nasi husna"? Ucapkan kepada manusia, bukan hanya kepada kaum muslimin. Wa qulu lin-nasi husna. Ucapkan kepada manusia dengan ucapan yang baik. Dengan ucapan yang baik. Dalam hadis Nabi bersabda, "Wal kalimatu thayyibatu shadaqah." Ucapan yang baik itu bernilai sedekah. Ucapan yang baik. Bangun. Bangun nak. Sudah azan. Kau tahu mau surga? Kau tidak mau masuk surga? Subhanallah. Siapa yang tidak mau surga? Bisa dirubah. Ayo nak, bangun nak. Bangun sayang. Kita sambut peluang surga. Enak. Kau sudah
tidak suka sholat. Subhanallah, kenapa harus begitu di sini? Ayo, tentramkan hati dengan sholat. Enak dengarnya. Amar ma'ruf nahi munkar. Anak mau makan dengan tangan kiri. Tangan setan itu. Coba kita ingatkan dengan cara yang baik. Anak soleh, kalau mau dicintai oleh Allah, makan dengan tangan kan. Kan enak dengar. Ayah, saya mau keluar main. Bersama siapa nak? Bersama Fulan. Nah, temannya insya Allah baik. Tapi saya ingin mengingatkan, jangan dia kelewat batas waktu sehingga meninggalkan sholat maghrib. Temanmu sudah baik, tapi hati-hati kok. Jangan sampai terlewat sholat maghrib. Kan gak harus begitu. Itu pesan isinya bagus, tapi kalau dirubah lebih baik. Nah, mainlah. Jangan lupa kau sampai di sana, baca doa. Tempat yang asing, tempat yang baru, kau sampai di kebun orang, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Kemudian kau lihat waktu, perhitungkan 10 menit, 15 menit sebelum datang waktu sholat maghrib, pulanglah. Allah subhanahu wa ta'ala maha besar daripada semuanya. Enak dengar. Amar ma'ruf, nahi mungkar dengan cara yang hikmah. Dengan cara yang hikmah. Ustadz, saya sejak lahir begini Ustadz, kalau bicara kasar Ustadz. Tapi ini biasa saja kalau buat masyarakat kita. Standar kita bukan masyarakat saja, tapi standar kita adalah tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Nabi bersabda, innamal ilmu bitta'allum wa innamal ilmu bitta'allum. Wa man yatasabbar yusabbirhu Allah. Wa man yataharra al-khayra yu'tah wa man yatawaqqa asy-syarra yuqah. Kata Nabi SAW, ilmu bisa diraih dengan cara belajar. Lemah lembut, mudah memaafkan bisa diraih dengan cara berproses melatih diri untuk lemah lembut dan mudah memaafkan. Sesungguhnya barang siapa yang berjuang untuk bisa sabar, Allah akan jadikan dia sabar. Siapa yang bersungguh-sungguh mencari kebaikan, Allah akan anugerahkan kebaikan. Siapa yang bersungguh-sungguh meninggalkan keburukan, Allah akan lindungi dia dari keburukan. Masya Allah. Semua ada proses. Saya pernah bilang, ya akhi, antum. Saya pernah melihat teman saya dari Eropa. Karena kami dulu waktu kuliah, teman-teman kami dari semua negara. Sudah menikah, sudah punya anak waktu kami kuliah. Kebetulan kami kemudian bertamu, dia menegur anaknya dengan cara yang kasar. Maka ketika kita empat mata, saya coba menasihati, akhi, antum menegur anak antum baik, tapi caranya menyakiti. Gak apa-apa Rizal, ini sudah terbiasa kami bini. Justru jangan sampai terbiasa seperti itu, apalagi antum di dalam rumah yang sama. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza arada Allahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihim ar-rifqa." Subhanallah. Jika Allah menghendaki satu keluarga itu baik, maka Allah akan masukkan di tengah-tengah mereka kelemah lembutan. Jika Allah menghendaki kebaikan pada sebuah keluarga, Allah akan masukkan di tengah mereka kelemah lembutan satu sama lain. Hikmah. Lembut. Halus. Dan begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjadi pelayan Nabi 10 tahun. 10 tahun Anas menjadi pelayan Nabi. Kata Anas, tidak pernah selama 10 tahun Nabi berkata kepadaku untuk hal yang belum aku lakukan, kenapa kau tidak lakukan? Tidak pernah. Selama 10 tahun bersama Nabi, tidak pernah Nabi berkata terhadap yang sudah aku lakukan, kenapa kau lakukan itu? Tidak pernah. Kita tiap hari mengkritisi anak kita. Kenapa kau begitu? Kenapa kau tak begitu? Mengingat anak kita.
pening anak kita. Ini boleh, ini tak boleh, kasar penyampaian. Tapi coba kalau kita ikat dia dengan Allah, nah itu dicintai oleh Allah. Nah itu dibenci oleh Allah, jangan. Pilih diksi kata-kata yang hikmah, sehingga mereka bisa menerima pendidikan terbaik dari orang tua dengan cara yang baik pula. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa hal yang bisa disampaikan terkait dengan bagaimana peran kita untuk generasi tauhid. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua dan anggota keluarga kita tercinta sebagai hamba-hamba yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggal dunia di atas tauhid, sehingga kita berhak untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kelak. Allahumma amin. والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

Beberapa amalan yang disunnahkan di bulan Muharram. Pertama, memperbanyak puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu Al-Muharram. Maksud puasa di sini adalah puasa secara mutlak, memperbanyak puasa sunnah. Kedua, puasa Ashura, yaitu puasa pada tanggal 10 Muharram. Dari Abu Qatadah mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang puasa Ashura. Kemudian beliau menjawab, puasa Ashura menjadi penebus dosa tahun yang telah lewat. Ketiga, puasa Tasu'a, puasa pada hari ke-9. Dari Ibnu Abbas, beliau menceritakan, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan puasa Ashura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa, kemudian ada sahabat yang berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya hari Ashura adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, "Tahun depan kita akan berpuasa di tanggal ke-9." Namun, belum sampai tahun depan, Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah wafat.

0: Bismillah, kami informasikan bagi Anda para pendengar Radio Mutiara Quran bahwa Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz memiliki website yang dapat Anda kunjungi melalui radiomutiaraquran.com. Di dalam website tersebut, Anda dapat menyimak streaming Radio Mutiara Quran dan membaca berbagai artikel Islam yang penuh manfaat. Anda juga dapat mendownload berbagai macam MP3 kajian, seperti kajian pendidikan karakter Nabawiyah, kajian belajar tahsin, kajian bulughul maram, dialog interaktif kesehatan, tanya jawab dan nasihat, serta 100 MP3 kajian terbaru. Ayo, segera kunjungi website radiomutiaraquran.com. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal soleh.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara doa. Sehari-hari.
3: Doa ketika mengalami kesulitan. Allahu Allahu Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Allah adalah sesembahanku, aku tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Hadis riwayat Abu Dawud nomor 2/87 dan Sahih Ibnu Majah nomor 2/335.
4: Tanya jawab.
5: Apakah saya berdosa apabila saya menghindari untuk bertemu dengan keluarga besar dikarenakan yang saya rasakan itu yang ada isinya bulian, kemudian saling memamerkan harta dan sebagainya, dan akhirnya sometimes gitu ya Ustaz Afwan, jadi kena ke fisik saya gitu Ustaz, saya ada jantung saya jadi bermasalah gitu pada efek-efeknya dan sudah lama gitu Ustaz. Dan itu pun saya sudah pernah sedikit memberikan nasihat sesuai dengan kadar ilmu yang saya miliki, kalau kita tidak boleh seperti A dan B, tapi sepertinya tidak berubah Ustaz. Dan sampai akhirnya saya kalau misalnya ada pertemuan itu saya tidak mengikuti. Dan kedua, saya sampai berbicara dengan Allah, semoga Allah mengampuni saya. Saya minta maaf sama Allah, apakah saya salah jika saya tidak menjalani ini. Saya tidak berkumpul apabila ada acara keluarga besar, seperti itu Ustaz. Mohon Ustaz nasihatnya, apa yang harus saya lakukan, apakah yang sudah saya jalani dengan menghindar, tapi saya tetap mendoakan mereka, supaya mereka selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Itu saja Ustaz, semoga Allah memberikan Ustaz kesehatan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan taufiknya kepada kita semua dalam setiap kebaikan di atas jalan ketaatan kepadanya. Ukhti fillah dan segenap pemirsa di mana saja berada rahimakumullah, ingatlah bahwa kehidupan kita di dunia ini adalah ujian. Dan ujian bukan untuk dihindari, tapi untuk dijalankan. Dijalankan sesuai dengan tuntunan. Ujian itu terkadang membuat kita sedemikian berat. Tetapi ingatlah bahwa ujian yang dihadapi dengan penuh kesabaran sesuai tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, ujian itulah yang dapat menggugurkan dosa-dosa kita sekaligus meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat dari apa yang disampaikan dalam pertanyaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya dibuli, bukan hanya dicaci, ya, bukan hanya bangga-banggaan harta dan lain sebagainya. Beliau sampai diboikot, beliau dan kabilah kecil beliau dari Bani Hashim. Betul-betul diboikot. Beliau dan para sahabatnya betul-betul hanya makan dedaunan. Ya. Apakah beliau kemudian memutuskan rahim? Jawabannya tidak. Abu Sufyan yang berkali-kali mencelakakan Nabi, memerangi Nabi, memimpin pasukan untuk menyerbu dan ingin membunuh Nabi, ketika Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, Nabi SAW bahkan memberikan sebuah penghormatan, siapa yang masuk rumah Abu Sufyan, maka dia pasti aman. Dia dapat jaminan keamanan. Waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam. Jadi kerabat beliau yang masih memiliki hubungan kekerabatan ini dengan beliau, yang sedemikian memerangi beliau, tapi kemudian beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam tetap memperlakukan baik kepada beliau. Jadi hadapilah ujian ini dengan baik. Bersabarlah. Peluang pahalanya ada di sebuah kesabaran. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal silaturahim beliau menyatakan, "Laisal wasilu bil mukafi. Innamal wasilu alladhi idza qata'aha wasalahum." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang penyambung silaturahmi yang hakiki bukan yang sekedar aku sambung silaturahmi jika mereka menyambungnya. Ini sama seperti sekedar membalas, kalau dia baik aku jadi baik. Kalau dia sambung silaturahmi, aku jadi sambung silaturahmi. Kata Nabi, seorang penyambung silaturahmi yang hakiki bukan yang seperti ini. Terus yang seperti apa? Alladzi idza qata'aha wasalahum. Penyambung silaturahmi yang hakiki itu adalah yang apabila rahimnya itu diputus dengan berbagai cara, dibuli, dicaci, dimaki, dibenci, dicemooh, dizalimi, dia tetap menyambung silaturahmi itu kepada mereka. Karenanya ada ketika ada seorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Wahai Rasulullah, aku punya kerabat, aku berbuat baik, mereka berbuat jahat. Aku sambung, mereka putuskan. Aku berikan hadiah, mereka beri cacian." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Seandainya benar apa yang engkau ucapkan ini, faka'annaka tusiffuhumul mal." Maka seakan-akan engkau menjejalkan kepada mereka keburukan. Artinya engkau tetap jalankan tugasmu untuk menyambung silaturahim, adapun yang mereka perlakukan buruk kepadamu, sampai pun itu berdampak apapun kepadamu, kepada fisik, kepada ini, kepada itu, bersabar memohon kepada Allah Subhanahu wa taala balasan terbaik, maka Allah Subhanahu wa taala yang akan membantu, menolong siapapun yang menjalankan tuntunannya. Maka nasihat kami kepada ukhti, kepada siapa saja mungkin di antara kita ada yang mengalami lebih kurang kondisi yang sama, kita tetap sambung silaturahim. Jangan tidak hadir. Hadir semampu kita. Walaupun saya dibullying, Ustaz, saya sudah takut sebelum sampai ke tempat mereka berkumpul. Minta kepada Allah kekuatan. Mereka memberikan cemberut, kita berikan senyuman. Mereka memberikan cemooh, kita kasih kebaikan. Dan seterusnya. Sampai kapan Ustadz itu terjadi? Sampai kapan saya akan lakukan itu terus? Sampai akhir hayat kita. Boleh dicatat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fussilat ayat 34, dan ayat ini sering diulang-ulang kepada kita. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Idfa' billati hiya ahsan, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu 'adawatun ka'annahu waliyyun hamim. وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍ عَظِيمٍ. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Fussilat ayat 34 dan 35, tidak akan pernah sama antara kebaikan dengan keburukan. Balas keburukan orang lain dengan kebaikan. Dengan itu, maka prediksi potensi keburukan yang akan terjadi akan berubah menjadi pertemanan yang dekat. Yang demikian ini tidak mungkin diwujudkan kecuali bagi mereka orang-orang yang dianugerahi kesabaran, yang seperti ini tidak mungkin direalisasikan kecuali oleh mereka yang mendapatkan anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah kekuatan, taufik, kemudahan untuk menghadapi ujian ini sebaik-baiknya. Wallahu taala a'lamu bis-shawab.
7: Menikahi janda kaya mensyaratkan tidak dinafkahi. Ada dua kasus yang perlu kita bedakan dalam kasus ini. Satu, akad. Dua, syarat atau kesepakatan akad. Selama akad itu dilakukan dengan memenuhi semua rukun dan syaratnya, maka akad itu dinilai sah, meskipun bisa jadi mengandung kesepakatan yang batil. Yang bermasalah dari kasus di atas adalah bagian kesepakatan dalam akad, bukan akadnya. Karena kesepakatan yang dilakukan bertentangan dengan konsekuensi akad atau mengandung unsur kedzaliman atau menggugurkan hak orang lain. Al-Buhuti mengatakan, pasal ketika calon suami mensyaratkan tidak ada mahar dan nafkah untuk calon istri, atau dia mensyaratkan nanti istri kedua mendapatkan jatah gilir lebih sedikit atau lebih banyak dibandingkan istri pertama, atau mensyaratkan setelah akad nikah ada hak khiyar, yaitu memilih antara melanjutkan ataukah tidak, maka syarat semacam ini batil, karena bertentangan dengan konsekuensi akad dan mengandung unsur menggugurkan hak yang wajib ditunaikan. Meskipun pernikahan sah, karena kesepakatan ini bentuknya adalah tambahan akad. Ar-Rawdul Murbi'. Beberapa contoh kesepakatan dalam pernikahan seperti yang disebutkan Al-Buhuti adalah contoh kesepakatan yang batil. Meskipun ini tidak mempengaruhi keabsahan akad. Karena kesepakatan ini batil, maka hak mahar atau hak nafkah harus tetap ada. Demikian pula jatah gilir harus diberikan yang sama dengan madunya. Meskipun sang istri boleh menggugurkan sebagian haknya. Dulu, Ibunda Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha merelakan haknya yang diberikan ke Aisyah radhiyallahu anha agar Saudah tetap menjadi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau meninggal dunia. Dalam syarah Al-Iqna' dinyatakan, bagi si wanita, dia berhak menghibahkan haknya seperti jatah gilir pada semua waktunya atau sebagian waktunya untuk madunya dengan izin suaminya. Al-Iqna. Kemudian penulis menyebutkan hadis Saudah bintu Zam'ah radhiyallahu anha. Sehingga, semua hak itu merupakan hak istri meskipun dia boleh menggugurkannya. Dan jika dia sudah merelakannya, maka suami tidak berdosa. Demikian, Allahu a'lam.
8: Ramuan herbal.
9: Assalamualaikum Tabib Hebri. Yang saya rasakan kalau di atas jam 7 pagi ke atas hingga sampai sebelum zuhur sering pusing. Kadang rasa pusingnya sampai berputar. Tapi saat saya pusing di waktu tersebut, saya gunakan untuk tidur hingga nyenyak. Baru setelah bangun rasa pusingnya hilang. Atau biasanya kalau tidak saya tidurkan, saya minum paracetamol 500 mg. Setelah minum itu hilang pusingnya. Tapi seringnya di hari berikutnya berulang kembali pusingnya. Kira-kira penyebab pusing saya sering muncul di waktu pagi tersebut apa ya?
10: Baik, yang pertama minum paracetamolnya ya jelas hilang karena itu ada obat anti nyerinya. Kalau curiga saya ada riwayat tipes.
9: Riwayat?
10: Ada riwayat tipes sehingga dia kambuh-kambuhan saat ini lagi drop. Staminanya lagi kelelahan mungkin atau ada kelelahan di waktu yang lalu sehingga imunnya menurun sehingga tipesnya aktif lagi. Satu tipes.
9: Tapi kadang hilang.
10: Kadang gitu. Iya. Cuma di waktu pagi tadi ini menunjukkan tipes biasanya. Tipes. Yang kedua, pengentalan darah. Ada pengentalan darah kemungkinan yang dialami beliau itu. Biasanya kalau mau cek laborat minta cek LED, laju indap darah berapa tuh? Standarnya laju indap darah itu 1 jam pertama itu 15 maksimal. Kalau di bawah 15 insya Allah bagus. Tapi kalau di atas itu ya member Bisa lebih sampai 2 atau 3 kali lipat tuh. Ini jari LED laju indap darahnya meningkat. Kemudian ikhtiar yang bisa dilakukan apa? Saran saya bekam, fasdu. Kemudian cek hemoglobinnya. Saya khawatir ada hemoglobinnya yang mungkin turun. Jadi kalau misalnya hemoglobinnya turun ya member. Jadi satu pengentalan darah, kedua hemoglobin, ketiga riwayat tipes di darah semua ini masalahnya. Coba dievaluasi dan diikhtiarkan. Jangan, saran saya jangan kebiasaan minum obat kayak gitu kecuali memang dibutuhkan loh ya.

0: banyak penyebabnya.
1: Klasifikasinya banyak. Dari besar. Titik ini aja udah bisa bedakan tuh. Posing di area alis, ini usus besar. Kalau di jidat sini di area usus halus. Kalau di sini lambung. Kalau di sini kolesterol. Kalau migrain di sini lambung juga. Tapi di situ ada sampai muter. Ada masalah juga di lambung itu kemungkinan.
0: Iya, kadang muter.
1: Nah, sampai muter itu khususnya ada masalah juga di lambung. Jadi tipesnya ada lambung, masalah di lambung ada.
0: Tapi memang itu kalau beliaunya merasakan seperti itu buat tidur habis itu enteng enggak apa-apa.
1: Iya, memang seperti itu.
0: Oh, gitu.
1: Karena apa? Dengan tidak tidur itu kan restart tubuh.
0: Restart.
1: Jadi fit lagi. Tapi lebih detail ya harus didiagnosa dengan lebih jauh.
0: Bisa saraf juga bisa ya, Bim.
1: Saraf bisa, tapi ya sering saya temuin pusing di waktu pagi dan hilang di waktu sore atau malam itu tipes. Sering banget. Jadi pusingnya tuh enggak melulu tapi hanya di jam tertentu. Saya dulu karena saya juga pernah tipes. Saya dulu pusingnya mulai jam 10 siang sampai malam, pagi fit.
0: Pagi fit.
1: Jam 10-11 langsung. Itu iya. Pusing sampai jam 10-11.
0: Padahal udah makan.
1: Udah normal, tapi masih belum tipes saya. Saya pernah tipes dulu, tipesnya udah mungkin sudah 5 tahun, 7 tahun yang lalu. Karena waktu itu kelelahan luar biasa. Karena terlalu banyak pasien sampai malam berturut-turut sampai 1 bulan. Enggak ada off itu sama sekali, subhanallah. Akhirnya saya ngerasain aneh ya, jam 10-11 itu ini.
0: Padahal malamnya tapi waktu itu bisa tidur.
1: Bisa. Saya sempat istirahat itu hampir 2 minggu. Benar-benar enggak ada pasien, saya benar-benar istirahat 2 minggu itu. Alhamdulillah Allah berikan jawaban dengan herbal-herbal yang saya minum itu. Saya sendiri malah kadang enggak pede dengan herbal saya. Subhanallah. Istri ya justru malah sering itu supportnya pakai ini loh, bi pakai ini loh. Jadi dibikinin tapi rutin. Memang saya enggak tahu cuma tak minum aja gitu. Sempat beli obat herbal kelas atas, enggak efek juga. Malah herbal masya Allah.
0: Racikan
1: sendiri. Di situ malah buat riset dengan diri saya sendiri, subhanallah, benar sembuh.
0: Hilang.
1: Iya, minum 1 minggu hilang. Jadi tipes biasanya. Kalau benar
0: riwayat tipes ya.
1: Riwayat tipes ada tipes dan saat ini kondisi fisiknya lagi kelelahan, imunnya turun, bakterinya naik. Makanya pusingnya
0: tipes itu dari lambung gitu.
1: Usus mas,
0: usus.
1: Ya, bakteri yang dia ngumpet. Dia ngumpetnya itu di kantung empedu.
0: Oh,
1: jadi
0: gitu.
1: Begitu ngumpet bakterinya lah ya. Begitu orangnya drop ininya imunnya langsung keluar lagi ya wes.
0: Jadi tadi ya nganunya apa terapinya tadi minum air kelapa muda sama
1: air kelapa muda sudah jahe. Ya. Kemudian terapinya bekam fasdu.
0: Sama yang tadi apa minum susu fermentasi gitu nggak apa-apa ya?
1: Kalau itu boleh selama kuat. Boleh, boleh. Bagus memang, bagus. Boleh, tapi kuat. Harus kuat loh ya. Jangan sampai ada efek samping.
0: Iya, Bib. Jazakallah khair. Mutiara Nasihat.
2: Selalu doakan anak-anak kita dengan doa-doa kebaikan. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Doa itu senjatanya seorang mukmin. Dan doa itu sangat luar biasa pengaruhnya. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan la yaruddul qada illa ad-du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir Allah kecuali doa. Ini menunjukkan kekuatan doa yang sangat luar biasa. Makanya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, doakan anak-anak kita. Kita sebagai orang tua tidak mungkin mengawasi anak-anak kita 24 jam. Sekuat apapun jika kita mengawasi anak-anak kita, maka ada jam-jam, ada saat-saat kita lengah, jemaah. Ada saat-saat kita tidak bisa mengawasi mereka, tidak bisa melihat mereka. Disinilah pentingnya pengawasan Allah, penjagaan Allah, pengarahan Allah untuk anak-anak kita. Maka doakan anak-anak kita. Coba lihat Nabi Ibrahim alaihi salam. Beliau selalu menyertakan anak-anaknya dalam doa-doa beliau. Beliau pernah berdoa sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Ibrahim, wajnubni

0: baniya an na'budal asnam. Jauhkan aku dan anak-anakku dari menyembah berhala. Nabi Ibrahim tidak mengatakan wajinubni an a'budal asnam, tidak. Beliau berdoa wajinubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan jauhkan anak-anakku dari peribadatan kepada berhala. Nabi Ibrahim juga mengatakan Rabbana inni askantu min dhurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Rabbku, Rabbana, wahai Rabb kami, inni askantu min dhurriyyati, sesungguhnya aku telah menempatkan anak-anak keturunanku biwadin ghairi dhi zar'in, di lembah yang tandus, tidak ada tanamannya, tidak ditumbuhi tanaman, tandus Makkah. 'Inda baitikal muharram, di sisi rumahmu yang suci. Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarat la'allahum yashkurun. Ya, intinya di sini Nabi Ibrahim memperhatikan keturunan-keturunannya dalam doa-doanya. Beliau mendoakan anak-anak beliau. Kemudian di ayat yang setelahnya Allah katakan, ya, ketika menceritakan bagaimana doanya Nabi Ibrahim, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati. Wahai Rabbku, jadikan aku sebagai orang yang menegakkan salat dan juga anak-anakku, keturunanku, jemaah. Ya, ini doanya Nabi Ibrahim, menyertakan anak keturunan di dalam doa-doa beliau. Dan ini sangat penting, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, doakan anak-anak kita. Kita perlu usaha lahir. Kita juga perlu usaha batin. Bisa jadi jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, pengaruh doa kita lebih kuat daripada pengaruh usaha lahiriah kita, daripada pengaruh ikhtiar kita. Doakan anak-anak kita di sepertiga malam terakhir, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan penawaran kepada hamba-hambanya. Ketika Allah turun ke langit dunia dan menawarkan, siapa yang berdoa kepadaku, aku ijabai doanya. Siapa yang meminta hajat kepadaku, aku penuhi hajatnya. Siapa yang minta ampunan kepadaku, aku ampuni dia. Doakan anak-anak kita di sepertiga malam terakhir. Doakan anak-anak kita di sujud-sujud kita, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa amma fis sujud fajtahidu fihi min ad-du'a." Adapun di dalam sujud, maka bersungguh-sungguhlah kalian untuk berdoa. Rasulullah katakan karena ketika itulah seorang hamba paling dekat dengan Rabb-nya. Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajid. Keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Rabb-nya itu ketika dia sujud. Maka banyaklah berdoa ketika sujud. Jamaah, banyak dari kita ketika salat qabliyah, salat di antara dua azan, antara azan dan iqamah, banyak dari kita yang salat. Banyak dari kita yang mempercepat sholatnya, meringkas sholatnya, agar apa? Bisa berdoa setelah sholatnya. Saya katakan ini ya sesuatu yang baik, jemaah, tidak salah. Tapi ada yang lebih afdal dari itu. Yang lebih baik dari itu adalah kita berdoa di sujud itu, kita lamakan sholat kita. kita lamakan sholat antara adzan dan iqamah, agar kita bisa melamakan sujud kita, dan di sujud itu kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan begitu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita bisa mengumpulkan dua keutamaan, keutamaan doa ketika sujud dan keutamaan berdoa di antara adzan dan iqamah. Dengan begitu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, doa kita menjadi lebih mustajab. Intinya jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, banyaklah berdoa untuk anak-anak kita. Walaupun kita sudah memondokkan anak kita, anak kita sudah diperhatikan oleh guru-gurunya, ustadz-ustadznya di pondok, tetap kita tidak boleh lupa untuk mendoakan anak-anak kita, agar Allah subhanahu wa ta'ala mengarahkan anak-anak kita kepada kebaikan.
1: Tahukah Anda?
2: Dalam penjelasan para ulama dibahas pula kalau seandainya terjadi keraguan dalam matla' hilal, ini sudah masuk Muharram atau belum? Mungkin atau terjadi keraguan itu atau tidak? Sangat mungkin sebagaimana terjadi pada bulan-bulan Hijriyah yang lain. Dan kita tahu bahwa di dalam Islam penghitungan masuk tidaknya satu bulan itu ditentukan dengan hilal. Ditentukan dengan hilal, tanda masuknya bulan baru. Seandainya terjadi keraguan apakah sudah masuk bulan Muharram atau belum, sehingga diragukan pula kapan jatuhnya tanggal 1 Muharram, sehingga dari si kapan tanggal 10-nya, bagaimana hal tersebut? Menyikapinya adalah berpuasa di hari sebelumnya dan di hari setelahnya, sehingga 3. Yang diperkirakan tanggal 10 dan satu hari sebelumnya, satu hari setelahnya. Mengapa? Berpuasa di hari Asyura itu sendiri dengan diiringi hari sebelumnya yang disebut Asyura, atau hari setelahnya diiringi dengan satu hari sebelumnya Asyura, atau diiringi dengan satu hari setelahnya yaitu di tanggal 11 Al-Muharram. Dan inilah yang difatwakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Pertanyaan berikutnya, ini masih dalam disiplin ilmu fikih, dan ini perlu kita ketahui agar kita benar-benar beramal saat menjalankan siam, terutama adalah siam Asyura. Bolehkah saya berpuasa hanya di tanggal 10 saja? Jadi kalau tadi permasalahannya adalah jika terdapat keraguan, diperselisihkan kapan masuknya bulan baru Muharram, sehingga tidak diketahui dengan pasti apakah tanggal 1 ataukah belum. Solusinya adalah dengan berpuasa di hari tersebut dan iringi dengan satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya, agar kita benar-benar bisa menepati tanggal 10 dan diiringi dengan satu hari setelahnya atau satu hari sebelumnya. Pertanyaan berikutnya adalah apakah boleh kalau saya hanya mampu puasanya di satu hari saja, yaitu di tanggal 10 Muharram. Maka yang dipaparkan oleh para ulama, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, demikian pula dijelaskan panjang lebar dalam fatwa Al-Lajnatul Da'imah, komite tetap riset ilmiah dan pembahasan fatwa, kumpulan para ulama yang berijtihad menjelaskan berbagai permasalahan, maka mereka menguatkan pendapat bahwa tidak masalah, boleh seseorang itu hanya berpuasa di tanggal 10 saja, namun yang lebih afdal adalah diiringi dengan satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Ustadz, kalau saya puasa Asyura, saya dapat apa? Apa yang saya akan raih? Apa yang akan saya dapatkan jika saya berpuasa di hari Asyura? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Asyura, inni ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu." Berpuasa satu hari di bulan Asyura, aku harapkan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghapus dosa satu tahun sebelumnya. Dosa satu tahun sebelumnya. Jadi puasa satu hari dapat menghapuskan dosa satu tahun sebelumnya. Muncul pertanyaan lebih lanjut. Alhamdulillah, saya banyak dosa. Dengan puasa satu hari, gugur semua dosa. Sebagian orang lebih picik lagi berpikir, saya enggak apa-apa bermaksiat banyak-banyak. Datang bulan Muharram, tepat tanggal 10, tinggal saya berpuasa, maka akan diampuni dosa-dosa saya tahun kemarin. Demikian pula orang tersebut berpikir tentang yaumu arafah, saumu yaumi arafah, berpuasa satu hari di hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semoga dapat menghapuskan dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang tahun satu tahun lalu dan dosa satu tahun berikutnya. Maka pikiran keliru tersebut harus diluruskan. Bagaimana penjelasannya secara ilmiah? Pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam, bahwa dosa-dosa yang disebutkan dapat berpeluang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Dan kita tahu bahwa dosa itu ada dosa besar, ada dosa kecil. Bagaimana membedakannya? Berdasarkan dalil-dalil yang ada, disimpulkan oleh para ulama, terutama oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, bahwa dosa besar itu adalah dosa yang telah ditetapkan sanksi pakemnya di dalam Al-Quran atau di dalam hadis, seperti qisas, seperti rajam, seperti potong tangan, seperti cambuk, dan yang lainnya. Ini disebut had. Maka dosa yang telah ditetapkan had, sanksi permanennya dalam Al-Quran atau dalam Al-Hadis, maka dosa tersebut termasuk dosa besar. Atau dosa yang telah disebutkan baik dalam ayat ataupun hadis, pelakunya diancam mendapatkan siksa azab atau laknat atau kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala atau kebencian, atau diancam dengan ancaman siksa tertentu, maka ini termasuk dosa besar. Adapun dosa-dosa yang tidak termasuk kategori ini adalah dosa kecil. Sampai sini terpahami insyaallah? Baik. Dosa itu ada dosa besar, ada dosa kecil. Pembahasan kita adalah pembahasan tentang keutamaan puasa di hari tanggal 10 Muharram yang disebut hari Asyura, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan semoga pelakunya mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap dosa-dosa satu tahun sebelumnya. Dosa yang mana? Dosa yang kecil. Kok bisa? Dalam hadis-hadis yang sahih, yang barangkali kita sering kali dengar, Dan semoga kalaulah tidak sering kali dengar, tapi setidaknya pernah dengar. Ini biasanya diingatkan oleh seorang ustadz atau seorang khatib menjelang bulan Ramadan atau di bulan Ramadan. Di antara hadis yang disebutkan adalah hadis as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhan wal 'umratu ila al-'umrati mukaffiratu ma bainahunna idza jtunibatil kaba'ir. Ini di garis bawahi dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat lima waktu. Subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh lagi, dan begitu seterusnya. Salat lima waktu. Satu Jumat menuju Jumat yang berikutnya. Satu Ramadan menuju Ramadan berikutnya. Satu Umrah menuju Umrah berikutnya. Di antara kesemuanya itu adalah peluang diampuninya dosa-dosa. Iza, dengan syarat, bila dosa-dosa besar ditinggalkan. Berarti yang diampuni dosa, dosa kecil. Jadi kalau puasa Ramadan, satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, terdapat peluang diampuninya dosa-dosa kecil, maka tentu ini lebih utama daripada puasa saum Asyura. Puasa Ramadan itu hukumnya sunnah atau wajib? Wajib atau anjuran? Wajib. Kalau puasa hari Asyura, wajib atau anjuran? Anjuran. Kalau puasa yang wajib saja, dari satu Ramadan menuju Ramadan berikutnya, ampunan akan didapatkan dengan syarat bahwa dosa besar ditinggalkan, sehingga yang diampuni adalah dosa kecil, maka puasa hari Asyura yang didoakan oleh Nabi semoga dapat mengampuni dosa-dosa selama satu tahun sebelumnya hanyalah dosa kecil. Sebab untuk meraih ampunan terhadap dosa besar dibutuhkan taubat. Jika seorang hamba bertaubat atas perbuatan dosa besar, maka barulah Allah subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam serangkaian ayat pada surat Al-Furqan, وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ. Tiga dosa, semuanya adalah dosa besar. فَأُولَٰئِكَ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ. Kecuali yang bertaubat, maka dosa besar itu dapat diampuni, dapat gugur catatan dosa tersebut jika diiringi dengan taubat. Meskipun tentu saja ini adalah pembahasan ilmiah yang oleh para ulama, ada sebagian pendapat juga yang mengatakan bahwa ampunan yang berkemungkinan didapatkan adalah ampunan terhadap dosa besar sekalipun. Jadi jenis ampunan terhadap dosa apa, itu memang terjadi silang pendapat di antara para ulama, meskipun tentu saja kita sangat menghormati sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang barang siapa berpuasa di hari Asyura, maka dia berpeluang mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan yang lebih kuat, sependek keilmuan kami adalah, wallahu alam, ampunan tersebut berlaku untuk dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka akan diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang nasuha.
1: Soal jawab.
3: Pertanyaan pertama, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fik. Afan izin bertanya, saat ini ana setiap mendapatkan penghasilan, ana selalu fokus untuk menabung dengan tujuan untuk masa tua atau masa depan anak. Apakah dengan niat tersebut berarti ana tidak berserah atas rezeki Allah Ta'ala, dan bolehkah ana niat tersebut untuk menabung? Mohon penjelasan Ustaz, barakallahu fikum.
4: Barakallahu fikum. Baik, Sebelumnya Anda bedakan bagian ini ya. Bercerita ideal itu bukan berarti melarang di bawahnya. Ketika kita menyampaikan yang ideal, bukan berarti kita melarang apa yang berada di bawahnya. Kalau kita belajar teori, berarti kita belajar yang mana, Pak? Yang bawah atau yang sempurna? Yang ideal. Sehingga kita belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita belajar tentang bagaimana kebiasaan baik para sahabat dan para ulama, itu kita bicara kondisi ideal atau yang mendekati ideal. Nah, kalau kemudian kita enggak bisa seperti itu, terus nasib kita bagaimana? Misalnya, Pak, kondisi saya kayak gini. Apakah berarti saya tidak termasuk orang yang bertawakal? Apakah berarti saya tidak termasuk orang yang atau termasuk orang yang terlalu cinta kepada dunia atau bagaimana? Tadi yang kita sampaikan adalah kita bicara yang ideal. Dan manusia apakah diperbolehkan untuk memiliki simpanan, Pak? Punya simpanan harta itu boleh enggak, Pak? Apa dalilnya? Apa dalilnya kalau boleh? Baik, sebutkan dalil kalau kita boleh nyimpan harta. Gimana? Utsman? Utsman sampai saat ini punya kebun di, punya rekening pribadi. Itu wakaf ya, sudah diwakafkan. Itu surat apa, ayat berapa itu? Sebutkan satu dalil kita boleh menyimpan dunia. Gimana? Jangan kau tinggalkan anak keturunanmu dalam keadaan susah, itu maksudnya gimana? Tanpa dipersiapkan. Artinya dia diberi warisan. Baik, dapat ya. Jadi adanya syariat bagi waris itu dalil boleh nyimpan. Betul enggak? Kita boleh punya warisan enggak, Pak? Atau enggak boleh? Boleh. Kalau kita boleh punya warisan, berarti kan boleh nyimpan harta. Betul enggak? Kalau Anda menjawab, oh enggak boleh punya warisan, terus apa gunanya ayat warisan? Enggak fungsi itu jadi. Aturan warisan, ilmu faraid jadi enggak fungsi kalau orang tidak boleh punya warisan. Karena semua yang mati enggak boleh meninggalkan warisan. Manusia enggak boleh punya warisan harta siapa? Para nabi. Sebab seluruh harta para nabi semuanya untuk umatnya. Beliau boleh menikmati sebagian dari harta, tapi tidak boleh menjadikannya sebagai warisan. Begitu beliau meninggal, seluruh hartanya untuk umat. Itu nabi. Sekarang umat, sedangkan umatnya boleh punya warisan. Paham insyaallah? Baik. Adanya syariat bagi waris bukti kalau manusia boleh memiliki warisan. Dan berarti kalau boleh memiliki warisan, berarti dia boleh apa? Nyimpan harta. Begitu? Alhamdulillah. Sehingga Anda kalau berpikir nanti untuk anaknya, nanti untuk bekal dia di usia tua, ya tidak masalah kalau dari sisi hukum. Namun jangan jadikan itu sebagai tujuan utama. Karena kita punya masa depan yang tanpa ujung, yaitu akhirat. Bagian itu jangan kau lupakan jatahnya. Sehingga sebagian kita gunakan untuk itu. Ada harta kita punya, kita gunakan untuk kegiatan akhirat. Harta yang kita punya, kita gunakan untuk mendukung takwa dan seterusnya. Wallahu a'lam.
5: Manusia berkah. Berkah secara bahasa dari kata al-buruk, yang artinya menetap. Sumur, bahasa Arabnya birkah, karena ada air menetap di dalamnya. Kemudian kata ini digunakan untuk menyebut sesuatu yang memiliki banyak kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut Al-Quran sebagai kitab yang diberkahi. Ini adalah sebuah kitab yang kami turunkan kepadamu penuh dengan berkah, supaya mereka memperhatikan ayat-ayatnya dan supaya mendapatkan pelajaran orang-orang yang mempunyai pikiran. Quran Surat Sad ayat 29. Karena dalam Al-Quran menetap banyak kebaikan dari Allah. Menjadi manusia berkah berarti manusia yang memiliki banyak kebaikan. Kebaikan dalam bentuk banyak memberikan manfaat bagi orang lain. Dan itulah prestasi manusia yang sejatinya. menjadi hamba Allah yang banyak memberikan manfaat bagi yang lain. Dalam Al-Quran, Allah menyebut Nabi Isa sebagai manusia yang diberkahi. Allah berfirman menceritakan perkataan Nabi Isa sewaktu masih bayi, yang artinya, "Dan Allah menjadikanku banyak keberkahan dimanapun aku berada." Quran Surat Maryam ayat 31. Beliau disebut orang yang berkah karena beliau membawa wahyu yang merupakan kebaikan untuk semua hamba. Menjadi manusia berkah juga merupakan cita-cita orang tua kita semua. Hampir setiap bayi yang diakikahi, orang tua selalu menggantungkan harapan semoga menjadi anak yang bermanfaat bagi orang tua, masyarakat, nusa bangsa, dan agama. Mereka berharap agar kita menjadi manusia penebar manfaat. Manfaat tidak hanya untuk orang tua, tapi untuk lingkungannya. Ada seorang penulis yang mendoakan para pembaca karyanya agar menjadi manusia yang berkah di mana-mana. Beliau adalah Syekh Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi. Dalam kitabnya Qawaidul Arba', beliau mengatakan, "Aku memohon kepada Allah yang mulia, Rabb pemilik arsy yang agung, agar Dia membimbing Anda di dunia dan akhirat, dan agar Dia menjadikan Anda orang yang penuh berkah dimanapun Anda berada." Potensi dan keberkahan. Kita tidak diminta untuk memberikan semua bentuk kebaikan kepada orang lain. Karena itu mustahil bisa kita lakukan. Mengingat kita tidak memiliki semua potensi yang bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena itulah, Islam mengarahkan kepada kita untuk memberikan manfaat bagi orang lain sesuai potensi yang kita miliki. Dan bagian dari keadilan Allah, Dia membagi amal bagi para hambanya sesuai potensinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, "Beramallah, karena setiap jiwa itu dimudahkan sesuai tujuan penciptaannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Semua manusia diarahkan untuk beramal sesuai dengan ujung hidupnya. Orang yang mendapat kebahagiaan di ujung hidupnya akan dimudahkan untuk melakukan amal yang mengantarkan kepada kebahagiaan, dan sebaliknya. Imam Malik pernah mendapatkan sepucuk surat dari kawannya, Abdullah Al-Umari, orang yang sangat rajin beribadah. Dalam surat itu, kawannya mengajak Imam Malik agar jangan berlebihan duduk mengajar hadis di Madinah, tapi hendaknya menyendiri dalam rangka banyak beribadah. Kemudian Imam Malik memberikan jawaban dengan pernyataan yang cukup menekan. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah membagi amal untuk para hambanya, sebagaimana Allah membagi rizki. Ada banyak orang yang dimudahkan untuk melakukan amal salat, namun dia tidak dimudahkan untuk puasa. Ada juga yang dimudahkan dalam bersedekah, namun tidak dimudahkan untuk amal puasa. Ada yang dimudahkan untuk jihad, namun tidak dimudahkan untuk salat. Dan menyebarkan ilmu serta mengajarkannya, termasuk amal kebaikan yang paling afdol. Lalu beliau melanjutkan, "Dan saya telah ridho dengan kemudahan amal yang diberikan oleh Allah kepadaku. Dan aku tidak menganggap bahwa amal yang saat ini saya tekuni lebih rendah tingkatnya dibandingkan amal yang sedang kamu jalani, yaitu berjihad. Dan saya berharap masing-masing kita berada dalam kebaikan. Dan wajib bagi kita untuk ridho dengan pembagian amal yang telah ditetapkan oleh Allah." Wassalam. Kita tidak diminta agar semuanya menjadi da'i, atau menjadi orang kaya yang dermawan, atau menjadi pejabat yang bisa memberi banyak kemudahan bagi lingkungan. Namun masing-masing diminta untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai hamba Allah, dan berusaha memberikan manfaat sesuai potensi yang dimiliki. Mereka yang memiliki jabatan, bisa memberikan manfaat bagi umat Islam dengan jabatannya. Mereka yang diberi kelebihan harta, bisa memberikan manfaat dengan kelebihan hartanya. Sebagaimana mereka yang diberi pemahaman ilmu, bisa memberikan manfaat dengan ilmunya. Sayangnya, banyak orang yang berkorban hanya untuk mengembangkan potensi yang manfaatnya tidak berlaku bagi orang lain. Berkorban untuk merawat kecantikan, berkorban untuk semakin tampan dan menawan. Berjuang untuk menjadi hamba Allah yang six-pack, padahal itu semua manfaatnya hanya untuk pribadinya, tidak berlaku untuk orang lain. Paling-paling yang mendapat manfaatnya hanya pasangan hidupnya, suaminya, atau istrinya. Itu pun bisa jadi tidak berarti jika tidak diiringi akhlak yang baik. Lelaki siapapun tidak akan bahagia jika harus berdampingan dengan istri yang suka melawan dan tidak bisa menjaga lisannya, meskipun dia cantik mandraguna. Sebagaimana wanita manapun tidak akan bisa tenang hidupnya jika suaminya sombong, kasar, atau suka main tangan meskipun dia tampan KW6. Ada juga yang memperjuangkan hobi. Dia bisa menghabiskan ratusan juta hanya untuk hobi, padahal manfaatnya hanya untuk kepuasan dia semata. Hiasi dengan ilmu agama. Ternyata semangat memberi manfaat itu keluar ketika manusia paham agama. Islam menghargai semua kelebihan manusia, namun kelebihan itu baru ternilai ketika pemiliknya paham syariat dan ilmu agama. Karena hanya dengan modal pemahaman aturan agama, manusia bisa mengendalikan segala kelebihannya dengan benar, sehingga manfaatnya lebih luas. Standar inilah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, manusia adalah barang tambang. Manusia terbaik di zaman jahiliyah, dia juga yang terbaik setelah masuk Islam apabila dia paham agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barang tambang beraneka ragam tingkatnya. Di sana ada emas, perak, nikel, besi, bahkan kerikil dan pasir. Masing-masing memiliki nilai yang jauh berbeda sesuai kelebihannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memisalkan manusia sebagaimana layaknya barang tambang. Masing-masing memiliki nilai yang berbeda sesuai tingkat kelebihannya. Namun semua itu baru memiliki arti ketika dia paham agama. Mengapa tidak belajar agama? Saya tidak tahu mana ungkapan yang lebih tepat. Ngaji sambil bekerja atau bekerja sambil ngaji. Bagi kita yang tidak berkepentingan dengan masalah bahasa, bolak-balik semacam ini bukan masalah penting. Apapun itu, kita berharap bisa seperti yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah di atas. Anda yang saat ini sedang bekerja, memiliki setahap keunggulan lebih maju dibandingkan mereka yang pengangguran. Anda yang memiliki penghasilan, berpeluang untuk bisa sukses meskipun tingkatannya berbeda. Anda tentu berharap semua keunggulan yang Anda miliki lebih berarti. Sejak bangun pagi hingga tidur lagi, dari Senin hingga Ahad, Anda akan memiliki sejuta kegiatan. Namun Anda tidak boleh membiarkan diri Anda larut dengan kesibukan mencari dunia. Dengan adanya banyak kesibukan, menuntut Anda untuk cerdas dalam menentukan prioritas. Nasihat pertama, hati-hati dalam memilih komunitas. Sebagian besar manusia rusak karena salah memilih komunitas. Sebaliknya, banyak orang yang menjadi soleh juga karena komunitas. Selanjutnya, manfaatkan bagian usia Anda untuk belajar ilmu agama, untuk memahami Islam, belajar Al-Quran, hadis, sekaligus memahami maknanya dengan benar. Jika Anda bisa mengatur waktu dengan tepat, kajian Islam sama sekali tidak akan mengganggu aktivitas dan kesibukan Anda. Di saat itulah, Anda bisa berharap untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. Ingatlah pesan dalam sebuah hadis, manusia yang paling dicintai Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat At-Tabrani. Selamat menjadi manusia berkah. Allahu a'lam.
6: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Nasihat.
2: Di antara manusia terlaknat adalah orang yang melaknat orang tuanya. Ini bahaya ini. Yang nomor tiga ini. Orang yang melaknat orang tuanya, mengutuk orang tuanya, berani bersuara kasar mendoakan kejelekan untuk orang tua. Wah, orang tua kayak orang bongo wae. Anak kalau sampai wani ngomong kayak gitu, kena laknat dia. Pak, sampai dimana lora-lora mati yo pisan, Pak. Lu ono lu mulai kayak bahaya. Bisa mengundang laknat Allah. Saya bacakan hadisnya ya. Riwayat Imam Muslim. Wa la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Melaknat orang tua itu maknanya ada dua. Makna yang pertama, melaknat langsung, mencela orang tua, ngelek-ngelek orang tua, berkata kasar kepada orang tua, melaknat orang tua. Itu makna yang pertama, langsung. Makna yang kedua adalah seseorang melaknat bapaknya orang lain, seseorang melaknat ibunya orang lain, maka orang lain tadi enggak terima, balas melaknat
7: ibunya dia dan balas melaknat bapaknya dia, sehingga anak ini menjadikan ayahnya terkena laknat. Ini pun masuk kategori dihukumi anak yang melaknat orang tuanya sendiri secara tidak langsung. Gara-gara dia melaknat bapak emake wong liya gak terima, balas ngelaknat wong tuwae. Maka anak yang seperti ini pun dihukumi melaknat kedua orang tua. Dan Allah akan melaknat anak yang durhaka. Ada hadis Pak, Bu, yang sering saya sampaikan di tempat ini. Babani mu'ajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada dua pintu dosa yang Allah segerakan adabnya di dunia. Ada dua dosa yang Allah segerakan adabnya di dunia. Enggak pakai nunggu di akhirat. Di akhirat ada lagi kalau orangnya enggak tobat. Tapi di dunia pasti akan dilunasi Allah. Di dunia pasti akan di-cash sama Allah kontan. Dua dosa ini hati-hati. Yang pertama, al-baghyu, kedzaliman. Berbuat dolim. Kalau sampai kita mendolimi orang, pasti Allah segerakan. Ada orang kita tuduh macam-macam, kita langgar kehormatannya, kita bongkar aibnya, ini juga kedzaliman. Maka Allah akan pasti balas orang kayak gini nih. Atau fisik, orang gak salah gak apa sampai sakiti, bahkan orang kafir sekalipun kalau dia terdolimi, hati-hati. Ittaqu da'watal madluma in kana kafiran. Hati-hati dengan doanya orang yang kafir non muslim kalau kamu dolimi. Meskipun dia kafir, tapi kalau kau dolimi tetap kena kau. Karena Allah sudah mengharamkan kedoliman secara universal. Ittaqu da'watal madluma in kana kafiran. Takutlah doanya orang yang terdolimi meskipun dia kafir. Orang yang mendolimi bisa tidur pulas, orang yang didolimi gak bisa tidur, dan Allah lebih tidak tidur. Allah pasti merekam semua bentuk kedoliman, dan Allah akan membalas setiap kedoliman yang tak mampu terbalas tunai, cash. Hati-hati, jangan berbuat dolim, nuduh wong sembarangan, menfitnah wong sembarangan, ngambil hartanya orang dengan dolim. Istilah percaya, lunas urusan mudut dunia, dikes sama Allah, gak kena kamu, kena anakmu, rumah tanggamu jadil duel kalau kamu mendolimi orang. Jangan dolimi orang. Itu yang pertama. Dosa yang kedua yang Allah segerakan adalah uququl walidain, durhaka kepada orang tua. Ya ini tadi itu, jangan ngelaknat orang tua. Karena durhaka adalah dosa yang disegerakan azabnya. Saya pengen tahu, ada anak yang hidupnya itu durhaka sama orang tua terus hidupnya enak. Saya pengen tahu, ada gak orangnya? Gak akan ketemu. Meskipun orangnya kaya raya, gelarnya profesor doktor, tapi kalau dia durhaka sama orang tuanya, pasti Allah tunai cash di dunia. Allah akan jadikan rumah tangganya atau hidupnya suram, gelap, tidak nyaman, tidak bahagia. Ya sebaliknya, kalau ada anak kok adik-adik duduk yang manis dan tertib, ya sampai mana tadi bapak-bapak? Kalau saya ngomong sampai mana, bukan berarti saya enggak ingat, tapi untuk mengembalikan konsentrasi panjenengan. Sampai mana tadi? Termasuk anak yang berbuat baik, enggak mungkin disengsarakan Allah. Enggak ada ceritanya anak yang berbakti kepada orang tua terus hidupnya sengsara. Enggak ono, Pak, enggak ono. Meskipun dia lulus TK saja enggak lulus. Tapi dia bayangkan TK enggak lulus kok. Tapi seandainya ada orang TK saja enggak lulus tapi dia baik sama orang tuanya, santun sama orang tua, nyeneng ngomong tuh. Perhatikan saya, kalau sama orang tua itu pejamkan matamu, alal ain war ra's. Tak usah dipikir panjang, kalau sama orang tua merem. Nek nyakiti sampean, ojo dilebokno hati. Nek memerlukan harta sampean, ojo terlalu dipikir. Kasih, diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Diganti sama Allah Subhanahu wa taala. Sampean ini ya, semua yang hadir di sini yang sebagai anak, karena di sini enggak ono sing meletek teko watu. Kabeh yang hadir di sini anak. Meskipun sing sepuh tetap anak. Betul apa enggak? Yang hadir di sini anak semua. Yang enggak anak cuma Nabi Adam tok. Mbek Siti siapa? Hawa. Kabeh anak. Bahkan Yesus pun anak. Punya ibu namanya siapa? Siti Maryam. Nabi Isa. Maka siapapun yang jadi anak nih, kalau orang tuamu masih hidup dua-duanya, wis salah. Matur nuwun, wis dunia masih terang beneran. Sama masih ada jalan ke surga. Sopo wong sing ketunggon wong tuane loro wis duniamu masih dalam kebaikan. Api ono iku dalane nang surga. Ya. Api ono rawatan sing api. Al walid ausatu abwabil jannah. Wong tuwa iku lawange surga sing paling tengah, duduk pinggir tengah. Bare sampai ketunggon wong tuwa loro alhamdulillah wis temenane. Saman met-met sing api. Saman gak iso diridhoi Allah nek gak diridhoi wong tuwa. Wong tuwa sampai nek nyakiti sampean, telinga tutup, hati hilangkan, bersihkan. Ustaz tapi wong tuwa ku nyenengno ati. Meskipun gak nyenengno ati, sabar. Iku dalane nang surga. Ya. Makanya apalagi perhatikan saya. Wong tuwa iku bapak ibu, nek wis tuwa banget itu bakti yang paling bakti diantaranya adalah sabar dari gangguannya. Sabar nemani, sabar omongane. Mohon maaf nggih, kadang-kadang kan wong tuwa iku nek wis tuwa banget kadang-kadang ngomongi, mohon maaf, bocahi, ngoten to. Kuwi omongane anake di kelakuane anake dikomentari. Lah ngono ku lho, sik gak ono apa-apane dibandingno awakmu nyakiti wong tuamu nalikane awakmu sik cilik wis wong tuwa wis tuwa loro piye niku. Kemudian kamu di loro titik karo wong tuamu ning ngambek. Wong tuwa wis tuwa kon larakno iku piye? Sing guwahi kotoranmu ya wong tuamu, sapa meneh? Makanya tetep orang tua itu alal ain. Meskipun nyakiti kita, sudah jangan dianggap, itu jalani surga. Itu ujiannya di situ itu. Nah, ini orang tua. Nah, kalau kita durhaka kena laknat, Pak. Ini sampean kalau masih ketunggon wong tua loro, wis temenan. Sampean gelek tunggane wong tua iku mandine luar biasa. Sampean senengin wong tua sampean. Sampean bahagia no, sampean jaluk dongane ridane wong tua. Nah, itu ya.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Derek Tanglet, kalau bacaan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, apa juga manfaatnya sama dengan ta'awudz Ustaz? Terus kalau marah di status dengan emotikon wajah marah dengan menyindir orang yang dituju, apa sudah termasuk orang marah Ustaz? Tapi biasanya hanya luapan sementara. Doakan saya bisa selalu menahan marah. Nggih Ustaz, jazakumullah khair.
9: Nggih, amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Untuk status itu kalau bisa kita manfaatkan untuk kebaikan. Jadi titip kalam hikmah aja. Jika kita punya masalah dengan orang, jangan dibiasakan curhat di status. Goyo, tidak menambah kebaikan. Ya, tidak menambah kebaikan, justru malah kita oleh awake dhewe iki wong piye gitu. Jadi wong ndelok itu memberatkan kita itu orang yang bermasalah. Ora kok terus wong iki ndelok, oh iki dene gak kena musibah saking ndak. Tapi justru penilaian orang lain malah negatif. Jadi tolong ya, masang status itu status yang biasa saja. Tulis hadis atau ayat atau kalam hikmah atau nasihat ulama gitu. Orang buka seneng gitu. Baik. Kemudian ta'awudz itu bentuknya macam-macam, Bu. Ta'awudz itu ada yang a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ada yang a'udzubillahi samiil alim minasyaitonirrajim min hamzihi wa nafkhihi wa hamzihi. Itu juga bentuk ta'awudz macam-macam dan semuanya ada dalilnya. Jadi sama aja mau pakai a'udzubillahi minasyaitonirrajim tok atau ta'awudz yang lebih panjang seperti yang tadi disebutkan gitu ya. Wallahu ta'ala alam bisawab.
5: Menolak pinangan lelaki soleh, apakah berdosa? Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Tidak menyukai orang soleh, latar belakangnya ada dua. Pertama, tidak suka yang sifatnya manusiawi. Misalnya tidak suka dengan wajahnya yang kurang indah dipandang atau karakternya yang pelit atau kasar. Kedua, tidak suka karena agamanya. Dia tidak ada yang bermasalah secara fisik, tapi dia benci setiap lelaki berjenggot atau lelaki yang rajin salat jamaah di masjid atau lelaki yang suka puasa sunnah dan seterusnya. Sehingga rasa tidak sukanya muncul karena orang ini mengamalkan sunnah atau karena dia dai yang mengajarkan tauhid. Ada beberapa orang yang mereka tidak menyukai Umar bin Khattab karena karakter beliau yang sangat tegas, meskipun mereka mencintai Umar karena kesolehannya. Dulu ada sahabat sangat soleh, dijamin masuk surga oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namanya Thabit bin Qais bin Syammas. Beliau menikah dengan Jamilah bintu Abdillah. Suatu ketika, Jamilah pernah melihat suaminya berjalan bersama deretan para sahabat. Dia terheran, tidak ada lelaki yang lebih jelek daripada suaminya. Hingga dia merasa tidak tahan untuk bersama Thabit karena takut tidak bisa menunaikan hak suaminya. Beliau lapor kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, Thabit bin Qais, saya sama sekali tidak mencela keindahan akhlak dan agamanya yang bagus. Namun saya khawatir kufur dalam Islam." Hadis riwayat Bukhari, Nasa'i, dan yang lainnya. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh istrinya untuk mengembalikan maharnya. Lalu Thabit diminta menjatuhkan talak untuknya. Rasa tidak suka semacam itu sifatnya manusiawi. Semua orang tentu mengharapkan pasangan yang menyejukkan pandangannya, baik lelaki maupun wanita. Sehingga jika ini ada dalam diri seseorang, dia tidak berdosa. Berbeda dengan tidak suka kepada seseorang karena agama. Dia membenci orang itu bukan karena bawaan sifat manusiawi, namun karena dia komitmen dengan agama. Dia lebih suka dengan pasangan yang sama-sama jauh dari agama. Beberapa lelaki tidak suka jika melihat wanita berhijab. Yang membuatnya tidak suka adalah jilbabnya, bukan wajahnya. Beberapa wanita tidak suka ketika melihat lelaki berjenggot. Yang membuatnya tidak suka adalah jenggotnya, bukan wajahnya. Anda bisa bayangkan, andaikan manusia semacam ini hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, mereka setiap hari akan merasa tidak suka melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Mereka memelihara jenggot, pakaiannya di atas mata kaki, sementara semua wanitanya berhijab. Jika manusia semacam ini hidup di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mungkin mereka akan bergabung dengan komunitas Yahudi di luar kota Madinah, agar mereka tidak melihat wanita berjilbab atau lelaki berjenggot. Kebencian semacam ini berbahaya, bisa menghapus amal dan menggiring pelakunya kepada kekufuran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menyesatkan amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, yaitu Al-Quran. Lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka." Quran Surat Muhammad ayat 8 dan 9. Fatwa Dr. Soleh Al-Fauzan. Beliau pernah ditanya, "Bolehkah menolak pinangan lelaki soleh karena tidak cinta?" Jawaban beliau, "Menolak menikah dengan seseorang tidak berdosa, meskipun dia orang soleh. Karena menikah prinsipnya adalah memilih pasangan yang soleh dan adanya rasa cinta dari hati. Kecuali jika Anda tidak suka dengannya karena agamanya, maka Anda berdosa dalam hal ini karena Anda membenci orang mukmin. Sementara orang mukmin wajib dicintai karena Allah. Akan tetapi, Anda tidak harus menikah dengannya selama Anda tidak ada rasa cinta." Allahu a'lam. Al-Muntaqa min Fatwa Dr. Soleh Al-Fauzan. Demikian, Allahu a'lam.
10: Ramuan herbal.
11: Suami saya sudah 3 hari merasa sesak napas. Kemarin sempat cek ke dokter, katanya asam lambungnya naik. Obat sudah habis, tapi sesak nafas masih. Sebaiknya bagaimana ya, obat apalagi yang perlu kami beli?
12: Baik, jadi gini, obat itu hanya pereda sementara. Sedangkan, jadi gini, kaidah pengobatan dengan obat modern itu adalah mengurangi gejala agar tubuh mampu menyembuhkan penyakitnya.
11: Self healing.
12: Iya, self healing atau power of healing. Jadi tetap kaidah itu sama sebenarnya. Obat itu hanya menurunkan gejalanya saja agar tubuh mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Tetap ngandelin power of healing. Cuman ya kan, orang pahamnya itu obat ini menyembuhkan gitu. Enggak, obatnya itu enggak menyembuhkan, hanya mengurangi gejala saja. Makanya ini obat sudah habis, diagnosanya benar, obatnya benar, tapi enggak sembuh. Kenapa? Ya karena power of healing belum keluar. Maka perlu dilakukan adalah treatment. Totok, bekam, akupuntur, boleh. Herbalnya kalau di kita ada herbal nutrisi untuk sesak nafasnya itu berarti perlu butuh treatment, itu butuh pemijatan, itu butuh totok itu di area punggungnya.
11: Bisa jadi bukan asam lambung ya, Bibi?
12: Bukan mutlak asam lambung sih. Makanya kan ada hubungannya dengan drop jantung, kan bisa dari mana-mana, bukan hanya sekedar asam lambung kan gitu. Jadi kayak contoh misal nanti kayak totok bekam itu nanti jadi efek relaksasi, kemudian jadi nafasnya jadi longgar gitu kan. Karena otot perut misalnya dipijat perutnya, dipijat punggung bawahnya, itu nanti berpengaruh itu. Jadi kalau saran saya ada terapi Bu ya. Jadi siapa yang tadi bertanya, di terapi. Di bekam, di akupuntur, di totok boleh. Kemudian nanti dengan herbal dari kita boleh. Nanti bisa konsultasi, ada nomor saya di layar YouTube ini, nanti kan kelihatan, nanti tinggal konsultasikan aja. Ada herbal yang bisa dikonsumsi insya Allah untuk mengatasi kondisi ini Bu. Yang penting harus sabar istiqomah, dan ini tidak dijual bebas ya, jadi hanya khusus untuk pasien-pasien kami saja. Demikian, barakallahu fiik.
10: Mutiara Tilawah.
13: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
2: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
3: Alhamdulillah Rabbil Alamin, wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din, wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pada hari ini kita akan berpindah ke bab baru. Kalau sebelum-sebelumnya kita membahas tentang bab berbakti kepada kedua orang tua, maka hari ini kita akan membahas bab berbakti kepada ibu. Kenapa dikhususkan ibu? Karena Islam memberikan perhatian khusus kepada ibu. Mari kita dengarkan hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari. Hadis yang ketiga. An Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi. Dari Bahz bin Hakim, beliau meriwayatkan dari ayahnya, ayahnya dari kakeknya. Qultu ya Rasulullah, beliau berkata, wahai Rasul, man abarru, siapa yang harus aku baiki, kepada siapa aku harus berbakti? Nabi SAW menjawab, ummaka, ibumu. Qultu man abarru, siapa yang harus aku baiki? Tanya kedua kalinya, Nabi SAW menjawab, ummaka, ibumu. Bahas atau kakeknya Bahas mengulang lagi pertanyaan yang sama, siapa wahai Rasul yang harus aku baiki? Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang sama untuk ketiga kalinya, ibumu. Yang keempat kalinya, Bahas mengulang lagi pertanyaan yang sama, kakeknya Bahas, man abarru, siapa yang harus aku baiki? Baru Nabi SAW mengatakan, abaka, bapakmu, thummal aqrabu fal aqrab, setelah itu kerabat terdekatmu. Jadi hadis ini mengulang kewajiban berbakti kepada ibu berapa kali? Tiga kali. Kepada ayah satu kali. Hadis ini menunjukkan keadilan Islam. Menunjukkan keadilan Islam. Duh, wong 3:1 kok adil? 3:1 adil atau enggak? 3 untuk ibu, 1 untuk bapak. Adil? Adil atau tidak? Adil.

0: Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia, yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qul

0: katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim. قل

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbana nas'aluka khayra ma fi hadhihi al-laylah wa khayra ma ba'daha wa na'udhu bika min sharri ma fi hadhihi al-laylah wa sharri ma ba'daha. ربنا نعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربنا نعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.
0: Kami telah memasuki waktu sore dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya. Baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di malam ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan malam ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika amsayna wa bika asbahna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu sore, dan dengan rahmat dan pertolonganmu kami memasuki waktu pagi. Dengan rahmat dan kehendakmu kami hidup, dan dengan rahmat dan kehendakmu kami mati. Dan kepadamu tempat kembali bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at a'udhu bika min sharri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alay wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru adh-dhunuba illa ant.
0: Ya Allah, engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku, dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma afini fi badani. Allahumma afini fi sam'i. Allahumma afini fi basari. La ilaha illa ant. Allahumma inni a'udhu bika minal kufri wal faqr. وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني. اللهم عافني في سمعي. اللهم عافني في بصري. لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Dibaca 3 kali.
2: Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fid dunya wal-akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal-afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min bayni yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udhu bi'azamatika an ughtala min tahti.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga, dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib, dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri, dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaran-Mu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
2: Allahumma 'alim al-ghaibi wasy-syahada. Fatir as-samawati wal-ard. Rabb kulli syai'in wa malika. Asyhadu an la ilaha illa ant. أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rabb, pencipta langit dan bumi, Rabb segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan syaitan, dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
2: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
2: Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Raditu billahi rabba وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: Aku ridho Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
2: Ya Hayyu ya Qayyum birahmatika astaghith أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun tanpa mendapat pertolongan darimu. Dibaca 1 kali.
1: أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
0: Di waktu sore kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus Muslim dan tidak tergolong orang-orang yang musyrik. Dibaca satu kali.
2: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali.
2: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
2: A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan sesuatu yang diciptakannya. Dibaca 3 kali.
3: فسبحانالله حين تمسون وحين تصبحون.
4: من أذكار المساء.
5: Radio Mutiara Quran, Mutiara Quran, Mutiara Quran.

Baik, sekarang amalan apa saja yang bisa kita lakukan pada bulan Muharram insyaallah taala agar kita bisa mendulang pahala sebanyak-banyaknya, ya, menjauhi dosa, ya, dan mengumpulkan bekal untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak. Yang pertama adalah puasa sunnah. Puasa sunnah ada yang umum sebagaimana bisa dilakukan pada bulan-bulan yang lain. Tidak hanya pada bulan Muharram. Apa saja? Puasa Senin, Kamis. Apa lagi? Ayyamul Bid, 13, 14, 15. Ada puasa Dawud. Ada puasa 3 hari setiap bulan, ya. Ini diantaranya. Di antaranya adalah puasa Senin, Kamis. Dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Su'ila an saumi yaumil itsnain faqal dzalika yaumun ulidtu fih. Ketika beliau ditanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang puasa hari Senin, beliau menjawab, itu adalah hari ketika aku dilahirkan. Wa yaumun bu'istu, dan hari ketika aku diutus menjadi nabi, au unzila alayya fih, atau ketika aku diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini keistimewaan hari Senin. Maka hendaknya kita berpuasa kalau mampu. Begitu pula dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Tu'radul a'ma"

suka berpuasa pada hari Senin dan Kamis. Makanya ini kesempatan emas untuk berpuasa hari Senin Kamis. Apa bedanya dengan bulan-bulan yang lain? Bedanya puasa hari Senin Kamis itu sunnah, dapat pahala. Tapi ketika dilakukan pada bulan yang mulia, bulan haram, maka dilipat gandakan kelebihan, keutamaan dan pahalanya insyaallah dari Allah Subhanahu wa taala, karena termasuk bulan mulia. Begitu pula puasa 3 hari. Lebih-lebih pada ayyamul bid tadi ya, 13, 14 dan 15 setiap bulan hijriahnya. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala sebagaimana tersebut dalam kitab Riyadhus Shalihin, bahwa yang paling utama berpuasa pada hari-hari putih, yaitu 13, 14 dan 15 hijriah. Meskipun ada yang berpendapat tanggal 12, 13 dan 14, namun beliau menyatakan yang benar dan yang sudah masyhur adalah pendapat yang pertama, yaitu tanggal 13, 14 dan 15. Berikutnya dalil tentang puasa 3 hari ini. Disebutkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Alsani Khalili sallallahu alaihi wasallam, kekasihku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam memberi wasiat kepadaku, bisalasin, dengan 3 amalan. Yang pertama, siami salasati ayyamin min kulli syahr, supaya aku berpuasa 3 hari setiap bulan. Ini puasa sunnah setiap hari, setiap bulan 3 hari. Wa rak'at tayil ad-duha, dan mengerjakan salat duha 2 rakaat. Wa an utira qabla an anam, serta berwitir atau salat witir sebelum tidur. Yang kita ambil di sini adalah berpuasa setiap bulan 3 hari. Dalil berikutnya juga dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau menyatakan ausani habibi, kekasihku memberi wasiat kepadaku, bisalasin, 3 amal ibadah. Lan ada'ahunna ma'ishtu, tidak akan pernah aku tinggalkan selama aku masih hidup, kata beliau. Yang pertama, bisyami salasati ayamin min kulli syahr, berpuasa 3 hari setiap bulannya. Wa salati duha, salat duha. Wa bi an la anama hatta utir, tidak tidur sebelum mengerjakan salat witir. Jadi 3 hari setiap bulan. Begitu pula kalau kita mengerjakan puasa 3 hari setiap bulan ini, Allah akan menulis bagi kita itu kebaikan atau pahala sebagaimana orang yang berpuasa setahun penuh lamanya. Dan saya kira tidak mungkin kita bisa melakukannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, "Shaumu salasati ayyamin min kulli syahrin shaumud dahri kulli." Berpuasa 3 hari saja setiap bulannya itu nilainya sama dengan puasa setahun lamanya. Masya Allah, makanya ini kesempatan emas lebih-lebih pada bulan Muharram. Begitu pula kita di anjurkan puasa itu boleh kapan saja sebenarnya, di awal bulan, tengah bulan atau di akhir bulan. Ketika Aisyah radhiyallahu anha ditanya, "Akana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu min kulli syahrin thalathata ayyam?" Apakah Rasulullah berpuasa 3 hari setiap bulannya? Qalat na'am. Betul? Iya. Faqultu min ayyi syahr kana yasum? Kapan beliau berpuasanya? Qalat, beliau menjawab, lam yakun yubali min ayyi syahr yasum. Beliau tidak peduli, ya, mulai yang mana beliau berpuasa. Artinya pokoknya berpuasa. Ya, demikian. Begitu pula anjuran beliau, kalau bisa, idza sumta min asyhari thalathan, kalau kamu bisa berpuasa 3 hari dalam setiap bulan, fasum thalatha asyrata wa arba'a asyrata wa khamsa asyrata, kalau bisa tanggal 13, 14 dan 15. Di dalam hadis juga disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu yauma Asyura wa khaliful yahud." Berpuasalah tanggal 10 Muharram dan bedakan diri kalian dari orang-orang Yahudi. Apa maknanya? Sumu qablahu yauman au ba'dahu yauman. Berpuasalah sehari sebelumnya atau sehari sesudahnya. Kemudian ada juga penjelasan dari Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, bahwa puasa Asyura itu ada

0: tiga tingkatan. Tingkatan yang paling rendah adalah berpuasa tanggal 10 saja. Jadi boleh tidak? Boleh. Tingkatan di atasnya berpuasa tanggal 9 dan tanggal 10. Sedangkan yang di atasnya lagi adalah puasa tanggal 9, 10 dan 11. Wallahu a'lam, kata beliau. Ini juga barangkali untuk menggenapkan kita puasa 3 hari. Seandainya kita puasa 9, 10, 11, kita juga mendapatkan keutamaan puasa 3 hari dalam 1 bulan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Bagaimana kalau kita tidak memungkinkan berpuasa? Atau kita sudah berpuasa tapi ingin menambah pahala? Amalan yang lainnya adalah memberi buka bagi orang yang sedang berpuasa. Memfatara sa'iman. Barang siapa memberi puasa bagi orang yang memberi buka bagi orang yang berpuasa, kana lahum mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri sa'imi syai'a. Akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa itu tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa tersebut. Subhanallah. Jadi kalau yang berpuasa, nah usahakan memberi buka bagi yang tidak berpuasa. Apalagi yang tidak berpuasa, beri buka. Ya, beri buka. Kemudian juga, misalnya ada duit saya hanya cukup untuk saya makan sendiri. Anda neraktir teman, teman suruh neraktir Anda. Niat apa? Kita ngasih buka dia, dia ngasih buka kita. Dapat pahala, double. Kalau kita makan sendiri, dia makan sendiri, hanya pahala puasa kita. Ya enggak? Ini prinsip ekonomis. Orang muslim itu cerdas. Maaf, kadang-kadang tidak terpikir seperti ini. Dia profesor, tapi tidak pernah berpikir seperti ini. Kurang cerdas dia. Seorang muslim selalu cerdas. Sudah memberi makanan berpahala, memberi buka berpahala. Subhanallah. Ya. Hatta misalnya enggak ada yang puasa anak sama istri, kasih suapan sama sang istri tercinta yang sudah punya istri. Yang belum punya istri sekarang menikah. Insyaallah besok punya istri. Menyuapi istri berpahala, apalagi memberi buka, subhanallah. Makanya segera para mahasiswa. Oke, lanjut saja. Kemudian kalau tidak atau bukan kalau tidak, tambah lagi amalan soleh, yaitu berbagai kebaikan, silaturahim, berbakti sama orang tua, ya, berbaik sama teman, membantu, mendoakan, termasuk mendoakan kaum muslimin. Jangan lupa di dalam salat kita, di dalam doa kita, jangan sekali-kali tinggalkan doa kita untuk saudara-saudara kita yang terzalimi saat ini dimanapun mereka berada, agar mereka ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa kita buat al-mujahidin, saudara-saudara kita yang berperang fisabilillah melawan orang-orang kufar dimanapun mereka berada, khususnya di Yaman, di Palestina, di Suriah, di Irak, di Afghanistan, di mana saja, doakan mereka mendapatkan menang dari Allah Subhanahu wa taala. Doakan pula kepada pemimpin-pemimpin kita agar mereka menjadi orang-orang yang jujur lagi saleh, yang amanah. Doakan bagi saudara-saudara kita kaum muslimin semuanya menjadi orang-orang yang baik, yang bertauhid, berakidah, kembali kepada agama, beramal saleh. Ini amal saleh yang paling mudah, berdoa untuk Allah Subhanahu, untuk saudara-saudara kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Beliau berkata, "Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada." Aku tinggalkan untuk kalian dua perkara. Selama kalian berpegang teguh dengan dua perkara ini, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnati, yaitu kitab Allah Al-Quran dan sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada Islam tanpa sunnah. Begitu juga tidak mungkin ada sunnah tanpa Islam. Kedua-duanya tidak bisa dipisahkan. Seseorang yang ingin berpegang teguh dengan Islam harus berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah. Seseorang yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan sunnah, dialah sebenarnya seorang muslim. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Mutiara Nasihat
1: tentang umur yang dihabiskan untuk apa. Usia yang kita miliki ini sifatnya pinjaman. Ada peruntukan Allah ciptakan kita tentu untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita manusia, baik jin, itu tercipta untuk sebuah misi. Allah ciptakan mereka li'ibadatillah, untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, ini yang tidak boleh kita keluar dari fungsi utama hidup kita yang tercipta untuk beribadah. Karena umur yang singkat ini nikmat yang bakal Allah tanya. Summa latus'aluna yawma idzin 'anin na'im. Allah bakal tanya tentang nikmat yang Allah berikan kepada kita. Iya, bahkan ada sebuah riwayat di mana Rasulullah pernah mengatakan la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta is'alan arba'in, bahwa kaki seorang hamba itu tidak mungkin bergeser nanti di hari kiamat, di akhirat nanti, sampai 4 pertanyaan Allah tanyakan kepada dia. Yang pertama, Allah bakal tanya tentang umur. Umur kau gunakan dan kau habiskan untuk apa? Yang kedua, Allah akan tanya tentang masa muda. Masa muda kau habiskan untuk apa? Yang ketiga, Allah akan tanya kepada kita tentang harta yang kita miliki. Allah bakal tanya, dan itu bukan main-main. Ya, makanya kalau buat orang yang berilmu, wow, dia akan memaksimalkan hal tersebut. Dan yang terpenting lagi apa? Yakni kepemilikan dunia yang Allah titipkan kepada kita ini, Allah bakal tanya, dari mana harta yang dimaksud, dari mana kau dapatkan, kemana kau alokasikan, gitu lah. Yang ingin ditekankan di bahasan yang pertama tentang umur yang Allah titipkan kepada kita ini untuk apa kita habiskan. Karena kalau tidak, nanti akan terjadi penyebab-penyebab turunnya murka Tuhan kepada kita. Karena nikmat yang Allah berikan kepada kita bukan kita manfaatkan untuk sebuah kebaikan. Sampai Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Allah mana yang mau kau dustakan? Nah, sehingga tak terasa tidak sedikit orang-orang bijak mengatakan bahwa hidup ini singkat sekali. Tiba-tiba sudah zuhur. Tiba-tiba sudah asar. Baru kita bicarakan tentang muazzin yang mengumandangkan azan asar, kita sudah mendengar persiapan orang untuk azan maghrib. Betapa singkatnya waktu. Sampai gak berasa kalau yang tadinya anak-anak sekarang sudah punya anak, gitu loh. Ya, yang tadinya muda sekarang sudah gak muda lagi. Sampai akhirnya tidak sedikit orang yang merugi mengatakan ya laitani qaddamtu li hayati, duhai Tuhanku, betapa aku telah menyia-nyiakan waktu, aku membuang waktu begitu saja. Walaupun ada nasihat ulama yang menjelaskan tentang bagaimana supaya umur kita ini enggak berasa singkat. Kata ulama, ada beberapa cara yang diajarkan untuk memanjangkan umur dengan akhlak yang mulia. Karena akhlak yang mulia ini akan menjadi sesuatu yang baik, yang terkadang umur kitanya ini pendek tapi akhlak kita dan bekasnya ini panjang. Kayak orang yang menulis sebuah buku, terkadang usia bukunya lebih tua ketimbang usia penulisnya. Akhlak pun sama seperti itu ya. Kalau kita punya akhlak yang baik, mungkin kita bukan muda lagi, tapi orang kalau ingat kita, ingat kebaikan yang kita pernah lakukan, gitulah. Tayyib, dijelaskan oleh ulama, memanjangkan umur dengan akhlak yang mulia, itu yang pertama, bentuk akhlak yang mulia, yakni menyambung tali silaturahmi. masyhurlah, ada dalil yang mengatakan dalam sebuah riwayat yang sahih dari Abi Hurairah, man aroda ayubsato fi rizqi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasir rahimahu. Orang yang pengen disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dibanyakkan rezekinya, sambung tali silaturahim. Ya, ini rahmi, rahim ini katanya dua hal yang berbeda, Ustaz. Dalam bahasa Indonesia sepintas memang, tapi intinya sama, menyambung hubungan, tali persaudaraan. Baik dengan sesama muslim atau sesama orang yang terikat dengan hubungan darah rahim. Keduanya menyambung silaturahmi. Wa ja'alnakum su'uban wa qabailan lita'arufu. Karena Allah ciptakan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa untuk bersatu. Dan ternyata usaha kalian untuk bersatu dengan bahasa silaturahim tadi, ini menjadi penyebab Allah panjangkan umur kita. Hey, kita ini cuma bagian rantai kehidupan orang lain. Ya, jadi sampai saya suka bicara sama teman-teman biker itu, kadang-kadang jatuhnya kita dari motor itu nikmat buat para dokter, betul. Dan kalau kita nggak jatuh, dokter dari mana gajinya, betul lah. Terus kalau kita nggak jatuh, Kang Betadin siapa yang beli, betul. Nah, intinya sudahlah ya. Terkadang apa yang kita rasakan ini bukanlah penderitaan pribadi, ada keuntungan buat orang lain, gitulah. Kita minta selamat, cuma Pak Dokter minta rezeki hari ini, nasib, kuat-kuatan tuh doa. Kalau dia duluan yang minta kan nyampe ke langitnya duluan, baru kita minta selamat ya. Gak mungkinlah dua-duanya dijawab lah ya. Makanya Ibnu Qayyim membahas tentang bab doa ini, ada satu buku tuh namanya Ad-Dawa, tebal tuh buku. Doa kalau sudah dipanjatkan, tiga yang terjadi. Yang pertama, doa mengalahkan musibah. Yang kedua, musibah yang mengalahkan doa. Yang ketiga, doa musibah saling tekan. Kalau yang berdoa, setelah berdoa dia bersedekah, datang ke orang soleh minta didoain, ke orang tua dan lain-lain gitu ya, insya Allah gampang diijabah. Tapi kalau berdoanya sudah salah, pun gak ditambah parapin-parapin yang membuat cepatnya jawaban doa tersebut, maka terkadang kebalikannya, musibah tetap yang kena. Udah dibilang ini gunung meletus, kosongin lereng, jangan ada yang tinggal di villa. Kata satu orang, enggak, saya sih bertahan, saya bisa tahan itu lahar. Dia doa, dia zikir, gosong. Karena enggak ada yang bisa menahan takdir. Nafiru min qadarillah ila qadarillah. Orang Islam itu kalau tahu ada takdir yang buruk, ya minggir. Jangan diterabas. Jangan beranggapan kalau saya Islam dijaga sama Allah. Betul. Tapi ada hukum sebab akibat. Allah enggak ciptakan manusia sakti untuk tidak mati kena bencana alam. Minggirlah. Itulah bahasanya Umar bin Khattab, nafiru min qadarillah ila qadarillah. Aku minggir, aku menghindar dari takdir yang buruk untuk pindah pada takdir yang baik. Gitu ya. Jadi bukan kona'ah dengan takdir yang enggak baik. Ya, aku sih enggak apa-apa, aku bertahan, Allah juga tahu, Ustaz. Aku tinggal di sini aja, Ustaz. Biarin ya. Tiap hujan kebanjiran, kebanjiran lah gitu. Ya kalau enggak punya kemampuan ya nikmatin deh ya. Kayak di daerah Kalimantan itu kan ada pasar apung. Ya orang jualan di atas pesawat apa sampan itu kan, nah, ya karena mereka sudah nyaman tinggal di pinggir Samarinda itu kan nggak masalah. Tapi kalau kita bisa menghindar ya lebih baik buat kita. Tentunya seperti itulah bahasa agama. Yang pertama, sambunglah silaturahim. Jadi kalau kita pengen panjang umur, sambung silaturahim. Semua penyebab terjadinya perpecahan hubungan silaturahim itu dihindari, ya. Yang kedua, yakni berakhlak mulia itu sendiri. Ya, kalau tadi kan panjang umur dengan akhlak yang mulia, iya. Di dalam akhlak yang mulia itu ada sambung silaturahim dan berakhlak mulia itu sendiri gitu loh. Jadi umum sih ya namanya akhlak mulia ini kan tabiat tabiat kita yang memang sudah menjadi sebuah ciri kita akan kebaikan yang kita lakukan. Biasanya likulli maqamin maqamun wa likulli maqalin maqalun. Biasanya tiap manusia tuh punya kelebihan dan kekurangan yang berbeda. Ada orang yang memang sukanya nerima tamu. Ada orang yang sukanya nenamu. Ya ada, ya, senang sama tamu, ada yang senang nenamu, ada tuh. Ada yang senang jualan, ramahnya dia kalau berdagang. Tapi ada juga senangnya wisata kuliner, malah belanja sama jajan gitu ya. Udah kalau udah jajan start, semua yang dagang senang sama dia gitu ya. Karena dibeli, dimakan kagak, betulnya lapar mata. Atau apalah, macam-macam manusia. Ada yang senengnya itu silaturahmi dengan jalan kaki. Kayak orang-orang dulu, ini Betawi nih, Jakarta. Sampai tahun 80-an tuh kondangan masih baris dulu. Oh, pakai bebek. Betul ya? Sekarang udah nyaris gak kelihatan yang kayak begitu ya. Karena buat orang sekarang kalau jalan kaki tuh resiko keserempet lah, inilah, itulah gitu, makin gak berani. Tapi ada juga yang suka silaturahmi menggunakan kendaraan. Ya, baik motor, mobil maupun mungkin goes sepeda atau apalah, males, gak masalah, silakan, selama memang prosesnya itu gak merusak orang lain boleh. Intinya apa? Dia berusaha untuk memiliki karakter ciri khas tersendiri. Ada tradisi-tradisi yang dibuat dalam rangka seperti itu gitu loh. Ada sebagian masyarakat yang terbiasa tahadu tahabu, saling memberi hadiah, timbulnya cinta, timbulnya sayang. Ada. Ya, tidak sedikit orang yang memang gemar untuk memberikan hadiah. Kayak kita di negeri Arab, kalau umroh haji, kita kalau ngelihat orang Arab itu enggak bosan sama hadiah. Dan hadiah yang paling berharga buat mereka itu buat kita apa? Air. Buat kita sih biasa aja dikasih air, betul. Karena negeri kita kan banyak air. Tapi kalau buat mereka negeri yang susah air, ngasih air, dahsyat ya. Kita kalau dikasih Pertamax seneng, betul ya? Atau sejenisnya lah, karena susah di sini, ada juga mahal gitu kan. Tapi kalau di negeri yang banyak begituannya dikasih biasa. Orang Arab disedekahin minyak nggak disebut kita gitu. Banyak kan gue gitu dia bilang. Saya nggak ngebahas sebenarnya tentang apa yang dia beri, tapi mereka gemar memberi. Jangan lihat ya, kalau apalagi kalau namanya Ramadan. Pernah gak puasa Ramadan di Arab? Coba sekali-kali deh. Itu orang berebut narik kita supaya buka puasa bareng mereka itu. Di kita kadang-kadang dibatasin takjil gratis 20 orang, gitu kan? Nah, kalau di Arab gak ada yang namanya takjil tuh, iftar diseret gitu tuh. Kayak calo-calo tiket mau lebaran tuh. Wah, berebut lah. Iftar ma'ana, iftar ma'ana, tahlina bis ma'ana. Kalau direbut sama orang bisa ngomel. Kenapa? Hobi mereka untuk tahadu tahabu, hobi mereka. Ya ini boleh jadikan karakter khusus buat kita itu. Karena tetap hukum asalnya apa? Al-yadul ulia khairun min yadi sufla. Karena tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Di Islam kita menerima hadiah orang sangat dianjurkan, walaupun yang ngasih hadiah tuh orang gak mampu, terima aja, kan bikin seneng orang yang ngasih ya. Tapi bukan dirubah, karena kata Nabi tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Kita terima hadiah orang, kita kasih hadiah lebih dari apa yang dia kasih. Mana kosot sodakotum mimmalin, tidak akan pernah kurang hartamu karena sedekah. Bahkan kalau udah mulai pegel-pegel badan, yang kita omongin merek obat, mulu sakit aja gitu ya. Sedekah. Ya, dan sedekah itu enggak harus uang yang banyak. Kadang kita enggak punya uang bisa sedekah. Apa? At-tabassum fi wajhika liyahika sadaqah. Senyum pun sedekah.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: Dan suatu tanda kebesaran Allah yang besar bagi mereka adalah bahwa kami angkut keturunan mereka dalam bahtera yang penuh muatan. Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera itu.
1: Wa inna sya'nu ghriqahum fala sarikha lahum wala hum yunqadhun.
0: Dan jika kami menghendaki, niscaya kami tenggelamkan mereka, maka tiadalah bagi mereka penolong, dan tidak pula mereka diselamatkan.
1: Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin.
0: Tetapi kami selamatkan mereka karena rahmat yang besar dari kami, dan untuk memberikan kesenangan hidup sampai kepada suatu ketika.
1: وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ.
0: Dan apabila dikatakan kepada mereka, takutlah kamu akan siksa yang di hadapanmu dan siksa yang akan datang supaya kamu mendapat rahmat, niscaya mereka berpaling.

Dan sekali-kali tiada datang kepada mereka suatu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Tuhan mereka, melainkan mereka selalu berpaling daripadanya.

0: Dan mereka berkata, bilakah terjadinya janji ini, hari berbangkit, jika kamu adalah orang-orang yang benar? Mereka tidak menunggu, melainkan satu teriakan saja yang akan membinasakan mereka ketika mereka sedang bertengkar. Lalu mereka tidak kuasa membuat suatu wasiat pun dan tidak pula dapat kembali kepada keluarganya.
1: وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَى رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ.
0: Dan ditiuplah sangkakala, maka tiba-tiba mereka keluar dengan segera dari kuburnya menuju kepada Tuhan mereka.

Mereka berkata, "Aduh, celakalah kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari tempat tidur kami? Kubur. Inilah yang dijanjikan Tuhan yang Maha Pemurah, dan benarlah Rasul-Rasulnya."

0: Maka pada hari itu, seseorang tidak akan dirugikan sedikitpun dan kamu tidak dibalasi, kecuali dengan apa yang telah kamu kerjakan.
1: Inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun. Hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un.
0: Sesungguhnya penghuni surga pada hari itu bersenang-senang dalam kesibukan mereka. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, bertelekan di atas dipan-dipan.

0: Di surga itu mereka memperoleh buah-buahan dan memperoleh apa yang mereka minta. Kepada mereka dikatakan, salam, sebagai ucapan selamat dari Tuhan yang Maha Penyayang.
1: Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun.
0: Dan dikatakan kepada orang-orang kafir, berpisahlah kamu dari orang-orang mukmin pada hari ini, hai orang-orang yang berbuat jahat.
1: Alam a'had.

0: Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu, hai Bani Adam, supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Dan hendaklah kamu menyembahku, inilah jalan yang lurus.
1: وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ.
0: Sesungguhnya syaitan itu telah menyesatkan sebagian besar di antaramu. Maka, apakah kamu tidak memikirkan?

Dan jikalau kami menghendaki, pastilah kami hapuskan penglihatan mata mereka, lalu mereka berlomba-lomba mencari jalan, maka betapakah mereka dapat melihatnya?

0: jikalau kami menghendaki, pastilah kami rubah mereka di tempat mereka berada. Maka mereka tidak sanggup berjalan lagi dan tidak pula sanggup kembali.
1: وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ.
0: Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya. Maka, apakah mereka tidak memikirkan?
1: وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ

Dan kami tidak mengajarkan syair kepadanya, Muhammad, dan bersyair itu tidaklah layak baginya. Al-Quran itu tidak lain hanyalah pelajaran dan kitab yang memberi penerangan, supaya dia, Muhammad, memberi peringatan kepada orang-orang yang hidup hatinya, dan supaya pastilah ketetapan azab terhadap orang-orang kafir. Awalam

0: Dan apakah mereka tidak melihat bahwa sesungguhnya kami telah menciptakan binatang ternak untuk mereka, yaitu sebahagian dari apa yang telah kami ciptakan dengan kekuasaan kami sendiri, lalu mereka menguasainya.
1: وَذَلَّلْنَاهَا لَهُمْ فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ.
0: Dan kami tundukkan binatang-binatang itu untuk mereka, maka sebahagiannya menjadi tunggangan mereka, dan sebahagiannya mereka makan.
1: لَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ أَفَلَا يَشْكُرُونَ.
0: Dan mereka memperoleh padanya manfaat-manfaat dan minuman. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur?

Mereka mengambil sembahan-sembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berhala-berhala itu tiada dapat menolong mereka, padahal berhala-berhala itu menjadi tentara yang disiapkan untuk menjaga mereka.

Maka, janganlah ucapan mereka menyedihkan kamu. Sesungguhnya kami mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka nyatakan.

Dan apakah manusia tidak memperhatikan bahwa kami menciptakannya dari setitik air mani, maka tiba-tiba ia menjadi penantang yang nyata.

Dan dia membuat perumpamaan bagi kami, dan dia lupa kepada kejadiannya. Ia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?

0: Katakanlah, ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama, dan Dia Maha mengetahui tentang segala makhluk, yaitu Tuhan yang menjadikan untukmu api dari kayu yang hijau. Maka tiba-tiba kamu nyalakan api dari kayu itu.
1: Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bala wa huwal khallaqul alim.
0: Dan tidakkah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu berkuasa menciptakan kembali jasad-jasad mereka yang sudah hancur itu? Benar, Dia berkuasa, dan Dialah Maha Pencipta lagi Maha Mengetahui.

0: Sesungguhnya perintahnya, apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah berkata kepadanya, jadilah, maka terjadilah ia.
1: Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un.
0: Maka mahasuci Allah, yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu, dan kepadanyalah kamu dikembalikan.
2: Nabi mengatakan bahwa si suami itu adalah surga bagi seorang wanita atau neraka bagi seorang wanita. Surga bagi seorang wanita atau neraka bagi seorang wanita. Berarti suami itu ujian, ibtila, ujian bagi seorang wanita. Bagaimana dia menghadapi suaminya. Dari sikapnya tersebut menentukan dia surga atau neraka. Nabi SAW mengatakan, إِذَا صَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَمْسَهَا وَصَوْمَتْ شَهْرَهَا وَحَفِذَتْ فَرْجَهَا وَأَطَعَتْ بَعْلَهَا قِيلَ لَهَا أُدْخِلِ الْجَنَّةَ مِنْ أَيْ أَبْوَابٍ شِئْتِ. Jika seorang wanita salat lima waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, dan dia taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah surga dari mana yang pintu yang kau sukai. Nabi juga SAW bersabda dalam banyak hadis, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah." Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang istri-istri kalian di surga? Artinya istri-istri kalian yang di dunia yang lulus ujian kemudian masuk surga. Rasulullah mengatakan, "Tentu ya Rasulullah, siapa mereka?" Maka Rasulullah SAW sebutkan sifat-sifatnya, di antaranya al-wadud, al-a'ud, ya, yaitu sangat sayang kepada suaminya. Al-a'ud, senang kembali kepada suaminya. Kalau ada masalah dengan suaminya, maka dia segera memegang tangan suaminya. Kemudian dia berkata, La a'udhuku ghamdan hatta tardha, aku tidak bisa tidur sampai kau ridha kepadaku. Allati idha ro'aha sarrathu. Wanita yang terbaik menghuni surga adalah yang jika sang suami melihatnya, maka menyenangkannya. Kalau diperintah, maka taat. Inilah bukti bahwasanya wanita yang lulus ujian tatkala diuji dengan suaminya, dia taat menyenangkan suaminya, maka dia mudah masuk surga. Sebaliknya, kalau ternyata seorang wanita tidak lulus dalam ujian tersebut, menyakiti hati suaminya, ya, kemudian jadikan suaminya gelisah, sengsara dengan sang istri, maka mudah juga menjadikan dia masuk neraka jahannam. Tentunya wanita yang solehah, ya, bersabar dalam kehidupan ini, menjalani kehidupan rumah tangga bersama suaminya dengan berbagai macam, ya, romantika kehidupan, ya, problematika kehidupan, pernak-pernik kehidupan rumah tangga, dia sabar menjalani kehidupannya sampai dia meraih surga tertinggi dengan menjadi istri yang solehah, bersabar dengan suaminya. Tinggal seorang wanita memilih jalan yang mana,
3: Dapat Anda simak selengkapnya dalam kajian Muslimah. Membahas permasalahan serta solusi seputar wanita. Disiarkan setiap hari Selasa mulai pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Radio Mutiara Quran.
4: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
5: Kajian Mutiara Petang. Mutiara Petang.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya iwal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'da. Sobat Qur'ani dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan sore hari ini, edisi Selasa 1 Muharram 1448 Hijriah. Dan untuk melanjutkan kebersamaan kita, Sobat Qur'ani, kembali kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang disampaikan oleh pemateri
6: Ustadz Afifi Abdul Wadud LC Hafizahullah,
4: dengan pembahasan materi yang berjudul
6: Nikmatnya Menjadi Dokter Muslim.
4: Baiklah Sobat Qur'ani, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Petang selengkapnya. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah para bapak dokter atau para ibu dokter, yang pertama tentu kita bersyukur kepada Allah SWT yang masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati kehidupan yang ada, sehingga kita setiap hari sering diingatkan oleh Allah melalui doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap kita bangun tidur dengan ungkapan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahi nusyur. Doa yang kandungannya adalah kita memuji Allah SWT atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, diantaranya nikmat kita masih dibangunkan oleh Allah dari kematian kita. Nabi kita membahasakan tidur kita dengan al-maut, yaitu dengan kematian. Kemudian kita diingatkan wa ilahi nusyur, bahwa kita orang-orang yang akan kembali kepada Allah SWT. Disinilah kita diingatkan bahwa kita akan semuanya akan kembali kepada Allah Ta'ala. Yaitu kematian kita adalah pintu yang mengantarkan kita untuk kembali kepada Allah. Tetapi kembali kepada Allah itu membutuhkan bekal-bekal yang khusus, yang spesial. Sehingga Allah ingatkan wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Tsumma ya Allah katakan, ingatlah akan datangnya hari, takutlah kalian akan datangnya hari yang hari itu kalian akan dikembalikan kepada Allah SWT. Thumma, kemudian kita semuanya akan thumma kullu nafsin, kemudian akan dibalas Allah SWT setiap jiwa, dan tidak ada dan tidak akan ada yang terzalimi sedikit pun dari pembalasan Allah Ta'ala. Wattaqu yawman turja'una fi ilallah, takutlah kalian akan datangnya hari yang saat itu nanti hari-hari kita akan dikembalikan menghadap Allah Ta'ala. Bapak sekalian, para dokter sekalian, disinilah nikmat yang sangat luar biasa yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat waktu agar kita bisa menggunakan sebaik-baiknya, karena satu-satunya yang akan menjadi penyesalan orang yang mereka telah kehabisan waktu adalah minta agar mereka diberikan waktu sebentar aja, walaupun yang sebentar aja. Sebagaimana ungkapan-ungkapan Allah sebutkan dalam beberapa ayat, hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Hingga apabila kematian telah mendatangi kalian, maka ungkapan mereka adalah Rabbirji'un, ya Rabb, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa beramal saleh apa yang dulu tidak aku lakukan. Bapak-bapak sekalian, ayat ini tentu mengingatkan kepada kita sekalian agar kita betul-betul selama masih diberikan waktu oleh Allah Ta'ala, maka kita bisa manfaatkan dengan maksimal waktu-waktu tersebut, agar kita benar-benar jangan sampai menyanyikan waktu yang Allah berikan kepada kita. Sehingga pernah Al-Imam Ibnu Qayyim mengingatkan kepada kita akan tentang pentingnya waktu ini dengan ungkapan, yaitu idha'atul waqti ashadu minal maut, menyanyikan waktu itu lebih parah dibandingkan dengan kematian. Kenapa? Fa inna idha'atul waqti taqta'uka 'anillah wa 'anil akhirah. Dalam menyanyikan waktu, Anda berarti telah memutuskan dari Allah dan dari kampung akhirat. Dengan menyanyikan waktu itu akan terputus dari Allah dan kampung akhirat. Orang yang mereka terputus dari Allah, hatinya akan gersang, hatinya akan kering, hidupnya tidak akan bahagia. Karena kenyamanan hidup kita ketika kita senantiasa, yakni hati kita nyambung dengan Allah Ta'ala. Dan nyambungnya kita dengan Allah atau dengan kita, yaitu senantiasa dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Demikian juga, dengan kita menyanyikan waktu, artinya kita tidak menggunakan waktu untuk mentaati Allah. Waktu kita buang-buang, waktu kita habiskan untuk lalai dan bahkan bermaksiat kepada Allah, maka akan menutup kesempatan kita mendapatkan jannah. Karena jannah didapatkan dengan cara kita, yaitu memperbanyak, mengisi dengan amal-amal saleh. Para dokter yang dirahmati Allah SWT, pada sore ini kita ingin sekali mengingatkan beberapa poin kenikmatan yang kita diperintahkan Allah, wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingatlah terhadap nikmat-nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Nikmat Allah sangat banyak. Nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah ingatkan dengan ungkapan wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun nikmat kehidupan yang Anda rasakan, maka semua nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita berusaha untuk mereka mengkalkulasi, yaitu menghitung total berapa nikmat Allah SWT yang Allah terimakan pada kita, maka kata Allah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian berusaha untuk menghitung nikmat Allah SWT, pasti tidak akan bisa, pasti tidak akan mampu. Karena memang kita tidak akan pernah bisa menghargai nikmat per nikmat. Seandainya kita bisa menghitung, apalagi kita dalam posisi tidak bisa menghitung dan merekap nikmat Allah Ta'ala. Ada seorang khalifah yang ketika dia meminta minum kepada yaitu pembantunya, dihadirkan segelas air. Dan kemudian ketika sang khalifah mau minum, diingatkan sang khalifah, seandainya sang khalifah untuk mendapatkan segelas air ini harus membayar, akan dibayar dengan berapa? Katanya, nisfa mulki, akan aku bayar dengan separuh kerajaanku. Kemudian ketika air telah diminum, maka sang pembantu ini juga mengatakan sang khalifah, seandainya untuk keluarnya air ini harus membayar, berapa akan Anda bayar? Kata sang khalifah, nisfa mulki, dengan separuh kerajaanku. Subhanallah, segelas air untuk kita bisa nikmati, kemudian bisa keluar lagi, maka seandainya harus membayar, maka sanggup membayar dengan bahkan sekerajaannya. Menunjukkan nikmat itu mahal. Seandainya minta maaf, para dokter sekalian, kalau akal kita dibuat Allah tidak waras, akal kita tidak sehat, tidak waras, maka untuk waras itu berapa kita mesti harus membayar? Tentu berapapun akan dibayar seandainya dia memiliki. Intinya bahwa nikmat ini sangat mahal dan sangat ini banyak nikmat Allah curahkan pada kita, dan gak mungkin kita akan bisa merekap menghitung nikmat-nikmat ini tersebut. Kita surah ini kita ingin sedikit berbicara tentang yaitu nikmat-nikmat, mengingat dan mengenang nikmat-nikmat yang mesti selalu kita ingatkan kepada diri kita sekalian, agar kiranya kita menjadi hamba-hamba Allah SWT yang bisa bersyukur kepada Allah, bisa menjadi hamba Allah yang abdan syakuran, hamba yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Nikmat yang telah kita terima dari Allah jumlahnya sangat banyak, super banyak, dan bahkan nikmat yang tidak mungkin bisa kita hitung. Tetapi apabila nikmat kita bicara nikmat, maka secara umum nikmat ada dua kelompok besar. Yang dikatakan dengan istilah nikmat dunia dan nikmat agama. Nikmat dunia dan nikmat agama. Adapun nikmat dunia itu Allah berikan kepada siapapun dari kalangan para hamba Allah, dari kalangan para makhluk, dari kalangan para ini manusia. Tetapi nikmat agama tidak akan diberikan Allah kecuali kepada hamba-hamba yang Allah cintai. Ini yang diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ungkapan innallaha yu'til abda ma yuhibbu minad dunya ila man yuhibbu wa man la yuhib. Wala yu'tid dina illa man ahab. Sesungguhnya Allah SWT memberikan dunia ini kepada siapapun, baik orang yang Allah cintai maupun yang tidak Allah cintai. Wala yu'tid dina illa man ahab. Adapun agama tidak Allah berikan kecuali kepada orang yang Allah cintai. Dunia, harta, jabatan, kekuasaan, ketampanan, anak, istri, dan yang lain-lainnya. Maka dunia seperti ini Allah berikan kepada siapapun dari kalangan para hamba Allah Ta'ala. Kalau kita membaca Al-Quran, tentu kita akan mendapatkan manusia-manusia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai, dan Allah juga memberikan keluasan dunia. Katakanlah seperti umpamanya Nabi Allah Sulaiman, hamba Allah yang Nabi dan tentu sangat dicintai oleh Allah SWT, manusia pilihan Allah. Dan Sulaiman adalah hamba Allah yang Allah bukakan dunia seluas-luasnya, bahkan kerajaan yang tidak akan pernah dimiliki sebelum dan sesudahnya oleh manusia. Dan Nabi Allah Sulaiman dikatakan Allah dengan ungkapan ni'mal ab, sebaik-baik hamba. Karena bersama dengan luasnya kerajaannya, banyaknya fasilitas yang diterimanya, maka Nabi Allah Sulaiman betul-betul menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah, sehingga menegaskan semua apa yang diterimanya itu hadza min fadli rabbi, ini semuanya semata-mata adalah karunia Rabbku. Demikian juga kalau kita melihat para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an, ada di sana Nabi yaitu sahabat Abdurrahman bin Auf, sahabat Utsman bin Affan, dan beberapa sahabat yang lainnya yang masuk dalam kategori miliarder, konglomerat, hartanya sangat banyak. Konon hartanya Abdurrahman bin Auf sekitar kira-kira kalau di total 6, sekian triliun. Abdurrahman bin Auf saking banyaknya harta yang telah disumbangkan di dalam meninggikan kalimat Allah, maka Nabi mengatakan Ma'tara Utsman ma'amila ba'dal yaum, tidak lagi membahayakan Utsman apa yang telah dilakukannya setelah hari ini. Karena banyaknya harta yang telah Utsman sumbangkan fisabilillah. Demikian juga bicara para ulama, ada ulama yang sedangkan besar, banyak berbuat sosial, menanggung kehidupannya para ulama, menanggung kehidupannya para santri, menutup hutangnya orang terlilit hutang, bahkan pernah memberangkatkan haji sekampung itu gratis seolah-olehnya. Itulah Al-Imam Ibn Mubarak, yang dikenal seorang ulama, seorang yang zuhud, seorang ini mujahid, Tetapi beliau adalah sungguhnya sangat kaya raya. Bapak sekalian, inilah di antara gambaran orang-orang yang mereka yaitu mendapatkan nikmat Allah SWT. Mereka orang-orang yang telah berikan karunia, dunia mereka luas. Dan mereka termasuk orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala. Tapi di sana pula, ada orang semisal Fir'aun yang kekuasaannya luas. Sampai saking hebatnya kerajaan yang Allah berikan kepada Fir'aun, maka dia menegaskan ungkapan tentang dirinya, Ana Rabbukumul A'la, saya adalah Rabbu yang kabeh yang paling tinggi. Malakum min ilain ghairi, aku enggak tahu ada sembahan selain diriku. Demikian juga Qarun, yang digambarkan hartanya, kunci gudangnya saja tidak kuat diangkat oleh pula orang kuat. Ini semuanya adalah contoh-contoh, ini manusia yang mereka semuanya Allah berikan dunia, baik yang Allah cintai maupun yang tidak Allah cintai.

akan namanya dielulukan oleh manusia, padahal mereka bergelimang dengan kemaksiatan dan kelalaian kepada Allah, tapi dunianya dibukakan seluas-luasnya. Itulah yang namanya istidrat. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan kami istidrat mereka di arah tidak mereka sangka-sangka. Yang diingatkan oleh Allah taala ini falamma nasumadu kirubi. Ketika mereka melalaikan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka melalaikan peringatan-peringatan Allah, mereka hidup dengan hawa nafsunya. Mereka tenggelam dalam kemaksiatan. Mereka melalaikan peringatan Allah Subhanahu wa taala. Justru apa akan Allah lakukan? Fatahna alaihim abwaaba kulli syai. Bahkan akan kami bukakan seluas-luasnya, yakni apa yang mereka senangi dari perkara dunia. Hatta idza farihu bima utu akhadnahum bahtatan fa idahum mublisun. Hingga apabila mereka sedang bersenang-senang dengan kenikmat-nikmat Allah taala, maka Allah timpakan bagi mereka azab yang mendadak. Ini nikmat dunia. Nikmat yang Allah bukakan kepada siapapun. Kemudian ada orang mereka tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ada orang yang mereka bahkan lupa dengan Allah dan bahkan menentang Allah Subhanahu wa taala. Maka nikmat dunia Allah berikan kepada siapapun. Dan sifatnya justru menjadi ujian bagi mereka. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan akan kami uji mereka dengan hal-hal baik yang mereka anggap jelek atau yang mereka anggap baik, semuanya sungguhnya merupakan ujian Allah taala. Sehat ujian, sakit ujian. Kaya ujian, melarat ujian. Maka mendapatkan nikmat ujian, kemudian ditahan nikmatnya juga ujian. Mana yang mereka akan muncul sebagai abdan syakuran, hamba yang bersyukur, dan mana yang mereka akan muncul sebagai abdan saburan, hamba yang bersabar. Atau malah mereka menjadi hamba yang kafuran, hamba yang kufur kepada Allah, dan hamba yang mereka putus asa dengan ujian Allah taala. Maka Allah meluruskan orang-orang yang mereka memiliki pandangan yang salah tentang dunia ini. Kalau mereka dilimpah ruahkan dunianya, seakan mereka rasanya dicintai dan dimuliakan Allah. Kalau mereka dicintai Allah dengan sempitnya rezeki mereka, seakan mereka sedang dihinakan oleh Allah taala. Maka Allah katakan bukan begitu, tapi urusannya ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara 'alaihi rizquhu fa yaqulu rabbi ahanan. Kalla, kata Allah, manusia itu apabila diuji Allah, kalimatnya idza mabtalahu rabbuh, apabila diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, diuji dengan nikmat-nikmat yang beruntun yang Allah berikan pada mereka, apa komentar mereka? Rabbi akraman, Rabbku sedang memuliakanku. Apabila diuji Allah dengan hal yang disendetkan rezekinya, disulitkan rezekinya, wa amma idza mabtalahu rabbu faqra ini fana wa idza mabtalahu rabbuhu faqadara ali rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Tapi kalau Allah uji dengan disulitkan rezekinya, dibatasi rezekinya, maka dia komentarnya Rabbku sedang menghinakanku. Maka kata Allah, kala, oh enggak begitu, tidak seperti itu. Tapi semua masalahnya adalah berkaitan dengan ujian. Ada yang diuji dengan nikmat yang digampangkan, ada yang diuji dengan nikmat yang disulitkan. Semuanya adalah merupakan bagian ujian Allah Subhanahu wa taala. Mana hamba Allah yang mereka betul-betul tampil bersyukur kepada Allah, dan mana yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka soal dunia bukan standar dia dicintai maupun dibenci oleh

Allah Ta'ala. Tapi yang menjadi standar dibina, dicintai atau dibenci Allah berkaitan dengan nikmat agama. Agama ini tidak akan diberikan oleh Allah kecuali kepada orang-orang yang Allah cintai. Maka di sini yang pertama kita ingin ingatkan, nikmatnya kita menjadi seorang muslim. Nikmatnya kita menjadi seorang muslim. Para dokter yang rahmati Allah Ta'ala, menjadi seorang muslim sebuah kenikmatan tersendiri. Nikmat spesial seperti yang tadi telah kita sebutkan. Kalau nikmat dunia Allah berikan pada siapapun, itu bukan nikmat spesial, bukan nikmat spesial. Tapi kalau nikmat agama hanya Allah berikan kepada orang Allah yang dicintai. Sehingga nikmat menjadi seorang muslim adalah nikmat spesial, dan nikmat ini super sangat mahal. Super sangat mahal. Di antara yang Nabi ingatkan, la yadkhulul jannata illa nafsun mu'minatun. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang mereka jadi muslim. Sehingga tiket untuk kita mendapatkan jannah harus menjadi seorang muslim, menjadi seorang mukmin. Tanpa itu, maka apapun yang dia usahakan dari kebaikan-kebaikan tidak akan bisa menjadi tiket ke jannah. Orang kalau tidak memiliki keislaman, tertutup baginya jannah. Walaupun dia memiliki kebaikan-kebaikan yang sangat melimpah ruah. Orang baik di zaman Nabi, di zaman jahiliyah, di kalangan musyrikin dan kafirin, banyak. Contoh diantaranya adalah Abu Talib. Abu Talib adalah paman Nabi yang kebaikannya tentu tidak bisa kita ingkari. Bagaimana beliau membela dakwah Nabi, keponakannya, bahkan dari awal dakwah sampai wafatnya Abu Talib terus memberikan pembelaan kepada dakwah keponakannya yang statusnya sebagai keponakannya. Dan bahkan Abu Talib pun mengakui tentang hakikat kebaikan ajaran agama yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi sampai akhir kehidupan Abu Talib, Abu Talib enggan untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Abu Talib mati di atas kekafirannya, sehingga Abu Talib bukan sebagai seorang muslim, sehingga Abu Talib dikatakan Nabi khalidan finnar, kekal di dalam neraka. Walaupun menempati neraka yang paling ringan, tapi seringa-ringanya azab yang dialami Abu Talib. Kedua telapak kakinya tersulut api jahanam, dan otaknya dalam keadaan mendidih. Ada orang namanya Ibnu Jud'an, seorang yang super dermawan, orang yang Masya Allah nyahnyoh dalam bahasa Jawanya itu. Sehingga diriwayatkan, kalau mau mengambil tuh mangkoknya itu, dia harus naik pakai tangga, karena saking tingginya tumpukan mangkok. Yang kalau dia menjamu tamu tanpa hitungan, nyahnyoh, blobok. Tetapi kata Nabi, Ibnu Jud'an sama sekali tidak masuk jannah, karena tidak memiliki keimanan. Maka di sini menjadi seorang muslim ada sebuah nikmat yang sangat mahal. Yang seandainya para dokter sekalian, seandainya kita yaitu tidak selamat dari jahanam, maka untuk menyelamatkan dari jahanam itu enggak bisa ditebus dengan berapapun kekayaan yang kita sediakan. Tidak bisa ditebus dengan koneksi kita, siapapun yang menjadi koneksi kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingatkan hari-hari, yang hari itu yang bermanfaat tinggal keislaman kita. Sedangkan yang tidak memiliki keislaman, maka tidak memiliki manfaat sama sekali. Yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Ingatlah akan datangnya hari saat nanti
di hari itu harta Anda sebanyak apapun, anak laki-laki Anda sehebat apapun, maka sudah la yang fa, sudah tidak lagi bermanfaat. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang mereka datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Hati yang selamat itu hati yang mereka datang dengan keislamannya, dengan keimanannya, dengan ketakwaannya, yang kata al-Imam Ibnu Qayyim, selamat dari syirik, selamat dari bid'ah, selamat dari syahwat, selamat dari ghaflah, selamat dari syahwat, selamat dari syubhat. Hati yang selamat dari perkara ini, maka betul-betul dia telah ini datang kepada Allah dengan hati yang selamat, qalbun salim. Selamat dari syirik yang akan menghancurkan tauhid, selamat dari bid'ah yang akan merusak sunnah, selamat dari ghaflah yang akan menghilangkan sifat zikir, selamat dari syahwat yang akan merusak mental ini iradah keinginan, selamat dari syahwat yang akan merusak ilmu. Sehingga hati ini akan menyelamatkan kita saat kita datang kepada Allah Ta'ala. Seandainya kita tidak membawa hati yang Islam, iman, bertakwa, tapi kita konglomerat, kaya raya, kata Allah, seandainya Anda memiliki emas sebesar bumi, lalu Anda jadikan sebagai tebusan untuk menyelamatkan dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan diterima oleh Allah Ta'ala. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffarun fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi daban walau tadabi. Seandainya orang-orang yang kafir itu dia matinya di atas kekafirannya, maka tidak akan diterima tebusan azabnya walaupun dia menyediakan tebusan sebesar ini emas sebesar bumi. Seandainya dia punya kekayaan segitu, maka tidak akan bisa dipakai untuk menebus dari adab Allah SWT. Demikian juga, seandainya kita memiliki koneksi siapapun yang paling hebat, bahkan seandainya kita ada keturunan Nabi sekalipun, anaknya Nabi, atau bapaknya Nabi, atau saudara Nabi sebagai saudara dia, ponakannya, maka hubungan kita dengan Nabi tidak akan memberikan manfaat kalau kita tidak memiliki bekal yang menyelamatkan kita saat menghadap Allah Ta'ala. Sebagaimana tidak manfaatnya Nuh bagi istrinya dan anaknya, sebagaimana tidak manfaatnya Ibrahim bagi sang ayah, sebagaimana tidak manfaatnya Nabiullah Lut bagi istrinya, tidak manfaatnya Rasulullah SAW kepada Abu Talib dan Abu Lahab yang merupakan kedua-duanya pamannya, karena mereka datang kepada Allah tanpa memiliki keislaman. Sehingga bahkan di hari itu setiap orang akan lari menjauh dari kita karena dahsyatnya suasana yang ada di hari itu. Bayangkan apa kata Allah, hari yang sangat dahsyat ini, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari di mana hari itu setiap orang akan lari dari saudaranya, lari dari ibunya, dari ayahnya, dari istrinya, dari anaknya, yang notabene-nya ini semuanya manusia-manusia yang paling dekat dengan kita. Boleh jadi di dunia kita berkorban habis-habisan, suami untuk istri, istri untuk suami, ayah ke anak atau ayah anak ke ayah. Tapi hari itu mereka tidak peduli karena masing-masing kata Allah sedang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Enggak peduli dengan orang yang sedekat apapun. Masing-masing mereka sibuk mengurus dirinya sendiri-sendiri. Bahkan digambarkan Allah, seandainya dia bisa korbankan walaupun manusia terdekat dengan dia akan dia korbankan. Jadi tumbal dalam rangka keselamatan dia di hari itu. Ini digambarkan Allah dalam surat Al-Ma'arij, yang Allah Subhanahu wa Taala berfirman, yawaddul mujrimu law yaftadi min adabi yaumi idzin bibani wa sahibati wa akhi wa fasilati lati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji
kalla innaha ladha nazza'ata lisyawa tad'u man adbara wa tawalla wa jama'a fa'a'a. Kata Allah, hari itu dahsyatnya suasana, maka orang-orang yang mereka mujrim, yang di dunia tidak peduli dengan agamanya, dia tidak beribadah kepada Allah, dia tidak mentaati Allah, dia berbuat tenggelam dalam muharramat, dia mengikuti hawa nafsunya, dia berangan-angan seandainya bisa menebus adab walaupun dengan anak kandungnya sendiri, seandainya enggak cukup dia akan persembahkan istrinya, enggak cukup dia persembahkan saudaranya, enggak cukup dia persembahkan keluarga besarnya, bahkan kalau perlu waman fil ardi jami'an, semua penduduk bumi akan dia persembahkan sebagai tumbal keselamatan. Thumma yungji, lalu dia diselamatkan Allah SWT. Kata Allah, kalla, tidak bisa. Inna halada jahannam ala azab, yang menyala-nyala. Nazat ali syawa, yang akan bisa mengelupaskan kulit manusia. Tad'u man adbara wa tawalla, jahannam akan memanggil orang mereka dulu berpaling dari agama. Wa jama'a fa'u'a, dan hanya mengumpulkan harta tetapi tidak dia keluarkan di jalan Allah Ta'ala. Para dokter yang dirahmati Allah Ta'ala, ini itu gambaran berapa mahalnya nikmat Islam kita. Itu gambaran betapa sangat mahalnya ini nikmat keislaman kita. Tetapi perlu kita fahami bahwa yang dimaksudkan dengan nikmat Islam adalah nikmat hidup di atas tauhid. Hidup di atas kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid inilah yang menjadi jaminan utama keislaman kita. Memiliki tauhid, yang lainnya akan selamat. Tidak memiliki tauhid, maka semuanya akan rusak gara-gara kita tidak memiliki tauhid. Karena di zaman kita mesti kita betul-betul waspada bahwa kadang-kadang seorang mengatakan dirinya muslim, tetapi sungguhnya banyak kesyirikan-kesyirikan yang dilakukannya, banyak ritual-ritual syirik yang dilakukannya. Maka hakikat Islam itu maksudnya adalah ini hidup di atas tauhid. Ini beriman dengan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang apabila seorang memiliki tauhid, jaminannya jannah. Man mata la yusyriku billahi syai'an dakhala jannah, wa man mata yusyriku bi syai'an dakhala nar. Barang siapa yang dia mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah sama sekali, maka dia pasti masuk surga. Tapi barang siapa yang dia matinya dalam keadaan menyekutukan Allah, pasti dia masuk neraka. Para dokter yang rahmati Allah Ta'ala, masuk surga ini tentu juga ada tingkatan-tingkatannya. Tapi yang jelas pasti masuk surga. Di antara orang yang masuk surga, jika tauhidnya istimewa, tauhid yang istimewa itu artinya tauhid ini tauhidnya tidak kecampuran syirik, tauhidnya tidak kecampuran dengan bid'ah, tauhidnya tidak kecampuran dengan maksiat, dan seandainya pernah terjerumus, maka dia telah bertaubat kepada Allah Ta'ala. Orang yang mereka meninggal dalam keadaan memiliki tauhid yang sempurna seperti ini, maka dia akan masuk surga, dakhalal jannah bighairi hisabin wal adab. Dia akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Kemudian seandainya dia menjadi seorang ahli tauhid, dia bertauhid dan dia tidak musyrik, tetapi dia memiliki dosa-dosa yang belum dia taubati ketika matinya, maka dia memungkinkan untuk diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Allah ampunkan, mungkin tidak Allah ampunkan. Boleh jadi dia akan diadab dulu, tapi dia pasti akan dikeluarkan dari kekalnya adab dengan tauhid yang masih dia miliki tersebut. Itu yang dinamakan dengan istilah jahanamiyun, yaitu mantan-mantan jahanam. Orang-orang mereka dimasukkan Allah ke surga yang sebelumnya diadab di neraka. Tetapi kalau dia tidak punya tauhid, jika dia penjahat-penjahat kelas kakap, sudah dia kafir, dia banyak berbuat jahat, maka dia menempati neraka yang semakin ke bawah, adabnya semakin parah.
Tapi kalau dia orang kafir, dia punya kebaikan-kebaikan, dia mungkin sosial, mungkin baik dengan manusia, tapi enggak punya tauhid, maka dia tetap ahlun nar walaupun menempati neraka yang paling ringan. Maka di sini adalah ini bagaimana besarnya nikmat bertauhid. Maka yang dimaksudkan dengan muslim adalah muslim yang bertauhid, bukan muslim yang musyrik, bukan muslim yang munafik, tapi muslim yang mereka betul-betul jujur dengan keislamannya, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Para dokter yang rahmat Allah, jangan sangka setiap muslim mereka bertauhid. Berapa banyak muslim yang tenggelam dalam perbuatan kesyirikan. Kesyirikan-kesyirikan yang sangat nampak, yang sangat nyata. Ada muslimin yang mereka pengagung kuburan, datang ke kuburan, bahkan sampai sujud-sujud, sampai kemudian meminta-minta, mereka tawaf di kuburan, yang dia sangka kuburannya kuburan, yaitu para wali yang dekat dengan Allah, nanti akan memberikan syafaatnya. Ini adalah fenomena kesyirikan. Berapa banyak muslimin yang masih tenggelam dalam dunia perdukunan, dunia khurafat, dunia setan yang kerjasamanya dengan para setan dan jin. Berapa banyak muslimin yang mereka masih melakukan ritual-ritual sesajen, yang walaupun sesajen itu dengan seekor lalat sekalipun akan bisa mengantarkan, masukkan mereka ke neraka. Berapa banyak muslimin yang mereka tenggelam dalam berbagai macam keyakinan-keyakinan yang sesat dan menyesatkan, sehingga muslim tampil musyrik, muslim tampil munafik, muslim tampil ini kafir. Ini semuanya termasuk diantara kotoran-kotoran menjadi seorang muslim. Maka yang dimaksudkan dengan jaminan Islam yang merupakan kenikmatan yang wajib kita syukuri ketika kita menjadi seorang muslim yang tegak di atas ini tauhidnya. Yang tauhid itu bukan sekedar dia mengakui Allah SWT. Kalau hanya mengakui Allah, Allah itu ada, Allah itu satu, dan satu-satunya, iblis juga mengakui Allah. Kemudian Abu Jahal, Abu Lahab juga mengakui Allah. Dan yang dikatakan tauhid bukan sekedar pula sudah beribadah kepada Allah. Sudah beribadah kepada Allah. Karena kalau hanya sudah beribadah kepada Allah, orang-orang kafir Quraisy mereka berhaji setiap tahun, bahkan menjadi panitia haji. Mereka kalau dalam kondisi kejepit doanya bahkan mereka murnikan kepada Allah, wa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahu din. Kalau mereka sedang berlayar di lautan, kemudian mereka terjepit atau tergulung oleh ombak, wa idza ghasyau maujun kadzulal, ombak mengepung menggulung mereka, maka saat itu mereka tahu persis tidak ada yang bisa menyelamatkan kecuali Allah, da'u Allah mukhlishina lahu din. Saat itu mereka betul-betul memurnikan doanya kepada Allah Ta'ala. Mereka juga yaitu bertalbiyah, mereka tawaf di Ka'bah, mereka berdoa kepada Allah, mereka berpuasa, mereka juga bernadar, sehingga sungguhnya mereka punya ibadah macam-macam. Tapi kalau mereka diajak mengucapkan kalimat La ilaha illallah, mereka akan marah, menentang keras, mengadakan permusuhan. Kenapa? Mereka tahu kalimat La ilaha illallah yang merupakan kalimat tauhid ini sangat bertentangan dengan keyakinan mereka. Mereka tahu kalimat ini mengajak untuk menjadikan Allah satu-satunya yang disembah, lalu membuang, meninggalkan semua yang mereka sembah selain Allah Ta'ala. Ajakan mentauhidkan Allah Ta'ala. Sedangkan mereka adalah musyrik. Maka walaupun mereka beribadah kepada Allah, diajak mengucapkan kalimat ini, mereka menolak keras. Karena memang tuntutannya adalah meninggalkan semua yang mereka sembah kecuali Allah semata. Para dokter yang mati Allah Ta'ala, inilah yang dikatakan dengan nikmat Islam, yaitu nikmat menjadi seorang yakni ahli tauhid, muslim yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bukan sembarang yaitu muslim. Kemudian yang kedua, nikmat yang kita ingin ingatkan kepada para dokter sekalian, ini nikmatnya menjadi seorang muslim, dokter muslim yang di atas sunnah. Di zaman ini nikmat ini sangat luar biasa besarnya. Ada seorang ulama memberikan ungkapan, nikmatani, ada dua kenikmatan.
La adri ayyuhuma afdal. Saya tidak tahu dua nikmat ini mana yang lebih besar. Artinya dua-duanya nikmat sangat besar banget. Nikmat apa yang dimaksudkan oleh beliau? Yaitu yang pertama, Allah Subhanahu wa taala lahdiyallahu lil Islam. Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah Islam. Allah yang telah menjadikan aku sebagai seorang muslim, memberikan hidayah Islam, memberikan yaitu mendapatkan hidayah Islam yang artinya diselamatkan dari kekafiran, itu sebuah kenikmatan besar. Nikmat yang sangat agung sekali. An hadani Allah lil Islam, Allah yang telah memberikan kepada aku hidayah Islam, yang artinya dia diselamatkan dari kekafiran, dia menjadi seorang muslim. Ini modal utama untuk dia menjadi orang yang betul-betul selamat dari segala kekafiran. Yang kedua, walam yaj'alni haruriyan. Allah tidak menjadikanku seorang haruri. Haruri adalah khawarij. Khawarij adalah sekte bid'ah di saat itu yang memiliki pemikiran takfiri, mengkafirkan kaum muslimin, bahkan mengkafirkan sahabat Ali bin Abi Thalib yang dituduh tidak berhukum dengan hukum Allah, bahkan melakukan pembunuhan kepada Ali bin Abi Thalib, dan bahkan pembunuhannya dia jadikan sebagai takarupan ini amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah sehingga membunuh sahabat Nabi dengan penuh kebanggaan. Dan inilah bahayanya orang mereka tenggelam dalam bid'ah. Orang-orang yang mereka secara realitas mereka berada di dalam kesesatan, tetapi rasanya mereka di atas kebaikan dan petunjuk. Itu yang diingatkan Allah di dalam ayat Alladzina dhalla sa'yum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yusiruna sun'a. Mereka adalah orang-orang yang sesat dalam kehidupan dunianya. Di dunianya mereka menempuh jalan yang sesat. Mereka tidak meniti siratal mustaqim. Mereka tidak berada di atas yaitu garis ketentuan ajaran Al-Quran dan sunnah nabinya. Tetapi dia merasa bahwa dirinya sedang melakukan amalan-amalan yang terbaik, amalan-amalan yang baik. Dalam ayat yang lainnya, wahum yahsabuna annahum muhtadun. Mereka menyangka dirinya di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Para dokter yang dirahmati Allah taala, hidup di atas sunnah, hidup di atas garis kebenaran yang terjauhkan dari berbagai macam pemikiran-pemikiran bid'ah yang menyimpang, ini sebuah kenikmatan tersendiri. Setelah kita Allah berikan Islam, Allah bagaimana menyelamatkan kita dari berbagai macam pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Syiah Rafidah, dia berada di atas akidah yang sesat dan menyesatkan. Dia mengkafirkan para sahabat Nabi. Bahkan yang paling kafirnya adalah Abu Bakar dan Umar. Mereka memiliki doa laknat untuk keduanya, dan keduanya dikatakan sanamai Quraisy, berhalanya Quraisy. Tetapi justru dengan itu dia merasa mendekatkan diri kepada Allah. Dia merasa memiliki kemuliaan dalam berislam. Dan Syiah Rafidhah memiliki syiar nikah mut'ah, yaitu kawin kontrak yang hakikatnya zina, tapi dengan itu dia merasa bahkan mendekatkan diri kepada Allah pula. Semua aliran sesat akan menjadikan amalan sesatnya itu bahkan takarruban ilallah. Kalau para dokter pernah belajar firqah, ada namanya firqah Jahmiyah. Jahmiyah itu mengingkari terang-terangan nama dan sifat Allah, dan tentu ini adalah kekafiran yang sangat nyata. Allah memiliki nama, Allah menerangkan asmaul husnanya dalam Quran, dalam hadis Nabi, tetapi nama dan sifatnya ditolak. Ini adalah kekafiran yang nyata. Tapi pemikiran dia justru dengan menolak nama dan sifat itu, dia merasa sedang menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Sedang merasa menyucikan Allah Subhanahu wa taala. Itulah bahayanya ketika seorang tenggelam di dalam aliran sesat.
dia sesat tapi dia merasa di atas petunjuk. Ini yang kemudian dikatakan para ulama, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiyah. Bid'ah itu lebih dicintai iblis dibandingkan dengan maksiat. Kenapa? Al-bid'atu la yutab wal maksiyah yutab. Bid'ah itu kemungkinan ditaubatnya kecil, sedangkan maksiat kemungkinan taubatnya besar. Kenapa sih? Karena orang yang mereka bermaksud itu merasa salah, merasa keliru, merasa hina, merasa ya ini menyimpang, dan tobat itu dasarnya perasaan-perasaan tersebut. Merasa salah, merasa keliru, merasa menyimpang, merasa berdosa, ini akan menggerakkan dia bertobat. Tapi kalau dia merasa di atas petunjuk, dia merasa bagus, dia merasa hebat, dia merasa berbuat baik, merasa di atas jalan yang benar, bagaimana dia akan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ini kenikmatan kedua yang kita ingin ingatkan kepada para dokter sekalian, bahwa hidup di zaman yang banyak banget pemikiran-pemikiran yang menyimpang itu, ketika kita dikenalkan dengan sunnah sehingga kita hidup di atas ajaran sunnah Nabi, perhatian dengan agama yang benar, maka ini sebuah kenikmatan tersendiri yang sangat besar. Yang ketiga, nikmatnya menjadi seorang dokter muslim. Dokter, profesi-profesi kedokteran tentu sangat berkaitan erat dengan interaksi kita kepada para hamba Allah Ta'ala. Maka di antara hadis Nabi, bagaimana menggambarkan sosok seorang muslim yang ideal. Seorang muslim itu digambarkan mathalul mu'min mathalul nakhlah. Perumpamaan seorang mukmin itu seperti perumpamaan pohon kurma. Sisi kesamaan antara mukmin dengan pohon kurma itu sangat banyak banget. Tapi satu di antaranya yang Nabi sebutkan, ma akhadta minha min syai'in nafa'aka. Apapun yang Anda ambil dari pohon kurma ini akan manfaat. Secara struktur, maka pohon korma itu ada akar, ada batang, ada buah dan dedaunan. Semua yang di pohon korma itu manfaat. Mau diambil akarnya, ada manfaatnya. Batangnya, ada manfaatnya. Daunnya, ada manfaatnya. Dari daun yang kering sampai daun yang badan basah sampai yang kering, ada manfaatnya. Kormanya, dari yang pentil meruntus hijau sampai yang tua, semuanya manfaat. Gak ada sisi yang tidak manfaat dari pohon kurma ini. Muslim itu digambarkan seperti pohon, yang artinya diantaranya bahwa pohon ini ada akarnya, batang percabangnya, ada buahnya. Sosok seorang muslim itu seperti pohon tadi, dia memiliki akar, yaitu memiliki kekuatan akidah yang terpendam dalam hatinya, yang mengakar dalam hatinya. Itu akidah yang dibangun dengan arkanul iman, rukun iman. Iman kepada Allah, malaikat, kemudian kitab, nabi, hari kiamat, takdir. Keyakinan-keyakinan ini apabila betul-betul mencekat kuat di dalam hatinya seorang muslim, itu akan menumbuhkan seperti akar menumbuhkan batang percabangan. Ini akidah ini akan menumbuhkan amal-amal yang terangkat kepada Allah dan amal-amal hebat. Amal-amal yang betul-betul sangat luar biasa. Kalau mau lihat contoh generasi, lanjut sebentar dokter, bisa ya? Ya, kita sebentar lanjutkan para dokter sekalian. Jadi yang terakhir kita ingin ingatkan nikmat kita ketika Allah jadikan sebagai dokter muslim itu. Dokter ini kita ada orang Pak yang banyak berinteraksi dengan para manusia, para pasien. Dan ini kesempatan kita untuk kita menjadi orang yang banyak memberikan manfaat dan banyak memberikan dampak kepada yaitu manusia. Kita diingatkan dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ahabbu nasi ilallah angfa'uhum linnas. Manusia yang paling bermanfaat bagi manusia, yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sehingga muslim yang paling dicintai Allah Ta'ala adalah muslim yang paling bermanfaat bagi manusia. Menjadi dokter muslim itu sebuah nikmat tersendiri. Bagaimana kita
ini diberikan kesempatan untuk banyak berinteraksi dengan manusia. Maka bisa menjadi sarana dakwah dan memberikan kemanfaatan yang seluas-luasnya kepada ini orang lain. Sehingga ini merupakan kenikmatan. Tentu semuanya kembali kepada yaitu niat kita, kembali kepada akidah kita dan keyakinan kita. Yang jelas muslim telah diarahkan oleh nabinya secara global, bagaimana atau siapapun dia, bagaimana dia memberikan kemanfaatan yang seluas-luasnya. Yang akhlak itu diantaranya adalah badrun nada, yaitu bagaimana dia mencurahkan kemanfaatan kepada manusia seluas-luasnya. Maka slogan seorang muslim adalah, apa manfaat yang telah aku berikan kepada orang lain? Manfaat apa yang telah orang lain dapatkan dari diriku? Dan juga pada waktu sekarang yang rahmati Allah Ta'ala, yang perlu kita ingat, kemanfaatan itu sangat banyak. Kita membagikan harta kita itu manfaat. Kita membagikan pengetahuan kita manfaat. Tapi manfaat yang terbesar, yang tidak boleh kita lupakan adalah ketika kita menjadi sarana bagi orang lain mengenal Islam atau mengenal hidayah, sehingga orang lain betul-betul dia mendapatkan hidayah Islam atau hidayah sunnah, sehingga mereka betul-betul bisa berjalan di atas shiratal mustaqim. Menggerakkan hati orang, menjadi sarana orang lain kemudian tergerak untuk tertarik dengan agama, tertarik dengan Islam, tertarik dengan sunnah Nabi. Ini sebuah jasa manfaat yang terbesar dalam kehidupan ini seorang. Kalau kita memberikan kepada seorang 5 triliun itu sangat manfaat banget. Tapi kalau kita biarkan orang ini sesat tanpa mendapatkan bimbingan agama, lalu dia di akhirat nasibnya terazab, maka 5 triliun gak ada fungsinya apa-apa untuk menyelamatkan orang tersebut. Sehingga selain kita memberikan manfaat-manfaat yang nilainya adalah duniawi, maka jangan lupa kita memberikan manfaat yang nilainya adalah ini agama. Dan itu manfaat yang sangat terbesar dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para dokter yang rahmat Allah Ta'ala, waktu kita sudah sangat pepet, mungkin sampai sini dulu apa yang kita sampaikan. Seandainya ada tancap monggo silahkan, kalau ada, kalau tidak ya kita cukupkan sampai sekian. Harapannya kita sekedar hanya mengingatkan dalam kajian kita sore ini, nikmat-nikmat Allah yang perlu kembali kita ingat, yang kita kembali kita angkat kepada diri kita sendiri juga. Yang pertama adalah nikmat Islam, nikmat yang menjadi seorang muslim yang merupakan tiket pokok kita untuk mendapatkan jannah di sisi Allah SWT. Yang kedua, nikmat di atas sunnah di zaman yang penuh dengan kerancuan pemikiran, banyaknya syubhat, banyaknya yaitu berbagai macam yaitu pemikiran-pemikiran yang aneh dan menyimpang, maka diberikan kelurusan dalam beragama, dalam masalah pemikiran, perhatian dengan Quran, perhatian dengan sunnah. Ini adalah sebuah nikmat yang sangat besar. Yang ketiga adalah nikmat berkaitan dengan profesi kita, nikmat yang Allah dengan nikmat ini bisa membuat kita banyak interaksi dengan manusia. Maka kita berharap kita pun menjadi ini kunci pembuka hidayah bagi orang. Kita memberikan manfaat seluas-luasnya, baik yang sifatnya duniawi maupun yang sifatnya yaitu manfaat ini agama, yaitu dengan sedikit banyak bisa menyelipkan pesan-pesan dakwah di tengah-tengah kesibukan kita atau di tengah-tengah pekerjaan kita kepada para pasien, kepada kawan-kawan atau yang semisalnya, sehingga betul-betul menjadi sarana orang mengenal hidayah yaitu Islam. Mungkin itu sedikit yang bisa kita sampaikan.

0: My favorite.
1: Puji syukur buat Allah Jalla Jalaluh yang telah mengantarkan kita ke sebuah bulan yang disebut dengan bulan Muharram. Hari ini tanggal berapa? Maka nasihat ana kepada semua yang menggaji orang, hendaklah mulai tahun ini atau mulai bulan ini gajinya pakai kalender Hijriah. Kenapa seperti itu? Karena harapannya kita mengingat bulan-bulan yang Allah tetapkan sejak penciptaan langit dan bumi. Allah mengatakan inna iddatasyuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah, yauma khalaqas samawati wal ard, pada hari penciptaan langit dan bumi, adalah 12 bulan yang diantaranya ada 4 bulan haram. Kalau dihitung dari awal tahun, maka kita berada di awal bulan haram. Yang pertama Muharram, kemudian Rajab, kemudian Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah. Allah mengatakan fala tadzlimu fihinna anfusakum. Kalian jangan mendzalimi diri kalian di bulan-bulan yang indah ini. Sejatinya kita jamaah enggak boleh mendzalimi diri sendiri sepanjang tahun. Bumi ini milik Allah. Waktu yang Allah berikan kepada kita kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Allah akan bertanya kepada kita tentang masa muda kita, tentang umur kita, tentang harta yang Allah berikan kepada kita, dari mana kita mendapatkannya dan kemana kita menginfakkannya, dan tentang ilmu yang kita pelajari, apa yang kita amalkan dengan ilmu itu.
2: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
4: بسم الله الرحمن الرحيم

0: Mutiara Nasihat.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Shalawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita yang besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabat, pada para tabi'in, para ulama, serta pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti beliau dengan baik hingga akhir zaman. Para jemaah sekalian, alhamdulillah kali ini berbulan besar, bulan apa? Suram. Dan kita masuk pada bulan yang mulia, di mana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik siam, sebaik-baik puasa itu yang dilakukan pada bulan Syura. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdhalus siam ba'da Ramadan syahrullahil muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan yang kita lakukan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Syura. Bulan Syura ini atau kita sebut dengan bulan Muharram, berarti dianjurkan untuk puasa sunnah, terutama mungkin tanggal 10 saking bulan Syura atau dikenal dengan hari Asyura. Niku dianjurkan untuk menjalankan siam, menjalankan puasa. Di samping itu, secara umum puasa apapun yang dilakukan di bulan Syura ini puasa yang utama, maka disunahkan juga memperbanyak puasa sunnah. Mungkin-mungkin di bulan Syura jadi berkah bagi kita sekalian, dan kita dihindarkan dari berbagai macam mara bahaya, dihindarkan dari berbagai macam musibah, dihindarkan dari berbagai macam sial yang mungkin masih dirasakan atau diyakini oleh sebagian orang masih menganggap bulan Syura itu bulan sial atau bulan penuh musibah. Ini betul apa direng? Ini betul apa mboten? Ya masih ada? Masih? Ini perlu diluruskan, karena setiap waktu, hari, bulan, tahun dalam ajaran agama kita, agama Islam, semua waktu itu baik. Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam hadis qudsi, yu'zini ibnu Adam yasubbu dahra wa ana dahru uqallibu layla wan nahar. Dalam hadis qudsi ini Allah berfirman, manusia itu telah menyakitiku. Mereka jelek-jelekan waktu, mencela waktu, padahal aku yang mengatur waktu. Kata Allah, uqallibu layla wan nahar. Aku bolak-balikkan waktu, datang malam, besok ganti siang, besok lagi ganti malam, ganti lagi siang, terus menerus seperti itu. Berarti waktu niku awal Allah yang mengatur. Allah yang mengatur awalnya bagaimana, akhirnya bagaimana, malamnya bagaimana, siangnya bagaimana, Allah yang mengatur. Sehingga bulan Syura juga Allah yang ngatur. Kalau mengatakan sial itu harus ya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah sudah katakan tadi, bulan Syura bulan yang mulia, maka enggak perlu khawatir dengan anggapan bulan Syura itu bulan si sial. Jadi anggapan tiang muslim selalu nganggap setiap waktu niku sae. Jadi misalnya wonten hajatan pada bulan Syura niku mboten masalah. Nggih, misalnya manten apalagi nah sunatan misalnya nggih, niku mboten masalah. Karena setiap waktu kita anggap dalam Islam itu semua waktu niku sae, semua waktu niku baik. Karena Allah yang mengatur, maka enggak boleh mencela waktu, mencaci maki waktu atau menganggap waktu tersebut sebagai waktu yang jelek. Ya, jadi sekali lagi perlu diluruskan di tengah masyarakat kita. Ya, kita juga tidak perlu sampai lakukan ritual-ritual khusus. Pokoknya masuk malam siji suro ya wes ganti tahun. Nggih, wes ganti tahun Hijriah. Maka sudah ketika itu ya jalani waktu, kita doakan mugi-mugi waktu nanti ketika itu berjalan ya mudah-mudahan waktu yang Allah berikan itu waktu yang sae, waktu yang baik. Ya, ini kemauan ya ibu-ibu, bapak-bapak, kalau cukupkan mungkin-mungkin manfaat. Dan mudah-mudahan jemaah senantiasa diberikan barokah, senantiasa dimudahkan dalam ibadah, dijauhkan dari maksiat, dan mungkin-mungkin kita pun dijauhkan dari berbagai macam kesulitan, kesulitan utang maupun kesulitan-kesulitan yang lainnya. Kita tutup kalian doa kafaratul majelis, monggo. Subhanakallahumma wa bihamdika, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Soal jawab.
2: Ustadz minta nasihat untuk saya dan suami gitu ya. Intinya nasihat dalam hal menanti titipan Allah. Dalam hal ini menanti amanah anak. Gitu ya. Belum dikaruniai anak. Ya. Pertama, bagi kita apabila kita memiliki teman, kerabat, sahabat, tetangga yang sudah menikah, sudah beberapa tahun belum dikaruniai anak, maka hendaklah kita doakan dengan sebut namanya tanpa sepengetahuan dia, agar Allah berikan karuniakan anak yang soleh, yang solehah. Terus kita doakan. Ini termasuk hak persahabatan ya, mendoakan untuk sahabatnya, untuk temannya. Dalam kisah Abu Darda radhiyallahu anhu, dalam biografi beliau, beliau sering kali mendoakan sahabat-sahabatnya. Sampai dalam kitab sejarah itu disebutkan nama-nama sahabatnya ada 360 orang. Sering disebutkan satu persatu nama mereka. Ketika ditanya oleh istrinya, beliau mengatakan Nabi SAW bersabda, ketika seorang muslim mendoakan untuk saudaranya tidak di hadapannya, ada doanya mustajab dan ada malaikat di sisinya yang mengatakan amin, dan begitu pula untuk engkau, semoga Allah juga kabulkan doa tersebut untuk anda. Kemudian bagi yang bersangkutan juga perbanyak istighfar. Istighfar ini juga sebagai salah satu penyebab Allah memberikan karunia anak gitu ya. Untuk banyak beristighfar. Kemudian juga sambil berdoa, berusaha berikhtiar, dan apabila Allah belum takdirkan, tetap jangan putus asa berdoa. Ada seorang anak SMP perempuan ya, di satu negara di Timur Tengah. Sekolah SMP, ada guru mata pelajaran umum ketika mengajar, ketika azan zuhur ya, sampai azan zuhur, ibu guru ini mengatakan kita jawab azan dulu. Selesai azan, kita doa setelah azan. Selesai doa setelah azan, beliau juga minta, mari kita masing-masing berdoa sesuai hajat kita. 2 menit, ibu berikan waktu. Masing-masing anak-anak berdoa. Nanti ibu katakan selesai, kemudian dilanjutkan beberapa menit pelajaran sampai selesai, baru pulang untuk sholat berjamaah di masjid sekolah. Ada satu anak, ketika ibu guru persilahkan berdoa untuk masing-masing, doanya panjang sekali. Ketika ibu guru itu mengatakan doa selesai, anak ini paling terakhir terus selesainya, masih tetap tanggung gitu, sepertinya belum selesai. Diperhatikan oleh guru ini. Suatu hari anak itu dipanggil, "Nak, ibu ingin tahu. Kamu ini saya lihat kalau diminta untuk doa, kelihatan khusyuk sekali doanya. Kemudian paling terakhir selalu dibandingkan teman-teman kamu. Kalau ibu boleh tahu, doa apa?" "Iya bu, saya ini anak tunggal. Saya ingin sekali punya adik perempuan. Saya kesepian di rumah, gak ada teman main. Apalagi kalau teman-teman di kelas cerita tentang adik-adik mereka, ada rasa keinginan untuk punya adik seperti mereka. Jadi sejak kelas 5 SD saya berdoa kepada Allah agar Allah karuniakan untuk saya adik perempuan." Sekarang waktu itu kelas 1 SMP ya. Jadi dari kelas 6 itu doa, dari kelas 5. Kemudian suatu hari bu guru, ibu saya dengar kalau saya doa minta adik perempuan, ibu saya marah. "Kamu kalau berdoa jangan minta adik perempuan. Minta adik laki-laki. Karena Umi sudah punya anak perempuan, ingin punya anak laki. Jadi bu guru sekarang saya doanya minta adik laki-laki untuk Umi saya. Lalu saya juga doa minta adik perempuan untuk saya. Dan saya doa lagi minta adik laki-laki lagi satu lagi untuk menemani adik laki-laki yang pertama saya doakan tadi, supaya nasibnya jangan seperti saya, nanti kesepian dia gak ada teman adik laki-laki." Ibu gurunya tertawa sambil mengatakan, "Semoga Allah kabulkan doamu nak." Sampai lupa kejadian itu. Ketika anak ini kelas 3 SMP, 2 tahun setelah menceritakan ke ibu guru tadi, anak ini berlari menemui ibu guru tadi. "Ibu guru, alhamdulillah Umi tadi malam melahirkan kembar 3. 2 bayi laki-laki dan 1 bayi perempuan. Seperti apa yang saya doakan." Luar biasa, ibu guru ini menyampaikan di media sosial ya kejadian tadi, yang kagum kepada anak ini yang tidak putus asa berdoa. Seperti tadi saya sampaikan dalam khutbah Jumat, ada manusia yang ketika berdoa belum dikabulkan sudah berhenti, enggak mau doa lagi. Gitu kan? Terburu-buru gitu ya. Tapi kita harus yakin apabila Allah belum waktunya, belum kabulkan sekarang, mungkin akan dikabulkan nanti, besok, lusa. Dan kalaupun sampai tidak dikabulkan di dunia juga, tidak ada ruginya, bahkan yang ada keuntungan kalau kita selalu berdoa kepada Allah SWT. Allah jadikan doa tersebut sebagai tabungan akhirat, dihindarkannya dari bala dan seterusnya. Dan banyak sebenarnya yang Allah kabulkan di antara dari semua apa yang diminta oleh hamba-hamba Allah itu Allah kabulkan, dan seringkalinya tinggal menunggu waktu perlu untuk sabar.
3: Inilah keutamaan menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Pertama, menyegerakan berbuka puasa merupakan salah satu sebab kebaikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalu an-nasu bi khairin ma 'ajjalu al-fitra." Manusia senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Muttafaqun alaih. Kedua, menyegerakan berbuka adalah pembeda antara umat Islam dengan Yahudi dan Nasrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس الفطرة لأن اليهود والنصارى يؤخرون." Senantiasa Islam akan terus jaya selama manusia menyegerakan waktu berbuka, karena Yahudi dan Nasrani sering mengakhirkannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Ketiga, makan sahur adalah perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakah." Makan sahurlah kalian, karena sesungguhnya pada sahur itu terdapat keberkahan. Muttafaqun alaih. Keempat, Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada orang yang melakukan sahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-suhuru kulluhu barakah, fala tad'uuhu walau an yajra'a ahadukum jar'atan min ma'in, fa inna Allah 'azza wa jalla wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin." Makan sahur semuanya berkah, maka jangan tinggalkan dia walaupun kalian hanya meneguk seteguk air, karena sesungguhnya Allah 'azza wa jalla dan para malaikatnya bersalawat kepada orang-orang yang sahur. Hadis riwayat Ahmad. Kelima, makan sahur adalah pembeda antara puasanya umat Islam dengan ahli kitab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Faslu ma baina siyamina wa siyami ahli al-kitab akratu as-sahri. Pembeda antara puasa kita dan puasa ahlul kitab adalah makan sahur. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah lima keutamaan menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita taufik untuk dapat mengamalkannya.

0: Mutiara Nasihat.
1: Di antara hal yang menjadikan kita bersabar di dalam menghadapi fitnah dari manusia, dan poin-poin ini sangat penting bagi kita khususnya yang ingin mendakwai manusia. Yang ketiga kata beliau adalah seseorang hamba menyadari tentang besarnya pahala yang Allah janjikan bagi orang yang memaafkan dan orang yang bersabar. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah innahu la yuhibbul zalimin. Dan balasan sebuah kejelekan adalah kejelekan yang serupa. Boleh seseorang membalas kejelekan dengan kejelekan yang serupa, yaitu tidak sampai mendzalimi. Faman 'afa wa aslah, maka barang siapa yang memaafkan, memaafkan orang yang mendzalimi dirinya, memaafkan orang yang mencela dirinya, wa aslaha, dan dia memperbaiki, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya adalah atas Allah. Innahu la yuhibbul zalimin, sesungguhnya Allah tidak mencintai orang-orang yang zalim. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan tiga jenis manusia ketika menghadapi kedzaliman orang lain. Ada tiga jenis golongan, ya, manusia dan sikap mereka ketika menghadapi kedzaliman orang lain. Yang pertama, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Orang yang membalas kejelekan tersebut dengan kejelekan yang serupa. Membalas kejelekan tersebut dengan kejelekan yang serupa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, orang yang memaafkan, dicela dan dia memaafkan. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang zalim, membalas kejelekan dengan kejelekan yang lebih dahsyat, yang lebih besar. Makanya adalah orang yang zalim. Dan yang paling afdal adalah orang yang memaafkan, karena Allah mengatakan fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya adalah atas Allah. Ya, dan kalimat seperti ini menunjukkan tentang besarnya pahala. Ya, menunjukkan tentang besarnya pahala orang yang memaafkan orang lain. Maka seseorang ketika dia dicela mengingat ayat seperti ini tentang keutamaan orang yang memaafkan. Demikian pula firman Allah Azza wa Jalla di dalam ayat yang lain, Allah mengatakan ketika menyebutkan sifat orang-orang yang bertakwa, wal 'afina 'anil nas. Mereka adalah orang-orang yang memaafkan manusia. Kemudian beliau mengatakan, walamma kana an-nasu 'inda muqabalatil adha thalathatu aqsam aw thalathata aqsam zalimun ya'khudhu fawqa haqqihi wa muqtasidun ya'khudhu biqadri haqqihi wa muhsinun ya'fu wa yatruku haqqahu dhakara al-aqsam ath-thalatha fi hadhihi al-ayah. Dan ketika manusia dalam membalas ujian dari manusia, ada tiga golongan. Yang pertama adalah orang yang zalim, membalas lebih dari hajatnya. Kemudian yang kedua adalah muqtasid, orang yang setimpal, artinya membalas dengan kejelekan yang serupa. Kemudian yang ketiga adalah muhsin, orang yang berbuat baik, yaitu orang yang memaafkan orang lain. Maka Allah menyebutkan tiga golongan ini di dalam ayat ini. Fa awwaluha lil muqtasidin wa wasthuha lis sabiqin wa akhiruha lidh dhalimin. Maka yang pertama adalah untuk orang yang muqtasid, yaitu orang yang pertengahan, membalas kejelekan dengan kejelekan yang serupa, yaitu firman Allah, wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha wa wasthuha lis sabiqin. Dan yang pertengahan adalah untuk orang-orang yang mendahului, yaitu mereka orang yang memaafkan. Wa akhiruha lidh dhalimin, dan yang terakhir adalah untuk orang yang zalim, mereka adalah orang-orang yang membalas kezaliman dengan kezaliman yang lebih dahsyat. Wa yashhadu nida'al munadi yawmal qiyamah, maka hendaklah dia merasakan, menyadari tentang panggilan orang yang memanggil di hari kiamat, ala liyakum man wajaba ajruhu ala Allah fala yakum illa man afa wa aslaha wa idha shahida ma'a dhalik fautal ajri bil intiqam wal istifa sahula alaihi sabru wal afu. Kemudian adalah dia mengingat dan merasakan, merenungkan sebuah hadis di mana di hari kiamat akan dikatakan, supaya tidak berdiri atau supaya berdiri orang yang pahalanya atas Allah. Ya, saat itu akan ada panggilan di hari kiamat, kata Syekhul Islam, tentunya berdasarkan hadis, ya, bahwasanya di sana ada yang memanggil supaya berdiri orang yang pahalanya atas Allah. Maka disebutkan bahwasanya tidak berdiri kecuali orang yang memaafkan. Ya, tidak berdiri saat itu kecuali orang yang memaafkan. Dan ini menunjukkan tentang keutamaan yang besar dan pahala yang besar bagi orang yang memaafkan, ya, orang yang telah mencela dirinya. Kemudian beliau mengatakan, ditambah lagi apabila dia menyadari ruginya orang yang tidak memaafkan. Karena orang yang tidak memaafkan, maka dia akan kehilangan pahala kalau dia membalas kejelekan tersebut dengan balasan, ya, dengan dia membalas dendam, maka dia akan kehilangan pahala yang besar. Kalau ditambah dengan itu, maka akan mudah sekali bagi dia untuk bersabar dan juga memaafkan. Ini diucapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, cara yang ketiga supaya bersabar adalah kita mengingat kembali pahala yang besar bagi orang yang bersabar dan juga memaafkan orang lain, dan ruginya orang yang tidak memaafkan orang lain.
0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam. Pemimpin koruptor. Bagaimana sikap kita sebagai rakyat biasa terhadap pemimpin yang korupsi dan bahkan saling menjatuhkan satu dengan yang lain? Permasalahan yang menyangkut stabilitas masyarakat dan negara merupakan permasalahan besar. Tidak sembarang orang boleh memberikan fatwa dan penilaian. Yang layak memberikan fatwa beserta penjelasan hukumnya adalah mereka yang sudah pada taraf ulama. Memberikan komentar serampangan yang menyangkut masalah stabilitas nasional termasuk sikap orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, apabila datang kepada mereka suatu berita menyangkut keamanan atau ancaman ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Dan kalau mereka menyerahkan kepada Rasul dan Ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, yaitu Rasul dan Ulil Amri. Quran Surat An-Nisa ayat 83. Isu pemerintahan termasuk masalah besar. Sikap yang tepat adalah menyerahkan kepada yang berhak dan tidak mudah berkomentar. Karena itu, keterangan yang kami sebutkan di sini hanya sebatas nasihat ringan dari seorang Muslim kepada saudara Muslim lainnya. Semoga bermanfaat dan bisa diterima dengan baik. Pertama, sesungguhnya pemimpin adalah cerminan dari rakyatnya. Seolah telah menjadi sunnatullah bahwa pemimpin yang ditunjuk untuk mengatur suatu rakyat sifatnya tidak jauh dari rakyatnya. Karena pada awalnya, setiap pemimpin adalah rakyat yang kemudian dia ditunjuk untuk mengurusi masyarakatnya. Oleh karena itu, jika kita berharap ingin memiliki pemimpin yang baik, jadilah rakyat yang baik. Sebaliknya, ketika umumnya rakyat adalah masyarakat yang suka maksiat, hampir bisa dipastikan pemimpinnya tidak jauh dari sifat itu. Untuk itu, boleh saja Anda mengatakan, wajar saja banyak petinggi Indonesia yang korup, karena memang rakyatnya juga suka korup dan makan harta haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya, demikianlah, kami jadikan sebagian orang zalim sebagai pemimpin bagi orang zalim yang lain, disebabkan perbuatan maksiat yang telah mereka lakukan. Quran Surat Al-An'am ayat 129. Mari kita perhatikan, sebab utama Allah menunjuk orang zalim sebagai pemimpin adalah perbuatan maksiat yang pernah dilakukan oleh rakyatnya. Karena sejatinya, perbuatan maksiat termasuk bentuk kezaliman. Mengapa harus pemimpin yang zalim? Ya, keberadaan pemimpin zalim yang menguasai urusan mereka akan menjadi hukuman dunia bagi rakyatnya yang juga telah melakukan kedzaliman dengan berbagai maksiat. Dari sinilah para ulama mengatakan, sebagaimana kondisi kalian, maka seperti itulah pemimpin yang akan mengatur kalian. Pemimpin kalian itu sesuai dengan amal kalian. Keterangan ini diriwayatkan Al-Qudai dalam Musnad Ash-Shihab dari Hasan Al-Basri dari Abu Bakrah Al-Ansari secara marfu' dengan mencantumkan nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang benar ini bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana keterangan As-Sakhawi dalam Al-Maqasid Al-Hasanah. Kalimat ini benar secara makna meskipun bukan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di samping itu dikuatkan oleh beberapa dalil lainnya. Diriwayatkan Al-Baihaqi dari Ka'ab Al-Akhbar, beliau mengatakan, sesungguhnya di setiap zaman ada pemimpin yang Allah tunjuk sesuai dengan keadaan hati masyarakatnya. Jika Allah hendak memperbaiki masyarakat ini, maka Allah tunjuk pemimpin yang baik. Dan jika Allah hendak membinasakan mereka, Allah tunjuk pemimpin yang zalim. Syu'abul Iman Al-Baihaqi. Ibnul Qayyim mengatakan, renungkanlah hikmah Allah Ta'ala di mana dia menjadikan penguasa para hambanya, pemimpin mereka yang sejenis dengan amal perbuatan mereka. Bahkan amal perbuatan mereka nampak dalam sikap pemimpin dan penguasa mereka. Jika para hamba bisa istiqomah, maka pemimpin mereka akan istiqomah. Sebaliknya, jika mereka menyimpang, maka pemimpin mereka juga akan menyimpang. Jika mereka berbuat zalim, pemimpin mereka juga berbuat zalim. Jika rakyat suka menipu, maka pemimpin mereka juga sama. Jika rakyat tidak mau menyerahkan hak-hak Allah yang menjadi kewajiban mereka, maka pemimpin akan menghalangi mereka untuk mendapatkan hak rakyat dan bersikap bakhil terhadap rakyat. Miftah Dar As-Sa'adah. Saatnya memulai perbaikan dari diri kita masing-masing. Jika kita berharap memiliki pemimpin yang bebas korupsi, bebas kedzaliman, perhatian terhadap rakyat kecil, aspiratif, berupaya mewujudkan syariat Islam, dan seabrek harapan lainnya, maka hadapkan satu pertanyaan untuk diri Anda. Sudahkah Anda melakukan hal itu secara personal? Kedua, perbanyak memohon kepada Allah agar Dia memberi hidayah dan taufik bagi pemimpin kita. Kebiasaan semacam ini telah menjadi ciri Ahlus Sunnah sejak masa silam. Meskipun bisa jadi ada pemimpin mereka yang zalim, mereka berusaha untuk tetap mendoakan kebaikan bagi pemimpinnya. Imam Al-Barbahari mengatakan, jika Anda melihat ada orang yang mendoakan keburukan untuk pemimpin, ketahuilah bahwa dia adalah pengikut hawa nafsu, yaitu akidahnya menyimpang. Dan jika Anda melihat ada orang yang mendoakan kebaikan untuk pemimpin, ketahuilah bahwa dia Ahlus Sunnah insyaAllah, Syar'as Sunnah. Selanjutnya, Al-Barbahari membawakan riwayat perkataan seorang ulama besar, Fudail bin Ayyad rahimahullah, yang memberikan nasihat, andaikan saya memiliki satu doa yang pasti terkabulkan, tidak akan aku ucapkan kecuali untuk mendoakan kebaikan pemimpin. Kemudian ada orang yang bertanya, mengapa harus demikian? Beliau menjawab, jika doa itu hanya untuk diriku, tidak akan kembali kepadaku. Namun jika aku panjatkan untuk kebaikan pemimpin, kemudian dia jadi baik, maka masyarakat dan negara akan menjadi baik. Kita diperintahkan untuk mendoakan kebaikan untuk mereka, dan kita tidak diperintahkan untuk mendoakan keburukan bagi mereka meskipun mereka zalim. Karena kedzaliman mereka akan ditanggung mereka sendiri, sementara kebaikan mereka akan kembali untuk mereka dan kaum muslimin. Syarah As-Sunnah. Demikian, Allahu A'lam.
2: Mutiara Nasihat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin Wabihi nasta'in Wa nusalli wa nusallim wa nubarik Ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yamindin wa ba'du Ikhwani wa akhwati billah Tema yang kita angkat di hari ini Tema yang sangat mudah sekali dijawab Pertanyaannya iya atau tidak Sudah bersihkah hartaku? Jawab, sudah. Selesai kajian kita. Atau jawab, belum. Selesai juga kajian kita. Ya. Tetapi mungkin yang dimaksud oleh teman-teman, ini sering terjadi dalam tema-tema kajian, dalam tema sebuah ceramah ilmiah atau kajian ilmiah, tidak boleh dengan pertanyaan. Karena ya namanya pertanyaan seperti itu, cuma jawabannya iya, tidak, selesai. Dan tidak salah si narasumbernya. Yang salah adalah pembuat temanya. Baik. Tapi mungkin maksud teman-teman bagaimana cara kita membersihkan harta, itu lain lagi. Baik. Seseorang membersihkan hartanya tentu dimulai dari awal. Pertama, hendaklah sebelum harta didapat dia memperhatikan ketentuan syariat Allah dalam mencari harta. Apakah ada unsur-unsur yang diharamkan oleh Allah, hal-hal yang diharamkan oleh Allah di dalam pencarian hartanya tadi atau tidak? Kalau ternyata ada, maka tentu hartanya adalah khabis, kotor, jijik, buruk, dan tentu tidak bersih. Maka kemudian baru dibersihkan. Bagaimana cara membersihkannya? Tergantung kesalahan di dalam dia mencari harta tadi. Ini banyak kasus berbeda dari A kepada B, C, D, dan seterusnya. Dari Ahmad dengan Muhammad, dengan Ali, dengan Umar, dan seterusnya, berbeda kasus mereka. Ada memang kasusnya mungkin memang dia bekerja di lembaga riba. Ini beda lagi akadnya, karena berarti dia adalah sebagian dari orang yang dikutuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La'ana Rasulullah akhilal riba wa mawakilahu wa katibahu wa syahidai hum sawa. Rasulullah mengutuk orang yang memakan riba, yaitu lembaga tadi yang mendapatkan bunga dari uang yang dipinjamkan kepada nasabah atau kreditur atau debitur. Kemudian bunga tersebut diberikannya lagi kepada nasabah yang menabungkan uangnya kepada mereka. Ini dia pemberi makan riba, juga terkutuk. Kemudian penulis, dan ini adalah karyawannya. Kemudian saksinya juga karyawannya dalam hal ini. Maka bertaubat kepada Allah Azza wa Jalla dalam hal ini adalah 100% uangnya dia keluarkan, tidak satu pun yang halal dia bawa makan. Kalau ingin dibersihkan, semuanya kotor, khabis, haram. Di rumahnya banyak daging, tapi daging yang haram. Satu ada daging ayam tapi bangkai, ya mati setelah kemarin, kemudian berada di, itu ada di kulkasnya. Kemudian ada lagi daging di, juga di dalam kulkasnya, daging babi, jelas haram juga. Kemudian ada lagi daging anjing, jelas haram juga, ya. Kemudian sekarang dia ingin bersihkan kulkasnya, makanannya, maka apa yang dilakukannya? Buang seluruhnya. Iya atau tidak? Tapi kalau dibuang seluruhnya sampai dapat makanan lagi di hari ini, dia keburu mati nanti. Kalau dikeluarkan seluruh hasil dari gajinya bekerja di lembaga riba tadi, ya, emang dia makan pakai apa, Pak Ustaz? Baik. Oleh karena itu, sebatas makanan pokok dia, dia boleh makan sampai dia dapatkan yang halal. Statusnya darurat. Ya, tadi kan dikatakan kalau dikeluarkan dari freezernya semuanya yang haram najis tadi, dia akan mati. Ya, berarti statusnya dalam keadaan antum pegangin. Ya, jazakallah ya. Bagi-bagi pahala kita. Ya. Anak pahala ngomong, antum pahala megang. Allahu barik fiikum. Tapi jangan terdekat, kena mulut saya marahin antum. Tentu. Ya. Maka seperti yang makanan daging dalam freezer tadi, dalam freezer dia tadi, berapa yang boleh dia sisakan adalah untuk perkiraan sampai dia dapat yang halal. Ada mamanya sekitar 20 kilo najis makan bangkai daging babi dan daging anjing di dalam kulkas freezernya tadi. Kalau dikeluarkan semuanya sampai dapat makanan yang halal, mungkin keburu mati dia. Ditinggalkanlah di sana mungkin setengah kilo. Jadi ketika dia sambil mencari belum dapat, makan yang lebih tadi daripada mati. Ya. Seperti ini perumpamaannya, kalau memang dia bekerja di lembaga yang ribawi tadi, sama sekali tidak satu sen pun tidak boleh digunakan hartanya. Ijma' para ulama dinukil oleh Imam An-Nawawi dan sebelumnya dari Al-Ghazali bahwa orang yang hartanya didapatkan dari yang haram, maka tidak ada kewajiban dalam hartanya. Tidak ada kewajiban nafkah bagi anak istrinya. Ya. Kecuali yang status darurat tadi. Tidak ada kewajiban zakat dalam harta tersebut. Sama sekali tidak ada kewajiban dalam harta itu. Karena ini bukan harta. Kalian dapatkannya dengan cara yang haram. Kalau cara dia mendapatkan tadi dengan cara menzalimi orang, korupsi umpamanya, berarti dia mengambil hak orang yang mempekerjakan dia, maka membersihkannya dengan meminta kerelaan dari orang yang dizalimi tadi. Kalau dia mengikhlaskan, maka bersih sudah harta yang didapatkan dengan cara kezaliman tadi. Saya tinggal di kota wisata Cibubur. Pernah setelah sholat subuh di Masjid Darussalam, itu masjid komplek, setelah sholat subuh ada seorang anak muda mendekati saya, mungkin baru pas graduate gitu, masih muda. Dia dekati saya, "Ustaz, saya enggak tenang, Pak Ustaz. Saya itu dulu masuk bekerja, saya pakai rishwah, pakai uang sogok, nyogok salah satu bagian kepegawaian di perusahaan tersebut. Saya enggak tenang, Pak Ustaz. Ya, bagaimana agar saya bisa membersihkan harta saya, Ustaz? Sekarang saya dapat gaji dari itu." Saya katakan kepada beliau, "Tinggal Anda sampaikan kepada pihak bagian kepegawaian bahwa dulu Anda masuk dengan cara tidak murni pakai sogok. Nah, kalau diberhentikan saya, Ustaz, ya alhamdulillah bersih berarti Anda udah." Iya atau tidak? Bersih sudah. Kalau tidak diberhentikan, dan biasanya jangan takut, malah yang diinginkan oleh para pemegang kebijakan, stakeholder di semua perusahaan itu adalah karyawan-karyawan yang jujur seperti ini. Makanya saya sudah beberapa kali ngisi di Pertamina Pusat, itu teman-teman yang udah ngaji sunnah, yang multazim, yang komitmen dengan syariat Allah, biasanya di sana memegang jabatan posisi-posisi yang penting, yang basah. Karena tujuan para atasan mereka, para dirut mereka menunjuk teman-teman yang sunnah tadi memegang ini, bukan tujuannya karena mereka condong dengan syariat, bukan, hanya untuk mengamankan posisi puncak mereka aja. Karena kalau orang-orang yang gampang basah ini adalah orang yang tidak takut kepada Allah, dikasih sedikit uang fee, uang tip segala macam, kelengar, Itu terjadi kasus yang pertama dipermasalahkan siapa? Tentu posisi puncaknya, dirutnya, iya atau tidak? Jadi tujuan mereka bukan untuk masalah ini bagus sunnah, bukan, tapi adalah aman posisinya. Posisinya posisi yang diinginkan, yang tujuan dunia. Lihat syariat Allah bila benar dia bermanfaat di dunia dan di akhirat. Jadi jangan takut. Kembali kepada cerita anak muda yang membersihkan diri tadi. Ya udah Ustaz, kalau gitu saya mau pulang tadi. Mau pulang ke mana? Pulang ke Makassar, Pak Ustaz.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita sekarang berada di bulan Muharram, bulan yang memiliki beberapa catatan dalam ajaran agama kita, dan layak seorang muslim untuk mengenal tentang beberapa masalah yang berkaitan Muharram ini, karena berkaitan dengan beberapa nilai ibadah yang kita tunaikan selama bulan Muharram. Di antara beberapa catatan kita berkaitan dengan bulan Muharram, yang pertama, bahwa bulan Muharram min ashuril hurum, di antara bulan-bulan haram, sebagaimana ayat Allah Subhanahu wa taala, inna iddata syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah. Hitungan bulan-bulan dalam satu tahun di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Lalu di antara perkataan Allah tentang bulan-bulan ini, minha arba'atun hurum, di antaranya ada 4 bulan yang dikenal dengan bulan-bulan haram. 4 bulan haram itu yaitu Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, kemudian Muharram dan Rajab. Allah Subhanahu wa taala di antaranya berkaitan dengan keberadaan bulan-bulan haram ini, Allah berfirman, fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian zalimi diri-diri kalian di bulan-bulan tersebut. Para pemirsa yang rahmati Allah, kezaliman tentunya adalah haram dalam seluruh waktu, di bulan haram maupun di luar bulan haram. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala menegaskan keharaman kezaliman di bulan-bulan haram, menunjukkan lebih ditekankannya supaya kezaliman benar-benar dijauhi pada bulan-bulan tersebut. Dan para ulama di antaranya menerangkan bahwa kezaliman-kezaliman yang dilakukan di bulan-bulan haram dosanya lebih besar dibandingkan dengan bulan-bulan selain bulan haram. Para pemirsa yang rahmati Allah, dan kezaliman sebagaimana penjelasan para ulama berdasarkan dengan nas-nas yang ada, ada kezaliman yang terbesar yaitu kezaliman syirik, kezaliman dalam bentuk kekafiran atau kesyirikan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wal kafiruna humudz zalimun, dan orang-orang kafir mereka adalah orang-orang zalim. Inna syirka la dzulmun adzim, dan sungguhnya kesyirikan merupakan kezaliman yang paling besar. Demikian pula kezaliman terhadap orang lain, kezaliman terhadap Allah zalim yang tidak akan diampunkan Allah, dan kezaliman terhadap orang lain zalim yang tidak akan ditinggalkan. Ini zalim yang harus diselesaikan di dunia ini. Apabila tidak, maka akan ada hari di mana kezaliman harus dibayar dengan kebaikan-kebaikan. Sehingga Rasulullah SAW mengkhabarkan adanya orang-orang yang mereka bangkrut, yaitu muflis, karena kebaikan yang dia miliki tidak cukup untuk membayar kezaliman yang dia lakukan. Dan kezaliman terhadap diri sendiri dalam bentuk dia melakukan perbuatan-perbuatan kemaksiatan, dan kezaliman dan maksiat ini pun memiliki bahaya yang sangat banyak. Sehingga bulan-bulan ini sungguh merupakan pendidikan khusus agar setiap muslim belajar untuk meninggalkan berbagai macam keboliman-keboliman yang ada. Para pemirsa rahmati Allah, catatan kedua berkaitan dengan bulan Muharram, bahwa bulan ini diantaranya ada syariat yang Allah Subhanahu wa taala, yang Nabi ajarkan, yaitu saum. Saum pada yaumu Asyura, pada tanggal 10 Muharram. Yang Rasulullah SAW katakan ketika ditanya tentang saum yaumu Asyura, yaitu yukafiru sanatal madhiyah, menghapuskan dosa selama setahun yang telah lalu. Yang dimaksudkan adalah as-saghair, yaitu dosa-dosa kecil. Rasulullah SAW berkaitan dengan yaumu Asyura, beliau memiliki keinginan, walaupun beliau tahun yang diinginkan kemudian kedahuluan wafat, ketika Rasulullah SAW berpuasa pada tanggal 10 dan memerintahkan para sahabat berpuasa pula, maka para sahabat menyampaikan bahwa pada tanggal itu atau hari itu adalah hari yang diagungkannya orang-orang Yahudi. Maka Rasulullah SAW meniatkan tahun depan kita akan puasa tanggal 9 dan 10 dalam rangka mukhalafah, dalam rangka menyelisih orang-orang Yahudi. Masal muslimin, sungguh di antara roh syariat ini adalah mukhalafatu li ashabil jahim, menyelisihi para penduduk neraka jahim, yang menyelisihi jalannya orang-orang mereka akan meringkuk di neraka jahim, Yahudi, Nasrani, musyrikin. Sehingga seorang muslim hendaknya dia memiliki semangat menyelisihi orang-orang yang hanya akan meringkuk di neraka jahim. Dan di antara musibah zaman, bahwa umat ini berada dalam posisi mereka banyak melakukan tasyabbuh terhadap orang-orang kafir, musyrik, orang-orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang musyrikin. Dan ini semuanya diantaranya karena kebodohannya kaum muslimin terhadap agamanya, dan mindernya kaum muslimin terhadap agamanya, dan tidak merasa memiliki harga diri yang lebih, bahkan merasa bangga seandainya mereka bisa meniru orang-orang kafir, Yahud, wa Nasara, maupun musyrikin. Tentu ini merupakan musibah. Dan Nabi telah mengingatkan kepada kita, la tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuhu. Benar-benar di antara kalian akan ada orang-orang yang mereka mengikuti sunnahnya orang-orang kafir, orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga sampai mereka masuk lubang bab, maka mereka pun akan ikuti. Ketika ditanyakan, ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara, kata Nabi, faman, siapa lagi? Masalah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sehingga hendaknya dengan syariat ini pula seorang muslim menumbuhkan sifat muhalafah, menyelisih al-Yahud wa Nasara, dalam rangka untuk menepati apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, khaliful yahud wa nasara. Dan Nabi melarang agar kita tidak menyerupai orang-orang Yahud wa Nasara dan kaum musyrikin. Para pemirsa yang rahmati Allah, catatan ketiga berkaitan dengan bulan Muharram, kita diingatkan tentang peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu peristiwa hijrah. Hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Umar menetapkan tahun Hijriyah diawali dengan bulan Muharram, mengingatkan peristiwa hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh hakikat hijrah sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat, inni muhajirun ila rabbi, inni muhajirun ila rabbi, aku hijrah menuju Rabbku. Ini perkataan Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hakikat orang yang mereka berhijrah, al-muhajir man hajara manahallahu anhu. Orang yang berhijrah adalah orang yang mereka hijrah dari segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak menafikan, tidak meniadakan masih berlangsungnya tuntutan hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam. Akan tapi hakikat hijrah yang perlu kita pahami adalah hijrah yaitu dari segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan Muharram menjadi semangat buat kita kaum muslimin untuk meninggalkan hijrah dari syirik kepada tauhid, hijrah dari bid'ah kepada sunnah, hijrah dari maksiat kepada taat, hijrah dari jahiliyah kepada Islam, hijrah dari kebatilan kepada yang hak. Di antara catatan bulan Muharram ini pula, bahwa yang bulan yang seharusnya kita diperintahkan oleh Allah agar benar-benar menahan diri dan menjauhkan sejauh-jauhnya dari segala kezaliman, dan di antara kezaliman yang paling besar adalah asyirku billah, maka sungguh sangat tragis bulan Muharram seakan bulan berpesta poranya, bertumbuh berkembangnya dan dipeliharanya berbagai macam budaya yang bernuansa syirik. Tidakkah kita senantiasa melihat pemandangan-pemandangan setiap tahun, setiap malam satu surah, bagaimana sebagian masyarakat mereka mengarak ke bobule, bahkan mereka bertabaruk sampai kepada sak kotoran-kotorannya juga jadikan sebagai tabaruk. Ini tentu merupakan keyakinan kesyirikan. Sebagian kaum muslimin mereka mengadakan ritual berjalan mubeng beteng dengan cara membisu. Ini tentu syariat jahiliyah yang tidak pernah diajarkan dalam agama kita. Sebagian kaum muslimin mereka di bulan surah ini mereka berpantangan atau berkeyakinan bernasib sial apabila mengadakan acara pernikahan, sehingga sepinya bulan ini orang-orang mereka mengadakan walimah, mengadakan acara pernikahan berangkat dari keyakinan tentang khawatir tertimpa kesialan. Ini yang dikatakan dengan tatayur, dan Nabi katakan atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun, atiyaratu syirkun. Tatayur itu syirik, tatayur itu syirik, tatayur itu syirik. Dan Nabi katakan man rodatu atiyaratu lihajatin faqad asyrak. Barang siapa yang tatayurnya menjadikan dia menggagalkan acara hajatnya, maka dia telah melakukan perbuatan kesyirikan. Kaum muslimin yang rahmati Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di antara orang mendapatkan taufik mengambil barakahnya bulan Muharram, bulan yang sangat dimuliakan Allah. Bahkan Nabi mengatakan afdalus saum ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Seutama-utama puasa setelah Ramadan adalah puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Bulan Muharram dikatakan dengan syahrullah, yang menunjukkan memiliki keutamaan yang sangat khusus, keutamaan yang sangat besar. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dengan taufiknya dari praktek-praktek kesyirikan dan perkara jahiliyah lain yang akan merusak agama dan akidah kita. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tanya jawab.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya ada dua hal. Yang pertama, saya pernah mendengar dari ustadz yang lain dan menurut saya seperti itu gitu ya, bahwa dikaitkan dengan bahwa orang yang cerdas itu yang bisa melakukan satu hal tapi manfaatnya dua begitu, sehingga tidak ada istilah memisahkan antara urusan dunia dengan urusan akhirat. Beliau mengatakan bahwa setiap urusan duniamu itu harus kamu niatkan untuk akhirat gitu. Nah, contohnya bekerja, seorang laki-laki ketika keluar rumah bekerja maka niatnya menafkahi istri. Nah, dalam dia berjihad ikhtiar di sana ya endingnya itu, sehingga mengatakan bahwa kalau bekerja itu urusan dunia itu juga perlu dilihat dengan hati-hati begitu. Artinya kita harus punya motif memotivasi orang bahwa kalau Anda pun bekerja, Anda bisa mendapatkan akhirat gitu. Karena kalau dipisahkan begitu seolah-olah nanti kalau mendengarkannya enggak rampung, seolah-olah ya udah enggak usah bekerja aja. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan Islamophobia. Saya mengikuti Ustadz Ami dan saya tahu betul apa yang dimaksud dengan jihad fisabilillah yang dimaksud Ustadz Ami ya. Tetapi saya merasa kita juga harus tahu ada beberapa pihak yang karena girohnya mencintai Islam tetapi dia bersentuhan dengan orang-orang yang memanfaatkan dia untuk kepentingan-kepentingan yang sebenarnya tidak untuk Allah tetapi membungkusnya. Nah, banyak yang seperti itu juga tidak, maksud saya itu tidak juga ditutup mata kita untuk itu, sehingga kalau ada orang yang agak khawatir itu juga harus kita maklumi. Dalam artian begini, menurut saya kita harus mendudukkan memang di satu sisi begini, tapi di sisi lain ini terjadi karena juga begini gitu loh. Nah, itu menurut saya itu harus dilihat secara luas sehingga kita kalau melihat agak jembar. Nah, dalam kaitan itu juga saya merasa bahwa orang-orang yang girohnya tinggi tetapi kemudian dia salah gaul gitu, itu juga tanggung jawab ustadz sebenarnya. Mungkin ustadz-ustadz itu juga perlu bagaimana membuat apa sosialisasi sehingga giroh yang besar itu tidak sampai kepleset ditangkep oleh pihak-pihak lain yang memanfaatkannya. Kalau mau diceritakan banyak sekali contohnya ustadz, orang-orang yang apa teman-teman kita yang malang yang dia terposisikan itu karena akhirnya mereka juga menyadari itu juga harus kita buka Ustadz, karena kalau tidak dibuka semua nanti jadi salah paham dan juga salah paham terhadap Ustadz gitu. Matur nuwun, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini ya, kala ketika saya menyampaikan sesuatu dan di situ menyebutkan sebuah realita, bukan berarti membatasi yang saya tahu hanya ini, bukan ya. Apa yang tadi kita sebutkan, amal itu kurang lebih ada 3. Ini berbicara realita yang ada di lapangan. Dan salah satu di antara sikap yang sangat saya tidak setuju adalah golek dunia untuk dunia, golek akhirat tinggung golek dunia. Ini catatannya. Baik. Lalu bagaimana, kenapa Ustadz tidak membahas orang yang mencari dunia tapi tujuannya untuk akhirat? Ya saya tidak mengangkat kasus itu, karena dia orang yang bagus kan gitu ya. Orang yang sudah terpuji. Kita membahas dari sisi pelanggaran yang ada. Sehingga ada orang yang dia nyari dunia tapi niatnya untuk akhirat. Sekarang kalau kayak gini. Jadi, tapi mungkin agak melebar gak apa-apa ya. Setengah jam gak apa-apa. Tidak sarapan kan? Baik. Baik, kita bicara urusan dunia. Beribadah. Kemudian yang kedua, mendukung ibadah. Beribadah dengan perkara dunia, atau yang kedua, melakukan aktivitas dunia untuk mendukung ibadah. Yang benar yang mana? Saya ulang ya, mungkin ini yang lebih tepat, bukan urusan, aktivitas. Yang lebih tepat yang mana? Melakukan aktivitas dunia untuk ibadah, atau melakukan aktivitas dunia untuk mendukung ibadah. Yang benar yang mana? Yang benar yang mana? Melakukan aktivitas dunia untuk ibadah atau melakukan aktivitas dunia untuk mendukung ibadah? Meskipun ini hasilnya sama Pak, sama-sama dapat pahala, tapi yang benar yang mana? Satu, berarti tidur untuk ibadah itu benar enggak? Enggak, ini saya bicara metode Pak, jangan bicara itu. Dua-duanya ini ibadah. Bapak mau pakai metode 1 maupun metode 2, dua-duanya ibadah. Pakai adz-dzariyat 5-6 dua-duanya ya. Pakai wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, mau pakai metode 1 maupun metode 2 itu sama hasilnya, sama-sama pahala. Cuman saya tanya, yang benar yang mana? Yang kedua atau yang pertama? Yang kedua. Baik, jadi neracanya kayak gini. Tidur itu kan mubah ya. Tidur itu urusan dunia kan? Aktivitas dunia. Tidur dengan niat ibadah itu bisa enggak? Jadi ibadah itu tidur sendiri itu jadikan ibadah. Aku tak turu, iki ngibadah loh ya. Akhirnya turu terus. Hah? Aku tak ngepit, iki ngibadah loh ya. Ngepit terus. Lain dengan ini, Pak. Tidur untuk mendukung ibadah. Hah? Tidur untuk mendukung ibadah itu contohnya, saya tak turu sik ya, biar nanti bisa tahajud. Saya tak nyambut gawe, biar nanti bisa ngasih nafkah keluarga. Saya tak ngepit, men sehat, nek sehat kan iso nglakoni ibadah. Saya tak ini, biar bisa ini. Itu yang dimaksud yang kedua. Pasang niat yang benar yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Baik, yang kedua ya. Karena begini, ibadah dengan yang mubah itu tidak boleh, Pak. Sebab begini, Pak, penjelasannya ya. Aktivitas dunia kalau itu disebut ibadah, maka Muslim dan non-Muslim sama. Muslim dan non-Muslim sama. Karena kita sama-sama melakukan aktivitas ini kan, sudah? Maka aktivitas yang seperti ini. Aktivitas yang seperti ini, enggak ada nabi pun orang bisa melakukannya. Padahal sebelum ada nabi, apakah manusia bisa beribadah? Sebelum ada nabi, andai kan enggak ada nabi, Pak ya. Enggak ada nabi, sehingga manusia dibiarkan dalam posisi jahiliyah. Enggak ada ya. Karena yang mengajarkan ibadah adalah nah. Maka ibadah dalam masalah aktivitas dunia itu letaknya di sini. Mendukung aktivitas dunia itu digunakan untuk mendukung kegiatan ibadah. Baik. Meskipun nyatanya, realitanya banyak orang melakukan aktivitas dunia, niatnya murni dunia. Tidak ada keinginan untuk mendukung ibadah. Makanya wis cetok-cetok kebutuhannya wis cukup. Duitnya wis oke, gajine gede, sek korupsi misalnya ya. Karena tidak mungkin ada aktivitas dunia yang mendukung ibadah, tapi caranya haram itu tidak mungkin. Sampean korupsi kenapa mas? Biar bisa wakaf masjid. Seperti ini dibenarkan tidak? Tidak. Lho jarine kok nyambut gawe entuk duit, korupsi ya dudu nyambut gawe mas. Nah jane kon golek donya untuk ibadah. Kayak gini enggak ada namanya ibadah. Ibadah kok karo maksiat? Enggak mungkin ya. Ibadah tidak mungkin sambil maksiat. Oleh karena itu yang lebih tepat begini, Pak, melakukan aktivitas dunia diniatkan untuk mendukung ibadah. Sebab aktivitas dunia sendiri itu bukan ibadah. Jadi kita makan saja itu bukan ibadah, enggak ada ibadah bentuknya makan. Tapi kalau makan diniatkan untuk mendukung ketaatan kepada Allah, baru bernilai pahala, ngerti nggih? Nah, sisi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, gunakan aktivitas ibadah kamu murni untuk ibadah. Gunakan aktivitas dunia kamu untuk mendukung ibadah. Sehingga semuanya sinergi, ngerti nggih? Nah, akhirnya 24 jam yang kita lakukan kepentingannya untuk kegiatan ibadah. Yang satu ibadahnya, yang satu mendukung ibadah. Bisa dipahami insya Allah, Pak? Ada perintah gitu ya. Ada perintah kulu washrobu, apakah menunjukkan ibadah? Sama seperti ketika selesai Jumatan, Fa idza qudiyatish shalatu fantashiru fil ard. Kalau sudah selesai Jumatan, bertebarlah ke muka bumi. Bapak rampung Jumatan, turu. Misalnya. Berarti dia tidak melakukan perintah Allah. Karena kan setelah selesai Jumatan disuruh apa? Bertebaran di muka bumi. Betul sekali, hari Jumat hari pendek. Karena bar Jumatan turu. Sehingga nyambut gawe ini setengah hari. Ini keliru. Nah, kalau seperti ini apakah dia berdosa karena tidak melaksanakan perintah Allah? Maka penjelasannya adalah al-amru fil mubah yadullu 'alal ibaha. Perintah jika dikaitkan dengan urusan yang mubah menunjukkan kalau itu adalah masalah yang mubah. Sehingga makna dari ayat itu adalah untuk litana'um, menunjukkan kalau ini nikmat Allah. Kulu washrabu, silahkan makan, silahkan minum. Artinya Allah kasih nikmat kepadamu dengan adanya makanan dan minuman, biar kamu merasa kalau ini adalah nikmat yang dipersilahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga itu bukan bentuk ibadah. Karena makan dan minum sendiri tok, itu bukan ibadah. Kecuali kalau diniatkan untuk mendukung ibadah. Ini dua hal yang berbeda, ngoten gitu. Alhamdulillah. Semoga bisa dipahami. Kasus yang kedua, masya Allah, tentang adanya orang yang punya semangat yang terlalu tinggi, tapi kebablasan, atau kadang dimanfaatkan oleh orang lain, sampai akhirnya melakukan tindakan yang berbahaya, ya. Bom bunuh diri, terus ngebom gak karuan, dan seterusnya. Bagaimana kalau seperti ini? Ya salah. Karena dia tidak terukur, ya. Sehingga sangat jauh berbeda antara jihad dengan bom bunuh diri, ngebom sana sini. Ada salah satu ulama, sampai sekarang beliau masih ngajar di Masjid Nabawi. Beliau bernama Syekh Dr. Abdul Muhsin Al-Abbad, hafizahullah. Sampai sekarang masih ngajar di Masjid Nabawi. Usianya 80-an ke atas. Beliau punya sebuah buku. Judulnya Fabi ayyi aqlin wa ayyi dinin ayyakuna tafjiru jihadan. Pakai logika apa dan pakai standar agama siapa bom bunuh diri atau ngebom sana sini kok disebut jihad? Gak masuk akal. Dan itu hakikatnya adalah akidah khawarij. Itu akidah khawarij. Korbannya itu tidak hanya non muslim, Pak. Kaum muslimin juga jadi korban. Sasaran bom bunuh diri, bom-bom itu di Saudi banyak, Pak. Saya waktu umroh Ramadan tahun berapa itu? Itu pernah ada bom. Ada banyak sekali polisi, tentara yang menangkap satu orang. Dan itu di dekat Masjidil Haram kejadiannya. Kan hotelnya gak jauh dari Masjidil Haram. Itu sampai rame itu. Ada beberapa jamaah yang gak berani ke masjid gara-gara sedang ada peristiwa itu. Sehingga korban terorisme itu bukan cuma non-muslim. Muslim juga korban terorisme. Maka terorisme adalah kejahatan bersama. Tapi jangan dianggap jihad fisabilillah disebut terorisme. Nah, ini yang saya gak setuju yang tadi. Yang kita gak setuju di sini. Terorisme itu kejahatan bersama. Tapi jangan kau menilai ini sebagai terorisme. Yang bukan terorisme jangan disebut terorisme. Maling itu kejahatan. Tapi kalau takmir membelanjakan harta masjid untuk kepentingan masjid, jangan disebut maling, kan gitu ya. Kurang lebih kayak gitu. Oh itu maling tuh, kenapa? Belonjo kayak. Oh dia untuk masjid kok disebut maling. Karena Islamophobia tadi, membuat stigma ajaran syariat yang suci dianggap sebagai kriminal. Kriminal ini kita sepakat kegiatan yang salah harus diberangus, tapi jangan menilai yang bukan kriminal jadi kriminal. Dan kayak gini kan tergantung siapa yang memberikan standar. Nah, Nah, yang seperti tadi tindakan Khawarij ya, sampai ada bom bunuh diri dan seterusnya, sudah mendapatkan peringatan keras dari Nabi SAW. Dan ini tadi saya bukakan, ada banyak sekali artikel tentang Dhammul Khawarij, celaan terhadap Khawarij. Khawarij itu disebut oleh Rasulullah SAW sebagai orang yang paling terhina ketika mati di dunia. Mana sih Khawarij?
5: Pada suatu hari, saya bersenggolan dengan seorang yang tidak saya kenal. Maka saya pun spontan bereaksi, "Oh, maafkan saya." Maka dia pun menjawab juga, "Maafkan saya." Orang itu dan saya berlaku sangat sopan. Maka kami pun berpisah dan saling mengucapkan salam. Subhanallah. Minta maaf, kemudian apa? Assalamualaikum. Akan tetapi ceritanya berbeda begitu saya sampai di rumah. Pada hari itu juga ada salah satu kolega terbaik saya menelpon. Maka dengan bahasa yang sangat lembut dan santun, saya pun ngobrol dengan kolega saya. Ketika saya sedang asyik nelpon, tiba-tiba anak laki-laki saya berdiri diam-diam di belakang saya. Saat itu saya berbalik dan hampir saja saya membuat anak saya jatuh. "Minggir, main sana, ganggu saja," teriak saya dengan marah. Dia pun pergi dengan hati yang hancur dan merajuk. Malam itu saya berbaring di tempat tidur. Antara sadar dan tidak, saya mendengar sebuah suara yang berbisik, "Aku akan memberikan gambaran kepadamu bagaimana ketika nyawamu dicabut. Namun sebelumnya, aku akan izinkan engkau untuk melihat lorong waktu sesudah kematianmu. Sewaktu kamu berurusan dengan orang yang tidak engkau kenal, etika kesopanan engkau gunakan. Akan tetapi, dengan anak yang engkau kasihi, engkau perlakukan dengan sewenang-wenang. Akan kuberi lihat setelah kematianmu hari ini, bagaimana sikap atasanmu, kolegamu, sahabat dunia mayamu, dan juga engkau akan melihat bagaimana sikap anak dan istrimu ketika engkau tinggalkan." Aku pun melihat hari itu saat jenazahku masih diletakkan di ruang keluarga. Ternyata hanya satu orang, sahabat dunia mayaku yang datang. Selebihnya hanya mendoakan lewat grup. Bahkan ada yang sama sekali tidak komentar apapun atas kematianku. Lalu teman-temanku sekantor hampir semuanya datang. Mereka hanya sesaat melihat jenazahku, kemudian mereka asyik foto-foto dan mengobrol. Bahkan ada yang masih sempat asyik untuk membicarakan aibku sambil tersenyum-senyum. Bos yang aku hormati hanya datang sebentar, melihat jenazahku dalam hitungan menit, kemudian dia langsung pergi lagi. Dan kolegaku yang selama ini aku telepon dengan bahasa yang sangat sopan, tidak ada satupun yang aku lihat datang. Aku melihat anak-anakku menangis di pangkuan istriku. Yang paling kecil berusaha menggapai-gapai jenazahku, meminta aku bangun. Namun istriku menghalaunya. Istriku pingsan berkali-kali. Aku tidak pernah melihat dia sekacau itu. Kemudian aku teringat betapa sering aku acuhkan panggilan istriku yang mengajakku untuk mengobrol. Aku selalu sibuk dengan HP-ku, dengan kolega-kolegaku, dengan teman-teman dunia mayaku. Lalu aku lihat anak-anakku, sering ku hardik dan ku bentak mereka saat aku sedang asyik dengan ponselku. Saat mereka ribut memintaku untuk aku temani. "Ya Allah, maafkan aku." Pada hari yang ketujuh sejak kematianku, ternyata teman-temanku sudah melupakanku semuanya. Sampai detik ini aku tidak pernah mendengar ada di antara mereka yang mendoakanku. Perusahaan tempat aku bekerja telah menggantiku dengan karyawan yang lainnya. Teman-teman dunia maya masih sibuk dengan lelucon-lelucon di grup tanpa ada yang membahasku atau bersedih terhadap ketiadaanku di grup mereka. Namun aku melihat istriku masih pucat dan menangis. Air matanya selalu menetes saat anak-anakku bertanya, "Di mana bapak mereka?" Aku melihat istriku begitu lunglai dan pucat. "Kemana semangatmu, istriku? Ya Allah, maafkan aku." Hari yang ke-40 sejak aku tiada. Teman-teman Facebookku lenyap secara drastis. Semua memutuskan pertemanan denganku, seolah tidak ingin lagi melihat kenanganku semasa hidup. Bosku, teman-teman kerjaku, tidak ada satupun yang mengunjungiku di kuburan atau sekedar mendoakan dari rumahnya. Lalu kulihat keluargaku. Istriku sudah bisa tersenyum. Akan tetapi tatapannya masih kosong. Anak-anak masih ribut menanyakan kapan bapaknya pulang. Dan yang paling kecil, yang paling kusayang, masih selalu menungguku di jendela menantikan aku datang. 15 tahun berlalu. Kulihat istriku sedang menyiapkan makanan untuk anak-anakku. Sudah mulai kelihatan guratan tua dan lelah di wajahnya. Dia tidak pernah melupakan anak-anak untuk ziarah makam bapaknya. Jangan lupa berdoa setiap sholat. Sampai bertahun-tahun, anak-anak dan istriku pun masih terus mendoakanku di dalam sholat-sholat mereka agar aku selalu berbahagia di akhirat sana. Lalu seketika aku terbangun dan terjatuh dari dipan. Ya Allah, alhamdulillah, ternyata aku cuma bermimpi. Pelan-pelan aku pergi ke kamar anakku dan berlutut di dekat tempat tidurnya. Masih aku lihat air mata di sudut matanya. Oh, kasihan sekali. Terlalu kencang aku membentak dia. "Anakku, bapak menyesal karena telah berlaku kasar kepadamu." Maka si kecil pun bangun dan berkata, "Oh bapak, tidak apa-apa. Aku tetap mencintaimu. Anakku, aku mencintaimu juga. Aku benar-benar mencintaimu. Maafkan aku anakku." Dan ku peluk anakku, ku ciumi pipi dan keningnya. Lalu ku lihat istriku tertidur. Istriku yang sapaannya sering aku acuhkan. Ajakannya untuk berbicara sering aku sengaja berpura-pura tidak mendengarnya. Bahkan SMS-SMS darinya sering aku anggap tidak bermakna. "Maafkan aku, istriku." Apakah kita menyadari bahwa jika kita mati esok pagi, perusahaan di mana kita bekerja akan dengan mudah mencari pengganti kita dalam hitungan hari? Teman-teman akan melupakan kita sebagai cerita yang sudah berakhir. Bahkan beberapa masih menceritakan aib-aib yang tidak sengaja kita lakukan. Teman-teman dunia maya pun tidak akan pernah membahas lagi, seolah kita tidak pernah mengisi hari-hari mereka. Lalu aku rebahkan diriku di samping istriku. HP-ku masih terus bergetar. Berpuluh-puluh notifikasi masuk menyapa aku, menggelitik untuk aku buka. Akan tetapi tidak. Aku matikan HP-ku. Aku pejamkan mata. "Maaf, bukan kalian yang akan membawaku ke surga. Bukan kalian yang akan menolongku dari api neraka. Akan tetapi ini dia keluargaku yang saat kita tinggalkan akan merasakan kehilangan selama sisa hidup mereka."

0: Soal jawab.
1: Ya Ustaz, apa makna atau arti dari hari Asyura bagi kaum muslimin Ustaz?
2: Asyura dari kata asyara, artinya 10. Ya. Asyura sama dengan kata tasu'a. Tasu'a itu dari kata tis'ah, yaitu 9. Ya. Atas wazan fa'ula. Maka dari itu kata Asyura mempunyai makna artinya 10. Apa itu 10? Yaitu 10 bulan Muharram. Bukan dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW ketika datang ke kota Madinah, beliau mendapati orang-orang Yahudi berpuasa di hari Asyura. Kemudian Rasul bertanya, hari apa ini? Kata orang-orang Yahudi, ini hari yang Allah selamatkan Nabi Musa dari Fir'aun. Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, aku lebih berhak dari kalian terhadap Nabi Musa. Maka Rasulullah memerintahkan kaum mukminin untuk berpuasa di hari itu. Namun Rasulullah SAW menyuruh untuk menyelisih mereka dengan berpuasa di tanggal 9. Ya, beliau mengatakan, la asuman natasi. Kalau aku masih ada kesempatan untuk berpuasa apa di tahun depan, aku akan berpuasa pada tanggal 9-nya. Maksudnya adalah untuk menyelisih mereka. Maka kalau kita tanggal 9 tidak mampu, silakan pada tanggal 11-nya. Yang penting adalah tujuannya adalah untuk menyelisih mereka. Memang hadis yang menyebutkan dari hadis Ibnu Abbasnya, hendaklah ia berpuasa sehari setelahnya atau sehari sebelumnya, itu dhaif. Tapi secara makna kata para ulama, bahwa Rasulullah SAW ingin berpuasa pada hari ke-9, itu artinya ingin menyelisih orang-orang Yahudi. Berarti kalau tanggal 9 kita tidak bisa, maka tanggal 11-nya. 9-10 atau 10-11. Ya. Maka dari itu perkataan sebagian orang yang mengatakan tidak disyariatkan pada tanggal 11-nya, kita katakan ini tidak ada satupun ulama yang berpendapat demikian. Ya. Yang dipahami oleh para ulama bahwa ya, tanggal apa yang terpenting adalah kita menyelisihi orang-orang Yahudi. Maka Ibnu Hajar menyebutkan bahwa puasa Muharram itu ada 3 tingkatan. Tingkatan pertama berpuasa pada tanggal 10 saja. Tingkatan kedua pada tanggal 9-10 atau 10-11. Tingkatan ketiga tanggal 9-10-11. Karena kata beliau tujuannya adalah untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Walaupun ya untuk 9-10-11 saya belum mendapatkan riwayat dari para sahabat dan tabi'in yang mengamalkannya. Maka kalau kita berpuasa 9-10 atau ternyata tanggal 9 tidak bisa, maka 10-11, maka itu sudah menghasilkan menyelisih orang-orang Yahudi. Iya. Allahu a'lam. Nah.
1: Dan tanggal 11 boleh santai.
2: Iya. Kalau memang ternyata seperti di bulan ini kalau tidak salah

0: kalian berpuasa di hari Sabtu, kecuali yang diwajibkan. Kita katakan, ya, kalau ada orang yang berpuasa di hari Jumat sendirian, ini berarti ia jatuh kepada larangan. Maka untuk menghindari larangan itu, dia wajib puasa hari Sabtu. Sehingga pada haknya, puasa hari Sabtu itu wajib. Kenapa? Supaya ia menghindari yang dilarang oleh Allah, yaitu berpuasa di hari Jumat secara sendirian. Wallahu a'lam. Jadi tidak bertabrakan. Nah.
1: Ya, baik.
2: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Malam.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun malam hari ini Anda berada, alhamdulillah. Di edisi malam ini,
2: edisi Selasa 2 Muharram 1448 Hijriah,
1: kami dapat kembali menyapa Anda. Dan sekaligus untuk menemani istirahat malam hari, maka kami hadirkan kembali sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Muhammad Romlan MA Hafizahullah Ta'ala,
1: dengan pembahasan materi yang berjudul
2: Kapankah peristiwa-peristiwa dahsyat hancurnya alam semesta?
1: Ya Sobat Qurani, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Malam selengkapnya. Selamat mendengarkan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يَصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Saudara-saudari, bapak-ibu, ikhwani wa akhwati fillah, jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah kembali kita bermajlis ilmu dalam keadaan sehat walafiat, di atas Islam dan iman, di atas taufik dan hidayahnya. Bersama-sama kita tawassi bil haq, tawassi bis sabr, talabul ilmi, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, maka Allah fahamkan kepada agama ini. Kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala

0: علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kajian kita dari kitab Syarah Rinci Rukun Iman, yang mana kita sampai pada iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir pada pembahasan kapan terjadi dahsyatnya hancur, dahsyat dan hancurnya alam semesta. Kapan terjadi kedahsyatan dan juga kehancuran alam semesta. Saudara-saudari, Bapak Ibu, jamaah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada dalam kehidupan akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tidak tersisa kecuali wajah Allah yang maha agung dan maha mulia. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, dialah Allah yang maha esa, yang maha sempurna, yang maha segala-galanya dengan kesempurnaan. Ya, salah satunya ini Allah yang kekal abadi. Tidak ada yang kekal kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kalau ada yang bertanya, bagaimana dengan surga dan neraka yang dikatakan kekal, kehidupan akhirat yang dikatakan kekal? Iya, kekal, tapi kekalnya makhluk tentu tidak sama dengan kekalnya Sang Khalik, kekalnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita tahu dalam akidah asma' wa sifat, ya, di mana Allah As-Sami' Al-Basir, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha melihat. Mungkin dikatakan manusia juga mendengar, manusia juga melihat, tapi ternyata tidak sama pendengaran makhluk dengan pendengaran Allah. Penglihatan makhluk dengan penglihatan Allah tidak sama. Ya, perbedaannya adalah perbedaan makhluk dan Khalik. Ya, perbedaan antara makhluk dengan Sang Khalik. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa, Allah yang Maha Satu, Allah Subhanahu wa taala yang sempurna dalam segala sifatnya, sedangkan kita yang kurang dalam semua sifat kita. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, alam semesta akan datang saatnya hancur. Ya, dan ini kejadian yang sangat dahsyat. Ya, kejadian yang sangat dahsyat. Kalau kejadian dunia, jamaah rahimakumullah, adanya gempa bumi, adanya banjir, tanah longsor, ya, tsunami, ya, itu semuanya kejadian kecil, ya, dibandingkan dengan kejadian hari kiamat. Karena kejadian hari kiamat adalah kejadian-kejadian yang luar biasa, belum pernah terjadi sebelumnya. Ini jamaah rahimakumullah. Dan Al-Quran dan hadis menyebutkan bagaimana kejadian hari kiamat. Maka fokus kita pada kesempatan malam yang berbahagia ini, ya, kapankah terjadi peristiwa dahsyat hancurnya alam semesta? Kapan terjadi? Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang dahsyatnya kehancuran alam semesta sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Infitar ayat pertama dengan ayat yang ketiga, idas sama'un fatarat wa idal kawakibun tasarat wa idal biharu fujirat. Surat Al-Infitar ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga, ketika langit terbelah dan ketika bintang-bintang berjatuhan, berserakan, dan ketika lautan diluapkan, ketika lautan itu meluap. Ini kejadian hari kiamat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, apa di antaranya? Langit terbelah. Demikian juga bintang-bintang berserakan. Kita tahu bintang rapih sekali. Tidak ada satupun yang bertabrakan. Tidak ada yang berjalan bukan pada porosnya. Ya, semua berjalan sesuai dengan perintah Allah. Apa yang sudah digariskan Allah. Ya, sehingga bintang-bintang sangat indah menghiasi malam-malam kita. Dan ternyata semuanya tunduk kepada Allah. Semuanya berjalan pada garis atau poros yang sudah Allah tentukan. Namun kejadian hari kiamat, jamaah rahimakumullah, maka keluar dari kebiasaan tersebut, ya, yang mana semuanya atas perintah Allah, ya, atas perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Semuanya tunduk kepada Allah, semuanya taat kepada Allah, hingga Allah perintahkan langit terbelah, bintang-bintang berjatuhan, berserakan, demikian juga lautan diluapkan airnya. Jamaah rahimakumullah, dalam surat Az-Zalzalah ayat yang pertama, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi itu diguncangkan dengan sedahsyat-dahsyatnya, ya, ketika bumi diguncangkan, zilzalaha, zulzilat zilzalaha, ya, kalau kita belajar bahasa Arab ini penyebutan zulzilat zilzalaha, diguncangkan sekeras-kerasnya. Ya, ini jamaah rahimakumullah, berarti guncangan yang pernah terjadi itu kecil, itu tidak ada apa-apanya. Ya, gempa bumi sedahsyat apapun, ya, meruntuhkan, menghancurkan, ya, meruntuhkan bangunan-bangunan yang tinggi yang menjulang ke langit, ya, itu kecil, itu biasa. Ya, itu gempa bumi, ya, gempa biasa. Namun pada hari kiamat, idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini beberapa ayat, ya, insyaallah nanti kita baca banyak ayat bagaimana kejadian hari kiamat. Dan ini semuanya kapan terjadi, ini yang kita bahas, kapan itu semua dahsyatnya hari kiamat itu terjadi. Ada tiga pendapat, jamaah rahimakumullah. Ya, pendapat yang pertama, yaitu terjadi di dunia sebelum terjadinya hari kiamat. Ya, itu terjadi di dunia sebelum terjadinya hari kiamat. Ya, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hajj ayat yang pertama dan kedua, ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhan kalian, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim, sesungguhnya guncangan hari kiamat adalah sesuatu yang sangat besar. Yauma tarawnaha, ketika engkau menyaksikan guncangan pada hari kiamat tersebut, tazhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at, maka seketika wanita yang menyusui, maka ia akan melepaskan bayi yang ia susui. Wa tadau kullu dzati hamlin hamlaha, wanita yang hamil seketika itu langsung melahirkan. Wa taran nasa sukara, kalian melihat manusia itu mereka seperti mabuk, wa mahum bisukara, padahal mereka itu tidak mabuk. Walakin azab Allahi syadid, akan tetapi azab Allah pada waktu itu sangat keras, sangat dahsyat. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini dirasakan, ya, kejadian-kejadian yang tadi, kejadian alam atas kehendak Allah yang namanya gempa, ya. Gempa yang dahsyat, bagaimana yang merasakan? Yang merasakan bahwa bumi ini benar-benar, ya, diguncangkan dahsyat sekali. Yang duduk saja mau berdiri jatuh lagi, mau berdiri jatuh lagi, mau jalan terpeleset. Demikian yang lihat di luar, rumah-rumah itu ambruk, ya, kemudian debu ke atas seperti hari kiamat katanya. Ya, yang lihat di luar, pohon-pohon itu seperti ambruk kanan, ambruk kiri, ambruk kanan, ambruk kiri. Yang lihat jalan-jalan itu seperti digulung, ya, sehingga bergelombang-gelombang. Subhanallah, semua yang menyaksikan gempa 2006 di Bantul, ya. Ya, pada melihat seperti itu, ya, kejadiannya itu dahsyat sekali. Ternyata bukan hari kiamat. Ya, ternyata bukan hari kiamat, jamaah. Ya, kejadian sedahsyat itu ya Bapak Ibu mungkin menyaksikan ya kejadian tersebut. Alhamdulillah Allah berikan kita panjang umur, Allah berikan kita kesempatan ya untuk memperbaiki diri dan segera bersiap ketika harus berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita belajar ini agar kita bersungguh-sungguh ya untuk memperbaiki agama kita, ya bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika hari kiamat yang tadi kejadian dahsyat semuanya. Kejadian hari kiamat, dahsyatnya hari kiamat itu terjadi ya bersamaan dengan tanda-tanda besar hari kiamat. Keadaannya seperti ini. Ketika diguncangkan sedahsyat-dahsyatnya sehingga yang melihat hari kiamat tersebut yang sedang menyusui anaknya langsung dilempar bayinya, yang sedang hamil langsung keluar ya janin dalam perutnya. Ini jamaah rahimakumullah, dan melihat manusia itu sempoyongan seperti mabuk, padahal itu bukan mabuk, walakin azaballahi syadid, akan tetapi azab Allah itu sangat sangat keras. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, demikian hari kiamat ya. Dan ini kejadiannya menurut pendapat yang pertama bukan hari kebangkitan, tapi itu sebelum tegaknya hari kiamat. Ya, berbarengan dengan tanda-tanda besar hari kiamat. Ya, setelah itu kemudian terjadi huru-hara dan dahsyatnya hari kiamat. Ini jamaah rahimakumullah. Karena tadi dalam surat Al-Hajj ayat 1 dan 2 Allah menyifati wanita yang sedang menyusui, wanita yang sedang hamil. Berarti ini kejadiannya bukan hari kiamat, yaitu kebangkitan dari kubur, bukan. Karena ada wanita yang menyusui, ada wanita yang hamil ya, jemaah rahimakumullah. Kecuali sebagaimana kita tahu yub'atsu kullu 'amdin 'ala ma mata 'alaih. Yub'atsu kullu 'amdin 'ala ma mata 'alaih. Setiap hamba dibangkitkan sesuai dengan keadaan ketika ia mati. Setiap hamba dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan keadaan terakhir ketika ia mati. Ya, yang mati syahid dalam peperangan dibangkitkan dengan pakaian perangnya, ya, dengan darahnya yang mengalir, warnanya warna darah tapi aromanya aroma minyak kasturi, ya. Demikian masing-masing sesuai dengan keadaannya ketika meninggal. Yang meninggal dalam keadaan sholat, bangkit dalam keadaan sholat. Yang sedang baca Al-Quran, bangkit dalam keadaan sedang baca Al-Quran. Demikian semua sesuai dengan keadaan ketika ia meninggal. Maka dikatakan bahwa yang meninggal melahirkan, maka demikian ia. Atau yang meninggal dalam keadaan sedang hamil, kemudian bangkit dalam keadaan hamil dan melihat hari kiamat, maka segera melahirkan yang di perutnya. Yang bangkit dalam keadaan menyusui anaknya, maka ketika melihat hari kiamat ia lepaskan bayinya. Ya, ini jamaah rahimakumullah, karena dahsyatnya hari kiamat. Ini jamaah rahimakumullah pendapat yang pertama, dikuatkan oleh Al-Imam Al-Mubarrid. Ya, demikian Al-Imam Al-Qurtubi rahimahumullahu ta'ala, bahwa kejadian dahsyat ini bagian akhir dari tanda-tanda besar hari kiamat. Kita sudah kaji tanda-tanda kecil hari kiamat, dimulai dari diutusnya Rasulullah SAW, kemudian tanda-tanda yang sangat banyak, ya kurang lebih sampai 100 tanda kecil hari kiamat, ya. Kemudian di akhir ditutup dengan tanda-tanda besar yang berjumlah 10, ya. Satu persatu terjadi sampai 10 tadi terjadi semuanya. Ketika sudah terjadi semuanya, terbitnya matahari dari barat, ya, maka terjadilah ini huru-hara ini. Inilah pendapat yang pertama, bahwa semua yang disebutkan dahsyatnya hari kiamat itu terjadi akhir dari tanda-tanda besar hari kiamat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, pendapat yang kedua, ya, bahwa kejadian dahsyat ini bersamaan dengan tiupan sangkakala yang pertama, ya, bersama dengan tiupan sangkakala yang pertama, ya, karena tiupan sangkakala ada ada dua ya, ada dua, sebagian menyebut ada tiga. Tiupan sangkakala yang pertama disebut dengan nafkhatu al-faza, yaitu tiupan yang menakutkan, tiupan yang menakutkan. Di antaranya ini pendapat Al-Imam As-Safarini rahimahullah, ya, bahwa tiupan terjadi tiga kali. Tiupan pertama adalah tiupan yang menakutkan, ya. Kemudian tiupan yang kedua, ya, tiupan yang sangat dahsyat, dan inilah terjadinya huru-hara, dahsyatnya hari kiamat itu bersama dengan tiupan yang kedua. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Itba'athallahu rihan thayyibatan." Allah Subhanahu wa taala mengutus, Allah mengutus angin yang sangat harum. Angin yang sangat harum. Fatakhuduhum tahta abatihim. Kemudian angin tersebut masuk dari bawah ketiak-ketiak mereka. Fatakbidu ruha kulli mu'min wa kulli muslim. Sehingga angin yang masuk dari bawah ketiak-ketiak orang-orang yang beriman tadi itu mencabut nyawa setiap mukmin dan setiap muslim. Ya, angin yang berhembus tadi itu mencabut nyawa semua yang ada imannya, semua yang ada Islamnya. Wa yabqa syirarun nas, sehingga tidak tersisa kecuali manusia yang terburuk dalam kehidupan. Wa yataharajun fiha taharuja al-humur. Ya, maka mereka kemudian berlarian. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka terjadilah huru-hara, layaknya huru-hara ketika keledai-keledai itu lepas, kemudian berlarian, bertabrakan, ya, dengan segala pemandangannya. Taharuja al-humur fa'alaihim taqumus sa'ah. Maka keadaan seperti itu kemudian tegak hari kiamat. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, perbedaan pendapat yang pertama dengan kedua. Pendapat yang pertama itu masih menyebutkan itu belum belum tegak hari kiamat, tapi itu bersama dengan akhir-akhir dari tanda-tanda besar, kemudian terjadilah huru-hara tadi, ya, langit yang terbelah, bintang yang berjatuhan berserakan, ya, lautan yang Allah luapkan, ya, itu semuanya akhir dari tanda-tanda besar hari kiamat. Ini pendapat pertama. Pendapat yang kedua tidak, tapi itu bersamaan dengan tiupan sangkakala yang kedua atau yang pertama, ya. Tiupan sangkakala yang pertama, ditiupnya sangkakala oleh Israfil sehingga alam semesta ini hancur. Maka proses kehancurannya semua yang tadi dahsyat, ya, bagaimana langit, ya, itu terbelah, bintang-bintang berjatuhan, demikian semua gunung-gunung dicabut, diterbangkan, ya, seperti kapas yang berterbangan. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, pendapat yang kedua. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna min syirarin nas man tudrikuhu sa'atu wa hum ahya." Sesungguhnya manusia yang terburuk adalah manusia yang berjumpa dengan hari kiamat dalam keadaan mereka masih hidup. Karena orang-orang yang beriman, orang-orang muslim sudah dicabut dengan angin yang baik tadi, angin yang harum tadi, ya, masuk dari bawah ketiak mereka kemudian mencabut nyawa-nyawa mereka. Maka matilah semua yang beriman, matilah semua muslim. Maka apa yang tersisa? Yang tersisa adalah manusia yang terburuk sepanjang kehidupan manusia ini. Inna min syirarin nas, sesungguhnya manusia yang terburuk adalah manusia yang berjumpa dengan hari kiamat dalam keadaan masih hidup. Hari kiamat tegak, mereka masih hidup. Orang-orang beriman sudah meninggal. Rahmat Allah, ya, kasih sayang Allah, sehingga mereka Allah wafatkan, tidak berjumpa dengan hari kiamat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sehingga mereka pun mati dengan tegaknya hari kiamat tadi. Ya, mereka mati semuanya. Hancurnya alam semesta. Kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua. Ini jamaah rahimakumullah. ya, disebut dengan nafkhatu as-sa'iq, yaitu tiupan yang mematikan. Nafkhatu as-sa'iq. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah, ketika manusia sudah mati semuanya, dan kita masih ingat bahwa jarak antara tiupan pertama dengan tiupan kedua itu 40, tapi tidak sebutkan 40 tahun, 40 bulan, 40 hari, ya. Ketika manusia semua sudah mati dengan tiupan sangkakala yang pertama, ya, maka kemudian Allah kembalikan bumi dan langit. Tapi dengan bumi yang sudah berbeda, buminya bumi ini, tapi dalam bentuk yang berbeda, langit juga demikian, langit yang kita lihat sekarang Allah kembalikan. Allah kembalikan, tapi sudah berbeda langitnya dengan langit sekarang. Ini jemaah rahimakumullah. Allah sebutkan dalam surat dalam surat Ibrahim ayat 48. Yauma tubaddalul ardu ghairal ardi. Di hari kiamat ketika bumi Allah ganti dengan bumi yang lain. Wassamawatu, dan langit-langit juga sama Allah ganti dengan langit-langit yang lain. Wa barazu lillah al-wahid al-qahar. Maka mereka semuanya berkumpul menghadap kepada Allah al-wahid yang maha esa, al-qahar yang maha perkasa. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Allah sebutkan yauma tubaddalu, di hari dimana diganti. Tubaddal, diganti, yaitu bumi Allah ganti dengan bumi yang lain, ya, demikian langit juga Allah ganti dengan langit yang lain. Ya, kata para ulama, buminya bumi yang kita injak, karena itu akan menjadi saksi. Ketika kita bangkit dari kubur, kita melihat bumi semuanya datar, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, tidak ada tebing, tidak ada jurang, semuanya datar semuanya. Ya, tidak ada tanda-tanda sama sekali. Kalau kita dimanapun tahu tandanya, ya, mau masuk kampung tandanya ini, ada gapura, ada kebun, ada sawah, ada bukit, ada pohon besar, ada tanda-tandanya, itu semuanya hilang, Allah hilangkan, kemudian Allah ganti dengan, ya, bumi yang sudah bentuknya berbeda. Maka bangkitlah manusia di bumi itu. Ini jamaah rahimakumullah, kemudian semuanya menghadap kepada Allah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Dan inilah pendapat yang ketiga, jamaah rahimani wa rahimakumullah, setelah tadi bumi Allah ganti dengan bumi yang lain, langit Allah ganti dengan langit yang lain, kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua. Tiupan sangkakala yang kedua, bangkitlah seluruh manusia dari kubur. Mereka bangkit di atas bumi yang sudah Allah ganti tadi. Buminya bumi ini, tapi sudah Allah ganti. Langit juga demikian, bangkitlah mereka. Inilah pendapat yang ketiga, bahwa dahsyatnya hari kiamat itu terjadi pada hari kebangkitan. Ya, yang disebut dengan nafkhatu al-ba'ats, yaitu tiupan kebangkitan. Ya, tiupan kebangkitan. Jamaah rahimakumullah, dengan tiupan sangkakala yang terakhir, yang kedua atau yang ketiga tadi, maka manusia keluar dari kubur. Sehingga semua akan menyaksikan hari kiamat. Inilah pendapat yang ketiga, bahwa dahsyatnya hari kiamat, ya, di mana langit itu akan terbelah, bintang-bintang berserakan, lautan, ya, demikian gunung-gunung, ya, itu diangkat oleh Allah tanpa meninggalkan bekas, berterbangan seperti, ya, debu yang berterbangan. Ini jamaah rahimakumullah, itu kejadian pada hari kiamat, dan itu disaksikan oleh seluruh manusia. Semua manusia Allah bangkitkan, sehingga mereka menyaksikan dahsyatnya hari kiamat. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya, dalam firman Allah, ya ayyuhan nas, tadi yang kita sebutkan, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kepada Tuhan kalian. Inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim, sesungguhnya guncangan hari kiamat itu, ya, satu kejadian yang sangat dahsyat. Satu kejadian yang sangat mengerikan. Yauma tarawnaha, di hari di mana kalian melihatnya. Di hari di mana kalian melihatnya, berarti semua manusia melihatnya, maka ini yang menguatkan pendapat yang ketiga. Bahwa dahsyatnya hari kiamat itu dilihat oleh semuanya, ketika manusia bangkit dari kubur. Kemudian mereka di atas bumi, kemudian mereka digiring dengan api, ya, sehingga mereka sampai di padang mahsyar. Di sanalah manusia menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa taala. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya, dari semua pendapat ini, ya, semuanya dahsyat, wallahu alam, ya. Ini semuanya tafsiran para ulama, ya, dari ayat-ayat yang menyebutkan tentang dahsyatnya kejadian hari kiamat. Bisa terjadi di akhir dari tanda-tanda besar hari kiamat, bisa terjadi pas hancurnya dunia ketika ditiupkan sangkakala yang pertama, atau bisa terjadi pada kejadian bangkitnya manusia dari kubur, kemudian terjadi ini semuanya. Ini jemaah rahimakumullah, intinya bahwa itu pasti terjadi, ya. Adapun mana yang lebih kuat, ya, para ulama tidak menguatkan satu dengan yang lain. Maksudnya adalah yang terpenting adalah kita. Ketika seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, wahai Rasulullah, kapan hari kiamat? Apa Rasulullah jawab, jamaah, madza a'dadta laha, apa yang kamu persiapkan untuk berjumpa dengan hari kiamat? Ya, kapan hari kiamat? Dijawabnya, apa yang sudah kamu persiapkan untuk berjumpa dengan hari kiamat. Artinya kapanpun terjadi hari kiamat, itu ilmunya di sisi Allah, tidak ada yang tahu kecuali Allah. Tapi yang terpenting buat kita adalah apa yang kita persiapkan. Kalau tadi tiga pendapat tadi juga sama, apakah kejadian dahsyatnya hari kiamat itu di akhir dari 10 tanda besar hari kiamat, ataukah pas dia tegaknya hari kiamat dengan tiupan pertama, ataukah terjadinya dahsyat hari kiamat itu pada hari kebangkitan dari kubur, buat kita semuanya mengerikan. Ya, wanita yang hamil saja langsung melahirkan bayinya, wanita yang menyusui sudah tidak ingat anaknya, langsung dilempar anaknya, saking dahsyatnya melihat manusia seperti mabuk padahal tidak mabuk, ya. Maka justru yang terpenting, madza a'dadta laha, apa yang kamu persiapkan untuk berjumpa dengan hari kiamat. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita baca tafsirannya, ya, dalam firman Allah tadi, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim, sesungguhnya guncangan hari kiamat adalah sesuatu yang amat dahsyat, sesuatu yang amat mengerikan, ya. Bagaimana tafsirnya? Dalam tafsir Al-Wajiz fi tafsiri Al-Aziz, ya ayyuhan nas, wahai manusia, wahai penduduk Makkah, ittaqu rabbakum, taatilah Tuhan kalian, inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim, sesungguhnya guncangan hari kiamat adalah sesuatu yang amat besar, amat mengerikan. Hiya zalzalatun yakunu ba'daha tulu'u syams min maghribiha. Ya, maka Al-Imam Al-Wahidi menafsirkan, sesungguhnya guncangan hari kiamat adalah sesuatu yang sangat besar, yaitu guncangan yang terjadi setelah terbitnya matahari dari barat. Ini sesuai dengan pendapat yang pertama tadi, ya. Ya, sesungguhnya guncangan hari kiamat yang sangat dahsyat itu terjadi setelah terbitnya matahari dari barat. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah menafsirkan ayat ini, az-zalzalah wa zilzal siddatul harakah alal halah al-ha'ilah. Guncangan, zalzalah atau zilzal, kalau gempa, gempa itu bahasa Arabnya zilzal, jamaknya zalazil, ya, zilzal. Dalam Al-Quran Allah sebut bukan dengan lafaz zilzal tapi zalzalah, artinya sama, ya. Maka zalzalah, kata Al-Imam Al-Baghawi rahimahullah, itu syiddatul harakah, kerasnya guncangan. Alal halah al-ha'ilah, dalam keadaan yang sangat mengerikan. Ya, dan mereka berselisih kapan itu terjadi guncangan tersebut, ya, dahsyatnya hari kiamat tersebut. Kemudian tadi, ya, para ulama salaf berbeda pendapat dengan tiga pendapat tadi. Itu di akhir dari tanda-tanda besar, itu di awal kejadian ditiupnya sangkakala yang pertama, atau yang ketiga itu ditiupnya sangkakala yang kedua, bangkitnya manusia dari kubur. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, Ya, bagaimana tadi kejadian dahsyatnya hari kiamat? Allah Subhanahu wa taala menyebut banyak dalam Al-Qur'an, terutama surat-surat pendek ya jamaah rahimakumullah, surat-surat pendek yang itu surat Makkiyah, surat yang turun di Makkah. Karena surat-surat Makkiyah menyebutkan tentang hari kiamat, tentang surga dan neraka, tentang balasan, ya, tentang semua yang mengingatkan orang-orang kafir Quraisy agar beriman. Sehingga mereka yang ingkar dengan hari kiamat, maka Allah sebutkan banyak tentang hari kiamat. Ini jamaah rahimakumullah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menjadikan kehidupan kita semuanya rapi, ya semuanya rapi. Langit kita lihat indah sekali. Tidak ada yang rusak, tidak ada yang terbelah. Ya tidak ada yang bolong, ya rapi semuanya. Bintang-bintang juga demikian. Kita lihat matahari, bulan, semuanya indah. Semuanya rapi, ya. Kita lihat lautan, Masya Allah. Kejadian-kejadian kecil ya, kalau ada tsunami, ada ombak besar, ada yang keseret ombak, itu semua kejadian kejadian kecil, tapi kejadian umum bahwa itu semuanya sangat terjaga ya atas ganda Allah. Padahal umur bumi ini sudah berapa tahun jamaah? Ya mungkin sudah ribuan, bahkan mungkin ya jutaan, mungkin miliaran. Sebagian ilmuwan yang mengatakan ini sudah panjang, kita umat terakhir. Ya kita umat umat yang terakhir. Tapi ternyata bagaimana bumi? Subhanallah, masih sempurna. Tidak ada yang kurang ya alhamdulillah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, tadabur buat kita. Semua yang rapi, semua yang indah, semua yang berjalan sesuai dengan ya aturan Allah, ternyata itu semuanya akan rusak. Ternyata semuanya akan guncang. Ya, semuanya sudah tidak berjalan sebagaimana sebelumnya. Ya, di mana bintang-bintang berjatuhan, langit akan terbelah, langit akan digulung oleh Allah, matahari dalam genggaman Allah. Ya. Demikian kejadian dahsyatnya hari kiamat. Lautan diluapkan airnya. Sebagian ayat menyebutkan lautan airnya akan dinyalakan sehingga menjadi api yang menyala-nyala. Iya. Demikian bumi ya. Bumi kemudian terjadi huru-hara yang sangat dahsyat. Ini jamaah rahimakumullah, kejadian-kejadian hari kiamat ternyata sangat sangat berbeda dengan apa yang kita rasakan. Makanya tahu seperti ini ya jamaah rahimakumullah, Rasulullah SAW itu lihat mendung saja Rasulullah berubah wajahnya ketakutan. Karena umat-umat yang terdahulu mereka merasa datang mendung, asik ya, tidak panas. Sebentar lagi hujan, ternyata itu datang azab Allah. Kemudian Allah turunkan pada mereka. Sebagaimana Abroha ketika kedatangan ababil ya, burung yang berbondong-bondong, mereka merasa wah, ya mendung ya, enak, tidak panas ya, sebentar lagi hujan. Ternyata Allah turunkan azabnya. Umat-umat terdahulu banyak seperti itu. Mereka merasa datang kebaikan, datang yang mereka harapkan, ternyata itu datang apa? Azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat mendung saja, gelap saja Rasulullah takut ya kalau itu akan datang azab Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tahu ya jemaah. Karena faham, Rasulullah yang paling berilmu, Rasulullah yang paling mengenal Allah, ya Rasulullah yang paling mengilmui semuanya, sehingga sangat takut kepada Allah. La ra'aitum law ra'aitum ma ra'aitu la bakaitum katsiran wa la dhahiktum qalilan, kata Nabi. Seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, sungguh kalian akan sedikit tertawa dan kalian akan banyak menangis. Ini jamaah rahimakumullah, kalau kalian melihat apa yang aku lihat. Ini siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ini keadaan hari kiamat ya. Bagaimana kehidupan yang ada bersama kita semuanya semuanya rapih, semuanya indah. Kalau kita bicara hujan, bagaimana turunnya hujan? Masya Allah, rintik-rintik. Iya, Masya Allah. Ya masih nyaman buat kita, tidak sampai merusak ya perkakas kita, tidak merusak genteng kita, rumah kita ya, alhamdulillah. Kalaupun ada kejadian 1-2 hujan es apa ya, itu sesekali saja. Tapi keadaan umum Masya Allah, Allah atur semuanya. Ini jamaah rahimakumullah. Kalau kita lihat umat terdahulu ketika Allah datangkan azabnya, apa yang terjadi? Seperti kaum Nabi Lut, bagaimana bumi itu benar-benar satu negeri diangkat semuanya. Satu negeri diangkat semuanya, kemudian Allah balikkan. Itu azab tidak terbayang bagaimana dahsyatnya azab untuk kaum Lut, ya kaum Sodom, ya bagaimana azab itu Allah berikan, ya untuk mereka bumi benar-benar diangkat, kemudian Allah balikkan. La ilaha illallah. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Bagaimana kaum Nabi Nuh ketika banjir itu, bukan kalau kita lihat kali ya, kali banjir sudah mulai naik sudah mulai, aduh ya Allah, ya mengerikan ya, sebagian jembatan bobol ya. Ini kejadian kecil ya, bagaimana kalau kemudian kita bayangkan banjirnya Nabi Nuh yang dalam riwayat disebutkan itu menenggelamkan bumi semuanya. Sehingga Nabi Nuh dikatakan bapak yang kedua, bapak pertama Adam, bapaknya manusia yang kedua siapa? Nuh alaihissalam. Karena manusia mati semuanya dengan kejadian banjir tersebut. Ini dahsyatnya umat terdahulu ketika Allah datangkan azab ya. Adapun umat ini dapat doa dari Nabi. Ya, umat ini dapat doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ya jauhkan umatku dari azab istiqsal. Jauhkan umatku dari azab yang menghabiskan. Artinya kalau datang teguran Allah, datang hukuman Allah, datang azab Allah, itu menimpa sebagian kaum muslimin saja. Sebagian tetap ada. Kenapa? Doa Rasulullah tidak mengenal semuanya sehingga habis. Kalau umat terdahulu ketika azab itu datang, habis umat tersebut. Kaum Nabi Lut habis semuanya. Kaum Nabi Nuh habis semuanya. Demikian azab di masa lalu. Tapi untuk umat ini, sayangnya Allah, rahmat Allah untuk kita semuanya. Doa ya, keberkahan tentu dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita semuanya. Doa-doa beliau untuk umat ini, sayangnya beliau untuk umat ini. Taib, ini jamaah rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita kaji kemudian bermanfaat untuk kita semuanya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Taib jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ada pertanyaan yang pertama, izin bertanya Ustaz, jika Palestina merdeka, apakah ada kaitannya bagian dari tanda kecil atau tanda besar hari kiamat? Tayyib jamaah rahimani wa rahimakumullah, ya tanda-tanda kecil, tanda-tanda besar hari kiamat ya sudah kita kaji. Ya. Yang terpenting buat kita bahwa di Palestina itu ada Masjidul Aqsa. Ya, ada Baitul Maqdis. Yang itu Rasulullah sebutkan, la tasuddu ar-rihal illa ila thalathati masajid. Janganlah kalian pergi jauh ya untuk beribadah kecuali menuju tiga masjid saja. Masjidul Haram, Masjid Nabawi dan Masjidul Aqsa. Ya, maka Masjidul Aqsa adalah masjid yang ketiga, masjid suci yang ketiga milik kaum muslimin. Cukuplah keutamaan dari Masjidul Aqsa, Masra Rasulillah. Masra, tempat Isra'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masa itu ya, ketika Rasulullah awal berdakwah, ada apa kejadian Rasulullah diangkat dari Masjidul Haram, kemudian naik buruk sampai di Masjidul Aqsa. Dalam satu malam ya, di malam tersebut mengimami para rasul, kemudian diangkat ke langit yang ketujuh, di atas langit yang ketujuh, di Sidratul Muntaha, Allah wajibkan sholat sampai menjadi lima waktu sholat, kemudian kembali ke Masjidul Aqsa, kemudian kembali ke Makkah, ke Masjidul Haram sebelum subuh. Ya, kalau sedikit berbicara hikmah ya, apa hikmahnya kok Isra itu tidak langsung dari Masjidul Haram langsung ke Sidratul Muntaha, kok kenapa ada perjalanan sampai di Masjidul Aqsa tadi? Di antara hikmahnya, Rasulullah menjenguk masjid yang ketiga, karena itu jarak sangat jauh ya, sampai di dari Makkah ke Masjidul Aqsa itu sangat jauh, tapi dengan buruk itu hanya beberapa detik saja sudah sampai, karena cepatnya buruk itu sekelebat mata, sejauh mata memandang, set set set ya, seperti itu naik buruk ya. Ini jamaah rahimakumullah. Sehingga cukuplah buat kita bahwa Palestina ya, saudara-saudara kita kaum muslimin, semoga Allah berikan mereka kemenangan, Allah berikan kemerdekaan, segera merasakan ketenangan, kebahagiaan ya, beribadah dengan merdeka sebagaimana kita. Makanya kalau ingat seperti itu, negeri kita ini luar biasa. Luar biasa negeri kita ini. saya tahun 2000, ya tahun 2000 saya kuliah di Madinah, itu teman-teman saya banyak yang dari negeri-negeri lain itu enggak bisa berdakwah. Kami pulang enggak bisa bawa kitab. Kita kalau teman-teman Indonesia ya, itu kalau pameran kitab itu beli kitab itu sampai keberatan bawahnya, di kamar itu penuh dengan kitab-kitab ya, karena itu kebanggaan kita para mahasiswa ya, kamar itu isinya kitab-kitab penuh ya, seperti itu ya. Tapi yang lain kok antum nggak beli, katanya. Bagaimana mau beli, nggak bisa kami bawa pulang, sampai di bandara dicekal semuanya habis. Yang lain lagi, kami sampai di negeri kami nggak bisa, mau jenggotan aja nggak bisa, harus potong habis. Yang lain lagi, kami hanya bisa sholat ke masjid pulang, duduk-duduk ketahuan, tangkep, hilang, katanya. Ya Allah, itu negeri kaum muslimin ya, seperti itu dahsyatnya di negeri yang lain. Negeri kita, ya Allah, bebas sekali. Mau ke masjid, mau bermajlis ilmu, mau duduk, mau menyampaikan ilmu. Alhamdulillah, luar biasa nikmat negeri kita ini, jamaah. Ya, makanya tadi mengingat teman-teman Palestina ya, kaum muslimin yang di Palestina, sungguh ya, mudah-mudahan di sela-sela doa kita, kita bisa menyisipkan doa kita untuk ketenteraman, untuk keselamatan yang sakit, ya Allah berikan kesembuhan dan segera merdeka sehingga merasakan apa yang kita rasakan. Demikian, Allah Ta'ala a'lam. Tapi berikutnya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Semoga Ustaz selalu diberikan kesehatan untuk terus berdakwah, mengajarkan ilmu kepada kami. Allahumma amin, jazakumullah khairan ya. Demikian kita saling mendoakan, karena doa yang mustajab itu doa fi dhahril ghaib. Doa fi dhahril ghaib, yaitu saling mendoakan dalam keadaan yang didoakan tidak tahu. Ya, saling mendoakan orang yang didoakan tidak tahu itu mustajab. Dan ada di samping kita malaikat yang mengaminkan, walaka bimislin, walaka bimislin. Malaikat mengaminkan, amin dan untukmu yang semisal. Amin dan untukmu yang semisal. Maka jangan pelit mendoakan saudara kita, karena itu kembali pada diri sendiri. Masya Allah. Ini ya jamaah rahimakumullah, kita saling mendoakan. Alhamdulillah, nikmat ketika kita bisa bermajlis seperti ini. Ya alhamdulillah, kita saling mengenal, kita saling tahu satu dengan yang lain. Alhamdulillah, saudara kita, sahabat kita sangat sangat banyak, walhamdulillah. Kemudian, bolehkah kita berdoa minta diwafatkan dalam keadaan syahid di Madinah, karena keutamaan wafat di sana mendapatkan syafaat Nabi SAW. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, boleh ya. Itu keutamaan besar untuk bisa meninggal di kota Madinah. Barang siapa yang bisa meninggal di kota Madinah, hendaklah meninggal di kota Madinah, kata Nabi. Ya, ini perintah Nabi, kalau mampu untuk bisa meninggal di kota Madinah, meninggallah di kota Madinah. Artinya apa? Berusaha, berdoa, meminta kepada Allah. Dan banyak ya, saya pernah sekali bawa jamaah ya, perjalanan untuk umroh ya. Namun perjalanan sebelum umroh itu plus Turki ya, sehingga kami ke Turki ya beberapa hari, kemudian selesai siap dan penerbangan dari Turki langsung waktu itu ke Jeddah ya. Dari Jeddah ke Madinah naik bis. Sampai di Madinah masih pagi, setengah 10 pagi, sehingga kami mampir di restoran karena hotel itu siap jam 5 sore atau jam 6 sore, sehingga kami harus mampir dulu di restoran. Mampir, jamaah semuanya ke lantai 2 ya, dan di sana ada bilik-bilik untuk yang berkeluarga ya, alhamdulillah. Ada suami istri sudah agak sepuh ya, suaminya sudah jalan juga pelan-pelan, kadang dalam kegiatan, kadang juga sudah tidak mampu ikut, nunggu saja ya, seperti itu, kadang nunggu di bis. Ketika naik di lantai 2 tadi, masuk di bilik, semuanya mungkin capek ya, perjalanan selama di Turki, kemudian naik pesawat sampai di Jeddah, Jeddah naik bis ke Madinah sekitar 5 jam, 6 jam ya. Sampai di bilik, kemudian suami istri tertidur semuanya. Tapi ternyata istri mendengar suara ngorok ya. Ketika bangun, kaget, ternyata suaminya sudah digerakkan, sudah, tadi saya mendengar ngorok, ternyata meninggal. Ya Allah, ternyata meninggal. Ya, subhanallah. Kita yang melihat, Masya Allah, satu sisi meninggal di mana? Di Madinah. Allah pilih di Madinah, padahal sudah duluan kemana tadi? Ke Turki ya, tapi kok meninggalnya Allah pilihkan di Madinah? Masya Allah, luar biasa ya, jamaah rahimakumullah. Jadi itu hal yang mungkin ya, ketika Allah berikan, ya Allah kabulkan doa-doa kita, enggak ada yang sulit buat Allah ya. Artinya silakan berdoa, silakan meminta pada Allah, dan itu perkara yang mulia. Namun di sini bukan fokus ya. Justru fokus kita adalah mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu fokus kita. Mau mati di mana saja, kalau sudah husnul khotimah, sudah itu terbaik ya. Mau mati di negeri kita, mau di kota lain, mau sedang umrah, alhamdulillah itu bonus ya. Tapi mati husnul khotimah itu yang harus, itu fokus kita. Sehingga kita harus benar-benar menjaga agama kita, istiqomah di atas agama Allah. Ya, kalau di salah-salah istiqomah kok salah, berdosa, segala istighfar, segera untuk bertobat pada Allah, kembali lurus. InsyaAllah dengan jalan seperti itu kita bisa meraih husnul khatimah. Allahumma amin. Tapi sampai di sini jamaah rahimakumullah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji, apalagi bahas tentang hari kiamat ya, rukun iman khususnya adalah hari kiamat, luar biasa mengena di hati kita ya, luar biasa mengingatkan untuk kita semuanya agar hati kita lembut ya, hati kita sadar, iman kita semakin kuat, agar kita kuat juga mengingat akhirat, mengingat kematian. Kalau mengejar dunia enggak ada habisnya, dunia enggak ada habisnya kita kejar. Tahu-tahu kita sudah tua, tahu-tahu sudah lemah ya, tahu-tahu sudah harus menghadap pada Allah, jangan, kejarlah akhirat, karena itu yang terbaik untuk dunia dan akhirat kita. Demikian wallahu taala alam bisawab, sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja telah Anda simak kajian Mutiara Malam
2: Radio Mutiara Quran للذاكرين والذاكرات
3: إذاعة القرآن الكريم.
4: Mutiara تلاوة. سورة النازعات.
5: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Ramuan herbal.
2: Saya 36 tahun pekerjaan ojek online. Kenapa pas kena udara dingin, pas lagi aktivitas ojek online, pagi hari otot saya kok terasa kaku, badan dan dada terasa, sampai punggung terasa pegal semua. Apa itu kena angin? Terasa dada saya, padahal saya udah pakai jaket. Dan solusinya bagaimana ya, Tabib? Silahkan.
3: Bismillah. Untuk hamba Allah yang menanyakan pertanyaan tadi, yang pertama saya sarankan minum manisnya cukup manis. Di sini bisa dari madu, bisa dari sirup, bisa dari gula, bisa dari gula jawa ya. Jadi ada kekhawatiran saya jenengan mengalami hipoglikemia, bisa nanti dibuat di channel YouTube di Mutiara Quran ini yang perihal hipoglikemia.
2: Yang dingin itu ya? Yang
3: dingin ya, hipoglikemia mengakibatkan hipotermia itu. Nah kemudian manisnya dicukupkan, minum manisnya cukup minimal 2 atau 3 kali sehari itu wajar kalau Anda sering beraktivitas. Yang kemudian curiga saya ada masalah cedera di punggung. Ya kalau biasanya punggung terutama di area belikat atau orang saya bilang di endong-endong sering kemperamias, ada kemungkinan ketidakberesan tulang punggungnya. Itu seharusnya perlu diterapi. Nah kemudian jika seandainya itu tidak, saya khawatir ada hal yang lain, terutama seperti masalah asam urat dan asam lambung. Karena dari ciri-cirinya yang jelas sebutkan tadi, minimal mendekati kedua arah tadi, asam urat atau asam lambung. Itu jika tidak ada cedera di tulang punggung dan tidak dengan minum manisnya normal. Nah, jadi itulah yang diwaspadai. Kalau misalnya benar ada asam lambung, ya berarti ada asam lambungnya. Bagaimana cara ngatasinnya? Minum air hangat rutin. Kalau mau tidur itu minum air hangat dulu 1 gelas atau 1/2 gelas. Kalau kebangun lagi 1/2 gelas atau 1 gelas air hangat. Kemudian yang kedua, kalau asam urat tinggi, semua sayur-sayuran yang dari daun hentikan. Terus protein-protein goreng, lauk-lauk goreng itu hentikan. Ikan goreng, daging goreng, tempe goreng, telur goreng itu hentikan. Cari yang lain, yang tidak digoreng.
2: Yang tidak digoreng.
3: Tidak digoreng, yang direbus saja. Dibacem boleh, yang bacem boleh atau yang lain. Nah, kemudian seduh daun salam. Seduh daun salam 7 lembar atau 3 lembar atau 5 lembar boleh, taruh di cair di cangkir atau di gelas. Terus kemudian disiram dengan air panas mendidih.
2: Daun salam aja ya, Bibi?
3: Daun salam aja. Diamkan sejenak. Nah, kemudian baru disaring, diminum. Ini yang bisa saya sampaikan. Semoga menyimak dengan baik dan insyaallah bisa dijalankan dengan istiqomah. Minimal itu yang bisa dilakukan. Demikian barakallahu.
4: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran. Mutiara Al-Adabul Mufrad.
1: Alhamdulillah Rabbil Alamin, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Jamaah Masjid Manarul Ilmi rahimakumullah. Hari ini kita akan melanjutkan bab yang sudah kita awali kemarin, yaitu bab tentang berbakti kepada ibu, ya. Imam Bukhari membawakan athar, ya. Kalau di urutan kitab ini nomor 4 dari murid Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang bernama Atha. Namanya Atha bin Yasar rahimahullah. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma annahu atahu rajulun faqal, pada suatu hari ada seorang pria datang menemui Ibnu Abbas. Beliau berkata, "Inni khatabtu imra'atan fa abat an tankihani wa khatabaha ghairi fa ahabbat an tankihahu fa ghirtu 'alayha fa qataltuha fa hal li min taubah." Pria itu berkata kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Aku melamar seorang wanita yang sangat aku cintai. Ternyata lamaranku ditolak. Gak lama kemudian datang seorang pria melamar wanita tersebut dan lamarannya diterima." Kata pria itu, "Aku marah, aku cemburu, karena wanita yang kusukai akan dinikahi oleh laki-laki lain. Maka aku bunuh wanita tersebut." Cinta? Cinta? Buta, ya. Cinta ditolak, golok bertindak. Tapi orang itu datang menemui Ibnu Abbas untuk apa? Untuk berkonsultasi. Apakah kalau aku bertaubat bisa diterima oleh Allah? Ini habis bunuh. Mendengar pertanyaan seperti itu, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma balik bertanya. Apa pertanyaan Ibnu Abbas? Ummuka hayyah? Ibumu masih hidup enggak? Ibunya siapa? Ibu si pembunuh. Ibumu masih hidup enggak? Kata pria tersebut, "Lah. Apalah? Enggak, ibu saya sudah meninggal." Setelah mendapatkan jawaban seperti itu, maka Ibnu Abbas berkata, "Tub ilallah wa taqarrab ilaihi mastata't." Engkau bertaubatlah kepada Allah. Sudah terlanjur kan bunuh? Bertaubatlah engkau kepada Allah dan perbanyaklah amal soleh semampumu, sekuat tenaga. Perbanyaklah amal soleh. Harapannya amal soleh itu bisa menghapuskan dosa, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran surat Hud ayat 114. Dalam surat Hud ayat 114 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innal hasanati yudhibnas sayyiat." Sesungguhnya amal soleh itu bisa menghapuskan dosa-dosa. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma setelah menyebutkan bertobatlah kepada Allah, beliau menambahkan, perbanyaklah amal soleh. Mudah-mudahan taubatmu diterima oleh Allah, amal solehmu bisa menghapuskan dosa yang kamu kerjakan. Laki-laki itu pergi. Muridnya Ibnu Abbas siapa? Atha. Ketika mendengar pertanyaan yang disampaikan Ibnu Abbas, ibumu masih hidup atau tidak? Terus laki-laki itu menjawab tidak. Penasaran. Lima sa'altahu an hayati ummi. Wahai imam, kenapa tadi engkau sempat menanyakan ibunya hidup atau tidak? Apa kata Ibnu Abbas? Inni la a'lamu amalan aqrabu ila Allahi azza wa jalla min birril walidah. Aku tidak mengetahui ada sebuah amalan yang lebih mendekatkan seseorang kepada Allah melebihi kebaktian seorang anak kepada ibunya. Jadi kebaktian seorang anak kepada ibunya itu adalah amalan yang paling bisa mendekatkan seseorang kepada Allah. Amalan yang paling bisa menghapuskan dosa sebesar apapun dosa tersebut. Itu sebabnya Imam Bukhari membawakan asar ini dalam bab berbakti kepada siapa? Ibu. Berbakti kepada ibu. Korelasinya apa? Korelasinya kebaktian kepada kita, kepada ibu kita, itu pahalanya kata beliau dahsyat. Sekalipun ada seorang melakukan perbuatan dosa besar, seandainya dia bertobat kemudian diiringi dengan bakti kepada ibu, maka peluang untuk dihapuskan dosa besarnya itu dengan baktinya dia sama ibu terbuka lebar. Sehingga kalau jenengan masih punya ibu, itu bisa dikatakan seperti harta karun. Harta karun, jangan disia-siakan harta karun tersebut. Selama ibu masih ada, maksimalkan bakti. Kita punya dosa-dosa yang lainnya, mudah-mudahan kebaktian kita kepada ibu kita bisa menebus dosa-dosa yang kita kerjakan. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Besok insyaallah kita akan lanjutkan membaca hadis-hadis yang lainnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Sobat Qurani, para pendengar Radio Mutiara Quran dimanapun berada, yang mudah-mudahan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak terasa kita memasuki penghujung dari seluruh rangkaian program pada edisi kali ini. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, tentunya ilmu yang menghasilkan amal. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Jazakumullahu khairan katsiran wa barakallahu fikum. Insyaallah Sobat Qurani, kita jumpa lagi esok hari. Demikian dari studio Radio Mutiara Quran, kami kru yang bertugas mohon undur diri. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Soal jawab.
2: Mengapa masih ada orang-orang yang menyimpang padahal mereka telah membaca ihdinas siratal mustaqim pada setiap salat mereka? Yaitu bedanya antara membaca hanya lewat di mulut saja. Dengan seseorang yang menghayati dengan kalbunya, melibatkan, mengikut sertakan kalbunya betul-betul memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan petunjuk jalan yang lurus. Mohon maaf, kenapa kita dengar ada sebagian orang, masya Allah, fulan mu'allaf, sebelumnya beragama A masuk Islam, sebelumnya beragama B masuk Islam, sebelumnya beragama C masuk Islam. Nanti silahkan di cross check, tanya kepada mereka. Maka saya yakin bahwa masing-masing mereka punya proses yang menunjukkan ada kesungguhan dari mereka untuk mencari sesuatu yang benar. Itulah makna firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Yang sungguh-sungguh mencari jalan, maka kami akan tunjukkan jalan kami, kata Allah. Kami akan tunjukkan jalan-jalan kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Entah mungkin karena sebuah keraguan, akhirnya penasaran, kemudian mencari. Entah karena sedang membandingkan, ternyata mendapatkan keajaiban tertentu dalam Islam. Banyak. Makanya dahulu ya, para peneliti-peneliti itu ya, melakukan riset ini dan itu. Ternyata hasil riset mereka itu telah terbukti ada di dalam Al-Quran berabad-abad yang silam. Maka dengan mudah saja kemudian mereka masuk Islam dan mengikrarkan syahadatain. Beberapa waktu yang silam, ada sebagian orang orientalis yang mengingkari, bagaimana mungkin kalau seandainya ada lalat yang tercelup di makanan atau minuman, kemudian harus dicelupkan sampai ke dalam. Jorok sekali umat Islam ini. Bagaimana Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan yang seperti itu? Ternyata orang yang sama membuktikan kebenaran bahwa ada hadis Nabi bersabda, karena pada salah satu sayap, pada salah satu di bawah sayap seekor lalat terdapat racun, membawa penyakit, dan di bawah sayapnya yang lain terdapat penawarnya. Kalau dia tercelup, tergelincir, gak bisa terbang lagi, berdasarkan hadis itu dia hanya menurunkan yang berpenyakit saja. Tapi kalau kita celupkan, selep, akan langsung ada penawarnya. Maka masukkan, kemudian keluarkan, bisa diminum kembali. Jijik. Itu bagi orang yang gak tahu. Orang yang sudah meneliti, bahkan sebelumnya bukan seorang muslim, dia sampai mengikrarkan syahadatain. Ini benar-benar ajaib. Kok bisa diketahui? Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dua lautan yang tidak ada pemisah tapi benar-benar berbeda. Yang satu asin, yang satu tidak. Marajal bahrain yaltaqiyan, bainahuma barzakhun la yabghiyan. Awalnya gak mungkin, mustahil, kata mereka. Kemudian kepenasaran itu menjadikan mereka meneliti, mencari, diketemukan. Ashadu an la ilaha illallah. Maka ada usaha untuk membuktikan, ada upaya menapaki jalannya, maka Allah akan berikan petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim bukan sekedar ucapan. Ihdinas siratal mustaqim merupakan permintaan doa, minta agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepadanya, hidayah baginya. Tapi sekali lagi, ini tidak hanya sekedar ucapan, harus melibatkan segenap kalbu, jiwa dan raganya, memohon, bersimpuh, merengek kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar diberikan hidayah.

0: Yang seperti tadi disampaikan bahwa para ulama menyatakan kalau membaca surat Al-Fatihah jangan asal hafal bibir, tapi hadirkan segenap jiwa dan raga kita untuk menghayatinya. Wallahu a'lam.
1: Mungkinkah manusia melihat jin? Jin termasuk makhluk Allah yang diciptakan untuk beribadah layaknya manusia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyampaikan risalah kepada mereka juga sebagaimana kepada manusia. Oleh karenanya, Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini keberadaan jin mengingat banyaknya ayat yang menjelaskan keberadaan mereka dan juga hadis-hadis sahih. Hanya saja, jin berada di alam yang tidak bisa dijangkau oleh mata manusia. Namun, mungkinkah manusia berkesempatan melihat jin? Jawabannya adalah mungkin, namun tidak dalam wujud aslinya, yaitu ketika jin menjelma menjadi manusia atau hewan. Tak ada seorang pun yang mampu melihat jin dalam wujud aslinya kecuali para nabi. Selain nabi, mereka mampu melihat jin tatkala jin menjelma menjadi manusia atau hewan. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala yang artinya, sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Quran Surat Al-A'raf ayat 27. Dari ayat di atas, Imam Syafi'i rahimahullah mengambil kesimpulan, orang-orang adil yang menyangka dirinya mampu melihat wujud asli jin, maka persaksiannya kami batalkan, kecuali kalau dia nabi. Tabaqat Asy-Syafi'iyah Al-Kubra. Dalil jin mampu menjelma menjadi manusia. Hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menceritakan kisahnya saat ditugasi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga zakat fitrah. Diceritakan dalam hadis itu bahwa ada seorang mencuri makanan-makanan kumpulan zakat fitrah. Saat tindakannya tertangkap tangan Abu Hurairah, beliau mengancamnya, "Demi Allah, sungguh aku akan laporkan kamu ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Ia memohon iba kepada Abu Hurairah, "Aku benar-benar butuh. Aku punya keluarga dan aku pun sangat membutuhkan ini." Mendengar ucapan ini, Abu Hurairah merasa iba kepadanya. Saat pagi hari tiba, Nabi sallallahu alaihi wasallam menanyakan kejadian semalam. "Abu Hurairah, apa yang dilakukan oleh tawananmu semalam?" "Ya Rasulullah, dia mengadukan bahwa dia dalam kondisi butuh dan juga punya keluarga. Oleh karena itu, aku sangat kasihan padanya sehingga aku melepaskannya," jawab Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dia berdusta kepadamu. Dia akan datang lagi." Dan benar ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang itu datang kembali dengan alasan yang sama. Sampai di hari ketiga, Abu Hurairah benar-benar bertekad membawanya menghadap Rasulullah. Karena dikuasai rasa takut, ternyata kemudian orang itu malah mengajari Abu Hurairah sebuah zikir yang bila dibaca saat beranjak tidur, maka Allah akan mengirimkan penjaga dan setan tidak akan sanggup mendekatinya sampai pagi hari. Zikir itu adalah ayat kursi. Pengalamannya semalam dia sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. "Ya Rasulullah, ia berkata kepadaku, mengajariku, jika Anda hendak pergi tidur di ranjang, bacalah ayat kursi sampai selesai. Lalu ia mengatakan padaku bahwa Allah akan senantiasa menjagaku dan setan pun tidak akan mendekatimu hingga pagi hari." Dan para sahabat sangat semangat dalam mengerjakan kebaikan. Adapun dia kala itu berkata benar, namun asalnya dia pendusta. "Tahukah kamu siapa yang bercakap denganmu sampai 3 malam itu, wahai Abu Hurairah?" "Tidak," jawab Abu Hurairah. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Dia adalah setan." Hadis riwayat Bukhari. Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya menukil riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa setan atau jin kafir pernah menampakkan dirinya dalam wujud Suraqah bin Malik bin Ju'syum. Dia memprovokatori kaum musyrikin untuk menyerang kaum muslimin di perang Badar. Ucapan provokatornya terekam dalam Al-Quran, dan ketika setan menjadikan mereka memandang baik pekerjaan mereka dan mengatakan, "Tidak ada seorang manusia pun yang dapat menang terhadapmu pada hari ini, dan sesungguhnya saya ini adalah pelindungmu." Quran Surat Al-Anfal ayat 48. Tetapi ketika iblis melihat malaikat Jibril, ia segera berlari terbirit-birit. Seorang pasukan musyrikin sempat memegang tangannya seraya menagih janji, "Wahai Suraqah, bukankah engkau berkata akan menolong kami?" Dengan sigap, iblis melepaskan pegangan tangan itu, seraya berkata sebagaimana dinukil dalam sebuah ayat, "Sesungguhnya saya berlepas diri dari kalian. Aku melihat apa yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Siksaan Allah benar-benar sangat pedih." Quran Surat Al-Anfal ayat 48. Tafsir Ibnu Katsir. Dalil jin mampu menjelma menjadi hewan. Hadis dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di Madinah ini ada sejumlah jin yang telah memeluk Islam. Siapa yang melihat ular di rumah kalian, maka izinkan dia selama 3 hari. Bila lebih dari itu, maka silahkan dibunuh karena dia adalah setan." Hadis riwayat Muslim. Imam Nawawi menjelaskan, maknanya, jika ular itu tidak pergi setelah diusir, kalian tahu bahwa ular itu bukan ular yang biasa masuk rumah atau bukan juga jin muslim, akan tetapi dia adalah setan. Dia tidak memiliki kehormatan di hadapanmu, silakan dibunuh. Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Demikian, wallahu a'lam bissawab.
2: Mutiara Tilawah. Tilawah. Tilawah. Tilawah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Radio Mutiara Quran, meniti langkah persaudaraan Islam.
1: Mutiara Al-Adabul Mufrad.
2: Hari ini kita akan berpindah ke bab baru, bab yang ketiga, judulnya berbakti kepada ayah. Berbakti kepada ayah. Kalau bab sebelumnya berbakti kepada ibu, ya. Kenapa disebutkan bab khusus tentang ayah? Padahal bab nomor satu itu adalah bab tentang berbakti kepada orang tua, ayah dan ibu. Sebagaimana dikhususkan bab membahas tentang bakti kepada ibu agar kita memberikan perhatian spesial terhadap ibu, begitu pula bab khusus tentang ayah, agar kita tidak sampai melupakan jasa ayah. Sebagaimana ibu punya jasa, ayah pun juga punya jasa. Beliau membawakan hadis nomor 5 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qila ya Rasulullah man abar. Ada seorang datang menemui Rasulullah SAW. Yang harus aku baiki. Siapakah yang harus aku sikapi dengan baik? Qala ummaka. Qala thumma man. Qala ummaka. Qala thumma man. Qala ummak. Hadis ini mirip dengan hadis yang sebelumnya, di mana Nabi SAW menjawab, ibumu. Lalu orang tadi bertanya lagi, terus siapa lagi? Nabi SAW mengatakan, ibumu, sampai diulang 3 kali. Orang itu bertanya, thumma man, terus siapa lagi? Saat itulah Nabi SAW baru menjawab, abaka, bapakmu. 3 lawan berapa? 3 kali lawan 1 kali. 3 kali untuk ibu, 1 kali untuk bapak. Baik. Kalau kemarin kita membahas tentang jasa ibu, maka sekarang kita akan membahas jasa bapak. Bagaimanapun juga, walaupun bapak disebutkan nomor 4, yang keempat kalinya, bukan berarti bapak itu tidak punya jasa. Cukuplah jasa bapak itu beliau yang bekerja keras membanting tulang, memeras keringat untuk mendapatkan uang guna membelikan susu buat anaknya, guna membelikan beras buat anak. Itu sudah cukup. Coba perhatikan bagaimana orang tua, ayah bekerja sepanjang siang. Ada yang di sawah, ada yang di bangunan, ada yang keliling di jalan. Entah itu dia dorong gerobak, ada yang digotong bahkan. Perhatikan orang yang jualan kipan. Ya, pernah melihat orang gotong apa? Kipan dari kayu. Juga berapa kilo dia berjalan untuk menggotong satu dipan kayu. Dan belum tentu ada yang beli. Kalaupun ada yang beli, berapa duit yang didapat? Berapa duit yang didapat? Keuntungan satu dipan kayu paling hitungannya puluhan ribu. Entah 30 ribu, entah 40 ribu. Setelah berjalan panas-panas, di bawah terik matahari, di tengah asap kendaraan, dapat 30 ribu. 30 ribu dibagi kepada istrinya, kepada anaknya, dia sendiri jalan ke sana kemari.

0: Saudaraku muslim, kita simak kumandang azan untuk wilayah Semarang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Doa Zikir Pagi.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang

0: والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الله tidak ada ilah yang berhak diibadahi melainkan Dia yang Maha Hidup lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan di bumi. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Allah mengetahui apa-apa yang berada di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Dibaca satu kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb yang segala sesuatu bergantung kepadanya. Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Quran Surat Al-Ikhlas dibaca 3 kali.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: hasad.
1: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang menguasai waktu subuh dari kejahatan makhluknya, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang meniup buhul-buhul, serta dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Quran Surat Al-Falaq dibaca 3 kali.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Qul

0: Katakanlah, aku berlindung kepada Rob yang memelihara dan menguasai manusia, raja manusia, sembahan manusia, dari kejahatan setan yang biasa bersembunyi, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada-dada manusia, dari golongan jin dan manusia. Quran Surat An-Nas dibaca 3 kali.
1: Asbahna wa asbahal mulku lillah, walhamdulillah, la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Rabbi as'aluka khayra ma fi hadha al-yawm wa khayra ma ba'da, wa a'udhu bika min sharri ma fi hadha al-yawm wa sharri ma ba'da. Rabbi a'udhu bika min al-kasal wa su' al-kibar. Rabbi a'udhu bika min 'adhabin fi an-nar wa 'adhabin fi al-qabr.
0: Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, baginya kerajaan dan baginya atas segala sesuatu. Wahai Rob, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan kejelekan di hari tua. Wahai Rob, aku berlindung kepadamu dari siksa di neraka dan siksa di kubur. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma bika asbahna, wabika amsayna, wabika nahya, wabika namut, wa ilayka an-nushur.
0: Ya Allah, dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu pagi. Dan dengan rahmat dan pertolonganmu, kami memasuki waktu sore. Dengan rahmat dan kehendakmu, kami hidup. Dan dengan rahmat dan kehendakmu, kami mati. Dan kepadamu, kebangkitan bagi semua makhluk. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant, khalaqtani wa ana abduk, wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'at. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Ya Allah, Engkau adalah Rabbku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Engkau. Engkaulah yang menciptakanku. Aku adalah hambamu. Aku akan setia pada perjanjianku denganmu semampuku. Aku berlindung kepadamu dari kejelekan apa yang kuperbuat. Aku mengakui nikmatmu yang diberikan kepadaku dan aku mengakui dosaku. Oleh karena itu, ampunilah aku. Sesungguhnya, tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب القبر، لا إله إلا أنت.
0: Ya Allah, selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah pendengaranku dari penyakit dan maksiat atau dari apa yang tidak aku inginkan. Ya Allah, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Aku berlindung kepadamu dari siksa kubur. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal-'afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin rawati. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon ampunan dan keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kebajikan dan keselamatan dalam agama, dunia, keluarga dan hartaku. Ya Allah, tutupilah auratku, aib dan sesuatu yang tidak layak dilihat orang, dan tentramkanlah aku dari rasa takut. Ya Allah, peliharalah aku dari depan, belakang, kanan, kiri dan dari atasku. Aku berlindung dengan kebesaranmu agar aku tidak disambar dari bawahku. Aku berlindung dari dibenamkan ke dalam bumi. Dibaca 1 kali.
1: Allahumma 'alim al-ghaib wa ash-shahada, fatir as-samawati wal-ard, rabb kulli shay'in wa malika, ashhadu an la ilaha illa ant, a'udhu bika min sharri nafsi wa min sharri ash-shaytani wa shirkihi, wa an aqtarifa 'ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim.
0: Ya Allah, yang maha mengetahui sesuatu yang gaib dan yang nyata. Wahai Rob, pencipta langit dan bumi, Rob segala sesuatu dan yang merajainya, aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Engkau. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan diriku, kejahatan setan dan ajakannya menyekutukan Allah. Dan aku berlindung kepadamu dari berbuat kejelekan atas diriku atau mendorong seorang muslim kepadanya. Dibaca 1 kali.
1: Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: Dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat membahayakan, baik yang di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar dan maha mengetahui. Dibaca 3 kali.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا.
0: أكو رضا الله sebagai Rabbku, Islam sebagai agamaku, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabiku yang diutus oleh Allah. Dibaca 3 kali.
1: Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sya'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata 'ain.
0: Wahai Rabb yang maha hidup, wahai Rabb yang maha berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu, aku meminta pertolongan. Perbaikilah segala keadaan dan urusanku, dan jangan engkau serahkan kepadaku meski sekejap mata sekalipun. tanpa mendapat pertolongan darimu, dibaca satu kali.
1: Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin.
0: Di waktu pagi, kami berada di atas fitrah Islam, kalimat ikhlas agama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan agama ayah kami Ibrahim yang berdiri di atas jalan yang lurus, muslim dan tidak tergolong orang-orang musyrik. Dibaca satu kali.
1: La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamd. Wa huwa ala kulli syai'in qadir.
0: Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Allah yang Maha Esa. Tidak ada sekutu baginya, baginya kerajaan, dan baginya segala puji, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dibaca satu kali atau 10 kali, atau dibaca setiap hari 100 kali di waktu pagi atau sore.
1: Subhanallah wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: Maha suci Allah, aku memujinya sebanyak bilangan makhluknya. Maha suci Allah sesuai keridoannya. Maha suci Allah seberat timbangan arsy-Nya. Dan Maha suci Allah sebanyak tinta yang menulis kalimat-kalimat-Nya. Dibaca 3 kali.
1: Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala.
0: Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang halal, dan amalan yang diterima. Dibaca 1 kali.
1: Subhanallahi wa bihamdih.
0: Maha suci Allah, aku memujinya. Dibaca 100 kali.
1: Astaghfirullah wa atubu ilayhi.
0: Aku memohon ampunan kepada Allah dan bertobat kepadanya. Dibaca setiap hari 100 kali.
2: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.
3: راديو مطيرة القرآن، مطيرة القرآن، مطيرة القرآن.
4: راديو مطيرة القرآن. AM 1170 kHz. Meniti langkah persaudaraan Islam.

0: Kajian Mutiara Pagi.
1: Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'da. Sobat Qurani dimanapun berada, yang semoga selalu dijaga dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah kami dapat kembali menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini dalam program acara Kajian Mutiara Pagi
2: edisi Rabu 2 Muharram 1448 Hijriah.
1: Dan setelah Sobat Qurani melakukan sholat subuh serta dikir pagi, maka selanjutnya kami hadirkan sebuah kajian Islam ilmiah yang kali ini disampaikan oleh pemateri
2: Ustadz Dr. Muhammad Nursidin Hamdi Hafizahullah Ta'ala,
1: dengan pembahasan materi kajian yang berjudul
2: Membersihkan Hati.
1: Ya Sobat Qurani dimanapun berada, untuk lebih memanfaatkan waktu, langsung saja kita simak bersama kajian Mutiara Pagi selengkapnya. Semoga bermanfaat untuk mengisi hari-hari Anda dengan ilmu dan amal solih. Selamat mendengarkan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa'lam fa inna khairal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhtasaduha wa kula muhtasatin bid'atun wa kula bid'atin dolalatun wa kula dolalatin finnar amma ba'd. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah, ketua takmir beserta jajarannya dan juga kepada jamaah semuanya yang senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah, puji dan juga syukur mari kita panjatkan kepada Allah Rabbul Izzah, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah memberikan kepada kita nikmat, rahmat, taufik, hidayah, inayah, pertolongan kepada kita semua, sehingga pada hari ini dengan izin dan ridhonya kita bisa berkumpul mujalasah, musafahah di dalam satu majelis yang penuh dengan barokah dalam rangka memenuhi panggilan Allah, baik itu sholat jamaah maupun tolabul ilmi. Semoga amal dan ibadah yang kita laksanakan senantiasa diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah mengampuni dosa-dosa kita, Allah memberikan kita istiqomah dalam beribadah, dan semoga besok Allah memberikan rezeki yang sangat berharga ketika roh dan jasad kita terpisah, yaitu rezeki husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan juga salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, beserta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah, saya kebagian untuk islahul qulub. Islahul qulub itu memperbaiki hati, atau tazkiyatun nufus, atau membersihkan jiwa, atau yang terkenal di dunia kita dengan sebutan tasawuf, adalah masdar dari kata soffa. Soffa ya soffu tasawufan, artinya adalah membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran hati. Kotoran hati itu ada beberapa macam ya. Ada hubbud dunya. Hubbud dunya itu terlalu cinta terhadap dunia. Itu juga kotoran hati. Meskipun cinta dunia itu kalau enggak berlebihan ya boleh. Tapi kalau sampai berlebihan kemudian mengalahkan kepada akhirat, maka sudah termasuk menjadi kotoran hati. Kemudian tamak itu juga kotoran hati. Tamak itu terlalu mengharap kepada manusia, ya, terlalu mengharap kepada selain Allah, itu namanya tamak. Wal harisu fakirun walau kana milkat dunia. Orang yang tamak itu tetap merasa fakir terus meskipun iso ngemperi jagat, ya. Jagate diemperi enggak ngerti ngemperane tekan ndi ya. Tapi tetap masih merasa fakir kalau dia masih tamak. Maka ini juga kotoran hati. Ya, hubudunya tamak. Kemudian yang parah lagi adalah itba'ul hawa. Mengikuti kepada kemauan hawa nafsu. Bahasane awake dhewe sering diunekno hawane, gitu. Nah, hawane kok ora enak iki arep mam. Terus diombeni obat supaya semangat mangan, berarti nuruti hawa. Ya, padahal kita makan itu kan kulu wasrobu walatus ribu. Kemudian makan itu adalah hanya sarana untuk menegakkan punggung supaya bisa beribadah. Tapi kadang kita mencari supaya nafsu makannya tinggi. Sehingga kadang-kadang habis kajian sudah sarapan. Pulang sampai rumah ternyata istri masakkan, sarapan lagi. Nanggung jam 10 keluar makan bakso. Ya. Keluar lagi jam 12 nanti makan gulai. Isinya makan terus sehari sampai 5 kali, 6 kali. Ini namanya itba'ul hawa. Menurut Allah tidak baik, menurut Rasulullah tidak baik, menurut dokter pun juga tidak baik, ya. Tidak baik. Itba'ul hawa. Terkadang kita yang diikuti adalah kemauan nafsunya. Maka ketika ibadah pun, ketika semangat nafsunya mendorong, ya kita ibadah. Tapi ketika enggak, ya kadang enggak, gitu ya. Maka umat-umatan, ya. Itba'ul hawa. Kemudian penyakit hati yang lain lagi adalah ujub. Ujub. Ujub itu di atas tekabur, di atas takabur. Kalau takabur lebih ringan, karena takabur itu diketahui oleh temannya. Tapi kalau ujub tidak diketahui oleh temannya. Kalau takabur itu kan batrul haq wa ghamtun nas. Al-kibru huwa batrul haqi wa ghamtun nas. Dalam riwayat lain berbunyi batrul haqi wa ghamsun nas. Ada pakai sot, ada pakai tok. Yang dimaksud sombong, tekabur adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Tapi didengar dan dilihat oleh orang lain. Jadi menghinanya, merendahkannya itu kelihatan. Sehingga bisa ditegur, sampean mbok aja sombong lho gitu. Tapi kalau ujub itu sombong yang tumbuh dalam hati dan tidak keluar. Makanya lebih parah gitu ya. Lebih parah, atau ujub itu sombong yang kebablasan, ya. Wala ya'manu makrallah ilal qomul khasirun. Tidaklah orang merasa aman dari makar Allah kecuali memang orang-orang yang rugi. Jadi dalam hati enggak diucapkan, halah orang satu masjid itu yang paling baik saya. Tapi enggak diucapkan. Itu ujub. Kalau diucapkan kan orang lain tahu, bisa menegur lah kamu ki apa kok iso terbaik ni jajal iki. Kan gitu. Tapi kalau enggak diucapkan namanya ujub. Yang paling baik saya, yang paling soleh saya, yang paling baik amalannya saya, yang paling berhak masuk surga saya. Allah enggak ada jalan untuk menyiksa saya, wong saya itu orang yang paling soleh. Itu namanya ujub gitu ya. Lah ujub itu bisa menghapus semua amalan ya. Kemudian riya itu juga penyakit hati. Riya itu wala ibadah li ajrin nas. Ibadah karena tujuan manusia. Ibadah karena tujuan kepada selain Allah. Yura'unan nas. Mereka pamer ya ibadah yang harusnya tujuannya karena Allah, tapi dia tujuannya karena selain Allah. Ibadah yang harusnya hanya kepada Allah, makanya dalam banyak hadis Rasulullah mengatakan, entah itu tentang puasa, tentang baca Al-Quran, tentang qiyamul lail, mesti setelah menyebutkan bentuk ibadahnya, misalnya puasa man qoma Ramadan, man shoma Ramadan, imanan wahtisaban, iman dan ikhlas. Maka riya kebalikannya adalah ikhlas. Di antaranya tanda-tanda orang yang ibadahnya riya, di antaranya tanda-tanda orang yang ibadahnya tidak ikhlas, di antara tanda-tanda adalah mutungan. Jadi wong mutungan itu tanda-tanda kalau ibadahnya tidak ikhlas. Nah kenapa? Pasti mutung itu tujuannya manusia toh. Alah, aku wis perjuangan temenanan ngene ya ora diketokno kan itu loh. Ora diketokno kan itu ya. Berarti dia tujuannya kepada manusia agar diketokno. Aku males wis, aku mutung wis. Makanya jenengan kalau ibadah ikhlas jangan mudah mutungan. Kalau mutungan tanda-tanda kurang ikhlas, bisa jadi tanda-tanda tidak ikhlas. Dalam hal apapun, baik itu ibadah habluminallah ataupun ibadah habluminannas. Ibadah yang berhubungan langsung dengan Allah maupun ibadah yang berhubungan langsung dengan sesama. Itu riya namanya, tujuan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi sum'ah. Sum'ah lebih ringan daripada riya. Kalau riya itu dari sejak awal tujuannya kepada selain Allah. Tapi sum'ah itu awalnya ikhlas, tapi kemudian timbul baru diceritakan kepada orang lain agar orang lain memujinya. Itu namanya sum'ah. Misalnya dengan sholat malam, semalam gak ada yang tahu, ikhlas karena Allah. Kemudian ketika siang cerita-cerita, dan ceritanya ada harapan agar dipuji. Wah, aku mau beli sholatnya malam, Masya Allah, 100 rakaat, tenan pora. 100 rakaat, yang kuat sholat 100 rakaat itu ya saya tok, yang lain ya sudah ada yang kuat. Ya. Tadi malam ikhlas, tapi ketika pagi bercerita, itu namanya sum'ah. Makanya hati kita harus dibersihkan, diperbaiki. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syu'ara mengatakan, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Yauma, pada hari kiamat besok, la yanfa'u malun, harta benda tidak akan ada artinya, harta benda tidak akan bermanfaat, harta benda tidak bisa menyelamatkan dirinya, tidak bisa menyelamatkan dari siksa api neraka, dari murka Allah. Wala banun, begitu juga anak cucu kita, enggak ada manfaatnya sama sekali besok pada hari kiamat, illa man atallaha, kecuali orang yang sowan kepada Allah, mati sowan kepada Allah Subhanahu wa taala, biqol bin salimin, dengan membawa hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang bersih, hati yang murni, hati yang terisi dengan amal soleh, ya. Amal soleh di dalam hati itu banyak, ada zuhud, ada qanaat, ada sobar, ada tawakal, ya, ada ridho, ada syukur, ada ikhlas, ya. Itu kebersihan hati, ya, kebersihan hati, dan itulah orang yang besok di hadapan Allah akan selamat. Besok di hadapan Allah akan berbahagia. Besok di hadapan Allah akan sejahtera. Tapi meskipun hartanya banyak, meskipun anaknya banyak, bahkan mungkin amalnya banyak,
4: tapi soan kepada Allah hatinya tidak selamat, hatinya kotor, hatinya apalagi mendekati kepada kematian, maka tidak selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fakama annal ardal salihah lizaraa nattasifu bi ausafin fakadzalika qalbul mu'min yattasifu bi ausafin. Kemudian hati yang selamat itu cirinya seperti apa? Kita punya ciri-ciri hati yang sehat, hati yang selamat, hati yang tidak mendekati kematian, hati yang membawa keselamatan diri ini kepada hadapan Allah Subhanahu wa taala, ada tanda-tandanya. Coba kita ini, hati kita, saya terutama dan panjenengan bersama-sama, ketika kita bercermin dan berkaca terhadap dalil-dalil Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah hati kita sudah masuk kategori hati yang selamat? Kalau sudah, alhamdulillah, binikmatihi tatimu sholihat, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan istiqomah terus selamat sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai mati kecuali kita tetap berada di dalam agama Islam. Ternyata setelah bercermin kok ada belang-belange, ono blonreng-blonrenge, ono ora muluse, ono penyakite, ono ganjelane, mari kita bersihkan bareng-bareng agar hati kita bersih, hati kita suci, hati kita selamat, hati kita kemudian diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa tanda-tanda hati yang selamat? Apa tanda-tanda hati ini yang selamat? Hati-hati yang bersih, ya, hati yang insya Allah selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di antaranya adalah yang pertama, al-iqbalu alal haq. Hati yang selamat itu hati yang menerima kebenaran. Hati yang menerima kebenaran. Hati kita itu kadang untuk menerima kebenaran itu belum tentu mudah. Apa mana sing gawa kebenaran itu bocah cilik, sing gawa kebenaran itu bocah sing ora tok senengi, sing gawa kebenaran itu orang yang kita benci, sing ora cocok mek hawa nafsune, kadang-kadang tidak mudah kita terima. Maka hati yang selamat, hati yang sehat adalah hati yang menerima kebenaran, meskipun kebenaran itu terkadang bertolak belakang dengan hawa nafsu kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat 17 Allah berfirman, "Fabashshir 'ibad." Berilah kabar gembira kepada hamba-Ku. Siapa? Alladzina yastami'unal qaul. Yaitu orang-orang yang mendengarkan nasihat, orang-orang yang mendengarkan kebenaran, orang-orang yang mendengarkan wahyu Allah Subhanahu wa taala, orang yang mendengarkan mauidzah, fayattabi'una ahsanah, kemudian mengikuti nasihat tersebut, mengikuti kebaikan tersebut, ulaikal ladzina hadahumullah, mereka itu adalah orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, wa ulaikahum ulul albab, dan mereka adalah orang yang mempunyai akal yang cerdas. Siapa di antara tandanya hati yang selamat dalam hal ini, dalam ayat ini, yastami'unal qaul fayattabi'un. Mendengar kebenaran kemudian menerima. Meskipun tidak sesuai dengan hawa nafsu. Banyak hal masalahnya kita ketika global, orang muslim kemudian dikasih nasihat global, mungkin terima. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau Al-Qur'an merintahkan sesuatu dengan terima, terima Ustaz. Kalau Al-Qur'an melarang sesuatu, terima, terima Ustaz. Benar, yakin, yakin. Dari Fatihah sampai An-Nas, iya, gitu, global. Tapi nanti kalau sudah dibaca satu ayat dijelaskan per ayat, bisa jadi banyak hal, lah kok gitu? Lah kok ngono? Kan itu ya. Iya. Banyak masalah di ayat-ayat Al-Qur'an itu merintah ini, merintah itu yang kadang-kadang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita. Nanti ada ayat tentang riba, ketika jelaskan riba, lah kok ngono? Wah, aku urung patek matuk kuwi gitu. Nanti ada ayat menjelaskan tentang waris, perempuan dapat separuh, laki-laki dapat satu. Kok ngono? Wah, aku ora nganggo warisan Qur'an, kan gitu toh. Nah, nanti ada ayat jilbab, nanti ada ayat zakat, ada ayat ini, ada perintah ini, ketika sudah satu persatu, belum tentu semua hati ini bisa menerima. Maka hati yang selamat, seberat apapun, kalau itu kebenaran harus diterima. Seberat apapun, sepahit apapun, semanis apapun, kalau itu adalah bertentangan dengan ayat, ya kita harus legowo ya untuk meninggalkan. Itu tanda hati yang selamat. Nah coba kita, kalau dengan kebenaran itu kita sudah menerima 100% atau belum? Karena wa ammal qulubul kafirah as-sakimah fataraha mu'ridatan anil haq. Karena ketika kita itu mengingkari, ketika kita enggak menerima dengan kebenaran, kita terhadap hukum yang disampaikan oleh Allah melalui lisan Rasulullah, berarti tanda hati kita tuh hati yang keras, hati yang kotor, hati yang sakit, bisa jadi hati yang sekarat, hati yang mendekati kepada kematian. Jahilatan la tahtadi ilaih, hati yang bodoh, hati yang kemudian tidak mendapatkan petunjuk. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 4, wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Wa ma ta'tihim, tidaklah didatangkan kepada mereka min ayatin min ayati rabbihim, satu ayat dari ayat-ayat yang Allah sampaikan, illa kanu anha muridin. Per ayat tadi, ayat ini kok ngono, ayat ini kok ngono, ayat ini kok ngono gitu. Ini kata Al-Qur'an. Jadi ketika dikasih nasihat oleh Al-Qur'an, dikasih nasihat oleh firman Allah, oleh sabda Rasulullah, kadang-kadang hati ini bahasa kita, itu menandakan bahwa hatinya kurang bersih atau tidak bersih. Tanda hatinya kurang sehat atau bisa jadi tidak sehat. Maka salah satu tanda hati yang sehat, hati yang selamat adalah menerima kebenaran. Meskipun kebenaran itu bertentangan dengan hawa nafsu. Menerima kebenaran meskipun kebenaran itu bertolak belakang dengan keinginan nafsu kita. Itu tanda hati yang selamat yang pertama. Padahal kalau kita hitung di sini itu disebutkan tanda hati yang selamat itu ada 7 ya, ada 7. Ya, ini baru 1 gitu ya. Kalau enggak selesai ya diteruskan bulan depan ya, Mas. Ya, baru 1, menerima kebenaran. Ingat-ingat, kalau hati kita menerima kebenaran berarti selamat. Kalau enggak menerima, wallahu a'lam ya. Kemudian tanda hati yang selamat yang kedua, ternyata tidak hanya cukup menerima. Tidak cukup menerima. Karena ada orang yang menerima kebenaran tapi belum dianggap sebagai orang muslim sejati, bahkan masuk dalam kategori kafir. Siapa? Pamannya Rasulullah, yaitu Abu Thalib. Abu Thalib itu menerima kebenaran. Tapi tanda yang kedua enggak masuk, apa? Hubbul haqqi wan sirahu sadri lil Islam. Di samping menerima kebenaran, cinta dengan kebenaran tersebut. Karena menerima belum tentu mencintai. Karena menerima terpaksa, gitu ya. Menerima terpaksa. Maka tanda yang berikutnya, menerima dan mencintai. Harus mencintai kebenaran itu, gitu ya. Maka sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, la yu'minu ahadukum, tidaklah seorang dianggap mempunyai iman yang sempurna, hatta an akuna ahabba ilaih, hingga aku lebih dicintai daripada dirinya. Min waladihi wa walidihi wa nasi ajmain, lebih dicintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, daripada dirinya sendiri. Maka mencintai Rasulullah adalah bagian dari tanda keimanan. Mencintai kebenaran adalah merupakan tanda bersihnya hati, menjadi tanda sucinya hati, menjadi tanda sehatnya hati. Wa sahibul qalbi salim yuhibbul haq. Tanda hati yang selamat itu cinta kebenaran. Wayan syarihu wayan syarihu sadruhu li ta'allumil Islam. Kemudian ketika sudah cinta kebenaran, hatinya terbuka untuk menerima ajaran Islam secara kafah, ya, secara kafah, secara menyeluruh, gitu ya. Tidak pilih-pilih, ya. Tidak pilih kasih pandang sayang, yang cocok diambil, yang enggak, ya. Karena tadi sudah saya sebutkan di awal, ada orang yang beda-beda mungkin tidak mencintai syariat Allah dalam hal ini, itu orang ini, dalam hal ini orang ini, misalnya orang yang paling tidak suka dengan ayat zakat itu siapa? Orang kaya gitu loh, karena dia mau diambil hartanya. Yang paling seneng dengan ayat zakat orang miskin, karena dia akan menerima kan gitu ya. Itu. Nah, ketika jenengan jadi orang kaya kok suka dengan ayat zakat, nah berarti hebat. Tapi nek mergo zakat itu kan 2,5% itu banyak atau dikit? Nek duwite 1000 mung 20 rupiah. Sithik jenengan duwit 1000 ngetokke 20. Nek jenengan duwit 1 juta ngetokke 20.000. 1 juta 20.000 sithik wae. Sithik lah wong 1 juta ngetokke 20.000 yo, 20.000 untuk bakso sak mangkok tok kan ngono to. Sithik lah kecil. Tapi nek jenengan duwit 1 miliar ngetokne pinten? 20 juta, ora 20.000. 20 juta. Jenengan duwe bondo sak miliar nggota dhewe mbet gawe dhewe, kancane ya ora do ngewangi, ning sakwise entuk sak miliar sing 20 juta kudu dijukuk dikekno wong liya, dudu karyawane, dudu anake, dudu bojone, wong liya sing fakir mekin glondong 20 juta. Berat to enteng? Ya mikir kita nek 20 juta kan ana to? Apa maneh duwite jenengan sak triliun? Zakatnya pinter, makai mana? Selawe miliar ni lo, mana? Selawe miliar ni lo, ke tuku masjid kento. Nah, kok kayak kecul mana? Nah, maka ayat zakat yang paling tidak suka adalah orang kaya. Tak gambar kayak gini. Misalnya saya sendiri misalnya punya uang 10 miliar. Berarti zakat saya berapa? 250 juta. Terus saya enggak mau mengeluarkan 250 juta, enggak mau segitu banyaknya. Saya ambil uang di bank 50 juta. Terus uang 50 juta itu tak amplopi 1000, 1000, 1000, 1000 jadi berapa, Mas? Wah, angel ngitungnya ya. Enggak bakat pengusaha. Kalau bakat pengusaha langsung tahu 5 juta itu dibungkusi 1000 berapa jumlahnya? Berapa? Berapa, Pak Aris? 500. Lah 500. Orang 500 dipanggil sak kampung iki ke rumah saya, satu orang dikasih amplop 100.000, 100.000. Komentar masyarakat kira-kira gimana? Wah, Ustaz Nursidin itu jos, hebat, loman, gitu toh. Padahal saya ngemplang 200 juta, gitu toh. Kan yang tak bagi 50 juta toh. Yang 200 juta tak kemplang toh. Tapi di mata masyarakat baik atau jelek? Wes jos gitu ya. Jos. Tapi di hadapan Allah masih utang 200 juta. Maka hati yang selamat itu cinta kebenaran. Oke, ayat zakat. Kalau ayat poligami yang paling tidak suka siapa? Ibu-ibu. Kan itu toh. Yang paling tidak suka, padahal belum tentu yang tidak suka itu di poligami ya. Yang suka juga belum tentu, kan itu ya. Wong ini urusannya hanya menerima dan tidak, tentang ayat Allah, Pak. Ya, tentang ayat Allah. Begitu juga yang paling tidak suka terhadap ayat waris. Biasanya ini nganu pasangan, biasanya pasangan. Contoh saya punya istri, saya enggak punya anak. Harta saya banyak, wis kaya mau meneh wis 10 miliar, gitu. Saya enggak punya anak, saya punya istri, kemudian saya harta saya 10 miliar, saya mati, maka istri saya itu hanya dapat 1/4. Berarti berapa? 10 miliar berarti 2,5 miliar. Yang 7,5 miliar ke siapa? Ke adik saya, ke kakak saya, ke ibu saya. Kira-kira istri saya terima enggak? Biasanya ora terima. Aku wis ngecek ning kon kota-kota iku, nek bojo lanang mati bondone weke bojo wedok, nek bojo wedok mati bondone weke bojo lanang. Sedulure mayit iku ora dipikir, padahal dalam Al-Qur'an itu ahlul waris. Kalau enggak menerima itu, enggak suka dengan hukum itu, ya hatinya tidak bersih namanya. Terus ayat riba yang paling tidak suka siapa? pegawai bangen itu toh. Jadi tadi dalam ayat-ayat itu yang tidak suka siapa-siapa itu sono job-jobane dhewe gitu ya. Ayat tentang tutup aurat yang paling tidak suka siapa? Artis. Ya, ada masing-masing itu. Lah padahal kita sebagai seorang muslim agar hati kita selamat itu kafah. Udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah ke dalam ajaran Islam itu menyeluruh semuanya, enggak boleh pilih itu. Ada orang aku nek salat sih ya gelem, tapi nek zakat ki jan bondo-bondoku dhewe kok kon dekake wong aku jan urung trimo. Kowe kan enggak boleh wong rukun Islam itu. Ada lagi aku nek salat zakat ki eneng, nek kon poso ki lho, lah sego-segoku dhewe, pangananku dhewe kok sedina kok ora entuk mangan. Itu toh. Mungkin orang itu ada. Aku kan sahadat, sholat, zakat, puasa, wes setuju wae. Nek haji lho aku sing ngeras 17. Duit akeh kok men dikokke wong Arab kono. Ah mbok ning nggon tanahe dhewe ngopo? Ada orang yang kayak begitu. Ya, ini namanya tidak kafah. Padahal hati ini harus menerima dan mencintai kebenaran. Allah berfirman, "Faman yuridillahu ayyahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam, wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyikan haraja." Ka'annama yas'adu fis sama. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk memberikan sebuah hidayah, petunjuk, yasrah sadrahu lil Islam, maka hati orang itu dibuat longgar oleh Allah. Apapun dari Allah itu diterima bleng. Kayak Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika Nabi habis pulang Mi'raj, pidato 1500 tahun yang lalu loh, bukan sekarang loh. Tiba-tiba Nabi cerita habis sholat subuh, cerita sama jamaah, dan di situ ada Abu Jahal. Nabi cerita, tadi malam habis Isya itu saya pergi ke Palestina. Terus kemudian setelah itu saya pulang lagi sampai sini sebelum subuh. 1500 tahun yang lalu, percaya enggak akal? Wong hari ini aja enggak percaya kok. Mekah Palestina itu penerbangan 4 jam kalau pakai pesawat loh. Kalau pulang pergi berarti 8 jam. Apakah mungkin pesawat itu wusul terus balik meneh? Berarti kalau 8 jam, kalau habis isaknya Mekah itu jam 9. Berarti 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, ya. Pas 5, 8 jam itu berarti mabur. Kan hari ini aja kan gak masuk akal. Apalagi 1500 tahun yang lalu orang kendaraannya unta. Maka Abu Jahal mendustakan, nah gak mungkin, ngapusi Muhammad, ditambah lagi ngapusi tenanan. Akhirnya dia pergi, dah gak mau mendengarkan orang gedabrus gitu ya. Akhirnya dia pergi, setelah di jalan kepethuk Abu Bakar. Abu Bakar tanya, dari mana? Oh, dari mendengarkan gedabrusnya temanmu itu loh. Siapa? Ya Muhammad temanmu itu. Lah bilang apa? Mosok habis isak pergi katanya ke Palestina sebelum subuh kok sudah sampai rumah. Enggak percaya. Abu Bakar tanya, "Benar yang ngomong temanku itu Muhammad?" "Iya ya temanmu itu. Kalau yang ngomong temanku Muhammad, mbok lebih dari itu aku percaya." Itu Abu Bakar. Mbok lebih dari itu. Bahkan di riwayat yang lain sampai mengatakan, misalnya ini warna hitam, kok Muhammad bilang putih, saya lebih percaya omongannya Muhammad daripada kenyataan yang ada. Itu orang muslim, memang harus begitu. Lah kadang kita terhadap hukum Islam itu masih banyak yang ah tadi lah. Nggak se'ah. Terus yang dituruti ya. Wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyikan haraja. Sehingga ketika Allah akan menyesatkan seseorang, hatinya dibuat sempit, hatinya dibuat sesek, hatinya dibuat ngos-ngosan dalam menerima kebenaran. Lebih ngos-ngosan daripada nanjak yang berapa derajat ya, 90 derajat. Maka kata Al-Qur'an, ka'an namaya so'adu fis sama, seperti orang naik ke langit kan ngos-ngosan. Enggak ada oksigen itu ya. Jadi kadang-kadang menerima kebenaran tuh hatinya sesek. Kok gitu toh? Aku enggak suka ya. Bal ja'ahum bil haq wa aksaruhum lil haqqi karihun. Bahkan mereka ketika didatangkan kebenaran, mereka dengan kebenaran itu membenci, dengan kebenaran itu enggak terima, dengan kebenaran itu dia sangat-sangat benci. Itu tanda hatinya tidak selamat. Kalau hatinya selamat, hatinya bersih, hatinya suci, hatinya baik, maka ada 7 tanda. Yang pertama adalah menerima kebenaran. Yang kedua adalah cinta terhadap kebenaran itu sendiri. Insya Allah kalau tanda-tanda itu ada, berarti dalam hati kita, tanda-tanda hati kita selamat, yang sowan kepada Allah besok, insya Allah diberi keselamatan. Sampai di sini dulu, semoga bermanfaat.

0: Mutiara Quran, saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
1: Radio Mutiara Quran AM 1170 kHz menitilangkah persaudaraan Islam

0: Langkah Anda.
1: Dalam penjelasan para ulama dibahas pula kalau seandainya terjadi keraguan dalam matla' hilal, ini sudah masuk Muharram atau belum? Mungkin atau terjadi keraguan itu atau tidak? Sangat mungkin sebagaimana terjadi pada bulan-bulan Hijriah yang lain. Dan kita tahu bahwa di dalam Islam penghitungan masuk tidaknya satu bulan itu ditentukan dengan hilal. Ditentukan dengan hilal, tanda masuknya bulan baru. Seandainya terjadi keraguan apakah sudah masuk bulan Muharram atau belum, sehingga diragukan pula kapan jatuhnya tanggal 1 Muharram, sehingga dari si kapan tanggal 10-nya, bagaimana hal tersebut? Menyikapinya adalah berpuasa di hari sebelumnya dan di hari setelahnya, sehingga 3. Yang diperkirakan tanggal 10 dan satu hari sebelumnya, satu hari setelahnya. Mengapa? Berpuasa di hari Asyura itu sendiri dengan diiringi hari sebelumnya yang disebut Asyura, atau hari setelahnya diiringi dengan satu hari sebelumnya Asyura, atau diiringi dengan satu hari setelahnya yaitu di tanggal 11 Al-Muharram. Dan inilah yang difatwakan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Pertanyaan berikutnya, ini masih dalam disiplin ilmu fikih. Dan ini perlu kita ketahui agar kita benar-benar beramal saat menjalankan siam, terutama adalah siam Asyura. Bolehkah saya berpuasa hanya di tanggal 10 saja? Jadi kalau tadi permasalahannya adalah jika terdapat keraguan, diperselisihkan kapan masuknya bulan baru Muharram, sehingga tidak diketahui dengan pasti apakah tanggal 1 ataukah belum. Solusinya adalah dengan berpuasa di hari tersebut dan iringi dengan satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya, agar kita benar-benar bisa menepati tanggal 10 dan diiringi dengan satu hari setelahnya atau satu hari sebelumnya. Pertanyaan berikutnya adalah apakah boleh kalau saya hanya mampu puasanya di satu hari saja, yaitu di tanggal 10 Muharram. Maka yang dipaparkan oleh para ulama, dan ini pendapat yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah, demikian pula dijelaskan panjang lebar dalam fatwa Al-Lajnatul Da'imah, komite tetap riset ilmiah dan pembahasan fatwa, kumpulan para ulama yang berijtihad menjelaskan berbagai permasalahan, maka mereka menguatkan pendapat bahwa tidak masalah, boleh seseorang itu hanya berpuasa di tanggal 10 saja, namun yang lebih afdol adalah diiringi dengan satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Satu hari sebelumnya atau satu hari setelahnya. Ustadz, kalau saya puasa Asyura, saya dapat apa? Apa yang saya akan raih? Apa yang akan saya dapatkan jika saya berpuasa di hari Asyura? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Siyamu yaumi Asyura, inni ahtasibu 'ala Allahi an yukaffira as-sanata allati qablahu." Berpuasa satu hari di bulan Asyura, aku harapkan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghapus dosa satu tahun sebelumnya. Dosa satu tahun sebelumnya. Jadi puasa satu hari dapat menghapuskan dosa satu tahun sebelumnya. Muncul pertanyaan lebih lanjut. Alhamdulillah, saya banyak dosa. Dengan puasa satu hari gugur semua dosa. Sebagian orang lebih picik lagi berpikir, saya enggak apa-apa bermaksiat banyak-banyak. Datang bulan Muharram, tepat tanggal 10, tinggal saya berpuasa, maka akan diampuni dosa-dosa saya tahun kemarin. Demikian pula orang tersebut berpikir tentang Yaumu Arafah, Saumu Yaumi Arafah. Berpuasa satu hari di hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah, yang didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam semoga dapat menghapuskan dosa-dosa yang lalu dan dosa-dosa yang tahun satu tahun lalu dan dosa satu tahun berikutnya. Maka pikiran keliru tersebut harus diluruskan. Bagaimana penjelasannya secara ilmiah? Pendapat yang lebih kuat, wallahu a'lam, bahwa dosa-dosa yang disebutkan dapat berpeluang diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar. Dan kita tahu bahwa dosa itu ada dosa besar, ada dosa kecil. Bagaimana membedakannya? Berdasarkan dalil-dalil yang ada, disimpulkan oleh para ulama, terutama oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, bahwa dosa besar itu adalah dosa yang telah ditetapkan sanksi pakemnya di dalam Al-Quran atau di dalam hadis, seperti qisas, seperti rajam, seperti potong tangan, seperti cambuk, dan yang lainnya. Ini disebut had. Maka dosa yang telah ditetapkan had, sanksi permanennya dalam Al-Quran atau dalam Al-Hadis, maka dosa tersebut termasuk dosa besar. Atau dosa yang telah disebutkan baik dalam ayat ataupun hadis, pelakunya diancam mendapatkan siksa azab atau laknat atau kemurkaan Allah subhanahu wa ta'ala atau kebencian atau diancam dengan ancaman siksa tertentu, maka ini termasuk dosa besar. Adapun dosa-dosa yang tidak termasuk kategori ini adalah dosa kecil. Sampai sini terpahami insyaallah. Baik. Dosa itu ada dosa besar, ada dosa kecil. Pembahasan kita adalah pembahasan tentang keutamaan puasa di hari tanggal 10 Muharram yang disebut hari Asyura, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan semoga pelakunya mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap dosa-dosa satu tahun sebelumnya. Dosa yang mana? Dosa yang kecil. Kok bisa? Dalam hadis-hadis yang sahih, yang barangkali kita seringkali dengar, dan semoga kalaulah tidak seringkali dengar tapi setidaknya pernah dengar, ini biasanya diingatkan oleh seorang ustadz atau seorang khatib menjelang bulan Ramadan atau di bulan Ramadan. Di antara hadis yang disebutkan adalah hadis as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ati wa ramadanu ila ramadan wal umratu ila al-umrati mukaffiratu ma bainahunna idza jtunibatil kaba'ir. Ini di garis bawahi dulu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat lima waktu. Subuh ke zuhur, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh lagi, dan begitu seterusnya. Salat lima waktu. Satu Jumat menuju Jumat yang berikutnya. Satu Ramadan menuju Ramadan berikutnya. Satu Umrah menuju Umrah berikutnya. Di antara kesemuanya itu adalah peluang diampuninya dosa-dosa. Idza, dengan syarat, bila dosa-dosa besar ditinggalkan. Berarti yang diampuni dosa? Dosa kecil. Jadi kalau puasa Ramadan, satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, terdapat peluang diampuninya dosa-dosa kecil, maka tentu ini lebih utama daripada puasa saum Asyura. Puasa Ramadan itu hukumnya sunnah atau wajib? Wajib atau anjuran? Wajib. Kalau puasa hari Asyura wajib atau anjuran? Anjuran. Kalau puasa yang wajib saja dari satu Ramadan menuju Ramadan berikutnya, ampunan akan didapatkan dengan syarat bahwa dosa besar ditinggalkan, sehingga yang diampuni adalah dosa kecil, maka puasa hari Asyura yang didoakan oleh Nabi semoga dapat mengampuni dosa-dosa selama satu tahun sebelumnya hanyalah dosa kecil. Sebab untuk meraih ampunan terhadap dosa besar dibutuhkan taubat. Jika seorang hamba bertaubat atas perbuatan dosa besar, maka barulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuninya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam serangkaian ayat pada surat Al-Furqan, والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. Tiga dosa, semuanya adalah dosa besar. فأولئك ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. Kecuali yang bertaubat, maka dosa besar itu dapat diampuni, dapat gugur catatan dosa tersebut jika diiringi dengan taubat. Meskipun tentu saja ini adalah pembahasan ilmiah yang oleh para ulama, ada sebagian pendapat juga yang mengatakan bahwa ampunan yang berkemungkinan didapatkan adalah ampunan terhadap dosa besar sekalipun. Jadi jenis ampunan terhadap dosa apa, itu memang terjadi silang pendapat di antara para ulama, meskipun tentu saja kita sangat menghormati sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang barang siapa berpuasa di hari Asyura maka dia berpeluang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang lebih kuat sependek keilmuan kami adalah wallahu alam, ampunan tersebut berlaku untuk dosa-dosa kecil. Adapun dosa-dosa besar, maka akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang nasuha.
2: Ayolah, wahai saudara-saudaraku, para lelaki, lebih lagi digalakkan tentang rasa kecemburuan di dalam diri kita. Rasa kelaki-lakian di dalam diri kita. Cek seluruh keluarga perempuan kita. Dari mulai orang terdekat kita, di antaranya istri, atau ke atas, ibu, nenek, atau ke bawah, anak perempuan, cucu perempuan, ke samping, kakak, adik perempuan, keponakan perempuan, bibi, cek lagi bagaimana mereka dengan menjaga aurat, menjaga keperawanan, menjaga kehalusan tubuh, kehalusan kulit, menjaga kemolekan tubuhnya, goyangannya, rambutnya, farasnya, kecantikan wajahnya. Maka cek lagi. Termasuk yang membuat orang tua sedih adalah ketika anak perempuan mengumbar auratnya, memperlihatkan kemolekan tubuhnya, mengumbar keindahan wajah, badan, kulit, dan segala macam yang menjadikan seorang lelaki berhasrat kepada perempuan tersebut. Hati-hati. Wallahi kadang-kadang, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pertama kali yang terlihat di dunia nyata atau di media sosial ketika seorang perempuan mengumbar auratnya, mengumbar keindahan tubuhnya, mengumbar kecantikan wajahnya, sehingga dilihat oleh laki-laki yang begitu banyak sampai jutaan, pertanyaan pertama kadang yang timbul adalah, ini keluarga laki-lakinya di mana? Mana rasa cemburunya? Keluarga laki-lakinya di mana? Mana rasa kelaki-lakiannya? Membiarkan keluarga perempuannya dibiarkan memperlihatkan aurat, memperlihatkan kecantikan, kemolekan tubuh, goyangan yang erotis, ya. Maka ini membuat orang tua sedih, ya, orang tua sedih. Apalagi kadang-kadang dari ini semua nyari duit. Dari ini semua adalah nyari duit, dan itu haram hasilnya. Ya, haram hasilnya. Seperti ada beberapa media sosial menyediakan fitur tersebut. Apabila live sekian jam, maka kemudian dikasih hadiah-hadiah oleh yang menonton, maka dia akan dapatkan uang dari situ. Maka tidak ada lagi yang bisa ditontonkan oleh perempuan kepada khalayak ramai kecuali wajahnya yang cantik, kemolekan tubuhnya, goyangannya, kehalusan kulitnya, bahkan auratnya. Maka hati-hati, kemana itu anak laki-laki, keluarga laki-lakinya, baik itu statusnya sebagai bapak, statusnya sebagai suami, statusnya sebagai anak laki-laki terhadap ibunya, atau statusnya cucu laki-laki terhadap neneknya, atau statusnya kakak laki-laki terhadap adik-adik perempuannya, atau statusnya adik laki-laki terhadap kakak-kakak perempuannya, atau statusnya sebagai paman laki-laki terhadap keponakan-keponakannya. Ya, perhatikan baik-baik. Atau statusnya sebagai keponakan terhadap bibi-bibinya. Nah, ini semua membuat seorang durhaka pada orang tua karena orang tua kepikiran, sudah hilang rasa malu

0: Mutiara Nasihat.
1: Baik, modul kita kali ini di poin yang ke-71 tentang fadlu as-sulhul khair atau keutamaan mendamaikan, ya, baik itu dua orang ataupun banyak orangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi keutamaan mendamaikan orang yang berselisih, orang yang sedang berselisih. Di kitab ini dituliskan ayat di surat An-Nisa, ya, surat An-Nisa dan satu hadis. Ya, insyaallah kita akan syarah terutama hadisnya dan mungkin sebagian dari ayat tafsir yang ada di sini. Allah SWT berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, la khayra fi katsirin min al-jawahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa man yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nutihi ajran 'azima. Jadi, la khayra fi katsirin min al-jawahum. Tak ada kebaikan pada kebanyakan najwa. Najwa adalah bisikan. Ya, berbisik dua orang umumnya itu kebanyakan dari syaitan. Kalau sudah saling bisik-bisikan, maka ada sesuatu yang biasanya ujungnya jelek. Maka dari itu, innaman najwa minas syaitan. Sesungguhnya najwa itu kebanyakan dari syaitan, kecuali bisik-bisik yang tidak terlarang. Oleh karena itu, nanti insyaallah akan kita bahas, mungkin kalau tidak sempat sekarang, di lain kesempatan, tentang ahkamu najwa, hukum-hukum najwa, hukum-hukum bisik-bisikan. Di ayat ini, la khayra fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tak ada kebaikan pada kebanyakan bisik-bisik tersebut kecuali bisikan-bisikan yang isinya orang yang menyuruh untuk bersa'ruf dan juga islahin bainan nas, atau mendamaikan dua orang yang berselisih. Kemudian wa may yaf'al dhalika ibtigha'a mardatillah, siapa yang melakukannya dalam rangka mencari keridhaan Allah, fasawfa nutihi ajran 'azima. Maka mereka itu akan diberikan oleh Allah pahala yang agung yang besar. Nah, ayat ini dan banyak ayat yang lain menunjukkan bahwa ketika ada dua orang, umumnya dia pun akan berselisih karena perbedaannya. Jadi oleh karena itu, tidaklah ada dua orang kecuali biasanya selalu ada hal yang berbeda di antara keduanya sampai terjadi khilaf. Apalagi kalau orangnya banyak. Maka dari itu, dalam Al-Quran diberikan keutamaan siapa yang dia itu mendamaikan. Misalnya ketika Allah SWT berfirman, fattaqullaha wa aslihu dhata bainikum, maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan sesama di antara kalian. Jadi wajudilalahnya adalah aslihu dhata bainikum, perbaikilah hubungan di antara satu dengan yang lain. Menunjukkan walaupun pada awalnya baik, maka biasanya di tengah jalan ada masalah. Misalnya suami istri waktu awal-awal nikah biasanya oke-oke saja, ya kan? Padahal jelas-jelas salah pun masih dimaklumi. Tapi setahun, dua tahun, tiga tahun perjalanan, biasanya yang enggak salah pun dicari-cari salah. Nah, ini kadang-kadang terjadi. Dua orang yang saling bersahabat, yang di awal mereka mengatakan saya sahabat Anda, kemudian di tengah jalan selalu ada masalah yang mungkin datang tarian, datang ketika di perjalanan tersebut sampai akhirnya berselisih. Maka dari itu, keberadaan orang ketiga bukan memanas-manasi atau dia sengaja mengadu domba di antara keduanya. Maka dari itu, kalimat wa aslihu dhata bainikum juga termasuk hubungan di antara keluarga. Misalnya seorang suami kerhat pada mertua, kepada juga saudara-saudara dari istri atau kebalikannya, ya, aslihu dhata bainikum. Ketika Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Orang-orang yang beriman itu kan saudara. Entah dia orang ajam atau dia orang-orang Arabi, semuanya bersaudara. Apakah dia kaya atau dia miskin? Maka dari itu semua silah atau hubungan di hari kiamat diputus kecuali hubungan orang-orang yang mukmin. Jadi dengan kata lain semua reuni apa saja di akhirat akan diputuskan kalau tidak ada keimanan yang menjadi pengikatnya. Misalnya reuni sama-sama dia pedagang yang sukses misalnya, atau reuni sama-sama dia katakanlah keluar dari satu lembaga tertentu, akan diputuskan di akhirat kecuali kalau mereka saling mencinta karena keimanan. Oleh karena itu, ketika seorang hamba sudah mencintai yang lain karena Allah, ternyata juga di perjalanan selalu ada perselisihan. Maka fa'aslihu baina akhawaykum. Usahakan perbaikilah hubungan di antara satu dan yang lain. Atau dalam ayat yang lain misalnya Allah berfirman, in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu. Jadi perbedaan itu sampai kepada pembunuhan. Wa in ta'ifatan, dan kalau ada dua ta'ifah minal mu'minin, dua-duanya mukmin. Jadi kelompok tadi satu mukmin, yang lain mukmin, dua-duanya mukmin. Ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu. Kedua kelompok ini saling bermusuhan, bahkan saling berperang. Fa aslihu bainahuma, maka damaikan di antara keduanya. Oleh karena itu kalau kita lihat ayat tadi ya, au islahin bainan nas, kalimat islah itu artinya mendamaikan dua kelompok atau dua orang yang berselisih, bermusuhan, termasuk saling membenci. Maka mendamaikan di antara keduanya ini disebut dengan islah. Supaya apa? Supaya kebenciannya hilang. Oleh karena itu yang afdal seseorang bisa mendamaikan keduanya sampai ributnya hilang, sampai kebenciannya hilang, sampai keduanya saling mencinta. Makanya ayat ini ketika Allah berfirman, la khaira fi katsirin min najwahum, tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan kecuali apa? Illa man amara bis sadaqah. Kecuali bisikan yang diarahkan untuk biar orang bisa bersedekah, menyuruh bersedekah, atau berbuat ma'ruf, atau islahin bainan nas, mengadakan perdamaian di antara manusia. Tadi sedikit mungkin ada yang belum paham ya. Apa yang dimaksud dengan najma? Najwa. Najwa itu biasanya adalah kalimat sir, ucapan yang tersembunyi satu dengan yang lain, ya. Misalnya dengan saudaranya atau sahabatnya. Tetapi hukumnya ada dua ya kan? Ada najwa yang haram dan ada najwa yang jaiz, yang boleh ya. Kebanyakan najwa itu kebanyakan haram karena datang dari syaitan. Jadi makanya kalau ada dua orang berbisik padahal ada orang ketiga, maka orang ketiga ini harus diminta izin oleh dua orang yang mau bisik-bisik. Misalnya dua orang lagi bisik-bisik, yang ketiganya di pojok sana, dia harus izin. Saya mau izin bukan membicarakan Anda, tapi bicarakan bisnis. Nah, boleh. Atau kalau tidak begitu, maka dia mengeraskan suaranya, jadi bukan bisik-bisik lagi. Tapi kalau misalnya meninggalkan orang ketiga, lalu keduanya saling berbisik, maka ini akan membuat dia bersedih. Dan kebanyakan bisikan dari syaitan, oleh karenanya sebaiknya dihindar. Nah, di ujung ayatnya, wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillahi fasawfa nutihi ajran 'azima, disebutkan di sini bahwasanya yang berbuat demikian kalau memang tujuannya adalah mengharap pahala dari Allah, maka Allah akan berikan pahala yang besar. Oleh karena itu, kalau misalnya seseorang melihat di antara saudaranya sesama muslim bermusuhan atau saling membenci, maka sekuat tenaga usahakan untuk didamaikan. Usahakan damaikan di antara mereka sekuat tenaga. Jangan malah dikompori supaya lebih ramai lagi. ya, apalagi kalau itu suami istri ya, suami istri, kemudian kebetulan kitanya perempuan, maka kita kompori si perempuannya, iya bu, dianu aja, dihabisin aja, atau sekalian aja diminta dicerai, dan yang akhirnya jadi tambah rame. Nah, jadi sampai misalnya kemudian permasalahan semakin ruwet. Nah, sebagai catatan, yang pertama bahwa islah atau mendamaikan ini, islah bainan nas, itu termasuk amalan yang mutaaddi. Ini catatan yang pertama. Amalan yang mutaaddi ini adalah amalan yang bermanfaat bagi manusia. Ini poin pertama ya. Jadi mendamaikan dua orang berarti kan bermanfaat untuk orang lain, dan dia termasuk amalan yang mutaaddi. Nah, di antara amalan yang mutaaddi ini banyak. Salah satunya apa? Memberi nasihat. Kalau mendamaikan kan intinya memberi nasihat, ya kan? Nah, misalnya ada hadis yang di Arba'in yang sudah kita hafal insyaallah, kata Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari, beliau mengatakan ad-dinu nasihah, bahwa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Ad-dinu nasihah, agama adalah nasihat. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillah wa likitabih wa lirasulihi wa li'immatil muslimin wa ammatihim. Kata Nabi SAW, nasihat itu bagi Allah, mananya kita sudah bahas ya. Bagi Allah itu artinya kita menjadikan kitab Allah sebagai rujukan, sebagai masdar, dijadikan petunjuk. Bukan kitab Allah ini butuh nasihat, tidak. Lillah juga sama. Lillah mananya adalah kita mentaati perintah Allah, menjauhi larangannya. Wali rasulihi mananya ittiba. Nasihat bagi Rasul, maksudnya kita mengambil Rasul sebagai kudwah. Wali a'immatil muslimin, dan juga nasihat bagi para pemimpin kaum muslimin. Mereka juga butuh nasihat. Maka dari itu ada ulama dan umara. Dua bagian ini sangat penting. Kalau ulama umaranya baik, umat ini akan baik. Dan di zaman sahabat, ulama itu sekaligus umara. Makanya Abu Bakar, dia jadi imam. Dan dia kepala pemerintahan. Umar juga iya, Utsman juga iya, Ali juga iya. Dan muskilah yang hari ini banyak, ulamanya bukan umaranya. Adapun wa ammatihim, orang-orang yang umum, orang-orang awam butuh nasihat, termasuk kita. Jadi tidak ada yang tidak layak diberi nasihat. Orang-orang seperti kita semuanya layak. Jadi jangan juga seseorang, saya sudah tidak butuh lagi nasihat. Dan nasihat tidak harus dengan ucapan. Makanya dari itu, nasihat kata Imam Qurtubi bisa dilakukan dengan yang diam. Apa itu yang diam? Yang diam, misalnya seseorang dia ziarah kubur, itu juga nasihat. Karena kuburan-kuburan ini memberikan nasihat kepada yang hidup. Kemudian dia menyaksikan orang yang ihtidhar, ini juga nasihat. Misalnya datang ke orang yang mau meninggal, kemudian kita lihat, kita saksikan, maka ini juga nasihat. Kemudian termasuk juga nasihat yang diam yang lain, misalnya seseorang datang atau melihat orang-orang yang cacat, ini juga nasihat. Mereka tidak bilang, mereka tidak berkata, tapi dengan kita melihat, itu nasihat. Sejauh mana kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu ia berkata, "Hai kaumku, sembahlah olehmu Allah, karena sekali-kali tidak ada Rob bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"

Maka pemuka-pemuka orang yang kafir di antara kaumnya menjawab, "Orang ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu, yang bermaksud hendak menjadi seseorang yang lebih tinggi dari kamu. Dan kalau Allah menghendaki, tentu Dia mengutus beberapa orang malaikat. Belum pernah kami mendengar seruan yang seperti ini pada masa nenek moyang kami yang dahulu."

0: Ia tidak lain hanyalah seorang laki-laki yang berpenyakit gila. Maka tunggulah, sabarlah terhadapnya sampai suatu waktu.
1: Qala rabbi ansurni bima kadzabun.

Nuh berdoa, "Ya Rabbku, tolonglah aku, karena mereka mendustakan aku." Lalu kami wahyukan kepadanya, "Buatlah bahtera di bawah penerikan dan petunjuk kami." Maka, apabila perintah kami telah datang dan Tan Nur telah memancarkan air, maka masukkanlah ke dalam bahtera itu sepasang dari tiap-tiap jenis dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah lebih dahulu ditetapkan akan ditimpa azab di antara mereka. Dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim, karena sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.

Apabila kamu dan orang-orang yang bersamamu telah berada di atas bahtera itu, maka ucapkanlah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami dari orang-orang yang zalim. Dan berdoalah, ya Rabbku, tempatkanlah aku pada tempat yang diberkati, dan Engkau adalah sebaik-baik yang memberi tempat.

Sesungguhnya pada kejadian itu, benar-benar terdapat beberapa tanda kebesaran Allah, dan sesungguhnya kami menimpakan azab kepada kaum Nuh itu.

0: Kemudian kami jadikan sesudah mereka umat yang lain. Lalu kami utus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang berkata, "Sembahlah Allah olehmu sekalian. Sekali-kali tidak ada ilah selain daripadanya. Maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya?"
1: Tanya jawab.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Nama saya Andra.
3: Siapa?
2: Andra.
3: Andra. Dari?
2: Dari Cisarua, Bandung.
3: Cisarua, Bandung, Lembang.
2: Ustaz, kenapa ada sholat sunnah yang bisa berjamaah dan ada yang tidak bisa berjamaah?
3: Taib, barakallahu fik Andra. Dari Cisarua, Lembang apa Cimahi, pokoknya Bandung Barat lah ya. Kenapa ada sholat sunnah yang berjamaah, ada juga yang tidak? Yang tidak berjamaah, jangan lakukan berjamaah. Ya, contohnya, rawatib sendiri-sendiri aja. Tahiyatul masjid sendiri-sendiri. Syukur wudhu sendiri-sendiri. Ya, istikharah sendiri-sendiri. Ada juga yang berjamaah. Contoh yang berjamaah apa? Taraweh. Tahajud boleh-boleh sekali-sekali asal jangan dirutinkan, ya. Nah, sholat ibadah yang disebutnya baku bahasa kitanya ya, tauqifi. Tauqifi itu baku. Arti baku sudah ditentukan dari sono oleh Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya menetapkan ini sholat sunat bagusnya berjamaah. Contohnya taraweh. Boleh taraweh sendirian? Boleh. Tapi bagusnya berjamaah. Sampai man qama ramadhana ma'al imami hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul laili kullih. Siapa orang yang qiyamu Ramadan atau taraweh berjamaah dengan imam sampai selesai akan dicatatkan bagi dia seolah-olah sholat semalam penuh. Tuh, ini menunjukkan lebih utama berjamaah. Kalau qiyamu Ramadan, kalau taraweh sendiri boleh? Boleh, tapi pahalanya sedikit dibanding berjamaah. Tahajud juga boleh sekali-sekali karena Nabi pernah dengan berjamaah tahajud dengan sahabatnya ya, dan tidak dilarang. Jadi yang boleh berjamaah atau lebih bagus berjamaah taraweh, boleh juga tahajud. Ya. Adapun yang lain-lainnya Nabi SAW mengerjakannya sendirian. Maka bersendirianlah kita. Sudah ditentukan dari sononya. Yang menentukan mana boleh berjamaah, mana tidak, itu Nabi SAW. Bukan keinginan kita. Bagaimana tentang sholat kusuf dan khusyuf? Berjamaah apa tidak? Ya berjamaah. Wajib berjamaah. Tapi para ulama ikhtilaf. Tapi mayoritas ulama menyatakan sholat gerhana itu wajib hukumnya. Demikian juga sholat Idul Fitri atau Idul Adha, yang lebih kuat yang wajib. Ada lagi yang menyatakan sunnah, iya ikhtilaf para ulama. Tapi lebih kuat yang wajib. Karena apa? Karena Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat Id walaupun hanya satu kali. Dan tidak pernah meninggalkan sholat gerhana walaupun satu kali. Oleh karena itulah maka lakukan sholat sunat ya, yang ditetapkan berjamaah, lakukan berjamaah, yang ditetapkan sendiri, lakukanlah sendirian. Wallahu a'lam.
4: Mutiara Quran saluran kajian ilmiah dan tilawah Al-Quran.
5: Dua keutamaan kalimat istirja. Pertama, mendapatkan salawat, rahmat, dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabb semesta alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah yang mendapat keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Arti dari kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un adalah sesungguhnya kami adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya hanya kepadanya lah kami akan kembali. Kedua, diberikan balasan pahala dan mendapatkan ganti yang lebih baik dari musibah yang menimpanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin tusibuhu musibatun fayaqulu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha." إلا أجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها. Tidaklah seorang hamba yang ditimpa musibah lalu dia mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganti untuknya dengan yang lebih baik darinya. Hadis riwayat Muslim. Arti doa di atas adalah sesungguhnya kami adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sesungguhnya hanya kepadanya lah kami akan kembali. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibahku ini dan gantilah untukku dengan yang lebih baik darinya. Demikianlah dua keutamaan kalimat istirja. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita taufik untuk meraih keutamaannya. Amin ya rabbal alamin.

0: Ramuan herbal. Herbal.
1: Saya sudah makan, namun perut saya selalu bunyi-bunyi. Terkadang kalau di tempat berkumpul bersama teman-teman, saya kadang merasa malu. Dikira kelaparan padahal sudah makan. Itu kenapa ya?
2: Itu sebenarnya bagus. Kualitas cernanya bagus. Maksudnya aktivitas ususnya itu bagus. Dan ada karakter-karakter orang seperti ini, dan biasanya orangnya itu enggak gemuk-gemuk banget. Maksudnya memang kualitas kualitas cernanya itu bagus. Jadi aktivitas peristaltik di ususnya itu kualitasnya bagus. Itu disyukuri, enggak apa-apa. Dan ini hal yang lazim, dan beberapa orang memang punya masalah kayak gini. Satu, yang kedua, kadang ada gas ya, ada gas di dalam, atau bahasanya tubuhnya banyak menghasilkan gas, ada panas dalam biasanya. Untuk treatmentnya bisa makan buah-buahan yang ke arah dingin, misal seperti kalau tensinya nggak rendah bisa, atau tensinya standar bisa semangka, timun, melon, atau boleh lidah buaya lebih bagus. Dan ini hal yang lazim ya, jadi tidak perlu ada kegelisahan, ini hal yang wajar karena aktivitas ususnya yang memang bagus. Ditambah biasanya memang tadi orangnya biasanya kadang aktivitasnya juga berlebih, sering, maksudnya mobilitasnya tinggi, kadang memang ya nyuwun sewu jadi kayak panas dalam itu tadi yang memicu pertumbuhan gas dalam tubuh terutama lambung. Nah nanti jadi pas bergeraknya itu kan pas dapat yang bunyi kucuk-kucuk gitu. Ini hal yang lazim, tidak perlu dikhawatirkan. Insya Allah sehat, semoga Allah jaga kesehatan beliau yang bertanya tadi.
1: Ya. Amin. Terima kasih atas jawabannya, Bib. Semoga dapat dipahami oleh penanya dan kita semua yang menyimak.
3: Mutiara Nasihat.
4: Dalam kesempatan hari ini kita akan bicara tentang sebuah ketenangan. Ya. Banyak di antara kita berjuang, banyak di antara kita berupaya, berusaha untuk mendapatkan ketenangan. Sekaya apapun manusia, kalau dia enggak punya ketenangan, hartanya enggak pernah bermanfaat. Seganteng dan secantik apapun wajah yang dimiliki oleh seseorang, keelokan paras, kemolekan wajah, tidak akan bermanfaat kalau hidupnya